0: nggak boleh sholat.
1: Sedangkan matahari belum zawal nggak boleh, kalau belum masuk waktu nggak sah sholatnya. Jadi harus perhatikan tuh. Jadi ilmu falak menentukan demikian belum tentu benar. Kalau asar benar, maghrib benar, isya benar. Tapi untuk subuh dan zuhur ini dikritik. Yang kritik orang yang ahli juga. Dan ini sudah dikasih masukan kepada Dewan Fatwa Majelis Ulama di Saudi Arabia, Lajnah Da'imah, Hay'at Akibar Umum, dikasih masukan. Tapi itu kan perlu pembahasan. Karena berkaitan untuk seluruh dunia kan. Tidak untuk satu tempat tidak, tapi untuk seluruh dunia. Maka saya memperhatikan seperti yang saya alami waktu saya belajar dengan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Itu Syekh subuhnya selalu dia setengah jam baru qomat. Kadang-kadang murid-murid enggak paham maksudnya Syekh itu. Memang Syekh enggak menjelaskan. Tapi begitulah setiap hari setengah jam masuk subuh. Kadang teman-teman karena waktunya malam itu begadang cari masjid yang duluan qomatnya. Gitu. Supaya bisa habis sholat subuh langsung tidur dia. Karena malamnya begadang. Gitu. Kalau kita lihat di masjid jami'nya, masjid jami' Unaiza, tempatnya Syekh Utsaimin rahimahullah mengajar di situ. Yang sebelumnya juga Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di ngajar di situ. Itu beliau nunggu setengah jam. Baru setengah jam beliau berjalan dari rumahnya, jalan kaki ke masjid itu. Kurang lebih 750 meter lah ke rumahnya jalan kaki. Itu baru qomat setengah jam. Kemudian zuhur juga sama demikian. Zuhur itu kadang-kadang setengah jam sampai 45 menit baru qomat. Zuhur lebih lama lagi kalau zuhur. Karena dilihat belum zawal. Dan itu dilakukan terus setiap hari dan seumur hidupnya seperti itu. Cuma kita enggak paham. Masalahnya banyak penjelasan baru kita paham sekarang ini. Cuma Syekh tetap kalau dikatakan ada orang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu dia lebih cepat, saya katakan sah sholatnya. Sah sholatnya. Kalau kita katakan belum masuk, gak sah. Semua orang gak sah, berarti gak sholat mereka. Tetap saya mengatakan sah sholatnya. Dan itu kan ijtihad. Berkaitan dengan falak juga masalah ijtihad. Tapi Syekh tetap berhati-hati. Jadi Syekhuna Syekh Utsaimin rahimahullah itu berhati-hati dalam masalah ini. Setengah jam untuk zuhur dan juga subuh. Kalau asar pada waktunya. Maghrib apalagi. Karena juga maghrib kalau lihat antara falak dengan terbenam matahari, lebih dulu terbenam baru falak. Adzan. Sudah masuk tuh tenggelam matahari 1-2 menit baru azan dia. Falak itu hati-hati dia. Jadi dilewatkan itu maghrib itu. Padahal sudah masuk. Jadi masalah falak ini berkaitan dengan waktu sholat itu sudah banyak dikritik oleh yang ahli. Ya kita bukan ahli, kita serahkan kepada mereka sudah. Cuma kita tinggal laksanakan yang hati-hati. Kalau sudah ada peringatan dari para ulama berkaitan dengan waktu subuh, ya kita lebih hati-hati. Maksudnya jangan sampai kita sholat bukan pada waktunya. Sabar aja 20 menit, gak apa-apa, tunggu 20 menit. Itu 25 menit atau setengah jam gak apa-apa, sabar. Gitu. Baru kita melakukan aktivitas. Kadang-kadang orang yang kerja kan gak sabar itu. Kadang-kadang begitu habis azan langsung dia sholat, ya belum masuk waktu. Sabar 30 menit. Kan kita pengen sholat kita diterima oleh Allah. Kan doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Ya, amalan diterima. Kalau anda mau diterima, ya sholat pada waktunya kan. Dan juga dengan ikhlas dan ittiba dan sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, kita sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ushul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
2: Alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, itu ilmu yang menghasilkan amal. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Nah, yang pertama ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Jakarta, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, dari penjelasan mukadimah yang sangat menyentuh sekali mengenai berbakti dan durhaka kepada orang tua, bahwa durhaka kepada orang tua akan mengakibatkan hidup kita menjadi banyak masalah. Saya mungkin masuk kategori anak yang durhaka kepada orang tua. Saat ini orang tua saya sudah meninggal, saya belum bisa berbakti kepada orang tua selama hidupnya, bahkan sering membuat kesal ketika hidupnya, sehingga saya selalu dihantui rasa bersalah. Saya selalu minta ampun dan bertobat kepada Allah. Apakah balasan durhaka kepada orang tua adalah suatu kepastian di dunia ini, walau kita sudah berusaha untuk bertobat? Dan pertanyaan ini merupakan pertanyaan senada dari penanya yang lain. Mohon jawaban dan nasihatnya.
1: Nah, pertanyaan berkaitan dengan berbakti pada orang tua. Jadi pertanyaan tadi dari penanya ini bahwa saya selama ini belum sempat berbakti pada orang tua dan orang tua sudah meninggal. Ini satu kesalahan dan ini pelajaran buat yang lain. Jangan sampai terjadi seperti ini. Bab kata Nabi SAW, ada orang yang orang tuanya masih hidup, justru dia tidak memasukkan anak ini ke dalam surga. Jadi banyak sekarang anak-anak yang orang tuanya masih ada, itu bersyukur tuh orang tua masih ada. Kemudian usahakan berbakti pada orang tua. Bab kata Nabi ada ragima anfu rajulin adraka abawaihi walam yudkhilahul jannata. Kata Nabi, celaka orang yang orang tuanya masih hidup, dua-dua masih hidup, tapi tidak masukkan dia ke dalam surga. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi orang tuanya masih hidup, enggak masukkan dia ke dalam surga karena dia enggak berbakti kepada orang tuanya. Jadi antum kesempatan tuh, orang tua masih ada, apa yang bisa antum lakukan kepada orang tua? Jangan lalai, jangan. Antum kesempatan, apa yang bisa? Setiap hari itu mesti ketemu orang tua. Setiap hari itu ketemu orang tua. Salaman sama orang tua, tanya apa yang bisa dibantu. Kalau dia jauh, ya sepekan sekali. Kalau jauh lagi sebulan sekali. Tetap bagaimana kita ketemu sama orang tua. Orang tua itu pengen kita ketemu sama dia. Karena dia yang melahirkan. Dia yang mendidik kita sejak kecil. Ketemu. Gitu. Kalau sekarang kan enggak, setahun sekali. Tuh, setahun sekali. Kecuali yang sangat jauh, enggak ada masalah. Tapi tetap telepon kepada orang tua. Tapi usahakan ketemu, karena orang tua itu ingin ketemu dengan kita. Berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik. Karena itulah jalan kita ke surga. Nah sekarang, kondisinya anak ini tadi pertanyaannya, orang tua sudah meninggal, dan dia belum sempat berbakti. Ini penyesalan. Nah, dia wajib untuk bertobat kepada Allah atas semua dosanya. Tobat, setiap hari dia tobat. Dan kerjakan amal-amal soleh. Kemudian kerjakan juga diantara cari amal-amal yang dapat menghapuskan semua dosa. Amal-amal yang dapat menghapuskan semua dosa apa? Yaitu haji. Ibadah haji. Kemudian umroh. Karena itu menghapuskan dosa. Cari amal-amal yang dapat menghapuskan dosa. Dan kalau terus dia bertobat akan dihapuskan. Kalau anak ini dia tidak bertobat. Dan terus seperti itu enggak merasa dia bersalah dengan orang tuanya meninggal. Kemudian dia enggak minta ampun kepada Allah. Itu akan dibalas pasti. Kalau tadi pertanyaan apakah pasti-pasti kalau anak dia enggak taubat. Sebab anak yang durhaka di dunia akan dibalas, di akhirat akan dibalas. Kata Nabi SAW, babani muajjalani uqubatuhuma ma'ama yadakhuru fil akhirah al-baghi wal-uquq. Kata Nabi SAW, ada dua dosa yang Allah cepatkan azabnya di dunia dan Allah simpan nanti azabnya di akhirat. Yang pertama yaitu kezaliman, yang kedua durhaka pada orang tua. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir. Jadi dua dosa itu yang dicepatkan. Orang zalim pasti dicepatkan azab di dunia pasti. Yang kedua nanti di akhirat akan diazab. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah dan terus minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan angkat tuh azabnya. Tapi antum perhatikan ya, ini sebagai pelajaran. Kita bisa lihat dalam kehidupan, dan saya sudah lihat itu. Dan mungkin antum sudah lihat banyak anak yang durhaka dia azab Allah. Dunia, udah banyak saya lihat ratusan udah, itu. Yang dia susah hidupnya susah udah, sengsara hidupnya. Bahkan ada juga yang anak itu gila. Karena apa? Karena dia pernah durhaka pada orang tuanya. Bukan satu, banyak yang seperti itu. Itu pelajaran tuh. Udah pelajaran. Jangan antum durhaka pada orang tua. Susah. Makanya

0: celaka buat orang tuanya, pasti celaka udah. Udah banyak bentuknya, bentuknya sakit, bentuknya susah, maisanya itu susah dia. Menyusahkan orang lain gitu. Rumah tangganya juga sulit, selalu seperti itu. Kenapa? Durhaka pada orang tua dulu. Dia enggak meringankan orang tua, enggak membantu orang tua, enggak menyenangkan orang tua, menyusahkan orang tuanya. Jangan, kita sebagai anak bagaimana meringankan orang tua, apalagi sudah kita sudah balik. Jangan jadi beban buat orang tua kita. Dan jangan jadi beban buat orang lain, jangan. Hidup ini kita harus bermanfaat. Kita jangan menyusahkan orang lain, apalagi orang tua kita, jangan. Orang tua kita udah susah ngurusin kita sejak kecil, jangan bikin susah lagi. Nah, bagi yang tanya tadi, kalau memang orang tua sudah meninggal, antum terus bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dan melakukan amal-amal soleh. Tadi saya sebutkan di antara amal soleh yaitu haji, umrah, dan kemudian cari orang yang dekat dengan orang tua kita. Kalau masih ada paman atau bibi dari ibu atau dari bapak, tetap berbuat baik. Tapi kalau dari ibu lebih kuat. Kalau ibu kita sudah meninggal, ada bibi, itu sama dengan ibu kita. Kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil ummi. Al-khalah, bibi, maksudnya dari pihak ibu, kakak atau adiknya ibu yang perempuan, itu kedudukannya sama dengan ibu. Antum berbuat baik pada dia. Berbuat baik, itu sama dengan berbuat baik pada ibu. Kemudian juga berbuat baik pada orang-orang yang orang tua kita biasa berbuat baik. Apakah itu paman, sudah orang tua, atau orang lain, tetangganya orang tua. Yang memang orang tua terus berbuat baik pada dia, maka kita berbuat baik. Kata Nabi SAW, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, inna abarral birri siatar rajuli pahla wudda abihi. Sesungguhnya sebaik-baik perbuatan baik, yaitu seorang anak menyambung suatu rahim, menyambung kebaikan kepada orang-orang yang orang tua berbuat baik kepadanya. Antum sambung teman-temannya orang tua kita yang baik ya, yang soleh, maka kita sambung berbuat baik. Nah, banyak kadang-kadang anak-anak yang durhaka, yaitu dia tidak berbuat baik pada orang tuanya, padahal dia sebagai teman dari orang tuanya. Maka antum sambung gitu. Apalagi kalau temannya orang tua ini ustadz, temannya ustadz juga, antum berbuat baik padanya. Itu kesempatan perbuatan baik. Banyak yang gak berbuat baik. Jaga hubungan dengan orang-orang yang orang tua kita dekat dengan dia, jaga, berbuat baik. Itu bisa menghapuskan dosa kita. Dulu kita gak berbakti, ya sekarang kita tobat kepada Allah, dan Allah akan ampunkan. Jangankan dosa itu, dosa syirik aja kalau kita minta ampun akan diampunkan. Allah mengampuni semua dosa. Antum jangan putus asa. Meskipun dosa antum durhaka pada orang tua, sekarang antum tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah akan mengampuni dosa itu semuanya. Ya, silakan yang lain.
1: Terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Dan untuk selanjutnya, ada beberapa pertanyaan senada kembali Ustaz mengenai waktu subuh tadi yang telah dijelaskan. Nah, di masjid kami, di dekat rumah, walau dikatakan masjid sunnah, tapi untuk masalah sholat subuh sangat cepat iqomahnya. Bahkan sering telat atau masbuk. Untuk sholat sunnah di rumah pun sangat mepet Ustaz. Masukan sering diberikan kepada pengurusnya, mohon nasihatnya. Apakah kita tetap tidak mengapa mengikuti sholat berjamaah di masjid tersebut? Dan bagaimana statusnya untuk sholat sunnah fajar yang waktu subuhnya tadi telah dijelaskan bahwa kita lebih cepat? Mohon penjelasan dan jawaban.
0: Tentang masalah ini, jawaban para masyayikh tentang masalah ini, mereka tetap mengatakan bahwa itu sah sholatnya dengan jamaah kaum muslimin, karena kita gak boleh berpisah dengan jamaah kaum muslimin. Meskipun waktunya demikian, sempat ditanyakan juga kepada para masyayikh ketika di Mekah itu, kalau musim haji itu kan agak cepat sholatnya, apakah sah kita sholat di Masjidil Haram padahal baru 10 menit udah qomat gitu. Kalau musim haji itu cepat sekali musim haji. Jawaban masyayikh, sah sholat kita bersama kaum muslimin. Makanya kita usahakan kalau bisa kita cari masjid yang lain yang qomatnya ditunda. Kalau di Masjid Nabawi itu selalu 25 menit sampai 30 menit Masjid Nabawi, selalu, hatta di musim haji. Tapi kalau di Mekah lebih cepat. Makanya pertanyaan itu sering ditanyakan, masai jawabnya sama, oh, sah sholatnya. Berarti itu sama, karena mereka

0: juga pakai waktu falak kan. Kita pakai waktu falak, mereka juga pakai waktu falak, sama aja semua, seluruh dunia sama. Makanya kalau bisa kita cari masjid yang komatnya ditunda gitu, kalau bisa agak jauh dikit nggak apa-apa. Tapi kalau nggak tidak ada ya sudah kita sholat di tempat itu. Cuma ingatkan imamnya, ingatkan imamnya. Karena ada beberapa buku juga yang ditulis. Bahkan pernah saya baca di salah satu makalah ya, di Indonesia ada profesor doktor yang membahas tentang masalah ini. Dia menyatakan bahwa dia guru besar di UI atau di mana, saya lupa deh. Saya pernah baca itu bahwa dia mengatakan bahwasannya waktu subuh itu belum masuk sesuai dengan waktu falak yang ada, belum masuk. Itu kurang lebih 25 menit atau 20 menit kata dia. Artinya diakui ini oleh semua manusia, semua orang-orang ahli ya, tentang masalah waktu subuh ini belum masuk karena belum terbit fajar shadiq. Dulu pernah ada orang dari Mekah itu pernah juga datang ke Indonesia, yang dibahas oleh dia masalah waktu subuh. Saya bilang ini tidak hikmah gitu, kepada orang ini dan juga kepada yang bawanya, tidak hikmah. Karena apa? Dakwah itu dimulai dengan apa sih dakwah? Tauhid, bukan dengan waktu sholat. Justru antum membawa tentang waktu sholat akan memecah belah kaum muslimin nantinya. Kecuali antum jawab seperti jawaban para ulama. Kenapa para ulama mengatakan tetap sholat bersama mereka? Sebab kalau itu dia katakan tidak sah, ya akan pecah kaum muslimin. Kita akan mengatakan gak sah sholatnya, akan pecah nanti kaum muslimin, saling menuding, sholat kamu gak sah, sholat saya, oh, itu kan berbahaya, fitnah. Karena yang dijaga oleh mereka bagaimana mereka tetap sholat bersama kaum muslimin, tetap sholat berjamaah. Cuma kalau bisa kita cari tempat yang lebih lama komatnya, artinya sholat 20 menit itu bagus. Kalau enggak ada ya sudah kita sholat di tempat itu. Jawaban para masyayikh sah, wallahu'alam. Yang lain silakan.
1: Baik, terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Dan selanjutnya, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon dijelaskan mengenai ciri-ciri seseorang terkena sihir dan bagaimana bisa datangnya sihir tersebut. Karena selama saya berusaha dalam usaha saya, sekarang omsetnya menjadi turun drastis, dan ada penjelasan juga dari salah satu pegawai saya, ada keanehan di dalam kantor saya. Mohon penjelasannya Ustaz mengenai sihir tersebut.
0: Paham saya pertanyaannya. Diulangi lagi pertanyaan, saya nggak paham pertanyaannya.
1: Yang jadi pertanyaan, apa saja ciri-ciri seseorang terkena sihir dan kapan saja sihir itu bisa datang mengenai kita, Ustaz? Pertanyaannya seperti itu.
0: Tentang masalah orang terkena sihir, itu siapa aja bisa terkena sihir. Jangankan kita, hatta Nabi SAW itu terkena sihir, dan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan sihir itu punya pengaruh, punya pengaruh. Dan ini kesepakatan dari Ahlu Sunnah. Sudah kita bahas di pembahasan tentang masalah sihir, bahwa sihir itu punya pengaruh dan bisa memisahkan suami dengan istrinya. Kenapa dibahas dalam kitab-kitab akidah tentang masalah sihir? Karena ada kelompok yang mengingkari tentang adanya sihir, seperti kelompok Mu'tazila. Dia gak percaya tuh kepada sihir gitu. Padahal sihir ini hakikat, ada gitu. Ada. Dan banyak yang kena. Kalau Nabi kena, sahabat juga pernah kena, dan yang lain. Itu untuk terbukti bahwa orang soleh bisa kena. Tapi tetap penjagaan-penjagaan agar kita tidak terkena sihir itu tetap. Dan sudah saya sebutkan doa-doanya, bacaan-bacaannya. Di antaranya jangan tinggalkan tuh zikir pagi dan sore antum baca. Kemudian baca ayat kursi, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian baca surah Al-Baqarah di rumah, dan yang lainnya doa-doa. Sekarang orang yang terkena sihir itu dilihat macam-macam ya. Ada orang yang dia timbul seperti gangguan dia, terganggu akalnya, yang biasanya dia biasa normal, gak normal dia. Atau dia ribut terus dengan istrinya, setiap hari ribut. Berarti ada gangguan ini yang nanti ujungnya cerai, karena memang setan itu berusaha bagaimana supaya menceraikan suami istri, dan di antara tugas sihir apa yang di antara perbuatan setan yang dipuji oleh iblis dari bala tentaranya itu, kalau dia bisa memisahkan suami istri, itu berarti rumah tangga ini ada yang nggak beres nih. Bisa orang kena. Banyak lagi ciri-cirinya disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, ciri-ciri orang yang terkena sihir. Kadang-kadang juga termasuk bagian sihir, malas terus, itu juga masuk bagian sihir. Atau tidur terus, nah itu juga bisa tuh kena sihir juga. Itu ada dibahas oleh para ulama tentang masalah itu, ciri-ciri orang yang terkena sihir. Namanya sihir khumul, namanya khumul, malas, nggak semangat, nggak ini, itu sihir khumul namanya, terkena sihir. Bahkan ada orang yang habis sholat subuh mestinya zikir tidur, jangan-jangan terkena sihir itu. Banyak deh, pokoknya malas deh. Kalau kerja yang lain mau, ketika mau baca Quran nggak bisa tuh, hatta buka Quran nggak bisa. Ini terkena sihir. Banyak macamnya, saya bilang, orang terkena sihir tuh banyak macamnya. Ada juga yang orang yang sampai ingin bercampur dengan istri, nggak bisa dia campur, tidak bisa. Setiap dia mau campur masih nggak bisa dengan istrinya. Nah, itu kena sihir dia. Itu ada caranya, ada obatnya. Saya sebutkan di buku Doa dan Wirid, ada di bagian akhir buku ada tuh. Bagaimana caranya supaya dia terhindar dari gangguan sihir itu. Jadi banyak caranya. Cuma kita harus punya benteng. Benteng yang kuat dari sihir itu, yaitu kita al-luju ila Allah. Kita berlindung kepada Allah dari gangguan sihir. Kita kembali kepada Allah, kita taubat kepada Allah, kita banyak berzikir dan melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya. Yang paling penting mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Gitu. Jadi orang yang terkena sihir banyak. Sekarang ini kita banyak lihat orang terkena sihir. Makanya kita wajib hati-hati itu. Wajib hati-hati dan terus kita berlindung kepada Allah Taala dan jaga diri kita, keluarga kita dari gangguan setan. Gangguan. Tetap dia akan ganggu tuh. Terus akan ganggu. Gak pernah berhenti. Jadi jangan antum kira kalau antum sudah ngaji bebas dari gangguan. Tidak, terus diganggu. Semakin kuat iman kita, semakin keras juga gangguannya dia. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi sholat aja, lagi sholat ini Nabi tetap aja diganggu, digoda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi cekek itu, setan dicekek oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar air liurnya, dingin sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku enggak ingat doanya Nabi Sulaiman, aku sudah ikat di tiang-tiang Masjid Nabawi. Tapi karena Nabi ingat, Nabi Sulaiman kan punya bala tentara apa? Jin gitu. Jadi lepas oleh Nabi SAW. Jadi gangguannya demikian. Kalau pada Nabi seperti itu, kepada sahabat demikian, juga kepada kita. Makanya kita harus menjaga diri gangguan setan. Setan ini musuh, jangan jadikan sebagai teman. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh bagi kamu, jadikan dia sebagai musuh. Karena dia mengajak golongannya kemana? Yad'u hizbahu liyakunu minashabis sa'ir, dia ngajak kelompoknya untuk masuk ke neraka sa'ir. Makanya wajib hati-hati itu. Ya, silakan yang lain.
1: Nah, baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali kami ajukan. Ya, Ustaz, mohon doanya hidayah untuk ibu saya, Ustaz. Ibu saya sangat bersedih ketika saya keluar dari tempat kerja ribawi saya. Bagaimana cara meyakinkan bagaimana cara memberikan keyakinan kepada ibu saya, karena memang ibu saya masih awam mengenai hal tersebut. Mohon jawaban dan nasihatnya, Ustaz.
0: Keluar tempat kerja itu kerja apa? Oh iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi ketika kita bekerja di tempat kerja yang haram, apakah di bank ribawi atau juga di tempat-tempat yang haram seperti rokok atau khamar atau judi atau yang lainnya yang jelas haram, nah kita wajib keluar dari tempat itu, wajib kita keluar. Kalau enggak ada keberkahan sama sekali, enggak ada keberkahan pada gajinya, enggak ada keberkahan pada diri kita, enggak ada keberkahan pada hidup kita, enggak ada keberkahan tuh. Ketika barang itu haram dan kita makan dari yang haram, maka ancamannya neraka. Man nabata lahmu minan suhtin fanarul, barang siapa yang daging itu bukan haram maka neraka lebih berat bagi dia. Maka kita jelaskan kepada ibu kita, jelaskan bahwa ini haram, enggak boleh. Kalau kita makan juga maka kita akan tidak ada keberkahan di dunia, enggak ada keberkahan di akhirat, jadi neraka nanti masuknya. Jelaskan dengan baik-baik sambil doa kepada Allah agar Allah melunakkan hati ibu. Karena rata-rata ketika kita keluar dari tempat-tempat kerja yang haram, yang tidak siap, itu pertama orang tua kita. Yang kedua istri enggak siap itu. Karena biasa dapat duit banyak, sekarang keluar enggak ada uang. Itu enggak bisa terima tuh. Kemudian juga yang lain, saudara-saudara yang lain yang biasa kita memberikan nafkah kepada mereka. Nah ini jelas haram, kita harus keluar, wajib keluar. Ketika kita keluar itu pasti juga ada cobaan, gak mungkin enggak. Kita meninggalkan sesuatu yang haram kepada yang halal, dari sesuatu yang syirik kepada tauhid, sesuatu yang bid'ah kepada sunnah, itu mesti dicoba sama Allah, gak mungkin tidak, pasti dicoba. Nah ketika dicoba itu kita sabar, kadang-kadang gak sabar kita. Cobaan gak langsung kan, begitu keluar dari tempat kerja yang haram langsung dapat tempat kerja yang baik, langsung enggak mungkin. Proses kan. Prosesnya sepekan, sebulan, kadang setahun mengalami susah, enggak ada masalah, itu ujian. Tapi insyaallah akan dapat kerjaan yang lebih baik. Enggak mungkin Allah enggak biarkan, mungkin enggak mungkin. Allah akan gantikan yang lebih baik. Ketika meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik daripada itu. Maka bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam surah At-Talaq. Jadi kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, diberikan jalan keluar oleh Allah dan akan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Jadi jelaskan kepada ibu antum itu, jelaskan dengan baik-baik supaya dia paham. Kalau dia sempat marah kepada kita, ya kita enggak bisa cari keridhaan ibu. Yang kita cari keridhaan siapa? Allah. Karena ibu ini tidak paham bahwa ini haram. Kalau haram harus ditinggalkan. Dan kita harus tinggalkan karena Allah tinggalkannya, dan Allah akan gantikan yang lebih baik. Disuruh sabar. Memang sepekan, sebulan, setahun belum dapat uang, belum dapat kerjaan yang bagus, sabar. Tapi insya Allah akan ganti yang lebih baik. Selama dia meninggalkan karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik daripada itu dan lebih berkah hartanya itu. Saya pikir cukup sampai sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Semoga kajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama manfaat ilmu berupa kekokohan akidah dalam agama yang mulia ini. Semoga kita diistiqomahkan dalam menuntut ilmu syar'i. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
0: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl wa izzahu istighna'un an-nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia.
4: Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: تسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
1: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
3: Ya.

0: azim.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Ya.

Pada hari kamu melihatnya, mengguncang itu, semua perempuan yang menyusui melupakan anak yang disusuinya. Setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi, azab Allah itu sangat keras.

0: syadid.
1: Di antara manusia, ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti setiap langkah dan tipu daya setan yang sangat jahat. Kutiba.

telah ditetapkan di atasnya setan, bahwa siapapun yang berteman dengannya akan disesatkan dan dibawanya ke azab neraka yang menyala-nyala. Yeah.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu, Nabi Adam, dari tanah. Kemudian kamu sebagai keturunannya, kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami menjelaskan kepadamu tanda kekuasaan dalam kami ciptaan. Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian, kami meneluarkanmu saat masih bayi. Lalu kami memeliharamu hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu, ada yang diwafatkan dan ada pula yang dikembalikan ke umur yang sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Pikun. Kamu lihat bumi itu kering. Jika kami turunkan udara hujan di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis tetumbuhan yang indah.

Demikianlah penciptaan manusia itu. Karena sesungguhnya Allah, Dialah yang maha benar. Dan sesungguhnya Dia menghidupkan orang-orang yang mati. Dan sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Benar-benar berhenti itu pasti datang. Tidak ada keraguan di bawahnya. Dan sesungguhnya, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

0: munir.
1: Di antara manusia, ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab wahyu yang memberi penerangan.

sambil didengarkan dengan congkak untuk memutar manusia dari jalan Allah. Bagi dialah kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat, kami mencicipkan kepadanya azab neraka yang membakar. Zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid. Akan dikatakan kepadanya, hal itu disebabkan apa yang terlebih dahulu kamu lakukan. Dan sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: مُبِينٌ.
1: Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, tidak dengan penuh keyakinan. Jika memperoleh kebaikan, dia pun tenang. Akan tetapi, jika ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang, kembali kufur. Dia merugi di dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Yeah.

ba'id. Dia menyeru sesuatu selain Allah yang tidak dapat mendatangkan mudarat dan tidak pula memberikan manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh. Ya.

Dia menyeru kepada sesuatu yang mudaratnya benar-benar lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: يريد.
1: Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.

Siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, selatu Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat? Hendaklah merentangkan tali ke langit-langit, selat rumahnya untuk mencekik lehernya. Lalu memutuskan tali tersebut. Kemudian, hendaklah dia memperhatikan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan selatu hatinya?

Demikianlah kami telah menurunkannya, selatu Al-Quran, sebagai ayat-ayat yang jelas. Dan sesungguhnya, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

0: syahid.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah, akan Allah berikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau mengetahui bahwa bersujud kepada Allah, siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, juga matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, hewan melata, dan kebanyakan manusia? Akan tetapi, banyak selatu manusia yang pantas mendapatkan azab. Siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, selatu mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar tentang Tuhan mereka. Bagi orang-orang yang kufur, dibuatkan pakaian dari api neraka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan selatu air mendidih itu, akan diluluh lantakan apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit selatu mereka.
2: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: Sallallahu alaihi wasallam
6: An Ibn Umar radiyallahu anhuma qal Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba Rakiban wa mashiya Fayusalli fihi rak'atain Muttafaqun alaih.
7: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwat al-Islam di 104,3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Kaum dangu yang Allah muliakan, selanjutnya akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Khalid Syamhudi LC Hafidullah Ta'ala dengan materi bahasan Kitab Fiqhul Usrah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awal wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'uts rahmatan lil alamin shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbi ajma'in ma ba'du. Ikhwati fillah, pemerhati Roja di mana-mana berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dan taufiknya kita masih bisa terus bermuajah, berjumpa dalam talabul ilmi, dalam menelisik kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya mengenai bagaimana beliau menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang muncul. Kita ketahui bersama bahwa beliau contoh bagi kita semua, uswatun hasanah bagi kita semua, sehingga dengan semakin kita mendalami kehidupan rumah tangga beliau, semakin mampu kita untuk menjadikan beliau sebagai uswah hasanah dalam setiap sisi kehidupan kita. Di antara cara beliau menyelesaikan permasalahan ya, adalah dengan uslub taghadi atau cara dengan mengabaikan permasalahan yang muncul ya, untuk menyelesaikan dengan baik dan untuk mendamaikan serta untuk menyelesaikan problem yang ada. Ya, sebuah cara yang Nabi gunakan ya, untuk menyelesaikan satu di antara kejadian atau peristiwa pertengkaran yang ada pada istri-istri beliau. Ya. Kenapa demikian? Karena banyak ya, dari khilafiat atau pertengkaran di rumah ya, yang tidak bermanfaat menggunakan cara kekerasan, cara jidal dengan perdebatan, bahkan mungkin juga dengan cara-cara lainnya. Kadang lebih manfaat ya, ketika seorang itu menyelesaikan dengan diam, seakan-akan tidak mempermasalahkan hal tersebut ya, dalam rangka untuk memberikan sebuah pengajaran yang lebih baik kepada istri ataupun anggota keluarga kita.

sampai pada rumah istri yang mendapat jatah giliran di malam tersebut. Ya. Sehingga beliau itu mendatangi satu persatu para istrinya untuk menanyakan kabarnya, keadaannya, sampai pada tempat di mana ya, ia akan bermalam di situ. Dan terkadang para istrinya pun kumpul di rumah ya, tempat beliau memberikan giliran pada istri di antara istri-istri beliau tersebut. Satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu berada di rumahnya Aisyah. Ini tempat gilirannya Aisyah. Kemudian datanglah Zainab binti Jahsy. Ya, dan Nabi menjulurkan tangannya ke Zainab dan menyalami Zainab dengan tangannya. Faqalat Aisyah mengatakan, "Hadi Zainab." Ini adalah Zainab. Fakafan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu, maka Nabi pun menarik tangannya kembali. Fataqawalata, maka Zainab dengan Aisyah bertengkar. Hattas takhabbata, sampai suara mereka itu bercampur. Artinya suaranya itu keras sehingga Aisyah dengan suara keras, kemudian juga Zainab dengan suara yang keras, akhirnya terjadilah pertengkaran di sana. Ya, pertengkaran di sana. Wa uqimatish shalat, dan diqamat di salat. Artinya ada qamat waktu itu. Famara Abu Bakar ala dalika. Abu Bakar lewat. Fasami aswatahuma, dan beliau mendengar suara keras pertengkaran antara Zainab dengan Aisyah. Faqala, maka beliau mengatakan, "Ukhruj ya Rasulullah ila shalah." Keluarlah wahai Rasulullah untuk salat. Wasi fi afwahihinna turab, sumpel ya ke mulut mereka dengan tanah. Artinya ya, tutupi mulut mereka dengan tanah biar diam. Ya. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun keluar tanpa bicara, tanpa juga membantah dan mengiyakan ucapan Abu Bakar dalam hal ini. Maka Nabi pun salat. Faqata Aisyah, Aisyah mengatakan, "Al-an yaqdi Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu." Sekaranglah Nabi selesai salatnya. Ya. Fayaji'u Abu Bakar. Maka Abu Bakar datang pada Aisyah, "Fayaf'alu bi wa yaf'al." Maka Abu Bakar pun ya bicara dengan Aisyah, yang dibicaranya mencela Aisyah, marahi Aisyah ya, "Yaf'alu bi wa yaf'al." Artinya memarahi Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dalam riwayat dikatakan, "Falamma qada an-nabiy sallallahu ataha Abu Bakar. Faqala laha qawlan sadidan." Ya. Ketika selesai salat, maka Abu Bakar mendatangi Aisyah. Ya. Dan mengucapkan ucapan yang syadid, ucapan yang keras kepada Aisyah. Waqala mengatakan, "Atasna'ina hadha?" Apa kamu mengerjakan hal ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar marah kepada anaknya. Sini kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung ya menyelesaikan permasalahan yang ada. Ya. Beliau menggunakan usub taghadi, artinya usub acuh, ya, seakan-akan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ya, dan salat. Ya, sikap ini lebih utama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kenapa demikian? Karena dorongan mereka untuk ribut dan bertengkar ketika itu adalah karena cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Ya. Walaupun kita jelas tidak boleh ya, bahwa cinta itu menyebabkan kita untuk

0: menyakiti ya orang yang dicintai, ya. Tidak bisa kebaikan ya, dibalas dengan apa? Keburukan ketika ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Bakar Siddiqlah yang menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Aisyah ya, dibuat tidak lagi rewel dan diam. Ya. Demikianlah Nabi kita Muhammad SAW tidak menyelesaikan langsung permasalahannya, seakan-akan beliau itu membiarkan saja, padahal sangat tahu permasalahannya ada. Ya, karena merasa bahwa enggak pantas ataupun tidak pas bila diselesaikan dengan hiwar, dengan dialog interaktif atau dengan debat atau dengan dimarahi kedua-duanya. Karena pertama memang unsur mereka bertengkar itu adalah karena kecemburuan yang mereka miliki karena cinta mereka yang besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi tidak cukup hanya dengan uslub diam saja. Beliau melibatkan orang ketiga itu Abu Bakar dalam menyelesaikan permasalahan ini. Memang dalam hadis ini tidak tampak sebuah isyarat yang jelas bahwa Nabi meminta Abu Bakar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun Nabi membiarkan Abu Bakar untuk ikut campur tangan dalam hal ini. Namun pada riwayat yang lainnya ya, ada di sana riwayat ya, yang menunjukkan bahwa Abu Bakar memang dilibatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam permasalahan ini. Sebagaimana disampaikan oleh Numan bin Bashir radhiyallahu anhu, dia mengatakan ista'dan Abu Bakar ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar itu minta izin ketemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasamiya sauta Aisyata 'aliyan. Dan beliau mendengar suara Aisyah yang tinggi, ya. Wa hiya taqul wallahi laqad 'alimta anna 'aliyan ahabbu ilaika min abi. Demi Allah, sungguh aku tahu ala aqad 'alimtu, aku tahu bahwa Ali lebih engkau cintai daripada bapakku. Fa ahwa ilaihi Abu Bakar liyaltamaha. Abu Bakar langsung ingin menampar Aisyah radhiyallahu anha, ingin menghardik Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, ya ibnata Ummi Ruman, wahai putrinya Ummu Ruman, araki tarfa'ina sautaka ala Rasulullah SAW. Senyat kamu telah meninggikan suara kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amsakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menahan Abu Bakar Siddiq. Ditahan Abu Bakar Siddiq untuk tidak marahi Aisyah. Wa kharaja Abu Bakar muqdiban. Abu Bakar keluar dari rumah Nabi dalam keadaan marah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, kaifa ra'aytini anqadtuki minar rajul. Wahai Aisyah, bagaimana pendapat kau? Aku menyelamatkan kamu dari orang tersebut. Dari Abu Bakar, artinya Nabi nampilkan Aisyah bahwa saya membela kamu, saya telah menyelamatkan kamu dari kemarahan bapak kamu tersebut. Pada riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal, ya, Nabi ketika Abu Bakar keluar, Nabi mendatangi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ala tarini ani qad hiltu baina ar-rajul wa bainaki. Ya. Kamu lihat, saya telah menyelesaikan masalah kamu dengan orang tua kamu, yaitu Abu Bakar Siddiq. Ya. Kemudian ya, Abu Bakar Siddiq ya, mendapatkan Nabi itu membuat Aisyah tertawa. Maka beliau mengatakan, adkhalani fis silmi kama adkhaltumani fil harbi. Kata Abu Bakar, wahai kalian berdua, ya Nabi dengan Aisyah, memasukkan aku dalam perdamaian sebagaimana kalian berdua memasukkan aku dalam pertengkaran tersebut. Maka dia mengatakan, Qad fa'alna. Qad fa'alna. Jadi Nabi kita Muhammad SAW dalam hal ini yang tidak menyelesaikan masalahan yang ada pada rumah tangganya dengan cara beliau langsung menyelesaikannya. Ya. Beliau menggunakan cara tidak mengeskalasi ya, permasalahan ada di rumah tangganya. Ya, dia diamkan. Ya, kenapa? Karena ketika dalam kondisi marah, dalam kondisi emosi yang memuncak, maka tidak baik ya, kita nasihati, kita ajak debat, atau kita ajak diskusi. Ya. Karena wanita ketika sedang dalam kemarahan yang puncak, itu tidak mau tahu. Ya, tidak mau tahu. Ya, kalau dinasihati, bisa jadi dia akan marah karena dianggapnya bahwa suaminya itu membela orang lain atau yang lainnya. Maka yang terbaik adalah mendiamkannya. Ya, mendiamkannya sampai ada waktu yang tepat untuk menyelesaikannya atau orang lain yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kisah ini khanfilah. Ada di sana sebuah etika yang cukup luar biasa dari hubungan mertua dengan menantunya. Abu Bakar Siddiq ya, diberikan juga Nabi ya, kesempatan untuk mencampuri rumah tangganya sebatas kebutuhan yang diinginkan atau dibutuhkan. Ya. Sehingga campur tangannya Abu Bakar ketika menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Nabi, ini memberikan sebuah petunjuk bahwa orang tua ataupun mertua punya hak untuk membantu menyelesaikan rumah tangganya, menantunya dengan syarat. Ya, dengan syaratnya sang menantu yang tidak menolak atau tidak atau ridho atau mau dengan campur tangan sang orang tua atau sang mertua. Yang kedua, dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga orang tua Abu Bakar ya, sangat mudah memarahi anaknya Aisyah karena dia anaknya sendiri. Sini dapatkan bagaimana orang tua juga punya hak atau punya kebolehan mencampuri urusan anaknya dengan syarat tadi. Ya. Memberikan maslahat dan tidak memberikan mudarat. Yang kedua adalah dengan seizin daripada pihak suami atau laki-laki yang menjadi pemimpin rumah tangga tersebut. Sinilah kita lihat bagaimana Nabi juga menggunakan uslub tahkim. Mencari orang ketiga untuk menyelesaikan juga permasalahan yang ada. Ini Nabi kita Muhammad SAW yang tidak malu ya, untuk adanya orang ketiga yang ikut menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Nah, dengan ketentuan tentunya orang ini mampu untuk memberi penyelesaian atas masalah yang ada. Bakar contoh dalam hal ini ya, yang mampu meredakan amarah anaknya Aisyah dan mampu membuat Aisyah itu diam dan menerima ya, penyelesaian yang ada. Ya. Dan Nabi pun membiarkan Abu Bakar menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka Aisyah mengatakan, Abu Bakar mengatakan, adkhalani fis silmi kama adkhaltumani fil harbi. Ya. Demikianlah ya. Abu Bakar mengatakan adkhilani ya fi silmi kama adkhaltumani fil harbi ya. Permintaan daripada Abu Bakar untuk apa? Untuk menyertakan dalam perdamaian sebagaimana disertakan dalam pertengkaran tersebut. Dia mengatakan qad fa'alna ya. Demikianlah khanfilah. Bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupaya untuk memberikan kepada kita contoh praktis yang nyata dalam menyelesaikan permasalahan yang dalam rumah tangga beliau. Uswatun hasanah yang luar biasa, ya, yang beliau ini sangat rendah hati sampai memberikan kesempatan kepada sang mertua Abu Bakar untuk terlibat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga beliau, yang kita yakin bahwasanya beliau mampu untuk menyelesaikannya tanpa campur tangan Abu Bakar sama sekali. Namun demikianlah contoh teladan yang baik ini, ya, membuat kita sebagai seorang muslim tidak merasa gengsi, tidak merasa malu bila ada orang ketiga yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang kita miliki. Semoga singkat ini bermanfaat sebagai bentuk, ya, kesempurnaan Nabi kita Muhammad SAW dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mencontoh dan bisa menjadikan Nabi kita sebagai uswatun hasanah dalam semua sisi kehidupan yang kita miliki. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya, ana niat ingin berpisah dengan suami dengan hanya pernyataan di atas materai saja. Apakah harus ada saksi atau cukup kami berdua saja Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Dalam perceraian, ya, Islam tidak mensyaratkan adanya saksi. Ya. Namun dengan saksi itu lebih baik. Ya. Dengan saksi itu lebih baik. Sehingga nanti bisa diurus, ya, administrasinya di pemerintahan, ya, dengan adanya saksi dan pernyataan suami untuk menceraikan tersebut. Samping ditulis, ya, maka yang terbaik adalah ada saksi yang menyaksikan hal tersebut. Ya, kenapa? Karena dengan kitabah, dengan ditulis sudah menguatkan daripada dengan lisan yang bisa diingkari. Tetapi ditambah dengan saksi akan lebih kuat lagi. Maka karena ini adalah hasil perceraian di mana ada sana konsekuensi-konsekuensi lain yang harus dipenuhi, maka hendaknya menggunakan saksinya bila ada perceraian. Dan akan lebih bagus lagi bila disempurnakan dengan administrasi yang ada di negara, sehingga bisa merubah surat nikahnya dari menikah jadi tidak menikah. Dan kalau bisa juga perubahan pada KTP, ya, agar supaya apa, kita betul-betul sesuai dengan undang-undang yang ada. Ini bila sudah pada tahapan talak yang nggak mungkin rujuk lagi. Tapi bila pada hal-hal yang bersifat bisa rujuk kembali, ya, misalnya talak satu, talak dua, ya, maka saya melihat tidak ada saksi pun tidak ada masalah. Kenapa? Karena ada di sana status istri adalah istri bagi sang suami sampai selesai masa iddahnya. Sehingga bila ada perceraian itu, ya, talak satu misalnya, maka saya memandang, ya, lebih baik tanpa tulisan, tanpa juga saksi. Kenapa? Karena ada harapan untuk kumpul kembali. Dan dengan kumpul kembali, ya, maka akan lebih terjaga privasi rumah tangga, ya, dalam hal ini. Ya. Maka saya khawatir, ya, ketika ada perceraian ini terpahami kalau cerai itu sudah tidak akan kembali lagi dengan sang suami. Enggak demikian. Kecuali talak bain. Ya. Talak bain di mana istri sudah bukan lagi istri bagi sang suami tersebut. Maka selama ia masih bercerai yang pertama atau yang kedua, maka sang istri adalah statusnya istri yang ditalak. selama masa iddahnya belum selesai, maka sang suami itu boleh rujuk dan istri wajib menerimanya. Karena belum selesai lepas status pernikahannya dengan cerai talak satu dan talak dua. Sehingga enggak ada manfaatnya dengan tulisan. Kenapa? Karena bisa saja sang suami rujuk ya, selama dalam masa iddah. Tapi mungkin juga hanya untuk sebagai apa? Sebagai penguat saja. Sehingga ketika selesai masa iddahnya, ya enggak, dengan dilihat kapan mulai ia menceraikannya sebagai hitungan dengan surat tersebut. Sampai kemudian ya, tiga quru, tiga haid, kemudian tidak juga dirujuk, maka berpisah, bukan lagi suami istri. Maka saya pandang alam bisawab, bila itu talak satu, talak dua, sebaiknya tidak ada tulisan ataupun saksi, biar sang suami itu masih mau untuk merujuk perceraiannya. Kan saya yakin bahwa ada tulisan itu kadang-kadang membuat suami juga enggan untuk merujuk, karena sudah ada tulisan dalam materai yang ada. Jadi ini juga menyisihi prinsip ya, talak satu dan dua sebagai sarana untuk membuat suami berpikir ulang tentang keputusan talaknya, agar nantinya bisa berubah untuk rujuk kembali. Inilah Islam, punya spirit untuk menyatukan pasangan suami istri dan berusaha untuk mempersulit perpisahan yang ada. Dalam artian, ya enggak, betul-betul bercerai itu adalah yang terbaik yang ada untuk kedua orang tersebut. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama, ya, kita pahamkan pada teman-teman semuanya bahwa perceraian itu pada asalnya tidak dikehendaki dalam Islam. Islam menghendaki adanya keharmonisan rumah tangga yang terus menerus sampai hari kiamat nanti, sampai Allah memisahkan dengan kematian. Namun juga tidak membenci talak. Bahkan mensyariatkan talak dalam rangka untuk menjadi solusi agar jangan sampai kebahagiaan itu hilang hanya karena tidak berpisah dengan pasangannya. Sehingga betul-betul perceraian itu sudah dibuat untuk kemaslahatan dua belah pihak. Atau minimal maslahat satu pihak dari dua pihak yang ada. Maka bila dia talak satu, talak dua, Islam menghendaki suami itu untuk berpikir dalam masa iddah itu untuk memperbaiki hubungan atau melepasnya. Allah berfirman, talaqu maratan fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Ya. Talak dua kali. Ya. Ada dua pilihan. Imsakum bi ma'ruf, artinya dirujuk kembali. Dirujuk kembali dengan ma'ruf, dengan memperbaiki yang ada. Aw tasrihum bi ihsan, atau memberikan perceraian dengan ihsan, dengan baik. Ya, ma'ruf yang adalah ihsan. Artinya perceraiannya betul-betul baik caranya dan juga baik untuk sang istri juga. Dengan ihsan, dengan cara yang terbaik. Ya, seperti memberikan mut'ah ataupun bekal kepada istri yang cerai agar ada jabr khatir, ada bisa menghibur ia bahwa ia punya bekal untuk hidup setelah perceraian dengan suaminya, dan kemudian bisa apa, mencari pasangan lainnya agar bisa hidup dengan baik dalam sebuah hidup rumah tangga yang baru. Sehingga Islam demikian keadaannya. Maka saya berharap pada kaum muslimin semuanya, untuk talak dan talak dua sebaiknya ya enggak, tanpa ditulis, biar nanti rujuk, selesai rujuk, kemudian tidak ada perubahan status setelah rujuk tersebut. Namun bila sudah selesai masa iddahnya, maka hendaknya segera diurus administrasinya sehingga nanti sang istri berubah tidak menikah dalam statusnya dan bisa digunakan untuk sarana mencari pasangan yang lebih baik lagi untuk masa depan yang lebih baik lagi. Ya, tapi kalau penulis dari larangannya, ya, dan sebagai hanya sebagai penguat agar jangan sampai ini semua ya, menghalangi sang suami ya, untuk merujuk kembali talak yang diberikannya. Wallah alam bissawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya, benarkah syariat poligami dan memperbanyak jumlah anak harus dipersyaratkan mapan atau mampu secara harta? Karena sebagian orang menilai bila tidak ada kemapanan maka yang ada adalah penelantaran. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika bicara tentang jumlah umat ini mengatakan inni mukatsirun bikumul yauma bikumul yaum. Artinya kami bangga-bangga. Saya berbangga dengan jumlah banyaknya umatku di hari tersebut. Kira-kira kalau bangga itu apakah umatnya yang terlantar atau terjaga terpelihara? Ya. Dapat kita pahami itu dengan jelas, bukan hanya sekedar jumlah yang banyak, ya, tapi juga kualitas yang bagus. Ya. Maka anjuran para ulama untuk memperbanyak anak itu ya, disyaratkan juga pembinaannya, ya, pemeliharaannya, ya. Jangan sampai anak banyak ditelantarkan. Ya. Nah, untuk itu semuanya, terkadang butuh harta yang lebih ketimbang yang lainnya. Tapi terkadang, karena kadang-kadang juga butuh harta banyak. Ya. Kalau sang istri mampu mendidik mereka, memelihara mereka, dan sang suami pun ikut mendidik mereka dan tidak malas. Ya. Namun tampak yang kita lihat dalam kenyataan yang ada sekarang ini yang tidak seperti dahulu. Dahulu orang tua kita punya anak 12, ya, enggak butuh pembantu rumah tangga, dan terpelihara semua, pakaiannya bersih, ya enggak ada umbel di hidungnya, tidak ada artinya. Orang melihat ketika anak kita banyak, kemudian rapi, bersih, ya enggak, sehat. Saya yakin enggak ada yang mencemooh ataupun menghina. Kenapa? Karena ibrah itu adalah kualitas, bukan hanya sekedar jumlah yang banyak. Tapi saya bahas, karena banyak sekali dapatkan di kalangan kita yang punya anak banyak tidak memelihara anaknya. Ini keliru. Ya. Ini keliru, ya. Karena itu haknya mereka kita pelihara. Ya. Makanya kita diminta untuk menafahi mereka, ngasih pakaian yang ma'ruf, makanan yang ma'ruf pada mereka, adalah agar mereka itu hidup, jadi hidup yang layak, sebagai mana ya, anak-anak yang lainnya. Nah, kalau sampai kita punya anak banyak, kemudian kita telantarkan, artinya tidak terkena hak-haknya, kemudian juga tidak kita pelihara mereka dengan baik, ya udah anak alam aja lah. Ya, makan di mana terserah, yang penting apa ya, hidup dan bernyawa, ya ini nggak benar dapat seperti ini. Jadi diperlukan semuanya. Nah, kadang-kadang butuh kemapanan untuk itu. Poligam pun sama, ikan filan, tergantung kondisi yang ada. Zaman salaf dahulu, ya enggak, para orang itu tidak melihat harta sebagai sesuatu yang bernilai, ya mereka anggap itu hanya walatan senasib kaminat dunia. Artinya yang penting saya bisa hidup, ya, berarti saya bisa dinafkahi oleh suami saya, ya, dan tidak punya kenyataan macam-macam. Ya. Bahkan kalau kita lihat pada kisah Nabi dengan para istrinya, dapatkan bahwa ketika para istri pengen ada keluasan rezeki, bukan kaya, bukan banyak, hanya minta agak keluasan. Karena apa? Karena kaum muslimin sudah kaya-kaya, banyak yang kaya, banyak harta waktu itu, ya enggak, di akhir-akhir masa hidup Nabi kita Muhammad SAW, mereka minta sama Nabi sesuatu yang tidak seperti biasanya. Artinya naiklah dikitlah, ya, ada kelonggaran lah dalam rumah tangga itu, dari makan dan lain sebagainya. Apa kata Nabi? Kul di azwajika in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha fata'alayhin umatikunna usarihkunna sarahan jamila. Suruh milih sama Nabi. Nah, sekarang kalau kita suruh milih istri kita, kalau kamu pengen dunia dan perhiasannya, kamu saya cerai. Cerai enggak? Minta cerai dia. Jadi berbeda zaman dulu, subhanallah, ya. Ibu itu nerima. Nanti kasih uang sekian digunakan untuk kebutuhan rumah tangga kita. Tidak pernah ibu ngomong sama apanya, "Pak, kurang uangnya." Ya, zaman sekarang dikasih pun ini dapat apa? Gitu. Dapat apa ini? Ya, butuh pembantu rumah tangga, anak dua repot sudah. Ya, minta pembantu rumah tangga dan sebagainya. Maka kali ya Tuhan Fila, bila kondisi seperti ini, memang kemapanan harta membantu untuk bisa lebih mapan dalam rumah tangga, poligami, dan anak yang banyak. Ini saya kira nggak ada yang menolak bahwasanya mapan harta itu memberikan nilai lebih dalam kemapanan dalam perpoligami dan juga dalam memelihara anak yang banyak. Sehingga orang suami tidak sibuk nyari harta, istri tidak sibuk nyari tambahan harta, sehingga semuanya bisa fokus memelihara anak yang banyak dan istri yang banyak tersebut. Tapi apabila didapatkan anaknya sudah banyak, 20, 25, 30 orang, istrinya 4, dan enggak jelas penghasilannya, sehingga suami bekerja pagi, siang, malam, menutupi kebutuhan rumah tangganya, bahkan kadang istrinya pun ikut bekerja, ya, untuk menutupi kebutuhan asasi rumah tangganya, siapa yang akan mendidik anak-anak tersebut? Jadi tidak bisa diserahkan, ya, pernyataan orang bahwa mapan harta itu, ya, dibutuhkan, tapi bukan syarat. Ya, bagaimana? Bukan syarat. Artinya sah-sah saja orang menikah, banyak istrinya, 4 istrinya misalnya, anaknya 25, 30, ya enggak? Sah-sah saja. Ya enggak? Dan Allah ngasih rezeki sama mereka semuanya. Tapi ingat, ya, ku anfusakum wa alaikum naro. Ya, bisa enggak dengan itu antum, kita semua, ya, bisa menjaga mereka di api neraka? Ini permasalahan kita harus pikirkan bersama, bahwa poligami bukan sekedar hanya memperbanyak jumlah, bukan sekedar hanya untuk memuaskan kekurangan yang kita miliki, ya, tapi ibadah yang luar biasa membutuhkan kesiapan dan juga membutuhkan kemampuan dari yang berpoligami dan punya anak banyak agar mampu menjadikan semua sebagai rahmat bagi semuanya. Ya, sehingga jelaslah, ya, bahwa umpamaan orang bahwa harus punya harta yang mapan untuk poligami dan punya anak banyak bukan salah mutlak, tapi juga bukan syarat bahwa kita anaknya banyak harus mapan harta kita. Ya, karena intinya adalah kalau memang harta nggak banyak, maka kita harus mampu mengawal dengan baik semuanya itu. Dengan harta akan lebih memudahkan. Artinya bisa jadi sang istri, sang ibu, dan bapaknya sibuk membina anak-anaknya, sedangkan masalah rumah tangga, masak, semua ada yang menyelesaikannya, yang bersih-bersih rumah. Jangan sampai anak banyak rumahnya kayak kandang. Ya, kayak kandang yang bukan lagi rumah, ya. Berantakan. Ya. Sehingga enggak layak untuk dinamakan rumah. Ingat, kita hidup untuk kebahagiaan dan juga untuk jadi rahmat bagi alam semesta ini. Ya, jadi jangan lemah untuk itu, dan juga jangan tergesa-gesa. Semua harus disiapkan agar nanti mendapatkan yang terbaik. Ingin anak banyak, siapkan mental kita, siapkan kesabaran kita untuk memelihara mereka, agar mereka jadi anak-anak yang soleh, yang nanti jadi investasi yang istimewa untuk kehidupan kita di dunia ini, agar nantinya menghasilkan buahnya di akhirat nanti, berkumpul dengan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya, mungkin pertanyaannya keluar dari tema Ustaz. Sungguh maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan segala firman-Nya. Saya menjadi saksi atas apa yang terdapat pada ayat ketiga dalam surat An-Nur, bahwa perempuan pezina tidaklah dinikahi kecuali oleh laki-laki musyrik, begitu pula sebaliknya. Namun apabila dalam perjalanan rumah tangga mereka kemudian Allah memberikan hidayah dan mereka bertaubat, apakah pernikahan mereka harus diulang mengingat mereka menikah secara Islam namun sang suami sempat murtad selama beberapa waktu kemudian kembali kepada Islam dan mereka berdua sama-sama bertobat? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Barakallahu. Pernikahan seperti ini pada asalnya adalah pernikahan di atas syariat Islam dan dalam keadaan lahirnya keduanya muslim, maka dia itu sah pernikahannya. Kemudian dengan adanya dia murtad, berarti fasikh, batal pernikahannya dan dipisah tanpa ada perceraian. Dipisah yang dari hubungan dari keluarga, dari rumah tangga tersebut. Kemudian dia bertobat kembali dari kemurtadannya, ya. Maka dia kembali kepada pernikahan yang awal, sehingga ya, pernikahan tetap sah, ya. Pernikahan tetap sah. Sebagaimana kita lihat ketika Nabi menikahkan Zainab dengan Abu Amr, ya, suami dalam masa jahiliyah, dan kemudian Abu Amr tidak masuk Islam, sehingga dipisah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketika Abu Amr masuk Islam, Nabi tidak mengadakan pernikahan ulang untuk Zainab dan Abu Amr. Abu'l-As. Ya. Sehingga otomatis, ya, bahwa pernikahan Zainab dengan Abu'l-As, ya, ketika Zainab masuk Islam bersama Nabi kita Muhammad SAW, itu telah putus dan telah fasikh pernikahannya. Kemudian dalam waktu cukup lama, ya, cukup lama sampai akhirnya Abu'l-As masuk Islam kembali, ya, dan dapatkan keamanan dari Zainab, dan akhirnya Zainab berkumpul dengan suaminya. Dan tidak ada di sana sebuah riwayat pun mengatakan bahwa keduanya menikah kembali. Ya, tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwa Abu'l-As itu menikah kembali dengan Zainab, ya, bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pernikahannya tetap utuh, ya. Wallahu alam bissawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Dari Ibu Hasiyati di Bekasi. Pak Ustaz, saya mau tanya, tapi mohon maaf keluar dari tema Ustaz. Apakah boleh kalau orang tua menjual rumahnya lalu semua uangnya diberikan kepada anaknya yang hanya satu? Apakah ini termasuk hibah? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Apabila anak cuma satu, maka dia berhak untuk memberikan hibah kepada anaknya karena tidak ada anak lainnya. Nah, dalam Islam, bila punya anak lebih dari satu, maka wajib adil dalam pemberian. Nabi mengatakan, "Adilu baina auladikum." Adillah kalian antara anak-anak kalian. Ini muncul dari kisahnya Nu'man bin Bashir. Ketika Bashir ingin memberikan hadiah kepada Nu'man tanah, dan tidak memberikan kepada kakak-kakak dan saudaranya hadiah ataupun pemberian lainnya. Sampai akhirnya sang ibu enggak ridho dan tidak mau menyetujui sampai mengajak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Dan Nabi enggak mau menyaksikan atas hal yang zalim. Sehingga dia berkata, dulu baina auladikum. Nah, ketika dia hanya satu orang anak, tidak ada yang lainnya, maka dibolehkan sang bapak untuk memberikan hibah kepada anaknya. Ingat, apabila orang pun memberi ketika dalam keadaan sehat kepada anaknya, namanya hibah. Namanya hibah. Kalau mencukupi kebutuhan anak, ya, namanya infak nafkah, wajib orang itu kepada anaknya. Tapi apabila yang beri hadiah melebihi hal tersebut, maka itu dihitung hibah. Ya, dan ini dibolehkan dalam Islam. Ya. Walaupun mungkin rumahnya semua dikasihkan kepada sang anak. Ya, karena dia babnya adalah hibah dan bebas. Hibah tidak ada batasan tertentu, ya, hanya dibatasi oleh usia. Oh, ia dalam keadaan sehat dan bukan dalam keadaan sakit yang membuat ia meninggal dunia. Karena apabila ia memberikannya itu ketika sakit yang dikhawatirkan akan membuat ia meninggal dunia, namanya atiyah, bukan hibah. Atau diberikan setelah ia wafat, namanya wasiyah, punya hukum tersendiri. Maka bila apa yang sehat yang tidak ada masalah menjual rumahnya, uang yang diberikan kepada sang anak satu-satunya, maka tidak mengapa dalam hal ini. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Dari Bapak Muhammad di Cianjur, izin bertanya, jika suami menuliskan ucapan talak kemudian disampaikan kepada orang lain, jatuh talak, sementara istri tidak tahu, kemudian suami menjimaknya tidak lama setelah itu, apakah itu dikategorikan rujuk, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
0: Rujuk dengan fi'il, rujuk dengan perbuatan, ya, memang masih dalam khilafnya para ulama rahimahullahu ta'ala. Ya, yang rajih adalah bila ia ya, berniat rujuk walaupun tidak diungkapkan kepada sang istri dan hubungan suami istri, maka itu dianggap rujuk. Ya, jadi ada di sana niat untuk rujuk. Ya, dan itu tidak harus diucapkan. Ya. Inilah pendapat yang dari oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Qayyim. Ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya, jika suami masih sering melakukan kemaksiatan, lalai sholat, dan terkadang diingatkan secara langsung marah jika saya menasehati hanya lewat video ceramah dari Ustadz yang saya kirimkan lewat WhatsApp, apakah boleh? Apakah saya berdosa jika tidak mengingatkannya secara langsung? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Alhamdulillah, masalah ini masalah yang cukup penting untuk kita pahami bersama, bahwa manusia itu memang gak lepas daripada kemaksiatan. Dan sebaik-baiknya orang adalah yang mudah bertobat dan segera bertobat. Kunu bani Adam khata wa khala khata'ina tawabin. Demikian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedih bila yang berbuat dosa itu adalah orang yang kita cintai. Karena kita berharap ya, bisa kumpul terus bersamanya sampai akhirat nanti. Sampai al-tadirkan kita bisa berjumpa kembali dengan kasih kita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sikap ibu yang menasihati suami, yang mencoba untuk mengajak suami ya, menyekat kemaksiatan, untuk gak alay dengan sholat dan lain sebagainya, adalah sebuah bentuk ya, cinta yang besar kepada sang suami. Untuk ini perlu diapresiasi ya, oleh suami ketika melihat istrinya menasihatinya untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan, apalagi sholat. Ya. Kemudian terkadang kenyataannya banyak laki-laki yang akan marah kalau dinasihati oleh istrinya. Dan itu hal yang bersifat manusiawi, karena memang laki-laki itu ya, punya ego sendiri ya, sehingga ada bahasa laki-laki ingin dihormati, wanita ingin dimengerti. Sehingga bila bentuk nasihatnya itu adalah terasa merendahkan kehormatannya, dia akan menolaknya. Bukan karena benar salahnya nasihat tersebut, tapi kan tersinggung karena dia diinjak-injak rasa terhormatnya tersebut. Ya. Maka sang istri harus memiliki kepekaan dalam hal ini untuk melihat kembali sang suami dan tabiatnya. Maka seorang wanita Arab Badu dulu sempat disampaikan para ulama tentang kehikmahnya atau kehebatannya ia nasihati istri, anak putrinya ketika menikah dengan seorang laki-laki. Ia katakan, kenalilah suamimu ya, mana yang dibencinya dan mana yang disukainya. Artinya seorang wanita hendaknya mengetahui itu agar supaya nanti bersikap ya, dengan sikap yang benar sehingga bisa menjaga rumah tangganya menjadi baik. Nah sekarang dewasa ini banyak perempuan yang tidak mau tahu suaminya gimana. Nah, maka lihatlah, bila suaminya dinasihati dengan cara langsung oleh ibu, dia akan tersinggung ya, dan merasa diinjak-injak kehormatannya. Maka hendaknya ibu membuat cara lainnya. Dan cukup bagus bila sampaikan tentang video-video kajian kepada sang suami selama yang tersinggung. Artinya cara yang baik pun kita lakukan apapun juga. Kalau perlu ya dibawa perkenalan dengan orang yang soleh agar dia melihat bagaimana ya bagusnya keluarga yang suaminya sholat, ya, yang suaminya itu menjaga sholatnya. Sehingga mudah-mudahan dengan ia kumpul dengan sebuah komunitas yang baik akan terpengaruh kebaikannya. Kita tahu bahwa teman yang baik adalah seperti penjual minyak wangi. Ya enggak? Kalau tidak dibeli, dia pakai minyak wanginya atau paling enggak mencoba minyak wangi, atau minimal ya mencium bau wangi dari penjual minyak wangi tersebut. Nah, maka suami butuh adanya komunitas yang baik. Itu lebih baik dan tidak tersinggung. Kenapa? Karena ia enggak merasa diajari oleh orang lain. Sangat banyak ikhwan fillah bahwa orang yang tidak mau menerima kebenaran karena merasa diajari. Ya. Dan ini kisah ada. Suatu kisah sampai ke saya ketika kita dulu punya radio di daerah Sukoharjo, ya. Radio Meja Quran, di mana ada seorang preman yang awalnya itu mendengar dari radio ceramah-ceramah kita itu marah-marah. Ya. Karena merasa diceramahi sampai mau banting radionya. Tapi dia mikirnya radio saya, kalau saya banting saya akan rugi. Maka dia gak banting. Nah itu jadi sebab dia jadi hidayah dari gak sholat. Jadi sholat berjamaah dia mau waktu ke masjid. Nah, demikianlah Allah berikan cara-cara agar orang itu bisa mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bila dirasakan dengan cara share-nya, video ceramahnya para ustadz yang baik, yang benar kepada suami, bukan hal yang salah. Ya. Dengan tetap menjaga hubungan yang baik dengan sang suami. Ya. Sampaikan itu adalah informasi ya, yang disampaikan kepada suami agar suami mendapat pengarahan, apa, pencerahan dan wawasan yang berbeda dari yang sebelah dia miliki. Ya. Dan saya yakin laki-laki senang apabila dia mendapatkan informasi tanpa merasa diajari oleh istrinya. Ya, oleh karena itu hal yang bagus bila itu mampu dan bisa dan membuat suami tidak tersinggung dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang suami menjatuhkan talak kepada istri yang sudah mengulangi kesalahan kedua kalinya, seperti mengutang dipinjol sampai puluhan juta? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallahu. Mencerai istri khanfilah adalah hak prerogatifnya seorang suami. Bila ia melihat maslahatnya adalah menceraikannya, karena tidak mau memperhatikan nasihatnya, dan terus berbuat hal-hal yang merugikan diri dan keluarganya, apalagi perjudian. Itu adalah sebuah amalan yang Allah samakan dengan khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Ada empat amalan yang mirip, ada kemiripannya, yaitu khamar, nyandu, kemudian juga maisir juga nyandu, bisa juga ansab wal azlam, jadi kebiasaan yang sudah nyandu di masyarakat jahiliyah dahulu, sehingga perjudiannya adalah hal yang sangat luar biasa, sulitnya untuk meninggalkan. Kenapa? Karena ada kenikmatan di sana. Maka sang suami bila melihat kepada istri mengulangi kembali hal tersebut dan dianggap dengan diceraikan akan membuat ia taubat, nasuha dari perjudiannya, kenapa tidak? Dan kita dan suami punya hak untuk rujuk selama 3 kali haid. Apabila dirasakan itu akan memberikan pengaruh sehingga ia taubat dan tidak mengulang lagi perjudian tersebut, kenapa tidak? Karena pinjol ini bukan judi biasa, judi tapi di sana tidak terasa, uangnya habis tidak terasa, lain dengan judi yang biasa kelihatan uangnya habis, ini tidak ada. Bahkan sampai dalam tahapan menggunakan semua yang dimiliki untuk itu semua. Maka saya lihat apapun juga cara yang mampu membuat dia kapok dan mau taubat nasuha, benar-benar tidak mau ngulangi lagi, gunakan. Termasuk juga ancaman cerai atau mungkin dicerai sekalian. Karena madaratnya besar sekali. Besar sekali madarat bagi sang suami. Dan bila kemudian ia bertobat, maka rujuk lagi. Bila enggak juga, sekaliannya tinggalkan dan cari yang lebih solehah lagi. Karena betul-betul pinjol ini hal yang luar biasa di zaman ini dan harus diberikan terapi yang kuat agar mereka tidak lagi mengulangi perbuatan yang sangat merugikan tersebut. Boleh Anda cerai si Anda karena emang berulang pinjol sampai puluhan juta, dan nanti mungkin kalau ada bisa ratusan juta, dan nanti akan membuat madarat pada rumah tangga Anda sendiri. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fikum Ustaz. Apakah talak itu hanya jatuh setelah diucapkan oleh suami dalam keadaan sadar? Bagaimana kalau suami belum menjatuhkan talak secara lisan, namun dia sudah menyiapkan surat cerai yang tanpa sengaja diketahui istri? Apakah seperti ini juga telah jatuh talak, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Dari zahir pertanyaan ini, khanfilah, itu belum jatuh talak karena sang suami belum berniat untuk menyampaikannya kepada dia, baru mungkin nulis-nulis aja untuk mengungkapkan perasaannya. Karena ada seorang yang subhanallah mengungkapkan semua yang ada di dalam bentuk tulisan, belum ada niatan untuk mentalak secara pasti kepada sang istri, maka dia enggak jatuh talak. Tapi kalau memang sudah niatannya pasti, dia sudah pasti akan menceraikannya, kemudian menulis surat di sana, ya, dalam surat yang memang betul-betul mau ditunjukkan kepada sang istri, cuman dia belum sempat untuk memberikannya, sudah diketahui, maka dia tertalak, jatuh talak. Kenapa? Makomnya tulisan sama dengan makom lisan, ya, sama, ya. Nah, bila dia sudah berniat untuk mentalaknya dan diungkapkan dalam tulisan di sebuah kertas, ya, hanya ia belum sempat untuk memberikannya kepada sang istri dan sudah diketahui sang istri, maka jatuh talak. Cukup jelas, ya. Ya, dalam hal ini bila dia kemudian mengatakan itu baru ungkapan hati saja, belum sungguh-sungguh untuk mentalaknya, ya, dan memang tidak mau mentalak lagi, atau setelah dia nulis dia sadar mencabut tulisannya cuman belum sempat dirobek sudah diketahui, maka enggak jatuh talak. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pencerahannya. Saya mengalami masalah di rumah tangga. Suami mengancam untuk bercerai karena masalah ini sudah pernah saya lakukan sebelumnya, yaitu saya memakai emas milik kami untuk digadaikan. Karena cicilan makin berat, saya mulai memakai uang simpanan. Bagaimana yang harus saya lakukan sedangkan saya tidak ingin bercerai dan suami sulit untuk diajak bicara? Jika suami mengajukan cerai ke pengadilan, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya, caranya kita saudari bisa menggagalkan apa yang gak sukai oleh sang suami tersebut. Bagaimana membayar cicilannya? Maka ajaklah suami bicara, ya, kita punya utang seperti ini, ya, harus dilunasi. Mau tidak mau harus ada solusi atas hal itu. Kalau emang tidak bisa, tidak mau dijual perhiasannya, ya enggak, maka apa solusi yang bisa diberikan suami dalam hal ini? Makanya ikhwat fillah, hendaknya sang istri itu, ya, membangun komunikasi yang baik dengan suaminya. Karena sikap seperti ini biasanya terjadi karena tidak ada komunikasi yang baik. Sang istri ya diam-diam aja, pengen ngomong takut ngomong. Sang suami juga gak mau tahu, ya enggak? Ya, padahal harusnya bisa, karena bagaimana bisa hubungan suami istri kalau mereka gak punya komunikasi sama sekali, ya. Maka bangunlah komunikasi yang baik, ya. Cobalah banyak curhat sama suami, ya. Sampaikan sama suami masalah yang ada, ya. Minta bantuan suami, dan saya yakin, ya, laki-laki paling senang kalau dimintai bantuan oleh istrinya, ya, karena merasa bosnya menghormati dia. Sampaikan pada dia, ya, apa yang menjadi permasalahan yang ada, minta bantuannya, ya. Tidak usahlah kita pakai gengsi, ya. Dalam mata kita kehilangan gengsi kita. Nabi saja, ya, membawa Abu Bakar untuk menyelesaikan permasalahan di rumahnya tanpa ada gengsi sama sekali, karena memang Nabi mengetahui Abu Bakar dan tahu bagaimana Abu Bakar, ya, sehingga dengan masuknya Abu Bakar dalam rumah tangga beliau itu bisa meredam kemarahan anaknya atau putrinya Aisyah, ya. Maka demikian juga kita seorang istri, jangan sampai gengsi kita atau rasa ego kita mengalahkan hal yang lebih maslahat. Kalau maslahatnya adalah aktif sang istri untuk berkomunikasi, kenapa tidak? Ya. Artinya kalau memang suami itu tidak bisa aktif bersama istrinya, istrinya aktif dengan suaminya. Ya, sehingga nanti suami bisa biasa aktif dengan sang istri. Ya. Ini yang perlu disampaikan, bahwa komunikasi itu dibangun dengan baik. Jangan dibiarkan putus dan rusak. Ini semua berawal dari komunikasi yang tidak baik. Seandainya sang suami tahu sang istri itu mengkredit barang, ya, dan menyampaikan dengan baik-baik dengan sang suami, maka bila ada masalah pembayarannya tidak bisa, ya, maka suami ikut bertanggung jawab untuk membantu menyelesaikan masalahnya.

0: dan semua yang menjadi sebab perceraian siap untuk memperbaikinya. Biasanya nggak jadi cerai dari pengadilan, karena pengadilan tetap akan berusaha menyatukannya, dan tidak adanya perceraian adalah hal yang terbaik dalam pandangan pengadilan tersebut. Ini Om Yunisa gitu, ya. Jadi sehingga sang suami ketika ia ingin menceraikan istrinya, ya, dia mesti akan dipanggil oleh pengadilan, tanya kenapa sebabnya, ya, dan lain sebagainya. Ya. Maka jawaban ia nanti akan disinkronkan dengan sang istri. Ya. Nah, disinilah waktu Anda untuk memperbaiki yang ada, agar supaya nanti sang suami mau mencabut, ya, pengajuan tolak yang dia ajukan ke pengadilan tersebut. Nah, cukup jelas bahwasanya pengadilan akan memperhatikan juga, ya, apa yang disampaikan oleh sang istri. Kemudian kalau terjadi talak, ya, maka masih ada waktu untuk rujuk kembali. Ya, maka Anda bisa berupaya bagaimana sang suami mau merujuk di kemudian hari setelah perceraian tersebut. Jadi kita punya cara pertama, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika di pengadilan, sampai kalau sudah ada pun, ya, perceraian di pengadilan itu masih ada masa iddah. Nah, di masa iddah ini lah sang istri harus berusaha bagaimana membuat sang suami mau mencabut perceraian dan rujuk kembali. Ya. Semoga Allah berkemudahan kepada saudari untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum. Apakah seorang suami bilang selesai semuanya ketika bertengkar dengan istrinya itu sudah termasuk lafaz talak, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Ini kalau saya lihat dalam konteks bahasa Indonesia memang memiliki makna ganda. Makna selesai sudah itu adalah perceraian, atau selesai sudah permasalahannya. Ada suami gak mau lagi tahu dengan permasalahan tersebut. Maka ini dalam bahasa fikihnya adalah lafadznya baru kinayah, Bukan sharih. Nah, untuk yang tidak sharih ini disyaratkan adanya niat dari sang suami. Ya, apakah niatnya mengatakan selesai semata untuk menceraikan atau untuk mana yang lainnya? Ya. Bila sang suami itu maksudnya adalah bukan perceraian, maka tidak ada perceraian. Tapi kalau memang niatnya adalah menceraikan, ya, ketika mengucapkan, maka jatuh talak juga. Jadi inilah, ya, lafaz-lafaz yang tidak sore seperti ini bergantung kepada niat yang dimiliki oleh yang mengeluarkan lafaz-lafaz tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, batas orang tua memberi nafkah kepada anak laki-lakinya sampai usia berapa? Mohon jawabannya, Ustaz. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum.
0: Tidak ada satupun nas dari Nabi kita Muhammad SAW, baik Quran maupun Sunnah, ya, tentang batasan, ya, kewajiban orang tua membiayai anaknya atau menafkahi anaknya. Dan itu kembali kepada ketentuan, ya, bahwa anak itu sudah mapan, sudah cukup, ya, maka kebutuhannya sudah terpenuhi oleh dia sendiri, maka orang tua tidak lagi punya kewajiban menafkahi anaknya. Tapi kan juga sama, ya, ada kewajiban menafkahi orang tuanya, ya, walaupun usia sudah tua, ya, bila orang tuanya gak mampu dan dia mampu.

0: dan tidak menjadikan madarat bagi dirinya. Sehingga Nabi mengatakan inna malaka li abik, menunjukkan bahwa hubungan antara usul dan furu' ini, pokok dan cabang ini, ini tidak dibatasi oleh usia. Sehingga nafkah itu tidak dibatasi dengan usia, tapi dengan kemandirian masing-masing. Sekarang tua, ya, tidak boleh mengatakan setelah nikah saya lepas tangan, tidak mau tahu sama sekali. Ya. Sebagaimana antara batang pohon dengan cabangnya itu tetap, ya, terjalin hubungan sampai mati pohon tersebut. Maka orang bisa bawa nafkah orang tua kepada anaknya itu, ya, tidak dibatasi dengan usia tertentu, tapi pada kecukupan yang ada. Maka bila anaknya miskin, orang tuanya kaya, orang tua membiayai dan membantu anaknya yang miskin agar bisa mencukupi minimal kebutuhan asasi yang mereka miliki. Ya. Bukan juga orang tua kita yang miskin, kita kaya pun sama. Kita wajib menafkahi mereka bila mereka miskin dan tidak memberikan madarat kepada kita. Ya. Nah, itu adalah cabang dengan pokok itu memang subhanallah susah, ya, terpisahnya. Ya. Sampai pada tahapan Nabi masih sering membangunkan Fatimah dengan Ali, padahal sudah berumah tangga masing-masing. Dan bahkan Fatimah masih minta kepada Nabi, meminta kepada Nabi Buddha, ya, hasil pesan perang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi gak menolak, gak mengatakan itu kan bukan hak saya lagi, bukan kewajiban lagi, bukan hak kamu, bukan. Nah, waktu itu memang Fatimah dalam keadaan tidak punya ahli, sehingga ia harus mengerjakan pekerjaan rumahnya, juga membantu ahli dalam daerah kuda-kudanya, ya. Sehingga Fatimah kewalahan dan mendengar bahwa ada budak-budak perang yang datang bersama Nabi kita Muhammad SAW. Maka dia pengen minta satu dari mereka untuk jenajah anaknya Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi gak mengatakan, saya gak wajib kasih tahu kamu. Gak wajib banget sih, nafkah sama kamu enggak. Jamatan bahwa, maukah kamu saya tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada khadim ini. Yaitu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan lakukan 34 kali sebelum tidur di malam hari. Ya, itu akan membantu kamu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Dan Fatimah mengambil apa? Itu, ya, yang jelas bahwa Nabi memberikan yang terbaik kepada dia. Ini hebatnya sahabat Nabi. Ya. Sangat beriman, sangat percaya bahwa semua yang Nabi tunjukkan pasti terbaik. Pasti terbaik. Lain dengan kita. Sekarang ini, ya enggak, lebih percaya sama testimoninya orang ketimbang dengan perintah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kita lebih senang dengar orang ngomong ketimbang apa? Omongan Nabi kita Muhammad SAW. Artinya, Nabi tidak mengatakan, wahai Fatimah, kamu sudah punya suami. Ya enggak? Dan tanggung jawab suami. Ya. Tanggung jawab apa? Suami enggak. Tapi Nabi memberikan solusi yang lebih baik daripada hanya dapatkan budak membantu pekerjaan dia di rumahnya. Ya, makanya, khatibina, perlu kita rubah kembali opini kita bahwa sebetulnya hubungan orang tua dengan anak itu tidak putus, baik dalam masalah nafkah, dalam masalah pendidikan, dalam masalah apapun juga, ya, sampai Allah bisa dengan kematian di antara mereka. Kenapa kita tidak mau bersedekah dengan anak kita? Pertanyaannya, apa sudah bosan memberi mereka? Kan apa? Sudah lama sekali. Enggak demikian. Makanya dalam Islam itu bahkan kerabat dekat pun kita masih ada kewajiban memberi nafkah kalau ia enggak mampu. Bahkan ketika sang ada keluarga kita yang mengadakan pembunuhan tanpa sengaja, itu diatnya yang adalah keluarga besar, ya, asabah, ya, bapaknya, pamannya, anaknya, ada kakaknya, ya, untuk sumbangan agar bisa menebus diatnya orang tersebut. Artinya hubungannya itu tidak putus apa dengan usia, dengan apa usia. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan terakhir masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Apa yang harus saya lakukan dengan suami yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga, yang mencari uang untuk keluarga saya? Suami hanya bermalas-malasan dan jarang sholat. Ini terjadi dari awal pernikahan sampai sekarang. Sudah 18 tahun pernikahan kami, tapi suami saya tidak pernah berubah. Terkadang saya merasa capek dengan keadaan seperti ini. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Kalau kita bicara hukum, jelas hukumnya Anda boleh bercerai. Boleh bercerai, dan kayaknya bagus bercerai dalam hal ini. Ya, karena dia enggak sholat sudah bertahun-tahun. Ya, ya. Yang kedua juga enggak punya tanggung jawab. Jadi parasit di rumah tangga. Hanya makan, minum, merokok, ya. Yang biayai semuanya istrinya. Sampai tahapan enggak capek. Ya. Tetapi kalau kita kembalikan kepada kondisi yang ada, bergantung kepada kondisi yang ada, tidak mesti bercerai itu bagus. Ya, kalau nanti sang suami mau kembali, ya, bertobat untuk sholat, karena nggak manfaat apa, nggak ada kebaikan yang diharapkan untuk akhirat orang yang nggak sholat. Artinya pernikahan kan bukan hanya dunia saja, tetapi kita berharap pernikahannya akan sampai pada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Berkumpul kembali dengan sang istri, dengan suami, dengan anak-anak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Keindahnya ya, bila kita di dunia berkumpul, kemudian apa? Berkumpul di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, Anda diminta untuk mencari suami yang baik, ya, yang nanti bisa membawa Anda atau berangkat bersama, ya, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika suami itu tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami, ya, memberikan nafkah, ya, lahir, ya, makan, minum dan lain sebagainya, dan juga tidak menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, maka perceraian adalah perkara yang baik dalam hal ini. Ya. Ya, kalau Anda menghendakinya. Kalau enggak, maka dakwahi, ajak ia untuk mengerti bahwa ia hamba Allah yang harus sholat 5 waktu. Ya. Walaupun mungkin masalah yang nafkah bisa disabari, tapi masalah sholat susah untuk disabari. Ya. Maka sampai kepada dia, bila apa enggak mau sholat, lebih baik saya berpisah. Ya. Jadi single parent aja. Karena sama aja, selama ini juga sudah jadi orang tua sendirian, single parent, yang nyari nafkah, yang ngurusi anak-anak, ya, sang suami hanya nongkrong saja, santai. Sekarang dunia itu hanya untuk nganggur seperti itu, ya, itu nggak baik. Ya. Dan itu kita diharapkan untuk bahagia. Dan mencari kebahagiaan dunia sebelum mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Ya. Maka pikirkan baik-baik lagi masalah ini. Bila Anda ingin cerai, boleh dalam hukum Islam bercerai. Bila Anda ingin mempertahankan rumah tangga Anda, maka harus mampu untuk menyadarkan sang suami akan kewajiban sholatnya. Ya. Sholat enggak ada tawar-menawar lagi dalam hal ini. Ya. Wabillahi taufik, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk lebih istiqomah dalam agama ini dan bisa mencontoh Nabi kita dalam kehidupan rumah tangga beliau khususnya dan dalam kehidupan beliau seluruhnya. Terima kasih kepada teman-teman di Studio Raja atas sambutan dan juga atas semua yang diberikan pada acara ini, dan juga kepada para pemirsa, para pemerhati Raja di mana pun berada. Syukron jazakumullah khair atas semua atensi, perhatian dan yang lainnya dari antum semua. Jangan lupa kita doakan pada antum semua dan para muslimin akan keberkahan harta dan waktu untuk antum semuanya. Semoga Allah mudah kita sebagai hamba Allah menjadi hamba Allah yang betul-betul menjadi hamba Allah yang soleh dan solehat, yang bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum meraih surga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq. Assalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Raja Bandung, kajian kita di kesempatan ini bersama Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafidullah Ta'ala dalam materi bahasan Kitab Fiqhul Usroh. Semoga apa yang disampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat serta ilmu yang bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Untuk selanjutnya kita simak kembali jeda-jeda nasihat Islam serta tilawah Al-Quranul Karim. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Raja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم متفق عليه.
7: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
8: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري.
7: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
9: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa sahbihi wa man saro ala nahjihi waqtafa amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Kembali kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda dalam format rekaman bersama pemateri Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Fidullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang keistimewaan Al-Qur'an dibandingkan kitab-kitab suci sebelumnya ya. Kita tahu bahwasanya setiap nabi diberikan mukjizat, dibekali mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin illa waqad utiya minal ayati ma mithluhu alai amana alaihi al-bashar. Wa innamal ladzi utituhu wahyan awha Allahu ilayya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah setiap nabi kecuali diberi mukjizat yang cukup untuk membuat orang beriman, untuk membuat umatnya beriman. Karena itu bekal dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mukjizat yang Allah berikan kepadaku adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumil qiyamah." Aku berharap aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat kelak. Dan ini di antara istimewanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mukjizat-mukjizat umat-umat terdahulu atau nabi-nabi terdahulu hanya bisa disaksikan di zaman mereka, ya. Dan biasanya mukjizat tersebut terkait dengan apa yang sedang viral di zaman tersebut. Sebagai contoh misalnya mukjizat terkait dengan Nabi Nuh alaihissalam, ketika itu musim kemarau yang luar biasa, tahu-tahu turun hujan yang begitu dahsyat, ya, air dari atas, air dari bawah. Kemudian juga misalnya Nabi Hud alaihissalam, ya, mukjizatnya waktu itu kaum Nabi Hud lagi bangga-bangga dengan kekuatan mereka, sampai Allah mengatakan wa amma adun fastakbaru fil ard bighairil haq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Adapun kaum Ad, mereka sombong tanpa ada hak untuk sombong dan mereka berkata siapa yang lebih kuat dari kami. Wa zadahum fil khalqi bastah. Allah sebutkan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kaum Ad yaitu mereka lebih besar daripada nenek moyang mereka, daripada kaum Nabi Nuh. Karena setelah kaum Nabi Nuh, kaum Ad badan mereka tinggi besar sehingga diperselisihkan oleh para ahli tafsir berapa tinggi mereka, ya. Sampai mereka saking kuatnya mereka bangga dan sombong kekuatan mereka. Maka Allah berikan mukjizat disebut oleh sebagian ulama kepada Nabi Hud, di mana Nabi Hud meskipun mereka sangat kuat, kaumnya tidak mampu untuk mencelakakan Nabi Hud. Makanya Nabi Hud menantang mereka, ya. Qala inni ushidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni faqiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa 'alallahi illa 'alallahi inni tawakkaltu rabbi wa rabbikum, ya. Kata Nabi Hud alaihi salam, aku bersaksi, aku menjadikan Allah sebagai saksi. Kemudian kata dia tantang, faqiduni jami'an tsumma la tunzirun. Kalian semua bersatu padu, silakan buat makar kepadaku dan jangan tunda-tunda. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasihatiha. Tidak ada satu makhluk hidup pun kecuali Allah memegang ubun-ubunnya. Yaitu Nabi Hud sendirian dia tantang kaum 'Ad yang kuat-kuat hebat-hebat, ternyata tidak bisa apa-apa. Berarti kekuatan mereka kalah dengan kekuatan Nabi Hud, mereka tidak mampu, Allah menjaga Nabi Hud. Ini adalah mukjizat. Kalian kan kuat, bahkan satu orang bisa ngancurin satu kampung. Kenapa Nabi Hud satu orang tidak bisa mereka kalahkan? Dan akhirnya Allah binasakan mereka cuma dengan angin. Bukan dengan batu, bukan dengan besi, bukan dengan api, cuma dengan angin menerbangkan mereka yang sombong dengan badan mereka besar. Saba'a layalin wa thamanita ayyamin husuma. Allah terbangkan badan mereka tujuh malam dan siang, delapan siang. Diterbangkan, digoncangkan sampai usus mereka keluar dari tubuh mereka. Kemudian ketika mereka jatuh, ka'annahum ajazun nakhlin khawiyah, seperti pohon korma yang sudah kosong. Jadi itu mukjizat Nabi Hud. Mukjizat Nabi Saleh terkait dengan unta yang menakjubkan, karena ketika itu mereka hidup di padang pasir yang mereka perhatian mereka kepada unta. Itu orang punya unta bangga. Maka Allah datangkan unta yang menakjubkan. Yang Allah mengatakan hadhihi naqatullahi lakum ayah. Adalah unta Allah yang menakjubkan, yang keluar dari batu, tiba-tiba besar, tiba-tiba bunting. Tiba-tiba bunting, kemudian menakjubkan yang lain, bisa menyediakan air susu buat mereka seluruhnya. Intinya, mukjizat terkait dengan yang viral ketika itu. Kalau viral unta, maka Allah kasih unta yang menakjubkan. Sampai misalnya kita bicara tentang Nabi Yusuf alaihissalam, yang sedang viral adalah tafsir mimpi. Ketika itu orang-orang berbangga-bangga menafsirkan, sehingga pembesar-pembesar raja ahli tafsir. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi akurasinya 100%, tidak ada salah sedikit pun. Kalau yang lain mungkin masih nafsir salah atau kurang tepat, 90% benar, 80%. Nabi Yusuf alaihissalam kalau tafsir 100% benar. 100% benar. Makanya Allah buat raja mimpi yang aneh. Bahwasanya ada 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Ketika ditanyakan kepada para pembesar siapa yang bisa beri tafsir mimpi ini, maka mereka mengaku tidak bisa. Mereka mengatakan atghasu ahlam wa manahnu bi ta'wil ahlam bi alimin. Ini mimpi yang aneh. Seperti atghas itu kumpulan rumput-rumputan yang macam-macam modelnya untuk diberikan kepada sapi atau kepada kuda. Sehingga ketika rumputnya aneh-aneh, makanan ternak, tidak bisa diketahui alurnya. Sementara mimpi itu kalau mau ditafsirkan harus ada alurnya. Kata mereka atghasu ahlam, kami tidak bisa menafsirkan mimpi seperti ini. Manahnu bi ta'wil ahlam bi alimin, kami tidak mampu. Ketika itu ternyata Nabi Yusuf mampu untuk menafsirkan dengan kebenaran akurasi 100%.

sihir. Maka Allah mendatangkan mukjizat yang lagi viral. Di zaman Nabi Isa alaihissalam yang lagi viral adalah pengobatan. Orang ngobat ini, ngobat anu, ngobat. Ada penyakit-penyakit mereka tidak bisa sembuhkan seperti penyakit baros, penyakit buta. Ternyata Nabi Isa diberikan kemampuan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Bahkan bisa menghidupkan yang mati. Bahkan bisa menghidupkan yang mati ya. Dengan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang viral adalah syair-syair. Syair-syair sedang viral, kemudian mereka saking hebatnya mereka saling bangga-banggaan syair. Bahkan ada syair-syair yang terkenal yang hebat ditempelkan di dinding Ka'bah sebagai pelajaran. Ini syair susah nulisnya. Susah nulisnya karena saking yang nulis ini pasti orang hebat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lagi viral ketika itu tentang syair-syair, maka diturunkanlah Al-Qur'an. Dia bukan syair dan dia bukan prosa, tapi dia punya aturan tersendiri. Siapa yang bacanya seperti ada aturan, tapi dia bukan syair yang punya ketukan tertentu, dan dia bukan prosa yang tanpa ketukan, tapi dia sesuatu yang lain. Makanya Allah mengatakan, "Mama alamnahu syi'ar wa ma yambaghilah." Kami tidak pernah mengajarkan Muhammad syair dan tidak pantas dia menjadi seorang penyair. Makanya menakjubkan, Al-Quran itu menakjubkan. Maka akhirnya banyak orang masuk Islam gara-gara mendengar Al-Quran. Orang musyrikin banyak masuk Islam gara-gara mendengar Al-Quran. Karena mereka tahu ini bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ibu yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Baik al-mu'jizat al-hisiyah maupun mu'jizat al-ma'nawiyah. Mu'jizat al-hisiyah itu yang dilihat. Dilihat maksudnya seperti makanan jadi banyak, ya, seperti terbelahnya bulan, insyikakul qamar. Dan banyak mu'jizat, ya, seperti Nabi dadanya pernah dibelah. Dan air keluar dari tangan Nabi SAW sehingga orang bisa berwudu dari air tersebut. Air yang sedikit bisa jadi banyak, ya. Banyak mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah orang sakit langsung bisa sembuh, ya, Rasulullah sembuhkan. Seperti Ali bin Abi Thalib ketika sakit mata, Rasulullah tinggal meludahi kemudian dengan berdoa kepada Allah, tiba-tiba ya fabari'a ka'lam yahun bihi ka'lam yakun bihi waj'un, maka sembuh seakan-akan tidak ada sakit sebelumnya. Jadi sembuh tanpa bekas sama sekali. Ini mukjizat-mukjizat yang dilihat, ya, dilihat oleh orang-orang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya mukjizat ma'nawiyah, yaitu mukjizat ma'nawi. Bukan yang terlihat secara indera, tapi ma'nawi bisa dirasakan. Dan mukjizat ma'nawiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga. Yang pertama sirah Nabi, ini diketahui setelah belakangan, setelah orang Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemudian seorang mempelajari sirah Nabi, maka dia tahu sirah Nabi ini sudah didesain oleh Allah, disetting lengkap. Lengkap dalam segala aspek kehidupan dunia, dalam segala aspek kehidupan keagamaan, sehingga perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi prototipe, menjadi contoh, landasan untuk umat manusia sampai hari kiamat kelak. Sehingga sirah Nabi sudah didesain. Kalau ingin contoh ayah yang paling baik, ada contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suami paling baik, ada contohnya. Menjadi kepala negara paling baik, ada contohnya. Menjadi teman yang paling baik, ada contohnya. Menjadi seorang paling berani, ada contohnya. Menjadi seorang paling dermawan, ada contohnya. Menjadi seorang paling pemaaf, adalah contohnya. Semua ada contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh bagaimana makan yang baik, bagaimana ketika punya uang banyak apa yang dilakukan, bagaimana ketika miskin. Semua aspek kehidupan ada Nabi. Kemudian ketika dalam kondisi susah di Mekah, dikejar-kejar musuh, ketika berhijrah, kemudian ketika harus berperang berhadapan dengan musuh, Rasulullah SAW diserang oleh seluruh umat di dunia ini, dari Persia, Romawi, Quraisy, musyrikin Arab, Majusi, semua serang Nabi SAW. Dan Nabi ketika dalam urusan kenegaraan, kadang perang, kadang bertahan, kadang berdamai, kadang berkoalisi, ada semua. Maka orang yang perhatikan mukjizat Quran, mukjizat sirah, dia tahu bahwasanya ini sirah sudah disetting oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Ibnu Hazm, kalau tidak ada mukjizat Nabi kecuali sirahnya, maka cukup. Siapa yang baca sirah Nabi, dia tahu ini sirah ini bukan terjadi dengan sendirinya, tapi sudah diatur. Adapun kalau kita lihat nabi-nabi lain, tidak ada. Sekarang kita mau contoh misalnya Nabi Musa jadi raja. Nabi Musa enggak pernah jadi raja.

tidak pernah jadi kepala negara. Nabi Isa juga tidak pernah jadi kepala negara. Kalau ingin tahu bagaimana kisah seorang ayah yang baik dari Nabi Isa, tidak ditemukan kisahnya. Nabi Isa tidak punya anak. Kalau ingin tahu kisah seorang ayah yang baik dari Nabi Musa, tidak ada ceritanya. Pun kehidupan Nabi Musa dengan istrinya pun tidak sampai kepada kita dengan lengkap. Kalau ingin tahu misalnya gampangannya praktisi poligami yang terbaik, Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa enggak ada, Nabi Musa enggak ada, Nabi-Nabi lain juga tidak sebutkan. Ada Nabi Sulaiman, tapi tidak sampai ceritanya kepada kita. Maksud saya, Nabi lengkap, sirah Nabi SAW lengkap. Maka sirah Nabi adalah mukjizat tersendiri. Bahkan dalam urusan kenegaraan. Makanya di zaman Nabi ditakdirkan ada kejahatan, ada pencurian, ada pembunuhan, ada perzinahan, ya. Ada macam-macam kejadian. Sehingga Nabi kemudian membuat hukum-hukum yang terkait sehingga untuk jadi contoh ke di kemudian hari. Luar biasa. Sampai Allah mentakdirkan Nabi lupa, sampai Allah takdirkan Nabi ketiduran. Supaya ada syariatnya. Gimana kalau orang ketiduran? Bagaimana kalau orang apa? Lupa. Jadi lengkap. Sirah Nabi lengkap. Ini namanya mukjizat ma'nawiyah. Di antara mukjizat ma'nawiyah adalah akhlak Nabi. Siapa yang melihat Nabi akhlaknya, dia tahu bahwasanya ini bukan manusia biasa, dia seorang rasul. Nah, akhlak Nabi banyak. Kalau lihat kedermawanan Nabi, maka dia, saya punya kajian sendiri khusus tentang judulnya mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedermawanannya luar biasa, keberaniannya luar biasa. Di antaranya kezuhudan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak tersendiri. Mukjizat Rasulullah tidak pernah sedetik pun berfoya-foya. Sementara dia sejak Allah turunkan firman-Nya kum fa'andir, bangkitlah dan beri peringatan, Rasulullah tidak pernah berfoya-foya. Rasulullah selalu zuhud. Dari dia miskin sampai dia kaya raya, kehidupannya tidak pernah berubah. Sampai dia punya uang sebanyak-banyak, sampai dapat ghanimah sebanyak-banyak, dia bagi-bagikan dan dia selalu zuhud. Bahkan dia berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al rizqo ali Muhammadin kutan, ya Allah jadikanlah rizki keluarga Muhammad, yaitu aku dan istri-istriku dan anak-anakku, pas-pasan. Ini doa yang saya belum bisa doa dengan doa ini sampai sekarang. Siapa yang bisa doa? Ya Allah jadikanlah rezekiku apa? Ibu mau berdoa? Mau berdoa begitu? Gak berani kan? Gak berani. Saya aja gak berani. Mungkin kalau kita kuat, kita pun belum tentu kuat, tapi anak istri kita belum tentu kuat. Tapi itulah doa Nabi. Siapa yang berani doa seperti itu? Allah majal rizqa li Muhammadin kutan. Subhanallah. Rasulullah SAW hidup. Kalau dia kasih kaya orang, kasih ke orang. Dia pernah kasih orang 300 ekor onta. Satu orang dikasih 300 ekor onta. Satu onta sekarang berapa? Sekarang aja ribuan real. Kasih satu orang. Kasih kambing, ratusan kambing pada satu orang. Rasulullah kalau kasih. Dia tidak peduli. Tidak pernah takut miskin. Kasih. Sampai dia sendiri meninggal, tidak ada satu dinar dia tinggalkan, tidak satu dirham dia tinggalkan, tidak ada satu kambing dia tinggalkan, tidak satu kedai ekor onta dia tinggalkan. Bahkan punya utang sama orang Yahudi, karena dia beliau sallallahu alaihi wasallam menggadaikan diraknya, baju perangnya. Oleh karenanya istrinya ditempa untuk bisa adaptasi dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika istri si Nabi pernah sepakat minta uang tambahan uang dapur, maka Allah turunkan ayat-ayat takhir dalam surat Al-Ahzab. Ya ayuhan nabiy qul li azwajika in kuntunna turidul hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. In kuntunna turidallaha wa rasulahu darul akhirah fa inna Allaha 'adil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu semuanya, 99-nya. Kalau kalian ingin kehidupan dunia, kemarilah, saya kasih. Nabi kan punya harta. Kalau Nabi mau harta, dia dapat. Dia punya ghanimah banyak. Uang banyak. Dan dia punya jatah kalau ghanimah. Ya. Dan dia bilang, kalau saya ingin dunia, Allah akan rubah gunung ini emas buatku. Rasulullah mengatakan, wahai Nabi, katakan sama istrimu. Kalau kalian ingin dunia, kemarilah umatikun. Aku akan beri kalian kesenangan, yaitu kasih harta. Tetapi habis itu, wa usarrihkun nasarohan jamila. Aku ceraikan kalian dengan baik-baik. Enggak usah ribut-ribut, enggak usah teriak-teriak, enggak usah mencak-mencak, enggak usah nowhere-nowhere, enggak usah apa lagi ya.
Kita pisah baik-baik. Harta pisah. Berarti enggak bisa hidup sama saya. Wa in kuntuna tudunallahu wa rasul daral akhirah. Tapi kalau kalian ingin akhirat, ingin Allah dan Rasul dan kehidupan surga, fa innallaha 'adalil muhsinati minkun ajran 'adzim. Maka Allah siapkan ganjaran yang besar di akhirat kelak. Akhirnya istri-istrinya semua pilih hidup susah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sosok yang spesial. Makanya akhlak Nabi adalah mukjizat. Makanya disebut salah satu mukjizat Nabi, kalau Nabi dia bukan Nabi, dia pasti sesekali happy-happy. Ya, sekali-sekali apa? Main di pantai, berenang-berenang. Sesekali naik gunung, sekali-sekali diving. Sesekali naik mobil mewah. Rasulullah tidak pernah, sama sekali tidak pernah. Dia tidak melarang umatnya, tapi dia begitu. Makanya dia kasih harta sama umatnya. Dia enggak. Menunjukkan dia seorang Rasul. Menunjukkan dia tidak pernah ingin dunia sedikit pun, sekalipun. Ini salah satu mukjizat Nabi, dan ini pembahasannya panjang. Yang kita bahas salah satu mukjizat manawi adalah Al-Quranul Karim. Jadi mukjizat manawi Nabi ada tiga. Tadi sirah Nabi, akhlak Nabi, terus apa? Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim memiliki keistimewaan dibandingkan dengan yang sebelum, apa, kitab suci sebelumnya. Pertama, kitab suci sebelumnya turun untuk Nabi dan kaumnya khusus. Sehingga konsekuensinya kitab suci tersebut tidak lengkap, tidak sesuai dengan kebutuhan ketika itu. Kebutuhan ketika itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Utitu khamsan lam yu'tu ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya, "Wa kanal anbiya'u qabli bu'itsu ila qaumihim khassah wa bu'itsu ila nasi kaf." Adalah nabi-nabi sebelumku, mereka diutus kepada umatnya secara khusus, adapun aku diutus kepada seluruh umat manusia. Oleh karenanya nabi-nabi terdahulu kitab sucinya sederhana, maksudnya tidak lengkap, karena terkait dengan umat yang sebentar. Paham? Ini secara konsekuensi logis. Nabi Ibrahim, ada suhuf Ibrahim, tapi umatnya siapa Nabi Ibrahim? Sedikit. Istrinya, mungkin anaknya, sedikit. Dia tidak punya umat yang ramai. Makanya cuma suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim lembaran-lembaran, sedikit. Tidak banyak. Demikian juga nabi-nabi sebelumnya, umat mereka tidak banyak. Dan kemudian mereka hanya diutus pada kaum tersebut, sehingga kitab suci-nya terkait dengan umat tersebut. Sehingga wajar jika tidak lengkap. Kemudian sifat dari kitab suci sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, karena kitab setiap nabi ada kitab sucinya, setiap rasul ada kitab sucinya, ada ayat-ayat yang turun. Ya. Sifat-sifatnya juga yang selain tidak lengkap, kedua mungkin mengalami namanya tidak berlaku lagi, expired, sudah enggak berlaku lagi karena sudah terkait dengan umat tersebut sudah sirna misalnya. Seperti kaum Tsamud sudah enggak ada. Kaumnya Nabi Saleh. Kaum Ad sudah enggak ada. Kaumnya siapa? Nabi Hud. Sudah enggak ada. Jadi selesai. Expired. Atau mengalami expired atau mengalami revisi. Mengalami revisi karena dia bukan Nabi terakhir. Oleh karenanya Taurat, salah satu kitab suci terbesar setelah Al-Quran, karena mengingat umat Nabi Musa begitu banyak, Bani Israel, dan berzaman-zaman, itu pun mengalami revisi karena Nabi Musa bukan Nabi terakhir. Maka ketika diutus Nabi Isa, Nabi Isa merevisi. Allah sebut dalam Al-Quran, وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, dan untuk menghalalkan sebagian perkara yang diharamkan bagi kalian. Jadi Nabi Isa merevisi sebagian isi dari Taurat karena tuntutan kondisi masyarakat di zaman beliau. Maka inilah ciri kitab-kitab suci sebelumnya. Tidak lengkap, expired atau direvisi. Yang ketiga, tidak terjaga. Tidak ada jaminan penjagaan. Karena kitab-kitab suci sebelumnya Allah serahkan penjagaannya kepada bimastuhfidhu, yaitu Allah suruh kepada para pendeta, para alim ulama mereka untuk menjaga kitab suci mereka. Namun ternyata mereka tidak bisa jaga, sehingga terlupakan dan macam-macam, nanti akan kita jelaskan. Berbeda dengan Al-Quran, terjaga. Berbeda dengan Al-Quran, terjaga. Maka Allah mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz."
Al-Quran terjaga. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Ini secara sederhana. Oleh karenanya, Al-Quranul Karim dialah yang dipilih oleh Allah jadi mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallam diutus untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat, maka mukjizatnya harus bisa disaksikan oleh seluruh manusia sampai hari kiamat kelak. Makanya mukjizat Al-Quran sampai sekarang kita bisa rasakan. Berbeda dengan nabi-nabi dahulu, Allah jadikan mukjizatnya terkait dengan yang viral di zaman tersebut dan hanya bisa disaksikan oleh orang-orang di zaman tersebut. Contoh tongkat Nabi Musa dari bisa jadi ular. Siapa yang lihat? Zaman sana. Kita cuma dengar apa? Cerita. Laut terbelah, laut merah terbelah, terus mengalir ke atas. Ya, fan falaqa, maka terbelah dua atau terbelah. Kemudian setiap seperti belahan seperti qatadil azim, seperti gunung yang tinggi. Yang bisa lihat umat ketika itu. Unta Nabi Saleh, siapa yang bisa lihat di zamannya? Nabi Isa ketika menyembuhkan orang sakit, siapa yang bisa melihat di zamannya? Maka mukjizat tersebut hanya bisa disaksikan di zaman ketika Nabi tersebut diutus. Berbeda dengan Al-Quran, maka semua orang bisa menyaksikan sampai sekarang. Bagaimana hebatnya Al-Quran. Inilah, makanya Nabi mengatakan, tidak ada seorang Nabi pun kecuali diberikan mukjizat. Wa innamal ladzi utituhu wahyan awahallahu ilai. Adapun aku dipilihkan mukjizat berupa wahyu. Makanya Rasulullah mengatakan, فَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا. Aku berharap aku pengikut yang paling banyak. Karena wahyu ini diantara sifatnya bisa disaksikan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ini gambaran sederhana tentang keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan wahyu-wahyu sebelumnya atau mukjizat-mukjizat sebelumnya bahkan. Karena dia wahyu yang diutus kepada Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir. Maka konsekuensi logis sederhana, ketika Al-Quran adalah wahyu atau mukjizat terakhir yang Allah berikan kepada Nabi terakhir, apa konsekuensinya kira-kira ibu? Lengkap atau tidak? Harus lengkap. Karena enggak ada yang merevisi lagi. Harus lengkap. Kalau yang nabi-nabi sebelumnya enggak lengkap, enggak apa-apa. Karena kebutuhannya untuk kaum di zamannya, boleh direvisi oleh Nabi setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir, maka tidak ada lagi kesempatan untuk merevisi. Berarti dia harus lengkap atau tidak? Harus lengkap. Harus sempurna. Makanya Allah mengatakan, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada saat aku sempurnakan bagi seluruh agama kalian. Maka syariat Nabi Muhammad harus sempurna. Yang terkandung dalam Al-Quran harus sempurna mencakup seluruh aspek kehidupan. Makanya Allah desain sirahnya juga begitu, mencakup seluruh aspek kehidupan. Sehingga syariatnya tidak akan mengalami expire. Dan syariatnya masing-masing syariat adalah mukjizat tersendiri. Makanya sebagian ulama menulis tentang syariat Al-Quran adalah syariat mukjizat, seperti ditulis oleh Al-Wahyu Al-Muhammadi karya Muhammad Rashid Ridho. Menjelaskan bahwasanya syariat dalam Al-Quran semuanya mukjizat. Saya mau kasih contoh tapi nanti ibu-ibu marah, enggak usah. Hah? Masih contoh? Enggak marah? Yang benar. Saya punya buku judulnya Mukjizat Poligami. Ini syariat dimusuhi oleh banyak orang, tapi sebenarnya dia enggak, bukan udah marah, enggak jadi. Semua syariat dalam Al-Quran, dalam Islam semuanya mukjizat, menakjubkan. Syariat tentang rumah tangga, syariat tentang tentang pidana, syariat tentang ibadah, semua mukjizat. Tidak mungkin dikarang oleh seorang saja namanya Muhammad, mustahil. Karena ini konsekuensi bahwasanya Al-Quran adalah wahyu terakhir atau apa namanya, iya adalah kitab suci terakhir, maka dia harus lengkap. Ini secara logis aja. Dia tidak boleh expire, dia harus lengkap. Dan ada tambahan tadi, disaksikan oleh seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Sampai Allah angkat Al-Quran tersebut, Allah hilangkan dari dada-dada orang beriman, maka tidak lagi Al-Quran di akhir
zaman tidak ada lagi yang hafal Al-Quran sampai sebelum hari kiamat orang cuma didengar mengucapkan Allah Allah, sudah ada yang enggak hafal, tidak ada lagi yang hafal Al-Quran. Tanda-tanda hari kiamat. Baik, ini semua mukaddimah ya. Sekarang kita masuk kepanjangan mukaddimahnya. Kita masuk pada keistimewaan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci sebelumnya secara terperinci. Yang pertama, Al-Quran mudah untuk dihafalkan. Al-Quran mudah. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qamar 17, Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka, adakah orang yang mengambil pelajaran? Di sini, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk zikir, untuk diambil pelajaran. Di sini ada dua sisi. Sisi pertama, Al-Quran mudah untuk dihafal. Sisi kedua, Al-Quran mudah untuk dipahami. Yang pertama ini mukjizat. Al-Quran mudah untuk dihafal. Ini tidak didapatkan pada kitab-kitab suci sebelumnya. Dulu kitab-kitab suci yang hafal cuma para nabi mereka. Selain nabi-nabi mereka, tidak ada yang hafal. Dan sampai sekarang, tidak ada yang hafal Taurat, tidak ada yang hafal Injil. Tidak ada yang hafal. Oleh karena diriwayatkan Uzair setelah Taurat bermasalah, ada yang hilang dan macam-macam. Maka Allah jadikan Uzair seorang soleh. Ada yang mengatakan dia Nabi, ada yang mengatakan dia bukan. Uzair bisa mendiktekan kembali Taurat. Karena dia bisa mendiktekan kembali Taurat, maka dia dikultuskan sampai dianggap sebagai anak Allah. Makanya kata Allah, وَقَالَتِ الْيَهُودُ أُزَيْرٌ إِبْنُ اللَّهِ. Berkata Yahudi, Uzair adalah putra Allah. Kenapa di antara keistimewaan Uzair disebutkan dalam tarikh dia hafal Taurat? Menunjukkan yang lain hafal atau tidak? Tidak. Tapi sekarang tidak ada. Sealim-alimnya Yahudi hafal Taurat, tidak ada. Sealim-alimnya pendeta hafal Injil, tidak ada. Lagi pula kalau mereka mau hafal Taurat, Taurat yang mana? Taurat juga bernuskhah-nuskhah. Khilaf. Lagi pula kalau mau hafal Injil, Injil yang mana? Injil juga banyak versi, puluhan versi. Yang empat saja mereka, empat Injil Barnabas, Matius, Markus, Yohanes pun mereka tidak hafal. Belum lagi Injil yang puluhan yang mereka bilang Injil terlarang. Jadi Injil itu banyak. Puluhan. Yang diakui cuma berapa? Empat. Itu pun sedikit, itu pun mereka tidak hafal. Ayatnya tidak sebanyak Al-Quran. Al-Quran 6.000 ayat lebih. Injil cuma sedikit. Itu pun mereka tidak bisa hafal. Al-Quran menakjubkan. Yang hafal bukan orang Arab. Non-Arab. Bisa menghafal Quran tidak? Bisa, apalagi orang Arab. Saya pernah dulu zaman-zaman saya masih kuliah ya, S1. Waktu itu beberapa kali kita itikaf di Masjidil Haram. Jadi kita sudah selesai sholat. Ada anak Pakistan mungkin umur 11 tahun. Ngimamin bapaknya sholat lagi mereka. Satu malam 3 juz hafal Quran, Masya Allah. Ada orang Pakistan. Mungkin ngomong Arab aja gak bisa. Jadi menakjubkan. Ada orang non-Arab bisa hafal Quran. Banyak. Ibu-ibu juga gak bisa bahasa Arab tapi bisa hafal Quran. Beberapa surat. Bahasa Arab cuma bisa jazakillah khairan, barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik. Ada tambah lagi ustadi. Selain itu gak bisa. Ibu-ibu harus tahu bahasa Arab. Ya. Minimal sama suami. Ahsanallah ilaih. Coba. Kalau sama suami bilang apa? Syukran zauji. Coba. Syukran habibi. Coba diulang ibu-ibu. Nah kan gak pernah kan? Makanya ketahuan. Harusnya belajar sama suami. Syukran habibi. Jazakallah khairan zauji. Uhibbuka fillah. Sama suami gak pernah. Biasanya sama temannya sendiri. Benar enggak? Benar ya. Ngaku. Baik, jadi menakjubkan kita dapati orang non-Arab bisa hafal Quran. Yang lebih menakjubkan lagi, saya ketemu orang di tanah air kita. Anak itu cacat. Justru belajar yang lain enggak bisa, tapi Al-Quran dia hafal dan terjemahannya. Saya heran, saya bilang sama kakaknya, sudah diajar yang lain, sudah, tapi enggak bisa Ustaz. Dia cacat. Diajar lain enggak bisa. Masa enggak bisa, Ustaz. Sudah coba, sudah.
Al-Quran hafal dan terjemahannya. Sampai letak-letaknya dia hafal. Indonesia, saya ketemu langsung. Mungkin kalau dia sekolah, saya, mungkin dia SMP kali kalau usia sekolahnya. Karena dia di kursi roda. Mungkin pernah masuk televisi, saya gak tahu ya. Ada ya? Ya itu. Cacat, suruh belajar lain gak bisa. Quran hafal saat terjemahannya. Terjemahan seperti di buku. Saya aja gak hafal terjemahannya. Halamannya dihafal, halaman posisi dihafal. Dari mana? Dan itu bukan cuma aja, ada juga, saya pernah lihat di televisi juga ada begitu, orang cacat tapi bisa hafal Quran. Coba secara logis enggak logis? Karena Quran itu butuh kecerdasan, butuh ini, butuh hafalan, butuh ingat, butuh, ternyata buktinya orang cacat bisa hafal Quran, bukan cacat, cacat mental. Ini mukjizat bukan, Ibu? Bapak-bapak, mukjizat. Sisi pertama ini di antara kesimpulan Al-Qur'an, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Yang kedua, sisi kedua, mudah untuk diambil peringatan. Ambil pelajaran. Tentu Qur'an ayatnya banyak, 6.000 lebih. Ada ayat-ayat yang memang yang paham benar cuma para ulama. Ada ayat-ayat semua orang paham, paling tidak orang paham secara global. Betapa banyak orang awam dia baca Qur'an dia menangis. Dia baca terjemahan aja dia nangis. Berarti mudah untuk diambil pelajaran. Mudah atau tidak? Mudah. Itu kita tidak saksikan pada kitab-kitab suci yang lain yang sekarang ada. Yang sudah mungkin mengalami perubahan. Al-Quran, Masya Allah. Betapa banyak orang gara-gara satu ayat menangis. Gara-gara satu ayat dapat hidayah. Mudah diambil pelajarannya, mudah. Memang kalau detail-detail itu ulama. Tapi secara umum, kita baca Quran secara global, kita paham maknanya secara global. Tentang ayat-ayat hari kiamat, tentang hisab, tentang hari kebangkitan, tentang akhlak, tentang macam-macam. Tentang kisah para nabi. Karena Allah bilang mudah, bagi orang yang ingin belajar, dia akan mudah dapatkan ilmu Al-Quran. Cuma memang bertingkat-tingkat, semakin dia berilmu, semakin mendalami. Semakin mendalami. Ibn Hajar berkata, "Lianna hifdzut Taurat wal Injil lam yakun mutayassiran katayassuri hifdzil Quran alladhi khussat bihi hadhihi al-ummah." Dalam Fathul Bari kata beliau bahwasanya menghafal Taurat dan Injil tidaklah mudah seperti mudahnya menghafal Al-Quran yang Allah khususkan bagi umat ini. Ini keistimewaan hafalan. Tapi di antara keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab suci sebelumnya, tadi kita sudah singgung Al-Quran, dia adalah mukjizat, dijadikan tantangan, menantang orang di zamannya untuk bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Karena yang lagi viral di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syair-syair. Ini bukti bahwasanya Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, Allah tantang untuk datangkan Al-Quran semisalnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Am yakuluna taqawwalah bal la yu'minun falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin." Dalam surat At-Tur. Kata Allah, mereka mengatakan Muhammad yang buat Al-Quran. Taqawwalah, Muhammad yang buat-buat. Ya. Bal la yu'minun, sebenarnya mereka tidak percaya ucapan mereka sendiri. Kalau memang Muhammad yang buat, falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Maka kalian datangkan seperti Al-Quran. Al-Quran seutuhnya datangkan. Muhammad kan cuma satu orang. Benar enggak? Kalian ribuan orang atau ratusan orang ahli-ahli, kumpulin. Bikin satu Al-Quran. Kalau memang karangan Muhammad, harusnya kalian bisa seperti Muhammad. Karena dia manusia, kalian juga manusia. Bedanya dia sendiri, kalian banyak. Nah, kalau logikanya, kalau ini karangan Muhammad satu orang, harusnya kalian bisa mengalahkan. Benar atau tidak? Benar. Tapi kalian tidak bisa. Menunjukkan itu bukan karangan Muhammad. Dan menakjubkan, Rasulullah SAW hidup sama mereka. Mereka kenal. Laqad labithtu fikum umran. Aku telah lama hidup bersama kalian. Makanya Allah mengatakan, wa ma sahibukum bimajunun. Bukanlah kawan kalian orang gila. Jadi Allah sebutkan Muhammad terhadap orang Quraisy dengan sahib. Teman kalian. Kalian sudah tahu sejak kecil. Kalian hidup bersama Nabi Muhammad. Muhammad teman mainnya dulu Abu Jahal.
Teman namanya Abu Jahal. Kalau kita Abu Ghosah teman namanya. Buktinya sampai dalam satu riwayat disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ketika dalam perang Badar Abu Jahal tewas. Namanya perang luka-luka berdarah-darah, potong apa tikam-tikaman. Maka Rasulullah suruh cari jasad Abu Jahal. Kata Rasulullah, kalau kalian bingung jasadnya, carilah luka di bekas kakinya. Dulu saya pernah diundang dia dan saya dan dia di rumah Abdullah bin Judaan. Terus kami dorong-dorongan, kemudian saya dorong dia, dia jatuh terluka. Lukanya masih ada. Kalau kalian bingung Abu Jahal yang mana, berarti kan teman main gak? Teman dulu, teman istilahnya, teman main, dorong-dorongan. Jadi teman main, cuma satu temannya ini hasad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dari Bani Makhzum, Rasulullah dari Bani Hashim, hasad. Jadi Allah menamakan Rasulullah dengan wama sahibukum bimajnun. Rasulullah mengatakan, aku telah tinggal bersama kalian dalam waktu yang lama. Dan aku adalah kawan kalian. Rasulullah sejak kecil tidak tahu, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya. Rasul ummi, Rasulullah tidak baca, tidak tulis. Dan tidak bisa bacanya, tidak bisa tulisnya Nabi adalah kesempurnaan bagi Nabi untuk menjaga keotentikan Al-Quran agar dia tidak dituduh mengarang Al-Quran. Allah sengaja jadikan Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Adapun kita harus bisa baca, bisa tulis. Rasulullah memotivasi orang untuk bisa baca, bisa tulis. Bahkan ketika perang Badar ada tawanan, Rasulullah di antara tebusan, siapa yang bisa ngajarkan baca tulis maka merdeka. Jadi Rasulullah motivasi untuk bisa baca, bisa sahabat bisa baca, bisa tulis. Dan Rasulullah punya puluhan sekretaris yang menuliskan, mencatat Al-Quran. Rasulullah sendiri tidak bisa. Dan dia tidak bisa sampai meninggal. Sampai dalam ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, ada perjanjian, inilah kesepakatan baina Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Maka Suhail bin Amr waktu masih musyrik berkata, ya Muhammad, jangan tulis Muhammad Rasulullah. Kalau kau tulis Muhammad Rasulullah, berarti kami sudah ngakui kau seorang Rasul. Tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, waktu itu Ali yang catat. Wahai Ali, hapus Rasulullah. Kata Ali, enggak mau ya Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah meski mereka tidak mengakui. Kata Rasulullah, hapus. Kata Ali, enggak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, di mana bagian tulisan Rasulullah? Rasulullah enggak tahu, enggak bisa baca. Bagian sini Rasulullah hapus sendiri. Jadi Rasulullah tidak tahu mana tulisan Rasul. Itu tahun 6 Hijriah. Kata Rasulullah, mana tulisan Rasul ini? Oh, Rasulullah hapus sendiri. Rasulullah tidak tahu baca. Dan itu sengaja Allah bikin Nabi tidak tahu baca agar ya orang tahu Al-Quran bukan karangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kunta tatlu min qabli min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzan lartabal mubtilun. Kau tidak pernah bisa baca sebelumnya dan kau tidak bisa menulis sebelumnya Rasulullah. Seandainya kau pernah bisa baca, pernah bisa tulis, mereka akan ragu ini dari aku. Maka Allah takdirkan Nabi dan mereka tahu Nabi Muhammad sejak kecil tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan Rasulullah tidak pernah ngarang-ngarang syair sampai 40, ketika usia 40 tahun tiba-tiba jadi Nabi, tiba-tiba ada Al-Quran. Kalau orang bohong sejak awal kan ada tanda-tanda. Ah, memang dia belajar, pernah ngarang-ngarang syair, pernah ngarang. Rasulullah gak pernah. Kecil, gembala kambing, bergaul dengan pedagang, dagang, gak ada urusan dengan urusan ilmu. Gak ada urusan. Muhammad SAW tidak ada urusan dengan masalah ilmu. Kecil, gembala kambing, dagang, dagangkan barang dagangnya Khadijah, gak ada urusan. Gak ada urusan dengan ilmu. Tidak pernah ngarang-ngarang syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghila. Kami tidak pernah ngajarin dia syair dan dia tidak boleh bersyair. Tiba-tiba umur 40 turun ayat-ayat isinya luar biasa, balagonya luar biasa menakjubkan, isinya juga kandungannya akhlak tentang hari kiamat, tentang jin, tentang hewan-hewan, tentang alam semesta, tentang langit, tentang bulan, tentang matahari, tentang siang dan malam, tentang berbagai macam. Ini dari mana orang ini? Seperti ada ledakan ilmu. Ini bukan karangan dia. Maka ini sangat jelas bahwasanya ini bukan karangan siapa? Muhammad. Maka ini mukjizat. Seandainya Muhammad pernah belajar di Inggris mungkin ya. Pulang-pulang bisa ngarang ya, enggak ada. Pernah ke pondok? Enggak pernah. Pernah belajar fisika kimia, kok bicara tentang fisika kimia? Tentang langit dan bumi, tentang penciptaan langit dan bumi, ini dari mana? Tentang hujan, tentang awan bergerak, tentang awan bersusun, tentang macam-macam. Ini dari mana Muhammad?
tentang janin. Ini Muhammad dari ngarang dari mana? Dia apa dia berani ngarang spekulasi tingkat tinggi ngarang seperti ini? Spekulasi tingkat tinggi ya? Tingkat tinggi. Luar biasa. Cerita tentang nabi-nabi terdahulu, tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Yusuf, detail-detail ceritanya Nabi Musa, detail-detail tentang detail-detail tentang Ashabul Kahfi, detail-detail. Ini ngarang apa tentang Maryam? Ini apa berani ngarang seperti ini? Mustahil. Sementara dia penggembala kambing. Enggak mungkin dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Makanya saya bilang Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis itu keistimewaan Rasulullah. Kalau kita tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bahlul. Tapi manfaat ada. Tidak bisa baca, tulis, tidak tahu uang, benar enggak? Kalau suami istrinya enggak tahu uang, manfaat enggak? Baik Bapak. Kalau istrinya enggak tahu uang, manfaat enggak? Manfaat. Bahkan tidak bisa baca, jadi tahu warna uang, ini sekian. Maksud saya Nabi SAW tidak bisa tulis karena itu memang persiapan untuk mujizat. Yang kedua, tantangan datang. Dan mereka sangat hasad sama Nabi, sangat benci sama Nabi. Tentu semangat mereka untuk membatalkan Quran, membuktikan Muhammad pembohong sangat luar biasa. Tapi mereka tidak bisa. Jadi tantangan. Al-Quran datang dengan menantang. Qul in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abidina. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abidina. Fa'tu bi surati mislihi. Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turun kepada hamba kami, datangkan surat semisalnya. Jadi Allah kasih tantangan bertahap. Pertama Allah tantang Al-Quran. Datangkan Al-Quran semisalnya. Falyatu bi hadithi mislihi in kanu sadiqin. Suruh mereka mendatangkan Al-Quran semisal jika mereka benar-benar jujur. Bahwasanya Muhammad hanyalah ngarang. Kalau gitu ngaranglah. Gampangnya demikian. Kalau kalian benar mengatakan Muhammad ngarang, ngaranglah kalian sebagaimana Muhammad ngarang. Ternyata mereka tidak bisa. Allah turunkan jadi 10 surat. Am yakuluna iftara. Kul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayatin. Wad'u man istata'tum min dunillah. Kalau kalian tidak mampu datangkan Al-Qur'an, kalian 10 surat aja. 10 surat. Gampang. An-Nas, Al-Falaq, 10. Datangkan 10 surat. Kalau kalian mampu. Mereka tidak mampu. Ketika mereka tidak mampu, Allah turunkan lagi. Satu surat aja kalau gitu. Dalam surat Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abina fa'tu bi suratim min mithli. Wa du'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa'illam taf'alu walan taf'alu fattakun nara. Kata Allah, jika kalian ragu dengan apa yang aku turunkan kepada hamba kami Muhammad, datangkanlah satu surat semisalnya. Terus Allah tantang bukan satu orang. Waduh, panggil semua orang. Panggil semua orang Arab. Dari manapun, kumpul, kerjasama. Lawan satu orang Muhammad. Kalau memang karangan Muhammad, harusnya secara logis kalian bisa kalahkan. Dia satu orang aja kok, kalian ribuan orang. Silakan, ayo kumpul. Waduh syuhada'akum. Waduh man istata'tum. Panggil siapa yang kalian mampu. Kalian menolong kalian. Kata Allah, kemudian Allah mengatakan, fa'illam kalian tidak mampu. Dan kalian tidak bakalan mampu. Kalau itu takutlah kepada neraka. Setelah Allah tantangan-tantangan, maka Allah berikan keputusan bahwasanya tidak mungkin dilakukan hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, "Kullu in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bi mithli hadzal Qur'an, la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira." Kalau mereka bersatu padu, jin dan manusia kumpul, ajak jin-jin Arab juga sekalian. Jin Arab, jin Abud, jin sama. Jin Ubed. Jin Arab-Arab. Kalau jin non-Arab mungkin udah tahu bahasa Arab. Panggil semua jin manusia kumpul, bikin seperti Al-Quran. Kalian tidak bakalan mampu. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Tidak bakalan mampu. Maka ini tantangan yang tidak pernah ada yang bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun sisi mukjizat Al-Qur'an banyak. Kenapa mereka tidak mampu? Perlu menyatakan disusun dari secara lafal-lafalnya juga menakjubkan. Al-Qur'an ini dari orang Arab berbagai macam, dia datangkan lafal-lafal yang ada yang tahu sana, ada yang tahu sini, ada yang luar biasa. Ibaratnya kalau kita
bahasa Jawa, tahu berbagai macam lafal Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tenggara, Jawa Selatan, Jawa macam, tahu-tahu bisa datang dalam Al-Quran. Kalau orang cuma Jawa Timur aja, dia ahli lafal Jawa Timur. Tapi semua lafal-lafal Al-Quran menakjubkan. Bisa dari berbagai macam apa? Arab. Berarti yang ngarang ini bukan manusia, tapi ilmunya maha luas. Dari susunannya, balaghahnya juga luar biasa. Tidak ada yang bisa bikin seperti Al-Quran. Ya. Ada seorang Arab baca firman Allah. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. Ini enggak mungkin manusia yang bikin. Indah sekali dengarnya. Bahasanya indah, didengar enak. Luar biasa. Makanya Jubair bin Mutim ketika datang, dia masih musyrik. Dia lewat Nabi baca surat maghrib, baca firman Allah. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ. Dia bilang, kada qalbi yatir, hampir jantungku lepas. Dengar Nabi baca ayat tersebut. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Apakah mereka diciptakan tanpa Tuhan? Ataukah mereka ciptakan diri mereka sendiri? Logika yang luar biasa, susunannya begitu indah. Dia mengatakan, kada qalbi yatir. Ini yang ngomong ini ahli pakar bahasa Arab. Hampir-hampir dia tunggu lepas. Am khalaqus samawati wal ard. Apakah mereka ciptakan langit dan bumi? Orang baca Quran luar biasa ya. Ini antara mukjizat balaghahnya. Kemudian juga dia di sisi susunannya bukan syair, bukan prosa. Prosa seperti surat kabar. Adapun syair ada ketukan-ketukannya. Al-Quran bukan prosa, bukan syair, tapi dibaca enak. Sehingga kalau ada satu huruf atau satu kata, kita ngerasa, saya enggak ngerti aturan Al-Quran, tapi kalau misalnya kita dengar ada ayat dibaca salah, ini kayak ada yang kurang. Ada kata yang kurang, atau kepanjangan, kependekan, ada rasa seperti itu. Kalau syair, orang tahu dari ketukannya, oh ketukannya salah, ini salah. Kalau Al-Quran tanpa ketukan, tapi seorang bisa merasakan, ini ada kurangnya. Bacanya enggak pas. Dia punya rasa tersendiri, tapi bukan syair, bukan apa? Prosa, bukan narasi. Oleh karenanya ini suatu yang menakjubkan, yang orang Arab tidak kenal sebelumnya. Sama seperti kita katakan tadi, Allah utus Nabi Musa alaihissalam di zaman banyak penyihir. Allah datangkan semisal sihir, tapi bukan apa? Sihir. Maka Al-Quran semisal syair, tapi bukan apa? Syair. Ini sisi mukjizat Al-Quran. Ini saja, belum lagi kandungannya. Kita bicara kandungannya belakangan. Ini saja sudah cukup menjadikan orang-orang banyak masuk Islam. Orang musyrikin banyak masuk Islam. Mereka dengar, kandungannya juga mukjizat tersendiri. Sampai jin juga masuk Islam. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Ya. Kami mendengar Quran yang menakjubkan. Yahdi ila rusydi fa amanna bi, yang menunjukkan kepada kebenaran, kami pun beriman dengan Al-Quran. Jinnya masuk Islam. Luar biasa. Menakjubkan, banyak orang di zaman sekarang masuk Islam gara-gara baca terjemahan. Bukan baca sini, baca terjemahan. Lalu kita dengar ceritanya banyak sekali. Di luar sana, di luar negeri, orang Eropa banyak masuk Islam. Orang bule masuk Islam. Ini yang bulepotan, enggak masuk Islam. Orang bule-bule banyak masuk, tiap hari orang masuk Islam. Gara-gara terjemah. Gara-gara terjemah. Taib. Jadi Al-Quran dari sisi bahasanya sudah merupakan mukjizat tersendiri. Belum kita bicara kontennya. Maka tidak benar ada bid'ah yang disebutkan oleh Mu'tazilah, dari dicetuskan namanya Ibrahim An-Nadzam, kemudian diikuti oleh sebagian orang Asy'ariyah, tidak semua. Ibrahim An-Nadzam tokoh Mu'tazilah, dia mengatakan disebut dengan akidah sorfah. Sorfah itu maksudnya gimana? Ini tidak benar, ini bahaya. Jadi mereka mengatakan sebenarnya Al-Quran itu bisa orang Arab bikin, cuma Allah buat mereka tidak mampu. Jadi seakan-akan Al-Quran itu bukan mukjizat. Karena apa sih susahnya bikin bahasa Arab?
Tapi Allah sarafahum, yaitu memalingkan mereka sehingga mereka tidak mampu. Ini meringankan atau melemahkan kemukjizatan apa? Al-Quran. Seakan-akan Al-Quran itu bukan mukjizat, cuma dibuat gak mampu sama Allah, orang-orang yang lain, orang musyrikin gak bisa bikin. Ini dibantah oleh para ulama, karena ini menjatuhkan wibawa Al-Quran. Seakan-akan Al-Quran karangan Muhammad malah. Justru kita bilang tidak mampu karena itu bukan karangan siapa? Muhammad. Maka akidah sarfa ini enggak benar. Ini akidah batil dicetuskan oleh Ibrahim Nazam, kemudian diikuti oleh sebagian tokoh-tokoh Asy'ariyah. Seakan-akan karangan Muhammad. Ya, kalau bisa bikin seperti Muhammad kan orang bisa, cuma Allah bikin tidak mampu. Yang benar ini bukan karangan apa? Muhammad. Saya tanya sama ibu-ibu, kalau ada anak SD suruh cerita ke pasar dengan anak SMP, beda enggak cara mentakbirnya, mengungkapkannya? Beda. Kalau anak SD pasti ini ibu Budi pergi ke pasar sama Pak Budi. Ketemu di sana belajar sama Tante Budi misalnya. Bahasanya sederhana, tapi kalau anak SMP udah beda. Kami okay, guys sudah beda. Sudah, maksudnya topik yang sama yang mengungkapkan orang beda tingkatan kecerdasan akan beda, benar atau tidak? Kita tulis, oh ini tulisan orang biasa, ini tulisan akademisi, kita tahu. Oh ini tulisan anak S1, oh ini dokter yang tulis, kelihatan tulisannya. Padahal kontennya sama. Maka kira-kira demikian, ketika seorang orang Arab yang tahu bahasa Arab mengerti, dia tulis tulisan orang manusia, ini bukan tulisan manusia. Manusia gak bisa bikin seperti itu. Jadi Al-Quran sendiri punya kekuatan sendiri. Bukan Al-Quran biasa-biasa saja, terus orang dipalingkan sehingga tidak bisa bikin. Itu akidah yang batil. Ibn Katsir membantah, karena kata Ibn Katsir mengatakan karena Mu'tazilah menganggap Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk, ya biasa-biasa saja. Ini salah satu dampak akidah sesat dari Mu'tazilah mengenai Al-Quran itu makhluk, dan ternyata diikuti oleh sebagian ulama Asy'ariyah. Tapi intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Al-Quran sendiri memang hebat, karena Al-Quran bukan dari Muhammad. Sehingga dia memang susunannya luar biasa, secara bahasa luar biasa. Dari lafal-lafalnya, dari susunannya, dari balagoh, dari fasohahnya. Maka tidak ada manusia yang bisa bikin. Memang manusia tidak mampu. Bukan Allah palingkan. Memang mereka tidak mampu. Karena ini bukan karangan manusia. Belum kita bicara kontennya. Faham? Ini akidah sesat, akidah sorfah namanya.

Taib. Adapun mukjizat sisi lainnya secara konten. Sekarang mukjizat Al-Quran secara konten. Madmunnya, isinya, kontennya. Apa mukjizatnya? Banyak. Disebut misalnya orang sekarang bahas tentang pertama tadi, kalau yang dulu namanya Al-Ijazal Bayani, tentang susunannya, tentang bahasanya, tentang fasohannya, tentang balawi, disebut Al-Ijazul Bayani. Ini para ulama dahulu sudah menulis, seperti Al-Khattabi, Al-Baqillani, Al-Jurjani, Fakhrur Razi, dan sekarang masih banyak yang nulis. Tapi kalau kita bicara mujizat yang lain, seperti misalnya yang baru-baru ditulis sekarang, dulu belum ulama belum nulis, namanya Al-Ijazul Ilmi. Itu mukjizat ilmiah yang terkait dengan sains. Mukjizat apa? Sains. Dan Al-Quran dia bukan kitab sains, bukan. Tetapi terkadang ketika membahas tertentu ada dia menyuung sains. Dan setelah dibuka ilmu pengetahuan, ternyata ketahuan setelah belakangan, oh ternyata benar. Yang tidak mungkin Muhammad yang tinggal di kampung, Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kampung, tahu tentang hal-hal yang menakjubkan seperti ini. Kemudian berbicara tentang masalah luar biasa, alam semesta, tentang kesehatan, tentang janin, tentang tubuh, tentang macam-macam, enggak mungkin. Ini namanya Al-Ijazul Ilmi. Saya kasih contoh.

Seperti Allah berfirman contohnya, wassama'a bainainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, langit kami ciptakan dengan kekuatan kami, wa inna lamusi'un, dan kami meluaskannya. Di situ wa inna dan sungguh kami lamusi'un, lamusi'un Allah datangkan dengan isim fa'il yang menunjukkan sedang terjadi dan kesinambungan lamusi'un. Seperti saya tanya sama orang, aina Muhammad? Muhammad zahibun ila suq. Dia sedang berjalan menuju apa? Sedang pergi menuju pasar. Maka saya menggunakan isim fa'il. Zahibun ila suq. Dia sedang. Apa? Continuous tense. Dia sedang menuju ke pasar. Maka sama ketika Allah, inna langit kami luaskan dengan urutan kami. Kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan kami sedang meluaskannya. Ini belakangan dibahas ilmu modern, ternyata alam ini semakin luas, semakin luas, semakin luas, semakin luas. Dan itu baru diketahui di ilmu modern.

Demikian juga seperti dalam surat Al-Anbiya, Allah mengatakan awalam yara alladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Dan apakah orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi dulu keduanya adalah satu yang padu? Fafataqnahuma, lalu kami pisahkan, menunjukkan asal muasal langit dan bumi satu kesatuan. Kemudian Allah pisahkan. Sehingga kemudian timbul teori modern, benar atau tidak, mereka sebut teori Big Bang. Big Bang itu maksudnya alam semesta dari satu yang sangat padat, kemudian melakukan ledakan sehingga membesar. Jadilah matahari, rembulan, bumi, dan macam-macam terus. Dan ternyata pembesaran ini belum selesai. Sampai akhirnya selesai, yaitu hari kiamat. Allah menyebutkan asalnya, awalam yara alladzina kafaru anna samawati wal ardo kanata ratqan fafataqnahum. Tidakkah mereka tahu bahwasanya langit dan bumi dulu satu kesatuan, kemudian apa? Kami pisahkan. Itu satu kesatuan yang padat kemudian terpisah. Kemudian ternyata meluas terus. Wa inna la musiun, kami luaskan. Sebagaimana ada permulaan akan ada ujungnya. Itu di dalam sains modern disebutin. Maksudnya ini dalam Al-Qur'an ada seperti ini. Dari mana Muhammad tahu tentang hal ini? Ini contoh ya. Dan banyak ya, ini sekedar saya seperti contoh lagi dalam surat Al-An'am 125, sederhana yang mudah kita pahami, itu masalah fisika terlalu rumit ya. Ibu-ibu nanti pusingnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famajridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam." Siapa yang Allah inginkan kasih hidayah, Allah akan mudahkan dia masuk Islam. Waman yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Siapa yang kami ingin sesatkan, maka kami jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia naik ke langit. Ini diucapkan 1000 tahun lalu ketika sains tidak ada orang terbang-terbang di langit. Ternyata sekarang ketahuan kalau orang terbang sampai 10.000 feet masih oke. Di atas 10.000 feet sampai 16.000, ini mulai sesak. 16.000 sampai 25.000 kaki sudah enggak bisa bernafas lagi. Kenapa semakin tinggi? Ternyata tekanan udara semakin sedikit, oksigen semakin habis. Siapa yang kasih tahu Muhammad tentang hal ini? Siapa yang kasih tahu dia? 1000 tahun lalu. Cuma main di Mekah, main gembala kambing. Dari mana dia tahu informasi ini? Kata Allah, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Orang membayangkan kalau ke atas langit semakin luas. Kalau kita bahlul-bahlul gini, kita mandang kalau semakin bernapas lega. Ternyata enggak, semakin ke atas napas semakin habis. Kenapa? Oksigen tidak ada. Semakin menipis habis. Yang kasih tahu Muhammad siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Yang kasih tahu siapa? Allah. Ini maksudnya contoh. Ada konten dalam Al-Qur'an yang merupakan konten sains yang disebutkan bukan secara khusus, tapi Allah sebutkan tentang nasib orang yang musyrik itu susah nerima kebenaran, seperti hati yang sempit, seperti orang sempitnya dada ketika naik di langit. Kalau tidak sedang bicara sains, tapi tersentir aja, tersinggung aja sains tersebut. Ternyata diperiksa benar. Contoh lagi, Allah berfirman, La syamsu yambagilah antudrikal qamar. Walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Kullun fi falakin yasbahun. Banyak dalam ayat. Masing-masing mengalir berenang di orbitnya. Falak ada aturannya. Enggak mungkin matahari ketemu rembulan, rembulan ketemu matahari, siang tidak akan melalui malam, malam tidak. Ternyata Allah jelaskan masing-masing ada orbitnya. Falak. Sekarang baru ketahuan ternyata luar biasa, matahari ada orbitnya, rembulan ada orbitnya. Tidak mungkin tabrakan. Sehingga dengan aturan tersebut, orang bisa menghitung hari, bisa menghitung bulan, bisa matematika, bisa menentukan kapan gerhana dan macam-macamnya. Karena ada teori berjalan maksudnya masing-masing pada orbitnya. Ini luar biasa. Dan semuanya bergerak. Bumi ini juga sedang apa? Bergerak mengitari sesuatu. Matahari sedang bergerak. Karena kata Allah semuanya sedang, kalau bahasa Arab sibah itu berenang, berarti semuanya sedang apa? Bergerak. Orang dulu mungkin dengar bumi enggak bergerak. Ternyata Allah mengatakan masing-masing bergerak. Ini contoh. Contoh lagi, Allah menyebut tentang matahari dan
bulan. Wa huwa alladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Contoh sederhana. Allah yang menjadikan matahari bersinar, bumi bercahaya. Jadi ternyata bisa dibedakan, kalau bersinar ada sumber panasnya. Rembulan ternyata dia tidak mengeluarkan panas, tapi dia hanya memantulkan. Subhanallah. Maksudnya detail, Al-Quran detail. Kalau bicara matahari seperti bicara api. Kata Allah, masaluhum kama saladhi istauqada nara, falamma adha'at ma haulahu. Perumpamaan orang munafik seperti orang sedang menyalakan api, falamma adha'at, tatkala mengeluarkan dau, yaitu sinar. Api mengeluarkan panas. Allah sebut matahari juga demikian. Wa alladhi ja'ala syamsa dhiya'an. Matahari yang mengeluarkan panas. Wal qamara nura. Rembulan cuma cahaya. Cuma mantul. Maksudnya detail. Kalau ini karangan Muhammad, Muhammad bikin kira dua-duanya keluarkan panas. Jadi ternyata rembulan tidak mengeluarkan apa? Panas, hanya mantulin. Yang sampai pada kita cuma pantulan. Beda dengan matahari, benar keluarkan panas. Dan seperti ini banyak dalam Al-Quran. Ini namanya mukjizat terkait dengan sainsnya. Kemudian juga mukjizat tentang al-ijazul ghaibi, tentang hal yang gaib. Itu banyak hal yang Al-Quran kabarkan tentang masa depan kemudian terjadi. Ini juga detail kalau kita bahas banyak sekali. Allah mengabarkan kemudian terjadi, Allah mengabarkan baik gaib masa lalu maupun gaib masa depan. Ini juga Al-Quran banyak. Jadi intinya ini diantara keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Kemudian diantara keistimewaan Al-Quran selain tadi kontennya adalah mukjizat, Al-Quran adalah muhaimin. Muhaimin kata Allah Subhanahu dalam surat Al-Maidah 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah turunkan kepada engkau Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang di yang sebelumnya itu kitab-kitab yang turunkan sebelumnya dan hakim terhadap kitab-kitab yang lain. Jadi Allah yang Al-Quran membenarkan bahwasanya pernah turun kitab-kitab sebelumnya, menjadi saksi bahwasanya pernah turun kitab-kitab sebelumnya. Justru kalau orang beriman dengan Muhammad, dia akan membenarkan nabi-nabi sebelumnya. Karena Al-Quran menyebutkan ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada nabi-nabi yang lain, Allah kasih kitab suci. Di antara keistimewaan Al-Quran, tadi sudah kita singgung juga, Al-Quran dijaga keautentikannya. Kalau ada orang merubah satu huruf aja pasti ketahuan. Ada orang kurangi satu huruf pasti ketahuan. Tambah satu huruf pasti ketahuan. Oleh karenanya Allah menyiapkan orang-orang yang hafal Al-Quran. Dan Al-Quran sampai kepada kita secara mutawatir, yaitu yang meriwayatkan sangat banyak. Adapun kitab-kitab suci dahulu, maka penjagaannya bukan Allah yang jamin. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah 44, Inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbani wal-ahbaru bima stuhfidhu min kitabillah wa kanu 'alaihi syuhada. Kata Allah, sungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu diputuskan perkara-perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah dan orang-orang alim dari mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan menjaga kitab-kitab Allah. Bima stuhfidhu min kitabillah. Mereka diperintahkan menjaga kitab-kitab

0: mereka tafsirkan dengan tafsir yang ngawur, tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Ini penyimpangan kedua, mereka melakukan penyimpangan. Yang ketiga, mereka menyembunyikan sebagian ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Wahai ahlul kitab, telah datang kepada kalian rasul kami itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, untuk menjelaskan kepada kalian banyak ayat-ayat yang kalian sembunyikan. Jadi sembunyikan, ada ayat disembunyikan tidak sesuai dengan maksud mereka sembunyikan. Yang keempat, mereka ngarang. Fawailul lidzina yaktubuna alkitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celaka orang-orang yang menulis kitab suci dengan tangan mereka kemudian mereka mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dia syaru bihi tsamanan qalila, untuk mendapatkan upah dunia yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa illahum mimma yaksibun. Celaka atas apa yang mereka tulis, celaka atas apa yang mereka kerjakan. Jadi kitab suci terdahulu tidak terjaga dari sisi kenapa? Yang disuruh jaga para pendeta dan para ulama. Ternyata mereka enggak bisa jaga. Apa perubahan yang terjadi pada kitab suci sebelumnya? Ada yang dilupakan, terus ada yang apa? Ada yang dilupakan, terus ada yang ditafsirkan ngawur, ada yang disembunyikan, ada yang dikarang. Jadilah yang sekarang. Makanya kita buka Taurat, kita lihat ayat yang aneh-aneh. Allah sedihlah, Allah lupalah. Tentang Allah macam aneh-aneh, tentang para nabi juga demikian. Ada nabi yang berzina, ada nabi yang minum khamr, macam-macam. Ada nabi yang syirik, ada nabi yang suruh bikin patung, Nabi Harun suruh bikin patung, Nabi Sulaiman akhirnya kembali kepada penyembahan berhala, Nabi Daud berzina, macam-macam. Nabi Nuh minum khamr. Dalam Al-Quran enggak ada nabi-nabi luar biasa. Kenapa bisa demikian? Ya wajar kan ada penyembahan. Tapi dengan demikian, Bismillahirrahmanirrahim Subhanahu wa taala ya, kita setelah mengetahui bagaimana indahnya Al-Qur'an, meyakini Al-Qur'an adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah kitab hidayah. Kata Allah, "Inna hadzal Qur'an yahdini lati hi aqwam." Bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab yang beri petunjuk kepada yang terbaik. Maka seorang berusaha punya perhatian sama Al-Qur'an, baik mempelajarinya, menghafalkannya, mentadaburinya, dan lebih lagi mengamalkannya. Kata Nabi, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Baca Al-Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an akan beri syafaat pada hari kiamat pada para pembacanya. Rasulullah bersabda, "Al-Qur'an wasiyam yashfa'ani." Sungguhnya Al-Qur'an puasa memberi syafaat. Al-Qur'an berkata, "Ya Rabbi mana'tuhu minan naum." Ya Allah, aku telah mencegah dia dari tidur. Kenapa malam hari dia baca Al-Qur'an? Apakah baca atau salat malam? Maka fasyafi'ni fih, ya Allah izinkan aku beri syafaat kepada orang ini. Maka demikian juga Al-Baqarah wa Al-Imran ya'tiyani yawmal qiyamah ka'annahuma ghayayatan aw ghamamatan. Bahwasanya Al-Baqarah Al-Imran akan datang seperti dua mendung awan yang menaungi seorang, yaitu ketika di padang mahsyar matahari sangat panas. Siapa yang baca Al-Baqarah Al-Imran akan datang menaunginya. Oleh karenanya seorang baca Al-Quran, dan cuma bukan baca saja, yaitu berusaha ditadaburi dan juga berusaha diamalkan. Tapi tentu mujizat Al-Quran sangat banyak. Mungkin ini saja yang kita sebutkan pembeda antara Al-Quran dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Adapun tentang Al-Quran tentu pembahasan sangat panjang lebar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatul Islam a'azzaniyallahu wa iyyakum, program kajian Islam ilmiah. Semoga apa yang telah kita simak menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan menjadikan amal soleh, serta agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jazakallahu khairan atas kebersamaan kaum dangu di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.roja.com.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Rahim. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. "Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai?" "Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya."
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
5: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.

sajidin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

Mukhlasin. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Qala.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredekan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja, tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya, tidak peduli dengan waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat,
1: apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana, ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu shalah, satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
2: Salatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, Segera tobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar

0: أحد، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: Undayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar, saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semuanya untuk menuntut ilmu agama. Ilmu yang dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka apapun gelar kita, apapun jabatan kita, berapapun harta kita, wajib bagi kita untuk ngaji ilmu agama. Karena dengan ngaji ilmu agama, kita bisa mampu membedakan mana rute yang mengantarkan ke surga dan mana rute yang mengantarkan ke neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Karena dengan belajar ilmu kita bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal, mana haram, mana ketaatan dan mana kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya tanda kebaikan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya ngaji ilmu agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia tentang agama. Ya. Maka saudaraku, saudariku dimanapun berada, mari kita bersemangat untuk ngaji ilmu agama. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan ilmu agama? Pertama, jernihkan hati kita, luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niatnya. Allah SWT akan memberikan ilmu sesuai kadar ya, kejernihan hati kita. Karena hati adalah wadah ilmu kita. Ya. Jika hati ini bening, jika hati ini bersih, maka Allah SWT akan memberikan ilmu kepada kita. Tapi jika hati ini kotor, maka Allah SWT tidak akan memberkahi ilmu kita. Ya. Ibarat seperti lampu, dia akan bercahaya manakala bersih kacanya. Namun apabila noda-noda kotoran ya melekat padanya, maka ya dia akan tidak bercahaya dengan terang. Yang kedua, kiat agar kita mendapatkan ilmu adalah dengan semangat. Semangat kita curahkan waktu kita, tenaga kita, harta kita untuk ya meraih ilmu agama. Ini adalah kunci sukses agar kita mendapatkan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu, ya, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa semangat, maka kita tidak akan dapat mendapatkan ilmu. Orang pencari dunia saja mereka bersemangat, apalagi untuk mendapatkan ilmu agama. Ya. Yahya bin Abi Katsir pernah mengatakan, "La yunalul ilmu birahatil jasad." Ilmu itu tidak diraih dengan badan yang nyantai-nyantai. Yang ketiga, kunci untuk mendapatkan ilmu agama adalah dengan ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, "Ad-du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah." Doa itu adalah pintu ya, kunci kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka kalau kita ya, ingin mendapatkan ilmu, mintalah kepada yang memiliki dan memberikan ilmu kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Allah tidak memerintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan harta, minta tambahan jabatan, tahta, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan ilmu. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima di sisimu. Yang keempat, agar kita mendapatkan ilmu, ya, ilmu agama, maka kuncinya adalah dengan sabar. Ya, dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersabar dalam banyak ayatnya. Dan sabar ada tiga macam. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita untuk sabar dalam menuntut ilmu. Ya, sabar dalam meluangkan waktu kita. Ya, di tengah kesibukan kita luangkan waktu kita untuk belajar ilmu agama. Sabar dalam duduk, ya, dalam majelis ilmu. Ya. Sabar dalam mendengarkan kajian yang kadang-kadang mungkin kita tidak memahaminya. Ya, sabar waktunya yang lama. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Ta'allamtu babal haidi tis'a sinin hatta fahimtu." Saya mempelajari bab haid 9 tahun lamanya baru saya memahaminya. Ya. Oleh karenanya para ulama dahulu sangat sabar. Ada di antara mereka melakukan perjalanan berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ya, seperti yang dipaparkan oleh Al-Khatibul Baghdadi dalam kitabnya Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Yang kelima, yang terakhir, kiat agar kita mendapatkan ilmu adalah, ya, dengan akhlak yang mulia, dengan adab. Seorang ulama pernah mengatakan, bil adab tafhamul ilm. Dengan adab niscaya kamu akan meraih ilmu. Ya, maka jika kita ingin mendapatkan ilmu, hendaknya bagi kita menghiasi diri kita dengan adab-adab, ya, yang baik, akhlak yang baik, ya, adab kepada guru, adab kepada teman sesama penuntut ilmu, adab dalam majelis ilmu, ya, dan sebagainya. Ya, tanpa memperhatikan adab kita tidak akan mendapatkan ilmu atau ilmu kita tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga 5 tips ini bermanfaat bagi kita agar kita mendapatkan ilmu yang berbarokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu Al-Qur'an dan Sunnah yang membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Undayan Mutiara Nasihat.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup.

sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: kematian.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga." Muttafaqun alaih.
3: An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Idza kuntum thalatha فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزن. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaih.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا الله، sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna idhamal ajri ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Sad walqur'ani dzikr.
2: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
3: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pemerhati Roja yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Insyaallah di kesempatan Sabtu siang hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah. Insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdurrahman Taib Al-Syafidhullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Aqidatu Ahlul Islam Fima Yajibulil Imam, yang merupakan buah karya dari Syekh Dr. Abdus Salam bin Barjas Rahimahullah Ta'ala. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdurrahman Thayyib Al-Syafidhullah Ta'ala. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura.
2: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihi Allahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab atau risalah Aqidatu Ahlul Islam Fima Yajibulil Imam, akidah kaum muslimin yang berkaitan dengan pemimpin mereka, atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang pemimpin kaum muslimin atau kewajiban kaum muslimin terhadap pemimpin kaum muslimin, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdus Salam bin Barjas rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada Al-Faslur Rabi' Ada'ul Ibadat Ma'al A'imah. Kalau di sini halaman 42. Pasal keempat, melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Langsung saja kita baca kata Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah, An-Nazir fi kutubis salaf al-aqaidiyah yara ijma'ahum ala annal ibadat tu'adda ma'al ulad la yakhtalif isnani minhum. Orang yang memperhatikan kitab-kitab akidah salaf, dia akan melihat ijma' mereka, kesepakatan mereka, bahwasanya ada sebagian ibadah yang dilaksanakan bersama pemimpin kaum muslimin. Tidak ada yang berselisih tentang hal ini. Ini pembahasan yang sangat penting sekali, yang juga sering kita sampaikan, khususnya ketika mau Ramadan, mau Idul Fitri, ya, dan ya yang semisal dengannya, karena ini adalah salah satu manhaj dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sudah alhamdulillah kita lewati beberapa kewajiban muslim terhadap pemimpinnya, di antaranya membaiatnya, menghormatinya, tidak mencelahnya, wajib mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf, kemudian bersabar atas kezalimannya, menasehatinya dengan lemah lembut dan dengan secara tersembunyi, tertutup, tidak di hadapan umum. Ya, tinggal tiga pembahasan lagi, ya, kalau ditambah dengan ini tinggal dua saja, melaksanakan ibadah bersama mereka, kemudian mendoakan mereka dengan kebaikan, dan tidak memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membaca tiga nukilan ijma' para ulama salaf tentang hal ini, sekedar untuk lebih memantapkan kita tentang pembahasan ini memang betul-betul ada dalam kitab akidah, ya, sebagaimana kata Syekh Doktor tadi, yang memperhatikan kitab-kitab akidah salaf, ya, maka kita mau tunjukkan beberapa contohnya, ya, agar kita lebih mantap lagi. Kita urutkan sesuai dengan abad hidupnya mereka. Dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai, ya, beliau menukil akidah Sufyan Ats-Tsauri. Ya, seperti yang pernah kita ceritakan, Imam Al-Lalikai yang hidup di abad kelima Hijriah, dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, di jilid yang pertama beliau menukil beberapa akidah ulama salaf. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Al-Madinah, Sal bin Abdullah At-Tsari, dan seterusnya. Di antaranya akidahnya Sufyan Ats-Tsauri. Ya, kita mau baca ucapan beliau. Ya Syu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tara as-salata khalfa kulli barrin wa fajirin. Wahai Syu'aib, ini muridnya Imam Sufyan Ats-Tsauri yang wafat tahun 161 Hijriah, artinya abad kedua Hijriah. Beliau berkata kepada muridnya, wahai Syu'aib, tidak bermanfaat bagimu apa yang engkau tulis sampai engkau berpendapat disyariatkannya, dibolehkannya salat di belakang setiap pemimpin yang baik ataupun yang fajir. Wal jihad madin ila yaumil qiyamah. Demikian pula berjihad bersama pemimpin itu berlaku sampai hari kiamat. Wasabar tahta liwa'is sultan jarin au adlin. Demikian pula bersabar di bawah bendera pemimpin kaum muslimin yang dolim, yang curang, ataupun yang adil. Kemudian Syu'aib, Sang murid bertanya, Fakultu li Sufyan, ya Aba Abdillah, as-salatu kulluha, apakah setiap salat di belakang pemimpin kaum muslimin? Qala Sufyan ats-Tsauri menjawab, la, tidak. Walakin salatul jum'ati wal idain, namun yang diperintahkan di sini salat Jumat dan Idul Fitri Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, sekali lagi, ini adalah ucapan seorang ulama salaf yang bernama Sufyan ats-Tsauri yang hidup di abad ke-2 Hijriah. Ditekankan lagi oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 241 Hijriah alias abad ke-3 Hijriah. Dalam kitab beliau Usulus Sunnah. Ya. Dalam kitab Usulus Sunnah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, dan ini alhamdulillah sudah pernah kita kaji beberapa tahun yang lalu. Imam Ahmad berkata, wa salatul jum'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun baqiyatun tamatun rak'atain. Salat Jumat di belakang pemimpin kaum muslimin dan di belakang orang-orang yang dipilih oleh pemimpin kaum muslimin itu boleh dan sempurna 2 rakaat. Man a'adahuma fahuwa mubtadi. Barang siapa yang mengulang lagi salat Jumat di belakang pemimpin, maka dia ahli bid'ah. Ya, ini pembahasan yang merupakan salah satu usul sunnah. Prinsip-prinsip akidah al-sunnah yang menyimpang, yang menyelisihi, ini kata Imam Ahmad, mubtadi. Dia ahli bid'ah, tarikun lil asar, dia meninggalkan asar para salaf, mukhalifun di sunnah, menyelisih sunnah rasul. Laisa lahu min fadli jum'ati syaih, dia tidak mendapatkan keutamaan salat jum'at sedikit pun. Itlam ya rasalah khalfalah imma man kanu barri wa fajirin, kalau dia berpendapat tidak sah salat di belakang pemimpin yang baik maupun yang fajir. Beliau tekankan lagi, fasunnah bi an yusalliya ma'hum rak'atain, yang disunahkan oleh Rasul, yang diajarkan oleh Rasul, yaitu dia salat bersama pemimpin kaum muslimin salat Jumat 2 rakaat. Wa yadinu bi annaha ta'. Dan dia wajib meyakini sholatnya sah di belakang pemimpin kaum muslimin. La yakun fi sadrika min dalika syak. Tidak boleh ada keraguan tentang hal ini. Sekali lagi, ini yang ditegaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang harus betul-betul dipahami setiap muslim dan muslimah. Bahkan sebelum itu, Imam Ahmad mengatakan lagi, wal ghazwu madin ma'al umara ila yaumil qiyamah al bar wal fajr la yutrak. Berjihad, berperang itu berlaku bersama pemimpin kaum muslimin, jihad talab ataupun jihad difa, jihad menyerang negeri kafir atau bertahan membela negeri kaum muslimin, harus dengan komando pemimpin kaum muslimin. Dan insya Allah akan ada perincian lebih lanjut tentang ibadah-ibadah tersebut secara khusus. Masalah jihad, haji, sholat, zakat. Namun ini intinya, pembahasan ini dimasukkan oleh para ulama karena ini merupakan usulus sunnah. Ini bukan masalah ikhtilaf ijtihadi. Ini bukan masalah al-ikhtilafat yang kita harus lapang dada. Kata Imam Ahmad tadi, fahuwa mubtadi, kalau dia tidak menganggap sah salat di belakang pemimpin kaum muslimin. Demikian pula ini, ya, masalah jihad. Dan ini merupakan salah satu pembeda antara jihadnya Ahlus Sunnah dengan jihadnya Ahlul Bid'ah dari kelompok teroris, kelompok haroki, at-takfiri. Ya, kalau jihad Ahlus Sunnah harus terpenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya harus dibawa komando pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin yang sah, yang syar'i, bukan yang jadi-jadian, ya, bukan pemimpin gerakan bawah tanah, tapi pemimpin yang punya kekuasaan di negeri kaum muslimin. Ya, jihad harus bersama mereka, di bawah komando mereka, sebagaimana

itu harus diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, tidak boleh membagi sendiri harta rampasan. Tapi itulah ahlul bid'ah, itulah kelompok khawarij. Jihadnya seenak sendiri tanpa komando pemimpin kaum muslimin, kemudian merampas harta orang tanpa hak, kemudian mereka bagi sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula menegakkan al-hudud, qisas bagi orang yang membunuh, rajam bagi yang berzina dalam keadaan dia sudah menikah. Itu serahkan kepada pemimpin, bukan tugas orang perorangan, individu-individu, atau tugas swasta atau organisasi, yayasan, dan seterusnya. Tidak boleh. Ini adalah apa? Hak pemimpin. Dan termasuk bentuk memberontak, yaitu mengambil alih tugas seperti ini. Makanya kata Imam Ahmad, tidak boleh seorang pun mencela mereka dalam hal ini, dan tidak boleh mereka mengambil alih. Ayat tadi diantaranya al-hudud. Ini adalah wewenang pemimpin kaum muslimin. Kemudian juga kata Imam Ahmad rahimahullah, wadaf'us sadaqati ilaihim ja'izatun nafidah. Membayarkan zakat kepada mereka. Kalau misalnya pemimpin kaum muslimin, mereka punya yang namanya amil zakat, yang mendatangi rumah-rumah orang-orang yang memang sudah wajib membayarkan zakatnya, diserahkan kepada mereka. Hukumnya sah. Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini yang ada dalam kitab Usul Sunnah oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kemudian juga dalam kitab Aqidatul Razieh, kalau di sini Al-Intisar Bisari Aqidati A'imatil Amsar, syarah yang termasuk luas sekali dari Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullah ta'ala, syarah akidah Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur Ar-Razi, atau kitab Aslu Sunnah wa Taqaduddin oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur Ar-Razi. Ini syarahnya yang sangat luar biasa, ya, istilahnya luasnya. Dalam akidah Ar-Raziyah juga disebutkan pembahasan yang satu ini. Insyaallah ada nukilannya dari Syekh Abdul Salam Barjas. Demikian pula dalam kitab Ijma' Salafil Itiqad oleh Imam Harib Al-Kirmani. Dan insyaallah akan dinukilkan dalam risalah ini. Kita baca yang tidak dinukilkan di sini. Ini sekarang abad ke-4 Hijriah. Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili, kitab I'tiqad Al-Sunnah, atau Imam A'immati Al-Hadis oleh Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim Ismail, yang wafat tahun 371 Hijriah. Beliau berkata, wa yarauna jihadal kufari ma'ahum. Mereka, para imam-imam ahli hadis, berpendapat jihad melawan orang kafir harus bersama pemimpin kaum muslimin. Wa in kanu jawaratan, meskipun mereka bukan orang yang adil, meskipun mereka orang yang zalim, yang curang, tetap berjihad di belakang mereka, bersama mereka. Dan sebelumnya beliau mengatakan juga, wa yarawna salat al-jum'ata wa ghairaha khalfa kulli imamin muslimin barangkana au fajiran. Melaksanakan salat Jum'at dan selainnya, yaitu salat Idul Adha, Idul Fitri, juga di belakang pemimpin kaum muslimin. Kalau sekarang ini waktunya harus bersama dengan pemimpin, tidak harus satu tempat, karena enggak mungkin muat seluruh kaum muslimin yang ada di negeri kita ini. Tapi waktunya mengikuti pemimpin kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, bukan ikut swasta. Baron kana au fajira, pemimpin baik ataupun yang baik, tetap salat di belakang mereka. Fa inna Allah azza wa jalla faradal jum'ata wa amara bi ityaniha fardan mutlaqan. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan salat Jumat secara mutlak,
ma'a ilmi ta'ala bi'anal qa'imin yakunu.

minhum al-fajir wal-fasik. Ya, dan Allah Maha tahu di antara pemimpin nanti akan ada yang fajir, yang fasik. Tapi Allah tetap memerintahkan mereka, kaum muslimin, salat Jumat bersama mereka. Falam yastaqi waqtan duna waqtin, tidak dikecualikan waktu ya dari yang lainnya. Wala amran bin nida lil Jum'ati duna amri. Ini sekali lagi salah satu kitab akidah salaf yang hidup di abad 4 Hijriah. Tambahkan lagi Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Beliau mengatakan wal hajju wal ghazwu ma'al imam madin, berhaji, berperang bersama pemimpin kaum muslimin. Dan ini juga yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah. Wassalatul Jum'ah khalfahum ja'izatun. Demikian pula salat Jumat di belakang mereka. Ini sekali lagi sesuatu yang sudah masyhur di kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, namun sangat disayangkan di akhir-akhir ini mulai ya ada syubhat atas kik tentang pembahasan yang satu ini. Sikit-sikit tak kepada pemimpin. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi kitab-kitab akidah salah tentang akidah membahas yang satu ini. Kita tambahkan lagi dari kitab akidah salah wa ashabil hadith oleh Imam As-Sabuni As-Syafi'i. Ya, tadi sudah kita sampaikan dari abad kedua, tiga, empat, sekarang abad yang kelima Hijriah. Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa yara ashabul hadis al-jum'ata wal idain wa ghairahuma min as-salawat khalfa kulli imamin muslimin barran kana aw fajiran. Ashabul hadis ahlu sunnah wal jamaah berpendapat salat Jumat ya Idul Fitri, Idul Adha dan selain keduanya bersama pemimpin kaum muslimin yang baik atau yang fajir. Ya, kita tekankan terutama ketika sholat Idul Fitri. Ya, karena hampir tiap tahun selalu ada saja perbedaannya. Maka kalau kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah mewajibkan kita ikut pemimpin, pemerintah kaum muslimin. Ya, kurang apa ini? Sekali lagi mulai abad kedua, tiga, empat, lima Hijriah. Semuanya sepakat menyuruh kita, menganjurkan kita untuk sholat Idul Fitri bersama pemimpin kaum muslimin. Nah, demikian pula. Wa yarawna jihadal kafara ma'ahum wa inkanu jawaratan fajaratan. Dan mereka berpendapat jihad melawan orang-orang kafir bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, sekarang seperti yang kita contohkan misalnya di negeri Yaman. Pemimpin kaum muslimin di negeri Yaman yang sah. Ya, mereka meminta, mereka menyeru kaum muslimin di negeri Yaman untuk memerangi kelompok Syiah Rafidah Hawthi atau Hawthiyah. Ya, semoga Allah menghancurkan kelompok Syiah Rafidah Hawthi ya, dan menolong kaum muslimin Ahlus Sunnah di negeri Yaman. Ini sekali lagi salah satu contoh. Berjihad bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, dan insya Allah akan ada sekali lagi pembahasan lebih lanjut dalam risalah yang akan kita bahas. Namun intinya ini bedanya jihad Ahlus Sunnah yang ikut sunnah Rasul diantaranya jihad bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, tidak seenak sendiri, berangkat sendiri, mengomandui sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, jelas sudah ini beberapa kitab akidah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membahas masalah melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin di belakang pemimpin kaum muslimin. Dan seperti yang kita isyaratkan, Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah akan menukil ijma akan hal ini. Beliau berkata, waqad haka hadzal ijma' ba'dul a'immati al-kibar. Dan ijma ini telah dinukil oleh sebagian para imam-imam yang senior
dari ulama al-sunnah. Famin dari kaulul imam Harab bin Ismail al-Kirmani. Seperti yang kita isyaratkan tadi, ini kitabnya Ijma' as-Salafil Itiqad, atau dalam terbitan yang lain judulnya Mu'taqad al-Sunnah wa Jama' oleh Imam Harab al-Kirmani. Alhamdulillah kalau di Surabaya ini sudah pernah kita khatamkan, sudah kita kaji, ya, yang mau penjelasannya silakan lihat di YouTube kita berkaitan dengan Ijma' Salafil Itiqad atau Mu'taqad al-Sunnah atau Mu'taqad al-Sunnah wal Jama' oleh Imam Harab al-Kirmani yang wafat tahun 280 Hijriah. Beliau termasuk salah satu murid Imam Ahmad rahimahullah. Beliau berkata dalam akidahnya yang masyhurah, ini mukaddimahnya di awal, beliau berkata, hadhihi madzahibu ahlil ilmi wa ashabil athar wa ahli sunnah al mutamassikina biha. Inilah mazhab para ulama, ashabul athar, ahli sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah, al muqtada bihi fiha, yang merupakan suri teladan bagi umat dalam berpegang teguh dengan sunnah. Milladun ashabi Rasulullah SAW ila yaumina hada. Mulai dari zaman para sahabat Rasul sampai hari ini. Itu sampai zamannya Imam Harab al-Kirmani dan juga sampai hari kiamat. Ya, karena ijma' adalah salah satu dalil dalam agama kita. Ya, apalagi dalam bab al-aqidah. Sebagaimana yang pernah diutarakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan al-i'tiqad laisali wa laisali man huwa akbaru minni walakin yu'khadul i'tiqad min kitabillah wa min sunnati rasulillah wa ma'ajma'ari salaful ummah. Namun akidah itu diambil dari Al-Quran dan sunnah dan dari ijma' para salafu as-salih. Dan ini yang dinyatakan oleh Imam Harab al-Kirmani rahimahullah. Apa yang beliau tulis dalam kitab beliau tadi secara umum adalah ijma' salaf dari kalangan para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan sampai detik ya zaman beliau. Kemudian Imam Harab al-Kirmani mengatakan wa adraktu man adraktu min ulama'i ahli al-Hijaz wa Syam wa ghairihim 'alaiha. Dan aku mendapati para ulama di negeri Hijaz, kota Mekah Madinah, negeri Syam, Palestina, Yordania, Suria, Lebanon, dan selain mereka, di atas akidah-akidah yang akan disebutkan oleh Imam Harab al-Kirmani. Kemudian kata beliau, faman khalafa syai'an min hadhihi al-madzahib aw ta'ana fiha au aba qailaha fa huwa mukhalifun mubtadi' kharijun 'anil jama'. Barang siapa yang menyelisihi salah satu dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah yang akan beliau sampaikan dalam kitab tersebut, atau dia mencelanya atau mencela orang yang mengatakannya, maka dia orang yang menyimpang, mubtadi' ahli bid'ah, keluar dari jamaah ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini tidak secara langsung menyatakan siapa ahli sunnah yang mengikuti usul sunnah, prinsip-prinsip akidah as-salaf ahli sunnah wal jamaah. Siapa ahli bid'ah yang menyelisihi salah satu prinsip-prinsip ahli sunnah, prinsip-prinsip akidah ulama as-salaf. Bahkan beliau mengatakan lagi, za'ilun an manhaji sunnah wasabil haq. Ya, dan orang itu menyimpang dari manhaj sunnah dan keluar dari jalan kebenaran. Ya, maka sekali lagi kalau kita mengaku al-sunnah wal-jamaah, pegang prinsip-prinsip yang ada dalam kitab akidah tadi Imam Harab al-Kirmani, yang juga tadi kitab usul sunnah Imam Ahmad, dan sudah kita sampaikan kitab-kitab akidah al-sunnah, akidah salaf satu kesatuan, enggak ada bedanya. Ya, sebagaimana kata Imam
As-Sam'ani rahimallah innaka law tarata kutubahum al-musannafa fil i'tiqad lawajata ala watiratin wahida ma ikhtilaf buldanihim wa taba'udi azmanihim ewa mimma yadulu ala anna ahlal hadith ahlal haq di antara yang menunjukkan ahlu sunnah as-salafiyun di atas kebenaran apabila Anda meneliti kitab-kitab mereka dalam masalah akidah meskipun penulisnya berbeda zamannya jauh tempat tinggal mereka negeri mereka namun dalam masalah akidah mereka satu kesatuan. Di antaranya masalah melaksanakan sholat Idul Fitri bersama pemimpin kaum muslimin, berjihad bersama pemimpin kaum muslimin. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmukumullah. Dan dari sini pula kita bisa mengetahui siapa ahlu sunnah yang sejati dan mana yang imitasi, mana ahlu sunnah yang hak dan mana ahlul bid'ah yang batil. Qala Harab Al-Kirmani berkata lagi, wa huwa madhhabu Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Ibrahim bin Rahawai wa Abdullah ibn Makhlad wa Ubaid wa Abdullah bin Zubair al-Humaidi wa Sa'id ibn Mansur wa ghairihim mimman jalasna wa akhadna anhum al-ilma. Dan ini juga mazhabnya, ajarannya Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, Abdullah bin Makhlad, Imam al-Humaidi, Sa'id bin Mansur dan selain mereka, dari yang kami ambil ilmu ya dari mereka, artinya dari guru-gurunya Imam Harab Al-Kirmani. Wa kana min qaulihim, dan di antara ucapan ulama-ulama tadi, di antara ijma para sahabat tadi, wal jihad madin qaimun ma'al a'immati baru au fajaru, berjihad itu berlaku bersama pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. Ya, terutama sekali lagi ini bantahan kepada kelompok teroris, kelompok harokin, ya, yang mereka meneriak-neriakkan jihad tanpa ada komando pemimpin kaum muslimin. Itu jihad yang fit'i, itu jihad yang tidak syar'i. La yubtilu jawru jairin wala adlu adilin, dan itu tidak dibatalkan oleh kezaliman pemimpin ataupun keadilan yang adil. Ini masalah jihad. Kemudian yang berikutnya, wal jum'atu wal idan wal hajju ma'as sultan wa illam yakunu baratan udulan atiyah, ibadah yang dilakukan juga dengan pemimpin kaum muslimin, salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha, berhaji bersama pemimpin meskipun mereka bukan orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang adil, bukan orang yang bertakwa. Maka enggak ada alasan pemimpin kita zalim, pemimpin tidak ada. Selama dia masih muslim, maka sekali lagi ibadah-ibadah yang tadi disebutkan harus bersama mereka. Ini hukumnya bukan mustahab, bukan sekedar hukumnya boleh-boleh saja, boleh ikut, boleh tidak. Ini adalah ijma' salaf, tidak boleh menyimpang dari apa yang telah diikrarkan oleh ulama salaf di sini. Wadaf ussadaqat wal kharat wal asar wal fai wal ghanaim ilaihim. Demikianlah yang sudah kita isyaratkan tadi, membayar zakat, entah zakatul mal, zakat ternak dan seterusnya kepada pemimpin kaum muslimin. Dan insyaallah ada tiga yang ditekankan nanti, bab masalah sholat, zakat, haji dan al-jihad, atau kalau mau diperinci empat tadi. Ini yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Ditambahkan ukil lagi oleh Syekh Abdul Salam Barjas dari tadi kitab Na'aslu Sunnah Wa'tiqaduddin. Tadi sekali lagi ini syarah yang paling istilahnya luas sekali oleh Syekh Muhammad Nasr, Muhammad Musa Al-Nasr, salah satu murid
dari Syekh Muhammad Nasruddin Albani, muhaddis ya abad ini rahimahumullah taala. Wa qala al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Abi Hatim rahimahullah, berkata Imam Abdurrahman Ibn Abi Hatim, ya putranya Imam Abu Hatim, sa'atu abi wa Aba Zur'ah, aku bertanya kepada ayahku dan kepada Abu Zur'ah radhiyallahu taala anhuma, an madzahibi ahli sunnah, tentang ajaran-ajaran ahli sunnah, yaitu tentang akidah. Wa ma adrakna alaihi ulama fi jamil amsar, dan apa yang mereka dapati dari para ulama di seluruh penjuru negeri. Wa ma ya'taqidani min dalik, dan apa yang mereka yakini tentang hal tersebut. Ini juga sama. Beliau tanya tentang ijma ulama tentang akidah. Apa kata Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Razian? Adroknal ulama fi jamil amsar hijazan wa iraqan wa misra wa syaman wa yamanan fakana min madahibihim. Dan kami kata, sekali lagi ini jawaban wa Imam Ar-Sunnah tadi Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razian yang hidup di abad ketiga Hijriah, kami mendapatkan para ulama di seluruh penjuru negeri Hijaz, ayat kota Mekah, wal Iraq, Irak, wa Misr, wa Syam, wa Yaman, mereka semuanya sepakat mengatakan di antaranya al-jihadu madin mundu ba'asallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'am ma'a ulil amri min a'immatil muslimin. Berjihad ya berlaku sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat ma'a ulil amri, bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, sebagaimana dulu zaman Rasulullah alaihi wasallam, beliau yang memimpin, yang mengomandoi. Ya, dan itu juga ada sasat yang lain, di antaranya ada kemampuan ya dalam diri kaum muslimin. Ketika di kota Mekah kaum muslimin ditindas, ada yang dibunuh oleh kaum musyrikin jahiliyah. Tapi ketika belum ada kekuatan yang memadai, Rasul tidak menyuruh kaum muslimin untuk membela, menyerang orang-orang kafir Quraisy. Tidak, bersabar, tetap dakwah kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Wajahidhum bihi jihadan kabir, berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar, aibil Quran, dengan Al-Quran, mendakwahkan mereka kepada tadi at-tauhid. Ya, sekali lagi, di zaman itu ketika Rasul di kota Mekah tidak ada jihad dengan senjata, karena kekuatan kaum muslimin masih belum memadai dibanding orang-orang kafir Quraisy. Tapi ketika mereka sudah hijrah ke kota Madinah, punya kekuatan, kemampuan berjihad, maka mereka pun berjihad, berperang dengan senjata. Ini diantara syarat berjihad, tidak asal-asal teriak jihad-jihad. Ya, maka sekali lagi, cukup jahil, bahkan sesat, orang-orang yang suka teriak-teriak jihad-jihad melawan orang-orang kafir, tanpa perhitungan kekuatan, kemampuan. Yang ada adalah kerusakan, yang ada adalah pembantaian terhadap kaum muslimin. Seperti kata ulama, yang dilakukan oleh Hamas ketika mereka mulai berani menyerang orang-orang Yahudi, maka dibalas dan yang kasihan, yang banyak menjadi korbannya, rakyat-rakyat jelata mereka yang jadi korbannya, berapa puluh ribu, berapa ribu yang terbunuh. Sekali lagi, kalau di zaman Rasul, mereka perhitungan masalah kekuatan, kemampuan, agar kaum muslimin tidak dibantai oleh orang-orang al-kufar. Artinya jihad ada dawabit, sebagaimana salat ada tata caranya. Maka juga masalah jihad, Rasul sudah menjelaskan bagaimana syarat-syarat jihad yang syar'i. Di antaranya kaum muslimin harus punya kemampuan, kekuatan melawan orang kafir. Kemudian juga di antaranya harus ada komando dari pemimpin kaum muslimin, tidak asal-asalan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Imam Abu Hatim dan Abu Zu'ar Razian,
wal haju kadzalik. Demikian pula melaksanakan ibadah haji bersama pemimpin kaum muslimin. Ya tidak boleh misalnya sekarang ya pergi senyelonong sendiri. Ya sekali lagi ini menyelisih ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Wadaf ussadaqati minas sawaim ila ulil amri minal muslimin. Demikian pula membayar zakat ternak kepada pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana yang kita ingat dari ucap Rasul kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab, falyakun awwala ma tad'u ila syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'ad, jadikan dakwah pertama kali di negeri Yaman kepada Alkitab tentang la ilaha illallah, tentang at-tauhid. Fa inhum ata'ulaka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad ifarada 'alaihim khamsa salawat. Kalau mereka sudah mentaatimu, masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka bertauhid kepada Allah, maka beritahukan kepada mereka, Allah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu yang dilakukan sehari semalam. Fa'inhum ata'ulaka bidzalik fa'akhbirhum annallaha ifarada 'alaihim zakata amwalihim tu'khad min aghniyaihim fatradu 'ala fuqara'ihim. Kalau mereka sudah melaksanakan salat lima waktu, beritahukanlah kepada mereka, Allah memerintahkan mereka untuk menunaikan zakat dalam harta mereka yang diambil dari orang yang kaya dari mereka dan dikembalikan kepada fuqara. Kemudian kata Rasul, wa iyyaka wa qara'ima amwalihi. Hati-hati dengan harta benda mereka ya yang paling mereka cintai. Contoh tadi zakat ternak. Misalnya mereka punya 40 kambing. Wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Maka ambil zakat pilih yang sedang-sedang dari sisi bentuknya, rupanya. Jangan mengambil kambing yang paling dicintai oleh pemiliknya. Wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Intinya ini zakat kepada pemimpin kaum muslimin yang diambil oleh amil zakat dari pemimpin pemerintah, bukan dari yayasan atau yang semisalnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kata Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi atau wa fi lafzin li hadil aqidah an Abi Hatim an-Nawqal. Abu Hatim berkata, hadza madhhab, hadza madhhabuna. Inilah ajaran kami, wahtiaruna, pilihan kami, wa mana taqid, dan inilah akidah kami, wa nadinullah bihi, dan kita beragama dengannya. Ini inti sekali lagi adalah ijma' salaf yang dinukil oleh Al-Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razian dalam pembahasan terutama tadi salat Idul Fitri Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin atau afan masalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat beliau mengatakan wa narasalah wal hajj wal jihad malaa'imma wa daf'as shadaqatil mawashi ilaihim. Ya kita berpendapat salat itu tadi salat Jumat Idul Fitri Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Berhaji, berjihad bersama mereka menunaikan zakat juga. Ini nukilan yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Dr. Abdul Salam Barjas tentang empat ibadah tadi harus bersama pemimpin kaum muslimin. Saya ulangi lagi, salat ya di situ mencakup salat Jumat, Idul Adha, Idul Fitri. Ya, karena ini ibadah kolektif. Ya, dan sekali lagi kalau sekarang ini harus mengikuti waktunya, tidak harus tempatnya, karena nggak mungkin semuanya sholat bersama pemimpin dalam satu tempat, sholat Idul Fitri misalnya. Kemudian yang kedua berjihad, entah jihad menyerang orang kafir, jihad tolap atau jihad difa, ya harus dengan komando pemimpin kaum muslimin. Dan yang ketiga ibadah haji, dan yang keempat membayar zakat. Nah, yang ketiga, waqala al-imam, yaitu nukilan yang ketiga,
Nukilan yang ketiga, wa qala al-imam Abu Abdullah Muhammad ibni Abdullah ibni Abi Zamanin, atau yang dikenal dengan Imam ibni Abi Zamanin. Alhamdulillah, kalau di Surabaya kita masih mengkaji kitab ini. Ya, setiap Kamis Ba'dal Maghrib, kitab Usul Sunnah oleh Imam ibnu Abi Zamanin rahimahullah ta'ala. Beliau mencantumkan babun fis salati khalfal wulad, bab salat di belakang pemimpin kaum muslimin. Qal, beliau berkata, wa min qawli ahli sunnah anna salatal jum'ati wal idaini wa arafah ma'a kulli amirin barin au fajirin minas sunnati wal haq. Di antara ucapan ahli sunnah, melaksanakan salat Jum'at, Idul Fitri, Idul Adha, dan Arafah bersama setiap pemimpin yang baik atau yang fajir, dan itu bagian daripada sunnah dan kebenaran. Ya, beliau tegaskan, ini termasuk minas sunnati wal haq. Ini semuanya demi kemaslahatan kaum muslimin. Ya, terutama salat Idul Fitri. Ya, karena setiap misalnya yayasan, organisasi, atau komunitas pengajian berhak mendirikan salat Idul Fitri sendiri-sendiri, maka kacau. Banyak ini syiar Islam yang luar biasa. Maka inilah Ahlus Sunnah menyeru kaum muslimin bersatu di bawah kepemimpinan tadi. Pemerintah kaum muslimin bersatu di atas sunnah Rasulullah SAW, di atas akidah as-salat. Wa anna man sallama ahum thumma aadaha faqad kharaja min jama'ati man madha min salihi salafi hadil ummah. Dan bahwasanya orang yang sholat bersama pemimpin kaum muslimin, kemudian dia mengulanginya lagi. Ya, sudah sholat Idul Fitri, sudah sholat Jumat misalnya bersama pemimpin, kemudian diulangi lagi karena dia meyakini yang awal itu cuma basa-basi, iseng saja, untuk sermuka saja, tidak meyakini akan sahahnya. Kalau dia ulangi lagi, maka dia telah menyelisihi jamaah as-salaf. Dan kata Imam Ahmad tadi, fahuwa mubtadi', dia ahli bid'ah. Tsumma aqad al-imam Abu Abdullah rahimahullah baban fi daf'i zakat ilal wulad. Kemudian Imam Ibn Abi Zamanin menyebutkan dalam bab berikutnya tentang membayar zakat kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian bab selanjutnya lagi, tsumma baban akhar fil haji wal jihad ma'al wulad. Sama dengan yang kita sampaikan tadi, ini empat ibadah yang dilakukan bersama pemimpin kaum muslimin. Jihad, haji, sholat, dan zakat. Wasaqo adilatan ala kulli dzalik. Dan Imam Ibn Abi Zamanin membawakan dalil-dalil dalam setiap bab tersebut. Ini sekali lagi tiga nukilan ijma' yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Dr. Abdul Salam Barjas tentang melaksanakan atau kewajiban melaksanakan empat ibadah tersebut bersama pemimpin kaum muslimin. Beliau menukil dari ucapan yang pertama Harut Al-Kirmani, muridnya Imam Ahmad. Kemudian dari Imam Abu Hatim dan Abu Zu'ar Razian. Kemudian yang terakhir dari Imam Ibn Abi Zamanin rahimahullah. Satu nukilan saja ini sudah cukup bagi seorang muslim-muslimah. Apalagi bagi al-sunnah wa jamaah, sami'na wa ata'na. Tidak ngeyel, tapikan dan seterusnya. Sikit-sikit taat, sikit-sikit taat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi jauh dari ajaran as-salam. Kemudian kata Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah, walau aradtu an angkulalaka ayyuhal muwafaq jami'a ma'auda'ahu salaf rahimahumullah kutubahu fi hadil mas'alah lastastu ila mu'allaf

0: معاشر المسلمين pemirsati firaja rahimani wa rahmakumullah, kata Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimallah, seandainya aku mau menukil semua ucapan ulama salaf dalam kitab akidah dalam bab ini, maka aku butuh satu sirit yang khusus tentangnya. It la yakhlu kitabun fil mu'taqad lisalaf illa wa fihi takrirun lil mas'alah imma ala wajhil ikhtisar aw wajhil italah. Ya, karena hampir rata-rata kitab akidah salaf ya pasti ada pembahasan yang satu ini, entah secara ringkas atau secara panjang lebar secara luas. Ya, alhamdulillah ya sudah kita buktikan tadi, contohkan tadi beberapa kitab ulama salaf tersebut. Ya, dan sekali lagi satu nukilan ijma' saya sudah cukup sampai nawatan, apalagi dalam ya kitab-kitab ulama yang kita bacakan tadi telah jelas. Ya, maka sungguh sesat ya menyinyiri ya apa yang masih protes tentang pembahasan yang satu ini. Na'udzubillahi min dzalik. Atau cari-cari syubhat dan seterusnya. Sekarang Syekh Dr. Abdul Salam Barjas akan menyampaikan agak sedikit terperinci tentang empat ibadah tadi yang dilakukan harus bersama pemimpin. Di antaranya salat. Wa minal adil ala dzalik. Di antara dalil-dalil tentang empat ibadah tadi wajib dilakukan bersama pemimpin kaum muslimin, di antaranya masa sholat, dalilnya qauluhu ta'ala. Firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk melaksanakan salat di hari Jumat, maka bersegeralah kepada zikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan ini yang sudah kita baca tadi dari ucapan para ulama. Faqad amara Allah taala bi ithyanil jum'ah amran mutlaqan. Ya, sebagaimana kata Imam Abu Bakar Ismaili tadi, Allah memerintahkan kita untuk mendatangi salat Jumat secara mutlak. Ma'anna ta'ala ya'lam anal qa'imin biha minal wulat minhum albar fal wajib. Dan Allah Maha tahu di antara yang menjadi imam, itu utama di zaman dahulu kala ketika masih sedikit kaum muslimin, tidak luas wilayah mereka. Salat Jumat, pemimpin salat atau imam salat adalah pemimpin kaum muslimin itu sendiri. Ya, mereka bergabung di situ salat Jumat di bawah pemimpin kaum muslimin. Allah Maha tahu di antara mereka enggak semuanya saleh, tapi tetap Allah perintahkan idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fa ulima annal wajib al-qiyam biha ma'a kulli ahadin minhum. Maka diketahui bahwasanya wajib melaksanakan hal tersebut bersama pemimpin kaum al-muslimin. Demikian pula dengan sholat tadi. Apalagi juga penentuan Ramadan. Contoh, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Hadisnya insya Allah dalam Sunan Abi Dawud dan yang lainnya. Taro an-nasu al-hilal fa'akhbartun Nabi SAW anni ra'aituhu. Manusia mengklaim telah melihat hilal. Fa akhbartun Nabi sallam anni raaitu. Aku mengabarkan kepada Nabi aku melihat hilal. Ini cara menentukan awal Ramadan dan juga Idul Fitri yang pertama dengan ru'yatul hilal. Sumu li ru'yatihi wa afthiru li ru'yatihi. Ini Sahih Bukhari Muslim, kata Rasul, puasalah kalau melihat hilal, beridul fitrilah kalau melihat hilal. Kemudian siapa yang berhak mengetuk palu tentang masalah besok Ramadan atau Idul Fitri? Kata Abdullah bin Umar, fasama. Rasul pun berpuasa ketika mendengar aku mengatakan aku melihat hilal. Ya, penentuannya lewat ya ru'yatul hilal dulu. Fa'akhbartu anni ra'aitu fasama wa amara nasa bisyami. Lalu beliau pun memerintahkan manusia berpuasa. Ini yang berhak menentukan tadi ya puasa ya awal Ramadan ataupun Idul Fitri. Pemimpin kaum muslimin Rasulullah SAW yang apa? Mengumumkannya. Meskipun Abdullah bin Umar yang melihatnya, bukan beliau yang mengumumkan, namun Rasulullah SAW yang menentukannya. Nah, sekali lagi kembali kepada ulil amri minkum. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmukumullah. Demikian pula di zaman as-salaf ya khulafa' rasyidin, mereka yang menentukan ya awal Ramadan, awal Idul Fitri, bukan pihak swasta. Kemudian kata Syekh, walihada salla ibni Umar atau ibnu Umar radhiyallahu anhuma khalfal Hajjaj ibni Yusuf ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau salat bersama pemimpin yang sangat zalim pada waktu itu, yaitu Hajjaj bin Yusuf, yang kata para ulama sekarang enggak ada apa-apanya kalau ada pemimpin sekarang yang curang, yang zalim dibandingkan kedolimannya Hajjaj bin Yusuf, membunuh ratusan ribu ya kaum muslimin, di antaranya sahabat Rasulullah alaihi wasallam dan seterusnya. Intinya salat tetap bersama pemimpin kaum muslimin meskipun zalim, curang dan seterusnya. Wa khalfa Najd al-Haruri, dan Abdullah bin Umar juga pernah salat di belakang imam pemimpin dari kelompok Al-Khawarij. Dan dari sinilah ya kata para ulama, sah salat di belakang ahlil bid'ah selama dia tidak murtad dari al-Islam. Bahkan ulama mengatakan, man taraka salat khalfa mubtadi fa huwa mubtadi. Barang siapa yang meninggalkan salat di belakang ahlil bid'ah dengan keyakinan tidak sah salat di belakangnya, maka dialah yang ahlil bid'ah. Kenapa? Karena menyelisih salat. Ya, kita as-salafiyun hanya mengikuti salaf. Salaf ke kanan kita ke kanan, salaf ke kiri kita ke kiri. Ya, bukan malah sebaliknya, salaf ke kanan kita ke kiri, salaf ke kiri kita ke kanan, tidak, ya. Nadhuru ma sunnah itu darat. Kita berputar bersama sunnah, kemana sunnah itu berputar. Di antaranya sunnahnya para ulama as-salaf al-khulafa ar-rasyidin di antaranya. Seperti yang akan dinukil di sini. Bagaimana kalau dalam kitab yang aslinya yaitu Mu'awatul Hukam Fidul Kitab wa Sunnah, Syekh Barjas menukilkan juga salah satu sunnah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau dikepung ya didemo oleh Abdullah bin Sabah CS, beliau tidak boleh keluar rumah. Kaum muslimin salat bersama salah satu tokoh pemberontak. Ya. Kemudian sebagian mereka curhat kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai Utsman, ya, bahwasanya yang salat bersama kami adalah Imamul Fitnah, yaitu dari kelompok Al-Khawarij, dari kelompok Abdullah bin Sabah Al-Yahudi. Ya, kata apa kata Utsman bin Affan? Salat termasuk amalan yang paling baik dilakukan oleh manusia. Fa in ahsanu fa ahsin mahum. Jika mereka berbuat baik, berbuatlah baik bersama mereka. Wa in asau fa sani isaatahum. Kalau mereka berbuat jelek, tinggalkan kejelekan mereka. Artinya Al-Khalifah Rasid Utsman bin Affan membolehkan salat di belakang Imamul Fitnah. Demikian pula di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum. Ini adalah ya sunnahnya salat membolehkan, meskipun mereka sangat membenci ahli bid'ah, meskipun mereka sangat amat menghajar ahli bid'ah, ya, namun dalam bab ini mereka membolehkan. Dan kita sebagai as-salafiyun ikut apa kata as-salaf. Nah, wa shallal Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma khalfa Marwan, wa shalla Sa'id ya ibnu Jubair khalfa al-Hajjaj. Hasan dan Husain ya cucunya Rasulullah SAW salat di belakang Marwan, ya, termasuk pemimpin yang zalim pada waktu itu. Demikian pula Sa'id bin Jubair, salat di belakang Hajjaj bin Yusuf, para salaf. Nah, rahimahumullah ta'ala. Kemudian kesimpulannya kata Syekh Dr. Abdul Salam Barjas, waqad haka Ibrahim An-Nakhai zalika an Abdullah ibni Mas'ud wa ashabihi radhiyallahu anhum faqalu atau faqala kanu yusalluna khalfal umara ma kanu. Ya, Ibrahim An-Nakhai rahimahullah menukil dari para sahabat Rasul, di antaranya dari Abdullah Mas'ud dan yang lainnya, bahwasanya mereka para sahabat sholat di belakang pemimpin, ya, bagaimanapun keadaan mereka, ya, entah yang kalau istilah mereka ittihad al hilal, ya, ataupun tidak, ya, wahdatu al matali atau tidak, ya, tetap sholatnya di belakang pemimpin, bukan di, nah. Walam yaktafi salaf radhiyallahu anhum bisalah khalfahum bal angkaru asyaddal inkar ala man taraka salaf khalfahum tadayyuna. Para salaf tidak hanya mencukupkan diri salat di belakang pemimpin kaum muslimin, bahkan mereka mengingkari dengan keras yang tidak mau salat di belakang pemimpin kaum muslimin, dengan keadaan tadayyuna, ya, yaitu dengan keyakinan tidak sah ikut pemerintah dalam salat Idul Fitri pada salatnya berdasarkan yaitu al hilal. Sekali lagi as-salaf keras mengingkar yang menyelisih dalam bab ini, bukan malah mengatakan ya silahkan ikut masing-masing kelompoknya, tidak, ya, ini sangat menyelisih as-salaf. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa khawatir. Kitab aslinya tadi Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah membawakan kisah bagaimana salaf dahulu sangat mencela, mentahdir orang yang enggak mau salat di belakang pemimpin kaum muslimin. Di antaranya seorang yang bernama Hasan bin Saleh di zaman Sufyan Ats-Tsauri. Hasan bin Saleh mengatakan tidak boleh salat Jumat bersama pemimpin yang dolim. Maka Sufyan Ats-Tsauri sangat keras mentahdirnya. Bahkan ada seorang ulama yang bernama Zaidah tidaklah masuk ke masjid kecuali mentahdir Hasan bin Saleh yang tadi tidak membolehkan salat Jumat di belakang pemimpin yang dolim. Dan pernah Sufyan Ats-Tsauri berjumpa dengan Hasan bin Saleh di masjid dalam keadaan dia sedang sholat, kemudian Sufyan Ats-Tsauri menjauh dari dia seraya mengatakan a'udzubillah min khusyu'in nifaq, aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan kemunafikan. Jadi sekali lagi jangan mengatakan boleh-boleh saja ikut ini ikut itu ketika sholat tadi Idul Fitri misalnya. Tidak, as-salaf mewajibkan hanya ikut pemimpin pemerintah kaum muslimin. Nah, faqad qala Abu Hamzah As-Sumali, berkata seorang yang kunyanya Abu Hamzah As-Sumali, la nusalli khalfal a'imah, kami tidak mau salat di belakang pemimpin. Faradda 'alaihi Ali bin Husain rahimahullah, maka Ali bin Al-Husain rahimahullah berkata, bal nusalli khalfahu, dibantah. Tidak diam, seribu bahasa, apalagi mendukung. Kata beliau, bal nusalli khalfahum wa nunafihuhum bi as-sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk senantiasa berpegang teguh dengan ajaran as-salaf, dan semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada wali amril muslimin. Wallahu ta'ala.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas paparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pemerhati roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama, kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana menyikapi perbedaan waktu dalam melaksanakan sholat Idul Adha dengan alasan agar puasa Arafahnya mengikuti wukuf di Arafah, dan apakah ini termasuk ke dalam perkara manhajiyah atau khilafiyah? Kemudian bagaimana caranya membedakan antara perkara manhajiyah dan juga perkara khilafiyah? Mohon nasihatnya Ustaz dan jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita jawab dari yang belakang dulu tadi, perbedaan masalah ya manhajiyah dengan khilafiyah. Kita katakan masalah khilaf ya, bisa dikatakan ada dua macam khilaf yang memang dalil dua kelompok, dua pendapat itu sangat kuat, sangat sama-sama kokoh dan tidak ada yang menyelisih ijma' ya. Maka ini namanya ikhtilaf al-ijtihadi atau khilaf al-mu'tabar yang ya harus kita lapang dada dalam pembahasan seperti itu. Ya. Seperti tadi masalah puasa ini ya Arafah wallahu alam termasuk bagian khilaf ijtihadi tadi ya, karena sekali lagi tidak ada pembahasan dalam kitab-kitab akidah masalah ya sekali lagi puasa Arafah secara khusus. Nah, wallahu ta'ala alam. Adapun yang kedua, masalah khilaf yang memang salah satu pendapat menyelisih ijma', ya apalagi ijma' dalam bab al-aqidah. Ya, tentang masalah tadi, jihad, sholat Idul Fitri bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, ini sekali lagi menyelisih ijma', ini khilaf yang ghairu mu'tabar, yang tidak boleh apa? Diikuti. Bahkan tadi salaf sangat keras. Ya, dan juga ini salah satu pembeda. Kalau yang khilaf itu di antara al-sunnah dengan al-bidah, itu yang dikatakan khilaf dalam masalah manhaj dan juga masalah al-aqidah. Ya, seperti kita contohkan, Imam Barbahari mengatakan man qoman idaro aytarajulan yad'u ala sultan fa'lam anna sahibu hawa. Apabila Anda melihat seorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, dia pengikut hawa nafsu. Ya, maka ini khilaf dalam masalah akidah wal manhaj. Ya, maka tidak boleh kita lapang dada, keras, tegas. Ya, tidak boleh apa? Ya, membolehkan dua kelompok yang mendoakan dengan kejelekan, yang mendoakan dengan kebaikan, tidak. Nah, atau ya lebih dalam lagi seperti yang sudah kita pernah sampaikan, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksud kepada Allah. Ya, ini masalah usul sunnah, ya tidak boleh ada yang menyelisihi atau yang mencela-menceli dalam bab tersebut, ya kalau ada yang menyelisihi, oh tidak wajib taat, kecuali kalau ada kemaslahatan, ini tidak ada ajarannya dari asal sama asam wa ta'ah dalam hal yang tidak bermaksud kepada pemimpin kaum muslimin min usuli ahli sunnah wal jamaah, bisa keluar dari ahli sunnah kalau orang itu menyelisih dalam bab tersebut. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ya, cuma meskipun tadi tetap kita arahkan untuk kaum muslimin bersatu di bawah naungan pemimpin kaum al-muslimin. Wallahu ta'ala.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu alaikum Ustaz. Disebutkan tadi bahwa orang yang meninggalkan sholat di belakang ahlu bid'ah, maka dia adalah orang yang mubtadi atau ahli bid'ah. Pertanyaannya, bagaimana jika kita meninggalkan sholat di belakang ahli bid'ah karena sholatnya tidak sah disebabkan bacaan imam yang kesalahannya cukup parah? Apakah keyakinan seperti ini menjadikan kita sebagai ahli bid'ah Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Baik, ikhwani fillah wa khatrah rahimani wa rahmukumullah. Ingat kata-kata yang kita sampaikan tadi, barang siapa yang meninggalkan sholat di belakang ahli bid'ah karena meyakini tidak sahnya sholat di belakang ahli bid'ah, maka dialah ahli bid'ah. Itu yang dimaksud ketika sholatnya ahli bid'ah itu secara sah sendirian, ya, maka kalau kita menganggap karena dia ahli bid'ah tidak sah, ini yang namanya ahli bid'ah. Kalau sholatnya sendiri saja tidak sah, ya, maka sah-sah saja kita apa? Enggak sholat di belakangnya, misalnya sholatnya tidak tumaknina, sholatnya kejar setoran, kita enggak mau sholat di belakangnya, enggak ada masalah, dia sendiri saja sholatnya enggak sah, gimana kita mau sholat di belakang orang tersebut. Demikian pula yang memang bacanya sudah hancur-hancuran misalnya, yang memang sampai tidak sah sholat meskipun dia sendirian, maka demikian enggak ada masalah kita meninggalkan sholat. Atau kita meninggalkan sholat di belakangnya karena ada yang lebih afdol dari imam ahli sunnah. Maka urutannya kalau memang ada imam dari ahli sunnah, kita sholat di belakang imam yang ahli sunnah. Tapi seandainya kita enggak ada yang mengimami dari ahli sunnah, cuma mereka, sah sholat di belakang mereka selama sholat mereka itu sah secara apa? Sendirian secara zatnya. Wallahu ta'ala.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada pertemuan kita di Sabtu siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, kita persilahkan kepada Al-Ustaz Abdurrahman Thayyib Al-Syafidhullah Ta'ala untuk memberikan ikhtitam atau penutup kepada beliau. Falatafaddal mashkura wa ma'jura.
0: Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saya berada, rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim, muslimah yang bijak harus betul-betul meyakini, memahami bahwasanya dalil dalam beragama hanyalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Sebagaimana yang juga dikatakan oleh Imam Harab Al-Kirmani dalam kitab tadi, Ijma' Salafil Itiqad, kata beliau, ad-din innama huwa kitabullah wa sunanun wa asarun wa riwayat. Bahwasanya agama Islam itu hanyalah qaulullah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Maka setiap perselisihan sebagaimana kata Allah, fa in tanazatu fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan selalu berdasar dengan ini kan khilaf. Ajarkan mana yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dalam pemasan tadi, ikhtilaf al-ijtihadi, bahwasanya ikhtilaf bukan hujjah, yang hujjah yang merupakan dalil adalah qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga sebagian orang mereka mengajarkan kepada kaum muslimin bahwasanya ini bukan masalah ijma, ini bukan masalah usul ahli sunnah tapi kenapa kok nggak disampaikan sekalian usul ahli sunnah itu yang mana saja kenapa mereka-mereka yang sudah jelas-jelas menyimpang dari usul sunnah nggak disikapi dengan tegas lagi. Ini yang kita sangat sayangkan, dikatakan ini bukan masalah al-musallamat as-salafiyah, tapi gak jelaskan sekalian apa itu al-musallamat as-salafiyah. Ketika ada orang yang tadi menyinyiri wajibnya mendengar jantak kepada pemimpin kaum muslimin, yang mengatakan boleh ikut sholat Idul Fitri bersama siapa saja, apakah itu bukan al-musallamat as-salafiyah, wajib mendengar jantak kepada pemimpin, wajib menghormati pemimpin, tidak mencela pemimpin, itu bukan al-musallamat as-salafiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ada yang mengatakan jangan berteman dengan yang suka mencaci maki pemimpin. Sekali lagi, ini kadang hanya sekedar ucapan belaka, tapi di belakang itu beda nyatanya. Maka sekali lagi sampaikan kepada umat al-musallamat as-salafiyah yang mana saja. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab

0: semua perannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada pemerhati roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Sabtu siang hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?

0: amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
0: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Manur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
4: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
3: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara-saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Yakin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Tapi kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni. Dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan, sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
4: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: البصر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat?

0: subuh dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Sahabat muslim ma'azakumullah, salat memiliki kedudukan yang agung di dalam syariat. Dia termasuk di antara rukun Islam yang paling agung setelah membaca dua kalimat syahadat. Bahkan salat adalah perkara ibadah yang pertama kali akan dihisab kelak di hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Perkara yang paling pertama dihisab dari amalan di hari kiamat kelak adalah salatnya. Fa in salahat saluha sairu amalih, wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau salatnya baik, maka baik seluruh amalannya. Dan kalau salatnya buruk, maka buruk seluruh amalannya. Maka salat adalah hal yang agung sekali di dalam ajaran agama kita. Maka mari perbaiki salat kita, karena Rasulullah SAW telah mengatakan, inna rajul yusalli sittina sanah la yaqbalullahu salatan. Sesungguhnya ada orang yang salat selama 60 tahun namun tidak diterima satupun salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW sebabnya? La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Bisa jadi dia sempurnakan rukunya namun tidak sempurnakan sujudnya. Wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Dia sempurnakan sujudnya namun tidak sempurnakan rukunya. Maka di antara sebab seseorang tidak diterimanya salat dia adalah karena tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya, dan ruku' sujud merupakan rukun di dalam salat. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk selalu ittiba kepada beliau hatta dalam masalah salat. Kata Nabi SAW, sallu kama raitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Demikian, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: yeah, okay.

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
0: Mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya,
0: dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman, maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku? Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku. Bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu. Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Ka'anni qad dhamintul 'aysha laysa al-maut ya'tini.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya dan kematian tidak akan menghampiriku. Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku, siapakah yang mampu melindungiku?

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Min

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, Selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: Ali ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
5: Wa'anhu radiyallahu anhu أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
6: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
1: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
0: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
2: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menentang Allah SWT.
3: Roja TV, seluruh tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, kita memuji serta bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan sore yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung dari studio Roja TV Bandung bersama guru kita Al Ustaz Abu Umar Indra Hafidhullahu taala dalam pembahasan rutin kitab Tazkiyatun Nufus Al Bahru Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Dan di kesempatan sore kali ini materi yang akan disampaikan yaitu berkaitan dengan hakikat dan keutamaan sabar. Baik, setelah nanti Al-Ustaz menyampaikan materinya, kami mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam sesi soal jawab. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda dapat bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Siapkan hati, siapkan catatan untuk menerima ilmu yang akan disampaikan guru kita. Nah, kepada Ustaz kami persilakan. Faliyatafadhol, masykuro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Inna alhamdulillahi hamdan katsiran tayban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udhu sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ إِخْوَانَ فِي الدِّينِ أَزَنَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, bagi para pendengar dan pemirsa Rojak Bandung yang semoga Allah rahmati kita semua, di kesempatan kajian kita di sore ini kita akan membahas yaitu tentang hakikat ya, dan keutamaan bersabar. Penulis itu Syekh Dr. Ahmad Farid dalam kitabnya yaitu Al-Bahru Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq berkata, "Inna Allah Subhanahu ja'ala as-sabra jawadan la yabku, sariman la yanbu, jundan ghaliban la yahzamu, hasinan la yahdamu." Sesungguhnya Allah menjadikan sabar sebagai kedermawanan yang tak pernah suram. Sariman layanbu, ya, senjata akurat yang tak pernah meleset. Jundan ghaliban layan hazamu, layah zamu, dia adalah pasukan gagah perkasa yang tak pernah kalah. Hasinan layah damu, dia adalah benteng kuat yang tidak akan runtuh. Sabar bertetangga dekat, bersaudara dekat dengan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala memuji orang sabar dalam kitabnya Az-Zumar 10. Allah berfirman, "Innama yufsabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar sajalah yang dicukupkan pahalanya oleh Allah tanpa batas. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Tidak sekedar makna bersama artinya Allah melihat mereka saja, tapi juga Allah akan membimbing dan memberikan pertolongan kepada mereka, ya, sehingga mereka menjadi kuat dan mendapatkan kemenangan yang nyata. Allah Ta'ala berfirman, wasbiru innallaha ma'as-sabirin, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, mana kebersamaan di sini adalah yaitu Allah bersama mereka untuk memberikan pertolongan, kekuatan dan kemenangan. Dan kebersamaan Allah ini tidak berhenti pada ketika mereka hidup di dunia, tapi juga di akhirat. Ya, buktinya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika menjelaskan tentang atau menyebutkan balasan surga, ketika penghuni surga memasukinya, apa kata Allah? Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya, ya, aku memberi balasan kepada mereka pada hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Beruntung apa? Allah selamatkan mereka dari adab neraka karena kesabaran mereka dahulu di dunia. Maka orang-orang yang sabar, Allah membersamainya tidak saja di dunia tapi juga di akhirat. Tidak saja beruntung karena Allah membersamainya dari sisi batinnya, tapi juga Allah akan membersamainya dari sisi lahirnya, ya. Dan sebuah kepemimpinan dalam agama itu, ya, bila dikaitkan, bila berdamping dengan keyakinan yang kuat, ya, maka beriringan dengan kesabaran yang ada pada dirinya, maka itu akan terwujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat As-Sajdah 24, Allah Ta'ala berfirman, "Adzasyaitanir rajim, wa ja'alna minhum aimmatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka itu para pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar, dan adalah mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Maka Allah dampingkan kesabaran dengan keyakinan menjadi dua sebab utama terakhirnya atau munculnya kepemimpinan-kepemimpinan yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukuhkan dan menekankan, menegaskan bahwa bila seseorang itu memilih bersabar, maka itu lebih baik bagi mereka. Apa kata Allah? Wala in sabartum lahwa khairul sabirin. Jika kalian bersabar, sesungguhnya, ya, itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Jadi artinya, jika kalian memilih kesabaran, itulah sebaik-baik pilihan maksudnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan informasi bahwa dengan sabar dan takwa, maka tipu daya musuh tidak akan membahayakannya sedikit pun, sekalipun musuh itu memiliki kekuasaan yang hebat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 120, Adzasyaitanirrajim, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Dan jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka, yaitu orang-orang kafir itu, sedikit pun tidak bisa mendatangkan bahaya bagi kalian, tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun kepada kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Maka di sini jelaslah bahwa tidak ada satu pun keberuntungan terakhir, ya, kecuali sabar melekat pada perkara tersebut. Artinya tidak ada keberhasilan, keberuntungan tanpa adanya kesabaran. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di surah Ali Imran ayat 200. Allah syaitan rajim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah, kokokkanlah kesabaran tersebut, dan tetap bersiap-siagalah di perbatasan negerimu. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya kalian beruntung. Sesungguhnya ya kalianlah ya la'allakum, supaya kalian itu beruntung. Di sini Allah Subhanahu wa taala kaitkan ya kesabaran dan ketakwaan merupakan sebab apa? Keberhasilan dan keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala juga secara terang-terangan menyampaikan rasa cintanya kepada mereka yang bersabar. Ali Imran ayat 146 Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Dan satu-satunya ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang di dalamnya ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya berita gembira berupa salawat Allah, rahmat Allah dan petunjuk Allah kepada mereka dalam satu ayat, itu hanya kepada orang-orang yang sabar saja. Allah taala berfirman, wa basyiril sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu mereka yang ketika ditimpa musibah mereka berkata, inna lillah, kita sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Mereka itulah ya orang-orang yang akan mendapatkan satu salawatu min rabbihim, ya yaitu salawat.

ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang Allah hadirkan dalam firman-Nya, ya, dalam ayat-ayat kalam-Nya, ataupun tanda-tanda kebesaran Allah, ya, pada apa, pada makhluk yang telah Allah ciptakan, itu sesungguhnya diperoleh bagi orang-orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Apa kata Allah? Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu, yaitu yang bisa menangkap dan merasakan tanda-tanda kekuasaan Allah, hanyalah bagi orang yang sabar, banyak bersabar, syakur dan banyak bersyukur. Jadi bila seseorang, ya, menebalkan kesabarannya, meninggikan rasa syukurnya, maka keuntungan besar yang Allah anugerahkan kepada mereka, Allah akan tampilkan di hadapan mereka, ya, tanda-tanda kebesaran Allah, dan mereka bisa menangkap itu semua dan semakin membuat mereka semakin mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kemudian sebaik-baik kehidupan yang diraih oleh orang yang beruntung semua adalah berkat kesabaran mereka, ya, dan mereka terus naik pada tingkat yang paling tinggi ketika disertai dengan sikap bersyukurnya mereka, ya. Jadi maka jadilah sabar dan syukur ini menjadi dua sayap yang mereka terbang menuju surga Allah dengan penuh kenikmatan. Itulah anugerah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kendaki, dan Allah ya Dzul Fadlil Adzim adalah pemilik karunia yang besar, menunjukkan kepada kita ya bahwasanya seseorang bila diberikan sifat kokoh bersabar dan banyak bersyukur, maka itu tanda Allah telah memberikan kepadanya karunia yang sangat besar. Karunia sangat sangat besar. Lalu apa ya definisi dari sabar itu sendiri? Dan berbicara tentang sabar dan maknanya tidak bisa dilepaskan dari sisi aspek akar kata sabar itu sendiri. Ya. Sabar itu secara bahasa itu memiliki makna al-man'u wal habsu. Ya. Yang bermakna apa? Pencegahan dan pengekangan. Ya. Kalau bahasa kita tahan gitu, ditahan, jangan sampai jebol tah begitu tah. Ya. Adapun menurut istilah syariat tinjauan agama kita, sabar itu adalah apa? Itu menyentuh tiga aspek sabar itu, ya, aspek hati, aspek lisan, dan aspek anggota badan. Bagaimana sabar itu berlaku pada tiga aspek ini? Pertama, bila berkaitan dengan hati, dengan jiwa, maka sabar itu maknanya habsun nafsi anil jaza. Itu menahan jiwa, mengkang jiwa dari bersikap jaza, suka berkeluh kesah. Kemudian berkaitan dengan lisan, wal lisani anit tasyaki. Ya. Dan berkaitan dengan lisan, yaitu menahan lisan, mencegah lisan dari suka mengadu. Aduh, gitu. Maksudnya mengaduh teh. Ya, mengeluh lah kalau bahasa kita. Nah, begitu. Ya, mungkin di kita mungkin nah, begitu tuh seperti itu. Nah, itu dicegah dari lisan. Lalu bagaimana sabar dari si anggota badan? Yaitu mencegah anggota badan dari perbuatan yang mengekspresikan tidak sabar seperti

0: menampar pipi, merobek-robek pakaian misalnya, ya, atau yang semisalnya. Begitu seorang menampakkan emosi, mungkin dia apa, menarik-narik rambut mungkin, atau mungkin dia mukul dinding, mecahin kaca, nendang barang dan macam-macam. Ya. Ini menunjukkan berarti apa? Berarti sabarnya belum muncul. Makanya kan sering kita dapati nasihat kalau ada orang marah-marah, sabar, sabar, sabar. Ya memang benar. Karena sabar itu identik dengan apa? Lisan itu tidak menampakkan apa? Ya, keluh kesahnya yang akhirnya mungkin dia ya menyalah-nyalahkan keadaan. Ya, menyalahkan ke keadaan. Seperti itu. Dan ada beberapa definisi lain tentang makna sabar, dan itu tentu semakin meluaskan makna sabar, ya. Di antara ulama ada yang berkata sabar itu adalah apa? Menjauhi perkara-perkara yang menyimpang dari agama. Ya. Tenang saat ditimpa cobaan. Jadi pembawaannya tenang. Yang ketiga itu apa? Memperlihatkan betapa dia tidak butuh kepada manusia berkaitan dengan ekonomi yang sempit di saat itu, di saat dia berbicara tentang mata pencahariannya. Jadi kalau bahasa kita, walaupun miskin tapi punya harga diri, begitu. Maka orang yang punya harga diri ketika dia miskin, mungkin bahasa kita ya, itu kemudian dia tidak meminta-minta kepada orang lain, itu satu di antara kategori itu orang sabar itu. Orang sabar. Ada juga yang berpendapat sabar itu adalah ketika musibah terjadi, ujian datang, maka responnya ya itu positif. Ya, itu positif. Artinya akhlaknya tetap baik. Ya, lisannya tetap baik, adabnya, fisiknya juga tetap baik. Ya. Dan semua masalah yang pahit sekalipun ya, itu tidak bermuka masam. Masya Allah. Ada ulama berpendapat seperti itu. Ya. Jadi sebegitu masalah itu sangat berat, dia tidak membawa kemana mukanya, itu cemberut aja bawaannya. Ya. Masam aja kalau orang lain. Ya. Sehingga siap orang ketemu dengan dia, dia tahu ya mah loba masalah ya. Ah gitu kan. Nah, itu salah satu ya bukti kata para ulama dengan definisi ini, berarti orang ini belum memenuhi ya sifat sabar pada dirinya. Berarti ikhwah sekalian, sabar ini memang membutuhkan apa? Untuk bisa bersabar tentu membutuhkan apa? Usaha. Ya, ya, yang pertama jelas doa, yang kedua usaha untuk melatih jiwa ya untuk bersabar. Jadi masalah seberat apapun, kalau ketemu orang tetap senyum. Kita dapat ya, ada orang yang ketika masalahnya banyak tuh ketemu orang teh datar. Kalau ibarat awan memendung gitu mukanya teh. Gitu. Biasanya pas akhir bulan biasanya batur makia. Gitu. Maka Bila kita ingin melatih sabar, di awal bulan senyum, akhir bulan juga tetap tersenyum. Ya, seperti itu. Sampai-sampai mungkin orang melihat bahwa orang ini gak pernah susah dalam hidupnya. Bukan gak pernah susah, masa orang hidup gak pernah susah. Cuman dia telah berhasil ya membuktikan karakter sabar di dalam hidupnya. Dan banyak mengadu, banyak mengeluh kepada manusia, itu dapat setidak-tidaknya mengurangi kualitas sabar, bahkan bisa menghilangkan kesabaran. Ada suatu hari ada seorang yang soleh, ya, itu mendapati kakak adik lah, entah siapa kakaknya, entah siapa apakah adik atau kakaknya, itu apa, mengeluhkan masalahnya kepada saudaranya. Maka orang soleh ini berkata, ya, wallahi, kamu masih saja mengadukan zat yang menyayangimu kepada orang yang tidak menyayangimu. Sehingga ada ungkapan yang terkenal ya tentang masalah ini, apa kata para ulama, wa idza syakauta ila ibni adam innama tashki arrahima ila ladzi la yarham. Bila engkau mengeluh kepada anak Adam, kepada orang lain maksudnya, ya, maka ya sungguh engkau telah mengadukan, sungguh zat yang maha penyayang itu telah engkau diadu-adukan kepada yang tidak menyayangimu. Jadi ketika seorang itu mengeluh kepada orang lain akan nafsi yang dia alami, berkeluh kesah gitu kan, padahal masalah dia kan Allah yang apa, Allah yang menakdirkannya kan. Maka ketika dia mengeluh kepada orang berarti apa? Dia memprotes Allah atas apa yang dia alami. Berarti Allah Maha Penyayang kan manusia ya punya batas akan sayang mereka. Berarti mengeluhkan kepada manusia akan masalahnya, berarti dia mengeluhkan apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada dirinya, padahal takdir buruk yang dialami itu pun bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'ala. Ya. Namun berbeda bila seseorang itu ditimpa banyak masalah, ya, namun dia mengadunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sangat bagus dan sama sekali tidak menodai nilai sabarnya. Sebagaimana Nabi Ya'qub, ya, dalam ucapan yang Allah badi, yang Allah abadikan dalam surat Yusuf ayat 86, apa kata Nabi Ya'qub, innama ashku basi wa husni ilallahi, ya, sesungguhnya ya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Jadi Nabi Ya'qub sedih enggak? Sedih sebagai manusia, walaupun nabi dia punya sifat manusia, sedih ketika anaknya hilang, Nabi Yusuf hilang, sedih. Ya, gelisah enggak, susah enggak? Iya jelas. Tapi Nabi Ya'qub tidak curcol gitu, curhat kemana-mana kepada semua orang, bukan sebuah, kalau kita sekarang misalnya buat status dan segala macam, buat profil gitu untuk menggambarkan dia lagi banyak masalah, enggak. Nabi Yusuf ketika dia mengungkapkan rasa sedih dan gelisahnya, dia hanya adukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada satu manusia yang selain dirinya dia tak pernah ya ceritakan rasa sedihnya, betapa gelisahnya dia kehilangan anaknya, enggak pernah sekalipun. Ya. Kesedihan dan kegelisahannya hanya dia adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka Nabi Ya'qub ya berkata fasabrun jamil, dia ketika dia dapati anaknya hilang dia hanya berkata fasabrun jamil, ya, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Nabi Yakub buktikan kesabaran yang baik dengan dia tidak mengeluhkan sedikit pun kepada manusia, tapi dia hanya mengadu dan hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perkataan Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam, ya, yang dia diuji dengan ujian yang besar. Semua anaknya mati, semua hartanya ludes. Tidak berhenti sampai di situ, ya, dirinya dihinggapi penyakit yang sangat berat, tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka yang bau dan bernanah sehingga tidak ada satu manusia pun yang dekat kepada dirinya, menjauh semua kecuali istrinya yang masih setia menemani. Dan Nabi Ayub, ya, berkata kepada Allah tentunya, inni massaniyadur wa anta arhamar rahimin. Ya, Nabi Yusuf hanya, Nabi Ayub hanya berkata, ya, wahai Rabbku, sesungguhnya aku ini tiba penyakit. Maksudnya, ya, engkau sudah tahu, ya Rabb, aku tiba penyakit ini, dan engkau adalah, ya, Rabb yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Ya, jadi dari derita yang dia alami, Nabi Ayub, ya, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya ya Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub dan Allah kembalikan lagi ya kejayaannya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, inna wajadnahu sabira, maka sesungguhnya kami dapati Ayub itu ya seorang yang sabar. Ni'mal abdu innahu awwab, dan dialah sebaik-baik hamba, sungguhnya dia amat taat kepada Rabb-nya. Dia amat taat kepada Rabb-nya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma utiya hadun ata'an awsa'u min as-sabr." Tidak ada seseorang yang diberi karunia yang sangat luas mengalahkan ya kesabaran. Ya, mengalahkan kesabaran. Dan bagaimana kemudian kesabaran merupakan karunia yang sangat luas? Ya. Kenapa? Karena sabar ini ya, ya tentu berlaku ketika cobaan itu terjadi. Maka seseorang diberikan karunia besar ketika Allah berikan dia sabar di saat musibah terjadi. Namun ya, sebelum musibah atau cobaan itu terjadi, maka jangan coba-coba seseorang itu menantang Allah agar diberikan cobaan. Justru jangan dia berlindung kepada Allah agar diselamatkan, jangan sampai dia diberikan cobaan. Ya. Jadi mengharapkan diuji oleh Allah itu bukan ya syariat agama kita. Ya. Menantang dan meminta Allah agar diberikan ujian. Ya. Namun sepantasnya lah ia meminta ampun dan keselamatan di dunia dan akhirat, jangan sampai nanti Allah menurunkan ujian yang membuatnya jangan-jangan tidak sabar. Adapun tanpa dia minta, lalu kemudian cobaan ujian memang harus terjadi. Ya, tentu sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah ya kesabaran ya memiliki peran yang sangat besar ketika cobaan musibah dan musibah itu terjadi. Jiwa seseorang itu seperti hewan tunggangan yang dimiliki oleh pemiliknya, yang mana ini akan membawanya surga atau neraka. Sedangkan sabar itu ibarat tali kekangnya, ya, tali kekang yang akan mengendalikan tunggangannya tadi. Jadi tunggangan itu ibarat nafsu, dan kekangnya adalah sabar, yang mana tunggangan ini akan menghantarkannya ke surga apa neraka. Maka itu tergantung dari tali kekangnya, dan tali kekang itu bernama sabar. Maka jika seekor hewan, ya seekor hewan tunggangan, dia tidak memiliki tali kekang, tidak memiliki tali kendali, maka ia tentu akan lepas dan larinya ke mana-mana. Ya, larinya ke mana-mana. Maka para ulama mengatakan, ya, larikanlah nafsu-nafsu itu. Ya, artinya buat dia menjauh, jangan buat dia diam. Karena nafsu itu sifat asalnya ia selalu memandang setiap kejelekan. Dan bila Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan nafsunya itu memiliki tali kekang dan kendali. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Allah berikan kepadanya kesabaran untuk tetap mentaati Allah dan ya berpaling dari melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya bersabar dari melakukan apa yang dilarang oleh Allah, ya, bersabar dari melakukan perbuatan dosa, dan itu memang tidak mudah, tetapi itu jauh lebih ringan daripada bersabar kelak dinanti mendapatkan siksaan setelah mati. Maka jiwa tidak akan bisa bersabar menghadapi siksaan setelah mati. Sehingga bersabar dan menghadapi musibah dunia ini jauh lebih ringan daripada kesabaran seseorang na'udzubillah untuk bisa menahan ya siksaan Allah Subhanahu wa taala setelah dia mati. Dan hakikat jiwa seseorang itu, dia memiliki dua kekuatan, kekuatan untuk maju dan kekuatan untuk mundur. Ya. Dan sabar. Ya. Dia adalah apa? Dia adalah sebuah kemampuan untuk mengolah kekuatan. Ya, kekuatan maju agar terpakai untuk hal yang bermanfaat, dan sabar. Ya, dapat mengendalikan kekuatan mundur, yaitu apa? Ketika ya di depannya akan mendapati hal-hal yang berbahaya. Sehingga sabar akan mengolah kekuatan jiwa untuk maju pada perkara-perkara yang baik, dan sabar juga untuk apa mengendalikan jiwa untuk mundur, ya, sehingga tidak menerjang perbuatan-perbuatan yang melanggar dan dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Nah, dalam hal ini di antara manusia berbeda-beda berkaitan dengan perintah yang dikerjakan, yaitu membutuhkan kesabaran, dan larangan yang ditinggalkan, itu juga membutuhkan kesabaran. Maka di antara manusia ada yang sabar melakukan sholat malam, ya, dan sabar untuk menanggung beratnya dosa, beratnya puasa, saum, menahan lapar dan haus. Tapi ternyata tidak sabar untuk menahan pandangan memandang yang dilarang. Artinya pada perkara-perkara kebaikan dia sabar untuk maju melawan ketaatan, tapi ketika berhadapan dengan melihat perkara yang diharamkan, dia tidak memilih untuk mundur dan tidak menerjang perbuatan maksiat tersebut. Ada orang yang seperti itu. Ya, ada pula yang sebaliknya. Pada perkara-perkara yang dilarang, ya, contohnya bisa melihat gambar-gambar yang diharamkan, dia sabar untuk memalingkan dirinya dari melihat itu. Namun ternyata ketika ada perintah untuk berperang membela agama Allah, perintah untuk beramar ma'ruf mungkar, maka ia tidak sabar, memilih untuk apa? Untuk meninggalkan perang di saat dibutuhkan untuk berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mari kita lihat hadis-hadis atau juga mungkin perkataan-perkataan indah para ulama yang menggambarkan tentang keutamaan bersabar. Ya. Sebagaimana tadi sudah kita singgung, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang diberikan apa? Diberikan pemberian oleh Allah yang paling baik dan yang paling luas, ya, mengalahkan kesabaran, mengalahkan kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini termasuk hadis yang ya kita perlu cermat ya dalam melihat hadis ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada dirinya, maksudnya ini khairan di sini adalah kebaikan tanpa batas dunia dan akhirat, ya, kebaikan yang dirasakan lahir dan batin. Siapa yang seorang Allah, yang Allah inginkan kebaikan tersebut, maka Allah akan apa? Yusib minhu, Allah akan menimpakan cobaan dari Allah kepada dirinya. Jadi hadis ini ya jelas menyatakan bila seseorang itu diberikan musibah, berarti dia sedang Allah berikan kebaikan yang banyak. Ini perkataan Rasulullah dan ini jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kalau bisa kita mengolah hati dan pandangan kita, bisa melihat bahwasanya suatu masalah atau musibah yang dihadapi oleh seseorang itu pertanda Allah menginginkan kebaikan buat dirinya, menginginkan kebaikan di buat dirinya. Ya. Kita lihat saja perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika seseorang itu mengalami sakit, misalnya dia biasa sholat berjamaah, ya, ternyata dia sakit, ya, ternyata dia sakit sehingga dia tidak bisa pergi ke masjid untuk berjamaah, ya, atau karena dia safar, ya, dan musafir ada keringanan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka apa kata Rasulullah? Kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka tetap diberikan pahala untuknya, dicatatkan pahala untuknya sama seperti ketika dia melakukannya dalam keadaan dia tidak safar atau mukim, atau ketika dia sedang sehat, ya, sedang sehat, ya, artinya ketika dia sakit sehingga dia tidak ke masjid, dia bersabar dari sakitnya sehingga dia tidak bisa ke masjid, maka sesungguhnya pahala, ya, pahala kesabarannya dalam menjalankan sakit yang dia alami sehingga dia tidak bisa ke masjid, ya, itu tetap mendapatkan pahala sama ketika dia pergi ke masjid dalam keadaan sehat. Pun sama ketika seorang safar, ya, Nabi SAW bersabda, bukankah safar itu, ya, bahwa as-safaru qit'atun minal adab, namanya safar itu adalah bagian dari penderitaan. Ya. Coba, tapi kan Pak Ustadz, kita pergi misalnya safar itu kan pakai kendaraan bagus, misalnya pergi ke Jakarta pakai Whoosh, ya kan, pakai Whoosh, setengah jam tuh nyampe Jakarta, ya, hanya setengah jam, tapi apakah kita merasa enjoy padahal kursi kita udah bisnis, tetap aja merasa tidak enjoy utuhnya, ya, tetap merasa bahwa ini bukan tempat untuk lega seluruhnya, padahal perjalanan cepat, kursi bagus, ya, apalagi setelah turun dari kereta, ya, seorang mungkin ketika dia safar dia harus melakukan urusan-urusan yang merupakan apa, mungkin pekerjaannya yang kemudian dia jauh dari keluarganya, hidupnya menjadi tidak normal seperti biasanya. Bukankah itu ujian-ujian psikologis ada pada dirinya? Belum lagi rasa capek tetap masih ada, capek. Walaupun setengah jam pakai bus, rasa lelah itu mesti ada. Karena psikologis yang lelah akan memberikan pengaruh kelelahan pada fisik, itu otomatis. Maka seseorang yang kemudian dia bersabar ketika dia menjadi musafir, ya, lalu kemudian membuat dia tidak bisa berangkat sholat berjamaah secara rutinitas, ya, maka dia tetap dicatat pahala utuh dia melaksanakan sholat berjamaah tadi. Ummu Salamah, di saat Abu Salamah suaminya meninggal, dia mendengarkan ucapan, tahu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim tusibuhu musibatin fayaqulu ma amarallah." Ya, bila seorang muslim ditimpa musibah, lalu mengucapkan seperti yang Allah perintahkan dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, kita ini milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Lalu kemudian dia ucapkan Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikanlah, ya, pahala dalam musibahku ini. Wakhluf li khairan minha, dan berikanlah pengganti untukku yang lebih baik daripada musibahku ini. Bila dia ucapkan itu, ya, maka Allah subhanahu, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, akan memberikannya pengganti yang lebih baik daripada musibahnya. Ummu Salamah wafat suaminya. Lalu ketika dia tahu hadis ini, lihat, siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, adakah kaum muslimin yang lebih baik daripada Abu Salamah? Si pemilik rumah pertama yang disinggung oleh Rasulullah SAW ketika belum berhijrah. Lalu kemudian aku pun mengucapkan doa tersebut, dan betul Allah memberikannya ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min musibatin tusibul mu'min illa kafarallahu biha an hatta syaukati yushakuha." Setiap musibah yang menimpa seorang mukmin pasti akan menjadikan dosanya dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan duri yang ia injak sekalipun. Pada hadis yang lain disebutkan, tidak seorang muslim itu ditimpa rasa lelah, rasa capek, rasa kecewa, rasa sedih, rasa gelisah, bahkan duri yang diinjak oleh dirinya, kecuali semua itu akan menggugurkan dosanya. Asalkan bersabar. Bapak-bapak kerja, capek enggak? Ada capek. Ya. Lelah ketika mencari nafkah, capek, tapi kemudian bersabar, maka Allah akan hapuskan dosanya. Ibu-ibu ketika beres rumah, ngasuh anak, ada capeknya? Ada. Kalau bersabar, mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Ya. Si bapak pergi dari rumah pagi, macet Pak Ustadz Bandung. Pulang kumaha? Sarua. Pergi macet. Pulang macet. Kenapa? Dari rumahnya kejebak macet wae, dan gak ada pilihan. Tapi ya, setiap kemacetan itu dihadapi dengan sabar, tidak mengeluh dengan berkata, nah bisa gitu kan, banyak kan macet wae, macet wae, gitu kan, unggal, jadi macam-macam tuh orang kalau udah begitu tuh, nanti mudah tersinggung, ngomel-ngomel, ya, sumbu pendek, mudah diajak berantem gitu kan, itu bereaksi tuh. Perkara-perkara yang memancing emosi itu. Tapi bila macet itu dihadapi dengan sabar, dia tidak mengeluh dan berharap Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala dirinya kepada kesabarannya, maka Allah akan berikan kesabaran dan hapuskan dosa-dosanya. Maka ini kalau kita bicara tentang keutamaan sabar, ya, saya sangat yakin, ya, orang-orang yang kemudian mendapatkan macet di jalan, ya, capek di rumah bagi ibu-ibu rumah tangga misalnya, bila dia tahu keutamaan sabar, ya, yang membuat dosanya gugur, dan dia tahu itu rutinitas yang dia ditemui setiap hari, dan tiap hari itu pula Allah berikan dia pahala tanpa batas dan gugurkan dosa, maka saya yakin bila itu hadir pada dirinya, dia akan memilih untuk bersabar daripada mengeluh. Ya, dia akan memilih untuk bersabar daripada mengeluh. Ya, seperti itu. Inilah sesi pertama atau bagian yang pertama tentang sabar. Insya Allah, ya, pada waktu yang akan datang kita akan bahas lebih luas, ya, pembagian sabar dengan lebih rinci, ya, dan tipikal-tipikal manusia dalam hal bersabar, dan ya, lima hukum yang berkaitan dengan sabar. Ada sabar itu punya wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Bagaimana itu terjadi, nanti kita akan bahas pada waktu yang akan datang. Insyaallah ta'ala, ya, pada kajian kita di sore ini kita cukupkan sampai di situ. Ya, saya kembalikan kepada Kang Widi sebagai pewacara Barakun Jami'an.
1: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan sore kali ini berkaitan dengan hakikat dan keutamaan sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Baik, berikutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Kami persilakan bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya, silakan Anda dapat bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043, atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, di kesempatan pertama ini kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WhatsApp. Pertanyaan pertama dari hamba Allah, dari akhwat di Cianjur. Ya Ustaz, mohon izin bertanya, kalau kita punya masalah, misal lagi salah paham sama keluarga, pengen cepat-cepat selesai, lalu kita mengatakan ribut atau mau damai, apakah ini bisa disebut tidak sabar? Dan apakah kalau kita minta saran ke Ustaz termasuk mengadukan masalah, apakah itu diperbolehkan? Nah, silakan Ustaz.
0: Ya, tayyib. Ya. Yang kedua tadi jawabannya tentu boleh, ya, seseorang menyampaikan masalah dia kepada pihak tertentu yang diharapkan bisa, ya, memberikan solusi atau setidak-tidaknya bisa memberikan nasihat yang membuatnya bisa sabar dan kuat mental dalam menghadapinya, maka nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Ya, itu boleh. Ya, buktinya kita dapati beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan itu. Contoh ada seorang wanita, ya, budak berkulit hitam, mengadu kepada Rasulullah SAW agar dia disembuhkan penyakitnya. Karena ketika, yaitu penyakit di sini sebagian ulama menafsirkan dia punya penyakit ayan, ya, punya penyakit ayan, ya. Maka dia ingin penyakit ayan ini disembuhkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan, ya, wa in sabarti, ya, wa da'utullaha lakil jannah. Kalau engkau mau bersabar, ya, kalau engkau mau bersabar, maka bagimu surga. Tapi kalau engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesembuhan untukmu. Rasul memberikan penawaran. Satu, bersabar dan bagimu surga. Yang kedua, ya, didoakan oleh Rasulullah SAW agar diberikan kesembuhan. Nah, pilihan kedua ini menjadi dalil bolehnya seseorang itu mengadukan urusannya kepada seorang yang lain, ya, seperti itu. Ya. Ini hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh, tidak menjadi masalah ya. Hanya saja kalau kita merasa urusan itu ya bisa kita tanggung tanpa harus kita minta bantu kepada orang lain, maka sebaiknya bersabar mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Misal kita tahu misalnya kita enggak punya uang misalnya. Sementara kebutuhan rumah tangga ya, atau uang kita sedikit tapi kebutuhan rumah tangga kita ini mungkin besar. Maka kita lebih baik bersabar untuk bekerja lebih keras. Ya. Banting tulang gitu. Dan bersabar dalam menjalaninya. Dibanding ya meminta-minta kepada orang lain dalam bentuk apalagi berhutang dan yang lainnya. Ya. Apalagi berhutang dan lainnya, kalau selama kita bisa selesaikan dan kita mengadunya kepada Allah, maka lebih baik kita selesaikan. Itu lebih utama tentunya. Bukan berarti dalam keadaan kita kepepet memang udah enggak ada jalan keluar kecuali minjam, berhutang. Ya, bukan berarti enggak boleh. Ya, apalagi misalnya pada perkara-perkara yang sangat mendesak misalnya. Ya. Penyakit yang memang sudah harus segera diobati dan bawa ke dokter, sementara enggak ada uang, kemudian ya minjam uang untuk pengobatan yang itu sifatnya sangat darurat, maka ini tidak jadi masalah. Ya, begitu. Jadi intinya bila kita bisa mengadu hanya kepada Allah dan bisa kita selesaikan sendiri, maka lebih baik itu yang kita pilih. Ya, baik itu yang kita pilih. Sehingga kita berusaha untuk agar orang lain tidak mengetahui masalah kita. Ya, cukuplah Allah yang tahu. Itu tentu jauh lebih baik. Ya. Adapun tadi mengadukan kepada ustaz, ya tadi satu ya yang saya sampaikan, masalahnya apa dulu? Kalau misalnya masalah itu tidak berkaitan dan tidak memerlukan pandang seorang ustaz dalam hal ini, ya misalnya dari hukum dan dia tidak perlu tanya kepada ustaz misalnya, maka dia jalani sendiri, selesaikan sendiri, mengadu kepada Allah. Namun bila ada perkara yang diperlukan kehadiran seorang ustaz dan pendapatnya dalam masalah itu, maka tanyakan. Karena Allah berfirman, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli dzikir, yaitu para ulama, orang yang ahli, jika kalian tidak mengetahuinya. Ya. Misal ya pada perkara waris misalnya. Ya. Seseorang ingin agar di keluarganya bisa apa diterapkan pembagian waris secara Islami, ya, maka dihadirkanlah seorang ustadz untuk memberikan pandangan tentang bagaimana pembagian waris secara Islam, ya, seperti itu, agar semua keluarga bisa mendapatkan pahala dari menjalankan ibadah berupa mengikuti perintah Allah dalam pembagian waris, ya. Maka ini tentu gak jadi masalah. Ya. Atau misalnya seseorang berkaitan dengan hutang piutang misalnya dengan pihak yang lain yang dia khawatirnya ada riba atau tidak dalam hutang piutangnya atau dalam usahanya, maka dia ingin mendapat informasi dari masa tersebut kepada seorang ustadz yang paham hukum agama, maka ini bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun bila hanya sekedar curhat, ya sekedar curhat, sebaiknya saran saya jangan, ya, karena ustadz juga sebenarnya banyak masalah sebenarnya. Cuman ustadznya kan berusaha untuk tidak menceritakan kepada murid-muridnya, menceritakan kepada orang lain. Kenapa? Ya mungkin ustadz itu sedang berjuang juga untuk menjalankan perintah Allah agar mengadunya kepada Allah saja. Ya, maka bila kita bisa tidak mengadukan ke ustadz dan bisa kita tanggung sendiri dan hanya kepala kita mengadu, sebaiknya ke ustadz pun jangan. Kecuali tadi kita perlu tahu aspek hukum ini, hukum itu gitu dan segala macam, maka sebaiknya kita tidak mengadu. Itu maka itu boleh ya. Tapi kalau ada perkara yang ini sebenarnya butuh kesabaran, ya lebih baik kita minta kepada Allah dan di agar Allah memberikan kekuatan mental kepada kita untuk kuat menjalaninya. Sebagaimana Nabi Yakub tadi, ya seperti itu. Kemudian pertanyaan pertama, apakah kita dianggap tidak sabar dalam menghadapi masalah keluarga dengan perkataan, ya karena tujuan kita ingin cepat beres, mau ribut apa mau apa tadi selesai gitu ya?
1: Damai.
0: Mau ribut apa mau damai gitu kan? Ya seperti itu. Ya kalau kita jadi segala sesuatu itu lihat dulu sisi masalah mudharat ya tentunya ya. Menyambung silaturahim ya tentu pahalanya besar ya. Memutuskan silaturahim diancam dengan neraka kan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dhul jannata qatta, tidak akan surga orang memutuskan silaturahim. Jadi ancam tidak masuk surga, berarti diancam dengan neraka. Ya, seperti itu. Jadi kita harus timbang-timbang, ini ada pertaruhan yang besar. Kalau kita ribut, berarti di depan kita ada ancaman neraka bila itu berkaitan dengan terputusnya silaturahim. Ya. Maka di situ kita cermatlah dalam menyikapi masalah. Kalau kita bisa bersabar dan memilih untuk mengalah agar masalah ini bisa lebih ringan dan lebih adem dalam menghadapinya, maka ya lebih baik kita tidak emosi, lebih baik kita bersabar, ya seperti itu, ya, ya kalau bisa cepat selesai dan adem, nah itu pasti yang terbaik. Tapi bila cepat diputuskan, tetapi melahirkan keributan, mungkin mudaratnya lebih besar. Ya, bisa jadi mudaratnya lebih besar, mungkin berefek pada banyak hal. Maka timbang-timbanglah, ya, timbang-timbanglah. Ya, saran saya, ya kalau bisa kita bersabar, ya sambil, ya apa ya, mengajak ngobrol dengan cara lembut, cara baik, agar ini bisa selesai, ya. Dan kita berusaha semampunya. Bila itu sudah kita lakukan, ternyata keadaannya belum berubah, ya kita sudah bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan kita. Ya, seperti itu. Dan bila itu tidak mengambil konsentrasi kita pada urusan utama kita, ya kita lebih baik fokuskan kepada apa yang menjadi urusan utama kita. Ya, bila daripada kemudian kita sibuk pada suatu permasalahan yang sebenarnya itu tidak kunjung reda gitu kan, misalnya kan seperti itu, sampai akhirnya kita dapat kesempatan untuk oh iya kita urut rembuk kembali pas bagaimana baiknya pas segala macam, sambil kita usahakan supaya ini tetap bermusyawarah dan seterusnya, maka itu tentu jauh-jauh lebih baik ya seperti itu, ya jauh-jauh lebih baik seperti itu. Ya kalau misalnya kita bisa mau ribut apa mau damai gitu kan. Nah ungkapan ini sebenarnya sudah ungkapan akan menjadi ribut sebenarnya gitu ya. Jadi dan itu ungkapan emosi terpancing sudah itu berarti. Ya saran saya ya hindarilah hal yang seperti itu. Ini apalagi berkaitan dengan keluarga ya. Kecuali kalau ini ada kasus hukum ya, berkaitan dengan ada hak seseorang yang terzolimi dan yang lainnya, berarti itu tentu beda lagi gitu kan persoalannya, itu beda lagi. Nah, karena tadi pertanyaan umum bisa itu baik keluarga, bisa juga berkaitan dengan orang lain ya seperti itu ya. Tapi kalau untuk keluarga hati-hati ya, hati-hati ya, lebih baik kita tetap menjaga hubungan baik. Kemudian mungkin hilang dari kita mungkin 1.000, 2.000 gitulah ya, ya untuk kemudian ke depan kita lebih waspada dan berhati-hati ya untuk tidak terjebak pada persoalan yang sama. maka lebih baik kita perhatikan untuk tetap menjaga hubungan silaturahim. Allah a'lam bissawab.
1: Ya, baik. Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, wabil khusus untuk penanya tadi, hamba Allah yang berdomisili di Cianjur. Dan ya, baik, berikutnya kami memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Nah, kami persilakan Anda dapat menghubungi kami melalui layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Nah, kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya, dan kami menghimbau bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung agar mengecilkan ataupun mematikan terlebih dahulu televisi ataupun radionya. Nah, kami persilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan
2: ini Pak Ustadz, ya, ada sehari-hari itu.
1: Baik, Ibu, mohon maaf, dengan siapa dan berada di mana?
2: Ini Pak Ustadz, ya. Saya setiap hari,
1: ya, Bu,
2: di rumah. Seluruh masa sehari-hari saya biasa itu ibadah itu Pak Ustadz. Nah, kalau saya begini Pak Ustadz, dulunya itu anak saya rajin-rajinnya sholatnya, sholat wajib, sholat sunnah juga berjaga terus gitu, yang gak pernah bolos gitu. Kenapa sekarang Pak Ustadz masih dekat gitu ya, gak jauh, orang benar ada dia aja.
1: Nah, nah, terima kasih atas pertanyaannya, Bu, ya, sudah bisa kami simak.
2: Pertanyaannya gini Pak Ustadz, pertanyaannya saya teh, anak saya dulu rumah dia rajin kemari.
1: Iya, Bu. Ya, sudah. Baik, alhamdulillah pertanyaannya sudah bisa kami simak. Silakan ditunggu jawabannya. Baik. Nah, silakan Ustaz.
0: Ya. Ya, baik, ya, Ibu Jojo di Saranten, ya. Bagaimana kita menghadapi anak, ya, yang dunia rajin sholat, ya, bisa sholat wajib, rajin ke masjid, sholat sunnah juga, ya, dia rajin, ya, sholat wajib, ya, sholat sunnah, iya. Tapi sekarang mungkin lebih banyak di rumah, ya, daripada ke masjid, ya, daripada ke masjid. Yang pertama, ya, kewajiban sholat berjamaah di masjid ini, ya, kita harus akui memang ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan afdol saja. Ya, hanya saja dalil-dalil tentang kewajiban untuk berjamaah juga tidak sedikit, ya, banyak, ya, seperti itu. Sehingga sesungguhnya terus memperjuangkan sholat berjamaah, ya, itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Apalagi keutamaan sholat berjamaah itu sangat banyak, tidak hanya sekedar 27 derajat daripada sholat sendiri, ya. Ya. Banyak perkara-perkara yang lain yang juga meraih pahala keutamaan berjamaah, ya. Mulai dari dia merupakan syiar agama kita. Kemudian kalau di zaman Nabi itu jadi patokan seorang itu munafik atau tidak itu dengan dia sholat berjamaah atau tidak di masjid dan seterusnya, ya. Terlalu banyak dalil yang kalau kita mengatakan menyuruh, ya, kalau menghimbau, ya, menghimbau sangat keras bahkan begitu untuk tetap melakukan sholat berjamaah di masjid, kecuali kalau ada udzur, ya, kecuali kalau ada udzur. Nah, sekarang kita mendapati anak yang dunia rajin sekarang ke masjid, sekarang tidak, ya, berarti ini anak laki-laki, ya. Bagaimana kita cara menghadapinya? Yang pertama tentu berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita, ya, diberikan apa? Diberikan keistiqomahan dalam kebaikan. Ya. Yang kedua, bila ada kesempatan untuk bisa diskusi dari hati ke hati, cari dan gali, baik oleh kita langsung atau mungkin melalui mungkinkah keluarga yang lain, mungkin adiknya, kakaknya, atau siapa saja yang bisa menggali apa sebab terjadinya perubahan pada dirinya sekarang. Dulunya rajin ke masjid, ayah nama enggak gitu kan, seperti itu ya. Apakah mungkin sebabnya karena ada apa ya, di masjid kok kayaknya mungkin dia melihat beberapa orang-orang yang di masjid dan perilaku mereka tidak membuat dia merasa ya nyaman untuk tetap berjamaah ya. Maka itu nasihat kita ya, bersabar ya untuk tetap berjamaah ke masjid, karena perbedaan yang ada di situ tidak menghalangi kita untuk sholat berjamaah di masjid ya. Atau mungkin ada sebab yang lain ya, ada sebab yang lain, mungkin ya dia faktor sakit dan semisalnya bisa jadi ya, mungkin sebagian ada udur misalnya dia nggak kuat dingin misalnya ke masjid kan, sekarang tuh pakai AC wae gitu kan, sementara dan gede-gede, kemudian sudah diusulkan pengurus masjidnya terus wae pakai AC, ini bisa contoh-contoh, ternyata dia nggak kuat untuk sholat ke sana. Nah mungkin di situ dia memilih untuk sholat di rumah untuk jaga kesehatan, seterusnya. Intinya perlu dulu digali ya, apa sebab besarnya kenapa dia tidak lagi rajin ke masjid ya. Harus kita cari ya sebab akar masalahnya dari mana itu dulu, karena kalau kita tidak mengetahui akar masalahnya ya, kalau namanya dokter itu sebelum ngasih obat itu harus diagnosa dulu penyakit pasiennya apa ya, karena langkah terapinya sangat tergantung dari apa, dari keluhan sang pasien. Nah begitu juga ketika kita ingin memberikan nasihat pada suatu kesalahan, kita harus cari dulu akar masalah kesalahannya apa, yang tadinya dia baik sekarang jadi salah misalnya. Kita harus cari dulu, baru kemudian kita bisa mencari langkah-langkah agar dia bisa berubah kembali dan kembali ya kepada kebaikan yang semula tadi, seperti itu. Jadi saya kira dua langkah itu yang dilakukan dulu ya Bu ya. Pertama banyak berdoa kepada Allah, yang kedua cari akar masalahnya kenapa terjadi perubahan seperti itu ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya, dan hindari untuk intervensi yang berlebihan ya. Intervensi itu apa ya artinya ya, memberikan tekanan-tekanan ya barangkali yang berlebihan, ini juga dihindari ya, seperti itu sampai didapati adanya apa sumber masalahnya ya, seperti itu. Allah alam bisawab.
1: Ya baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, wabil khusus untuk Ibu Juju tadi yang bertanya di Cisaranten. Baik, pertanyaan berikutnya kita beralih kembali ke pertanyaan chat WhatsApp yang sudah banyak masuk. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Saya hamba Allah dari Sangatta, Kalimantan Timur. Ustadz, bagaimana cara melatih diri agar memiliki sifat sabar, terlebih saat sedang emosi atau menghadapi ujian yang berat? Dan jika hati sudah merasa sangat berat dan ingin menyerah, apa yang sebaiknya kita lakukan agar tetap teguh dalam sabar? Terima kasih, mohon nasihatnya. Nah, silakan Ustadz.
0: Pertama, menyerah ya, itu berarti berputus asa ya, dan itu berdosa. Allahumma la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi berputus asa itu termasuk salah satu langkah syaitan untuk menyesatkan manusia. Berputus asa dari rahmat Allah, berputus asa dari kasih Allah, berputus asa dari ya, dari kebaikan-kebaikan berupa solusi-solusi masalah yang dihadapi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh kita lakukan ya, seperti itu. Kalau maknanya menyerah itu berputus asa dari menghadapi masalah tersebut, ya. Yang akhirnya ya sampai ada orang itu lebih memilih untuk ya, ada yang bunuh diri dan seterusnya, maka ini tentu perkara yang lebih buruk. Ya, seperti itu. Lalu apa yang

bahaya-bahaya yang muncul ketika kita memilih untuk marah, emosi. Itu banyak dampak negatif yang muncul, ya, dibanding kita memilih bersabar. Ya, karena orang yang mungkin memilih untuk emosi biasanya kan ya banyak tuh, bisa kok darah, ya mungkin bisa menyebabkan darah tinggi dan hal-hal yang lain lah yang merusak kesehatan. Ya, kesehatan terganggu, masalah juga belum tentu selesai. Ya, seperti itu. Dan ingat-ingat tentang keutamaan sabar yang sudah kita bahas barusan, ya, bahwa pahala tanpa batas, Allah gugurkan dosanya, tinggikan derajatnya, Allah cintai mereka. Ya, seperti itu. Kemudian kiat untuk bersabar dalam menghadapi masalah yang sangat berat, mungkin kita perlu banding-banding ya pada orang lain, bahwasanya orang yang mendapatkan masalah seperti kita bahkan yang lebih parah banyak. Ya, kita bukan satu-satunya orang yang Allah berikan persoalan musibah yang seperti itu. Dan dibandingkan dengan para nabi dan rasul, musibah kita mungkin jauh lebih kecil, lebih ringan dibanding musibah yang Allah timpakan kepada para nabi dan rasul. Ya. Dan ingat-ingat oleh kita, Allah tidak memberikan musibah di luar kemampuan kita, kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, pasti sesuai dengan takaran kita. Ya, seperti itu. Hanya saja memang kita perlu waspada ya. Situasi apa yang memancing kita jadi enggak sabar. Gitu. Yang kalau bisa kita hindari. Ya, sehingga kita tidak terjebak pada emosi gitu kan. Seperti misal muncul emosi itu ketika sedang capek-capeknya misal. Berarti ketika sedang capek, pilihan pertama adalah istirahat. Tidak ngomong gitu kan. Tidak diskusi gitu kan. So, kalau tahu bahwa ada sebagian orang kalau capek dia mudah meledak emosi, maka di saat capek biasakan untuk tidak ngomong, ngobrol dan diskusi. Karena itu di antara sebab terpacunya emosi. Ya. Perlu latihan enggak? Perlu latihan. Ya, perlu latihan untuk kita mengendalikan, oh ini saya lagi capek nih. Sekarang mungkin ada yang ngajak ngobrol nih. Nah, kita minta izin. Aduh, maaf ya. Saya sekarang sedang capek. Kalau kita diskusi tentu enggak dapat ya hal-hal yang bagus. Ya mungkin ada saya bisa jadi emosi gitu kan. Maka minta izin untuk tidak diskusi pada saat itu. Kalau kita tahu rasa capek kita membuat kita mudah emosi. Ya. Kemudian di antaranya adalah kalau posisinya lagi berdiri, duduk. Kalau masih juga kerasa ya baring. Ya, sambil bertawud ya berlindung kepada Allah. Dan kalau masih belum juga, pindah lokasi. Mungkin kok tadinya di tengah, mungkin pindah ke belakang. Sebagian orang mungkin harus keluar rumah dulu sebentar untuk menenangkan diri, atau dia ke masjid baru kemudian dia pulang ke rumah ya. Bila ternyata masalahnya ada di rumah misalnya, atau ada di kantor, dia keluar dulu sebentar sesaat. Di mana saja pokoknya. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ya berbaik sangka juga kepada orang-orang di sekeliling kita. Bisa jadi apa yang mereka sampaikan bisa jadi benar dan lebih baik pandangannya daripada kita. Karena salah satu perkara yang terpancing emosi kita karena ketika ego kita tersentuh gitu kan, kita merasa jangan himbar kita tersinggung misalnya. Tapi dengan kita bersikap tawadu, tidak membesar-besarkan diri, menyombongkan diri, maka kita akan bisa lebih tenang gitu kan. Ya, seperti itu. Ya. Dan kita melihat bahwa ini bagi, kita lihat bahwa ini pahalanya besar dalam masalah ini. Ya. Seorang misalnya dia biasa dihormati.

0: tiba-tiba tidak dihargai, nah itu muncul tuh ego, ego pejabat misalnya, gitu kan. Bagaimana caranya? Ya sadari bahwa kita tawadu itu lebih menguntungkan kita, ya lebih buat jantung kita lebih sehat, ya pahala juga besar, dan ya banyaklah keuntungan kalau kita lebih mudah mengendalikan diri dan menahan emosi kita. Sekali dua kali mungkin barangkali belum berhasil, tapi namanya akhlak baik itu sebagian orang memang perlu dilatih, ya sebagaimana Rasul bersabda, ya innamal hilmu bitahallum, sifat santun itu didapat dengan banyak berlatih santun. Karena pada sebagian orang mungkin dia awalnya tidak santun, temperamen, tapi dia terus latih dirinya sampai lama-lama dia hanya betul-betul jadi orang yang santun. Nah, bila kita merasa ada satu dua karakter kita yang buruk, belajar untuk kita ubah. Saya mohon pertolongan kepada Allah, dan insya Allah pada waktunya nanti akan berkurang, bahkan akhirnya berubah sama sekali. Termasuk tadi menjadi orang yang lebih sabar itu perlu latihan bagi orang-orang yang biasanya mudah emosi, ya seperti itu. Allah alam bisawab.
1: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, hamba Allah tadi yang berdomisili di Sangatta, Kalimantan Timur, dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya kami bacakan kembali. Baik, Ustaz, mohon izin bertanya, saya hamba Allah dari Cimahi. Apa bedanya ujian sama teguran, Ustaz? Masalahnya saya sudah umroh, kami ulang kembali. Masalahnya sudah mau umroh dari travel diundur terus sampai 6 kali. Akhirnya tidak jadi berangkat. Saya berpikir apakah saya terlalu banyak dosa di masa lalu sehingga Allah belum mengizinkan saya berangkat. Itu termasuk ujian atau teguran, Ustaz? Mohon nasihatnya, Nam.
0: Iya. Kalau ujian mah pasti. Kalau itu pasti ujian. Ya. Kenapa itu ujian? Ya karena itu persoalan. Namanya masalah, persoalan itu ujian. Kan kita kok ikut ujian kan berarti sedang ngerjakan soal kan. Ya berarti sedang diuji, pasti itu mah. Ya. Tapi kalau ditanya apakah itu teguran atau kebangun mengat apakah itu hukuman karena banyak kesalahan saya mungkin di masa lalu segala macam, bisa juga. Ya. Bisa juga. Ya, Allah ingin memberikan kebaikan kepada seseorang berupa masalah. Tadi sudah kita sampaikan, bila Allah Subhanahu man yuridu bi khairan yusib minhu, bila Allah inginkan kebaikan kepada dirinya dan kebaikan yang tanpa batas, Allah berikan musibah kepada orang itu. Allah berikan masalah kepada orang itu. Ya, seperti itu. Ya, belum berangkat umroh, ini kita tetap bersnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ada ya rencana yang lebih hebat lagi yang Allah siapkan dari sekedar ini umroh. Ya. Mungkin Allah menginginkan ada waktu yang lebih yang terbaik untuk bisa berangkat, mungkin belum sekarang. Ya seperti itu. Mungkin terus ya, terus berbaik sangka kepada Allah. Mungkin memang belum masanya, usahakan sudah. Ya, kalau Allah tadi kan dapat travel yang bermasalah, ya mau diapain? Ya, mau diapain? Masalah sudah terjadi. Allah takdirkan ketika akan berangkat umroh dapat travel yang bermasalah. Ya, mau diapain? Ya, udah takdir itu, udah Allah atur. Ya, dan pasti ada hikmah di balik itu. Maka teruslah berbaik sangka kepada Allah, teruslah banyak meminta kebaikan mohon ampun kepada Allah, ya, dan teruslah melakukan usaha-usaha dan berjuang agar bisa berangkat umroh bila dirasa memang umroh ini merupakan amalan yang sangat dirindukan dan amalan yang sangat-sangat bermanfaat dan ikhlas karena Allah tentunya harus, ya, maka teruslah berusaha, ya, teruslah bersabar dan mencari cara, mudah-mudahan ada jalan keluar, ya seperti itu. Jadi tadi ada kalimat, apakah Allah memberikan teguran kepada saya apa segala macam, ya. Maka kita mengatakan kalau Allah menegur juga enggak apa-apa. Kan Allah yang negur. Kalau negur pasti bagus. Ini ujian dari Allah. Kalau yang nguji pasti bagus. Gitu. Kalau selama itu datangnya dari Allah pasti bagus. Nah, itu yang penting perlu dipertahankan. Kalau selama itu datangnya dari Allah, apakah itu ujian, apakah itu teguran, kalau itu datangnya dari Allah pasti bagus. Hanya saja lezatnya kadang-kadang tidak dirasakan sekarang. Ya. Mungkin perlu waktu. Maka tunggulah, mudah-mudahan waktu itu tiba, ya. Allah memberikan kelezatan dari masalah yang kita hadapi. Allah Allah bisawab, ya. Saya kira mungkin kita cukupkan dulu kajian kita di sore hari ini. Barakallahu jami'an. Allahumma ja'alna minas sabirin. Semoga Allah jadikan kita hamba yang bersabar, ya. Allahumma ja'alna, ya, min ahli ilm, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang berhak mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, dan melayani amal yang Allah terima. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan sore ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Al-Ustaz sehingga kita bisa mengambil ilmu dari Al-Ustaz di waktu atau hari yang lainnya. Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda, atas atensi Anda telah menyimak acara ini dari awal hingga akhir kajian ini. Dan juga kami mohon maaf masih ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk namun belum sempat kami ajukan dikarenakan keterbatasan waktu yang ada. Silakan Anda bisa menyimak kembali acara kajian ilmiah ini bersama guru kita Al-Ustadz Abu Umar Indra Hafidhullahu Ta'ala di setiap hari Sabtu dalam pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus Al-Bahru Ra'iq Fi Zuhdi War Roko'iq. Nah, akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyiarkan acara di kebersamaan sore ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Andaikan seluruh manusia mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian itu memberikan manfaat bagi Allah? Tidak. Atau sebaliknya, andaikan seluruh manusia ini mereka maksiat dan kufur dan tidak mau taat kepada Subhanahu wa taala, apakah itu merugikan Allah? Jawabannya tidak. Dalam surah Luqman Allah berfirman

0: يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد
1: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يكفر فإن الله غني حميد. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka manfaat bersyukurnya itu kembali kepada dirinya. Tapi kalau seandainya mereka kufur, tidak mau bersyukur, toh Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha Kaya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan sama sekali ketaatan hambanya sedikit pun, sebagaimana Allah tidak dirugikan dengan kemaksiatan hambanya. Sehingga ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah,
2: Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
1: Itu pada hakikatnya Allah menginginkan kebaikan itu buat kita pada akhirnya kembalinya. Karena manusia tidak selamanya dalam hidup mereka di dunia ini, apalagi di akhirat, tidak akan pernah merasakan bahagia kalau mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah yang tahu tentang ciptaannya. Manusia ini kan produk buatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling mengerti apa yang paling membuat manusia ini sebagai makhluk ciptaan ini, produknya ini, bahagia. Allah mengatakan, "Ala bi dzikri tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati itu tenteram.

0: Jadi situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang produknya makhluknya ini yang bernama manusia, dia akan bahagia kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya ketika Allah memerintahkan beribadah, toh manfaat ibadah itu akan kembali kepada mereka. Mereka sendiri yang akan merasakan ketenangan dalam batin dan hidup mereka. Dan kita sudah membuktikan, betul enggak? Di saat kita hidup dengan keduniaan kita, jauh dari berzikir, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, apakah kita merasakan bahagia padahal harta telah kita miliki? Jawabannya tidak, selalu gelisah. Tapi ketika Allah memberikan hidayah, menjadikan kita mudah tunduk dan mau beribadah kepadanya, kita harus menjadi orang yang mencintai masjid, menjadi orang yang mencintai ibadah, menjadi orang yang mencintai agama. Apa yang kita rasakan? Ketenangan batin, betul tidak?
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الذنوب؟
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: அறிவான்.
1: وبارك على محمد وعلى آل محمد

0: آدم الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو رجا باندونغ 104.3 FM منبر شهية السنة.
2: Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat, kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq. Karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
3: Maka seueur ancaman-ancaman ka jalmi anu salat.
4: Fawailul lil musallin.
3: Fawailul lil musallin.

0: panggoreng-goreng na jalma, eta jalma anu maok, anu maling dina salat. Para sahabat naros, ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min salatihi. Wahai Rasulullah, cenah kumaha jalma nu maling salatna teh kumaha? Maling salatna teh kumaha cek Nabi? La yutimmu ruku'aha wa la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Jalma nu panggoreng-gorengna, jalma nu maling dina salatna teh eta anu la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Anu henteu nyampurnakeun ruku'na teh anu henteu nyampurnakeun ruku'na teh nyampurnakeun sujudna. Atawa cek Nabi anu la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud. Cek Nabi anu henteu nyampurnakeun henteu ngalempengkeun tonggongna nalika ruku' nalika sujud. Eta aswa'un nas teh panggoreng-gorengna jalma. Kumaha sur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli 60 sana. Saestuna aya hiji jalma cek Nabi aya anu salat 60 tahun lilana eta jalma salat. Nanging layak balullahu lahu salatan. Nanging Allah teu nampi sakaligus salat eta jalma. Naon sababna? Cek Nabi la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Wala yutimmu sujud wala yutimmu ruku'. Cek Nabi bisa jadi eta jalma nya sampurna ruku'na tapi teu sampurna sujudna. Atana bisa balikna sujudna sampurna ruku'na teu sampurna.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
3: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
2: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menangkan Allah.
1: Roja TV, seluruh tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada anaknya dan bapaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
0: Lembar doa secarik permohonan hamba. Doa dan zikir dari as-sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah.

0: Hujjah TV.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwanul Islam a'azzakumullah, para pemirsa dan pendengar roja di manapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi atau Komplek Kadiroja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
0: Roja TV, salawat dan kajian Islam.

memulai membaca al-aslul khamis, pokok dakwah salaf yang kelima, al-ihtimamu bis sunnatin nabawiyah, wal-hirsu ala al-amali biha, wad-da'watu ila dhalik. Perhatian terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersemangat mengamalkannya dan mendakwahkan kepadanya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca perkataan-perkataan para ulama salafus saleh yang menunjukkan kepada berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ajakan-ajakan untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada halaman yang ke-51 dalam buku yang berbahasa Arabnya. Saya bacakan apa yang disebutkan oleh penulis rahimahumullahu ta'ala. Penulis berkata, walil ihtimami bis sunnati fawaidu kathiratun la tuhsa, minha tahsilul multa mutalazzimi biha darajatal mahbubiyyati allati قال الله عز وجل فيها كما في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَإِنْ إِسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Yang artinya, perhatian terhadap sunnah memiliki faedah yang sangat banyak. Setelah penulis menyebutkan perkataan-perkataan para ulama salafus saleh tentang perintah dan juga motivasi untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian penulis menyebutkan beberapa faedah dari berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya penulis berkata, orang yang menjaga sunnah akan meraih derajat mahbubiyah, yaitu derajat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah, siapa yang berpegang teguh kepada sunnah di dalam kehidupannya sehari-hari, senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak, niscaya ia akan mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dicintai oleh Allah adalah sebuah keistimewaan di dalam agama Islam. Dicintai oleh Allah lebih afdal daripada hanya mengaku cinta Allah. Imam Ibnu Katsir berkata, "Laisa asy-sya'n an tuhibba, walakin asy-sya'na an tuhabba." Bukanlah yang menjadi ukuran kamu mencintai, tetapi yang menjadi ukuran adalah dicintai. Apakah kita ini benar-benar dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar mengaku cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti pepatah Arab mengatakan, kullun yadda'i waslan bilayla, walayla la tuqirru bidhak. Setiap

0: laki mengaku punya hubungan dengan Layla, sedangkan Layla tidak menyetujui hubungan tersebut, bahkan kenal pun tidak. Maka walillahil matsalul a'la, Allah Subhanahu wa taala mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi. Yang paling utama adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Bukan hanya sekedar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan selalu mencintai kalian. Yang menjadi ukuran adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa istimewanya dicintai oleh Allah? Salah satu keistimewaan dicintai oleh Allah, apa yang disebutkan dalam hadis ini yang akan kita baca, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anggota tubuhnya senantiasa tidak mengerjakan apa yang ada dalam panca indranya kecuali yang diridhai oleh Allah, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga kemaluannya dan yang seputar dari perutnya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga. Kemudian juga salah satu keutamaan dicintai oleh Allah adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan orang yang dicintainya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lallah lan yulqi habibahu finnar." Sungguh demi Allah, Allah tidak akan memasukkan hambanya, orang yang dicintainya, ke dalam neraka. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang didapat oleh seorang hamba ketika dia dicintai oleh Allah. Nah, salah satu cara agar dicintai oleh Allah adalah senantiasa menjaga, mengamalkan selalu sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis berkata, sebagaimana dalam hadis qudsi, ini dalilnya, orang yang menjaga dan selalu mengerjakan sunnah-sunnah Rasul, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan dicintai oleh Allah, mendapatkan derajat mahbubiyah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis qudsi, Allah berfirman, "Hambaku senantiasa mendekatkan kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya." Ini menunjukkan bahwa siapa yang mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan sunnah, maka Allah akan mencintainya. Apabila aku, yaitu Allah, telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, kakinya yang dengannya ia berjalan, tangannya yang dengannya ia memegang. Ini menunjukkan bahwa sekujur tubuhnya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia istiqamah di atas sunnah, senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika ia meminta kepadaku, aku pasti beri. Jika ia meminta pertolongan, meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Ini keutamaan orang yang dicintai oleh Allah, yaitu diantaranya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah, doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sekali lagi hadis ini menunjukkan, atau inti dalil dari hadis ini yang menunjukkan kepada keutamaan berpegang teguh kepada sunnah adalah mendapatkan derajat kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inti dalilnya dari hadis ini adalah وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهِ. Masih saja hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Hamba semangat mengerjakan amalan-amalan sunnah, maka datang cinta Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. Ini inti dalilnya. Dan sisi pendalilannya adalah kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seorang hamba sebesar kegigihan seorang hamba mengerjakan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Saya ulangi, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seorang hamba sebesar kegigihan seorang hamba dalam mengerjakan sunnah-sunnah Rasul, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat para ikhwah, yang dimaksud dengan bin nawafili, amalan-amalan sunnah, bukan hanya sekedar amalan sunnah yang kebalikan dari wajib, tetapi ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang berpegang teguh kepadanya, selalu perhatian terhadapnya, maka dia akan mendapatkan darajah mahbubiyah, derajat kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Faedah dari hadis ini adalah keutamaan dicintai oleh Allah, sekujur tubuhnya akan diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-ra'su wa ma hawa. Ar-ra'su wa ma hawa. Kepalanya dan apa saja panca indera yang ada di kepalanya. Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengerjakan dengan panca indera tersebut kecuali yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan orang yang dicintai oleh Allah. Dan itu faedah dari hadis. Kemudian faedah dari hadis juga, salah satu keutamaan orang yang dicintai oleh Allah adalah doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'alani la'u'tiyanna. Jika ia meminta kepadaku, aku akan beri, pasti beri permintaan. Jika ia minta perlindungan kepadaku, aku akan pasti lindungi dia. Doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dicintai oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Maka di sini ada mata rantai. Mengerjakan sunnah Rasulullah SAW mendatangkan cinta Allah. Cinta Allah mendatangkan petunjuk kepada sekujur tubuh. Mendatangkan keutamaan doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tiga mata rantai. Mengerjakan ajaran-ajaran Rasulullah, amalan-amalan sunnah, maka dia akan dicintai oleh Allah. Jika dicintai oleh Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah pada sekujur tubuhnya. Doa-doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian penulis berkata, wa min fawaidil tamassuki bisunnah annaha tajburul fara'id liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah fayaqulu Allahu limalaikatihi undhuru li salati 'abdi atammaha am naqasaha فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال الله عز وجل Unzuru hal li 'abdi min tatawwu'. Fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Yang artinya, di antara faidah berpegang teguh dengan sunnah adalah sunnah dapat menambal kekurangan amalan fardu. Fardu artinya wajib. Amalan sunnah dapat menambal kekurangan amalan fardu. Nah, di sini bisa diartikan kata amalan sunnah adalah kebalikan dari wajib. Seperti misalkan sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, haji sunnah, umroh sunnah, ya. Salah satu faedah berpegang teguh kepada sunnah, di antara makna sunnah adalah amalan-amalan yang hukumnya tidak wajib, tetapi hukumnya sunnah secara hukum fikih, dapat menambal amalan fardu. Mungkin sholatnya kurang maksimal pahalanya, ditambal dengan sholat-sholat sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa perkara pertama yang dihisab dari amal manusia pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholat fardunya kurang, Allah memerintahkan malaikat untuk melihat apakah hamba tersebut memiliki sholat sunnah. Jika ada, maka kekurangan sholat fardu tersebut disempurnakan dengan sholat sunnah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya artikan, itu arti secara bebas tadi. Saya artikan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab manusia atasnya adalah pada hari kiamat dari amalan-amalannya adalah sholat. Allah berkata kepada para malaikatnya, perhatikanlah sholat hambaku. Apakah ia menyempurnakannya atau kurang? Jika ia menyempurnakannya, dituliskan untuknya pahala yang sempurna. Jika ia mengurangi sesuatu darinya, Allah berfirman kepada para malaikat, perhatikan apakah hambaku memiliki amalan-amalan sunnah, sholat-sholat sunnah. Kalau seandainya ia memiliki sholat-sholat sunnah, Allah berfirman, sempurnakanlah untuk hambaku amalan-amalan wajibnya dengan amalan-amalan sunnahnya. Baik. Inti dalil dari hadis ini adalah keutamaan mengerjakan amalan sunnah, amalan-amalan wajib ditambal dengan amalan-amalan sunnah jika amalan-amalan wajib kurang. Amalan-amalan sunnah menambal kekurangan pada amalan-amalan wajib. Inti dalilnya mana? Atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Sempurnakan untuk hambaku kewajibannya dari amalan-amalan sunnahnya. Ini keutamaan mengerjakan amalan-amalan sunnah, yaitu menambal kekurangan dari amalan-amalan wajib. Makanya semangat beramal amalan sunnah, sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah-sedekah sunnah, haji dan umrah sunnah, dan seterusnya. Supaya menambal kekurangan pada sholat-sholat wajib. Ataupun pada amalan-amalan wajib. Taib. Faedah dari hadis ini, selain dari tema yang kita bahas, yaitu amalan yang pertama kali dihisab atas seorang hamba adalah perihal sholat. Ini menunjukkan keagungan kedudukan sholat bagi seorang muslim. Ada seorang salafus salih, beliau berkata, kalau tidak salah namanya Abu Aliyah, seorang tabi'i, beliau berkata, rahaltu ayyaman, aku bersafar berhari-hari, untuk mengambil salah satu riwayat hadis. Dulu susah enggak dapat hadis. Dia harus bersafar. Fa idza qadimtu atafaqadu salatahu. Kalau aku datang ke tempat orang yang meriwayatkan hadis tersebut, aku perhatikan salatnya orang yang meriwayatkan hadis tadi. Fa in aqamaha aqamtu indahu. Kalau orang yang meriwayatkan hadis ini menegakkan sholatnya, menjaga sholatnya, maka aku tinggal di situ untuk mengambil riwayat hadis darinya. Fa in dhayya'aha rahaltu minhu. Tapi kalau seandainya dia melalaikan sholatnya, aku tinggalkan dia. Kemudian aku berkata dalam diriku, huwa lima siwaha adhya'. Dia, orang ini, terhadap selain sholat, pasti lebih melalaikan. Kalau sholat saja dia lalaikan, maka hafalan hadisnya pun dia akan lalaikan. Makanya tidak jadi dia ambil riwayat hadisnya. Ini pelajaran bagi para ikhwah, jika ingin belajar kepada seseorang, perhatikan sholat orang tersebut. Jika ingin menjadikan orang tersebut sebagai gurumu, perhatikan orang tersebut. Sholat orang tersebut. Fa in aqamaha kum indah. Kalau seandainya dia menegakkan sholatnya, memperhatikan waktunya, memperhatikan kekhusyuannya, memperhatikan tumakninahnya, jamaahnya, maka belajarlah dengannya. Tapi kalau dia melalaikan, fa wailul lil musallin, melalaikan sholatnya, mungkin dia tidak sholat, mungkin kadang sholat kadang tidak, mungkin sholat di luar waktu, mungkin sholat di akhir waktu tanpa udzur syar'i, mungkin sholatnya tidak khusyuk, mungkin sholatnya tidak tumakninah, mungkin sholatnya tidak berjamaah bagi laki-laki, maka tinggalkanlah. Kenapa? Karena orang ini terhadap selain sholat pasti lebih melalaikan. Sholat saja dia lalaikan, selain sholat pasti lebih melalaikan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi pelajaran dari hadis ini selain tema kita, bahwa amalan yang paling pertama dihisab atas seorang hamba di hari kiamat adalah perihal sholatnya. Dan ini menunjukkan kedudukan yang tinggi tentang sholat di dalam agama Islam. Pelajaran yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dari hadis ini juga adalah berkaitan dengan sholat. Sholat adalah penentu nasib. Sholat adalah penentu nasib seseorang di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza salahat faqad aflaha wa anjah. Wa idza fasadat faqad khaba wa khasir." Kalau salatnya baik, maka dia beruntung dan sukses. Kalau salatnya buruk, maka dia rugi dan buntung. Maka salat adalah penentu nasib seseorang di dunia dan di akhirat. Kemudian juga yang ketiga tentang sholat. Sholat adalah penentu amalan-amalan lain baik atau rusak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat adalah penentu amalan-amalan lain baik atau rusak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِذَا صَلَحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِذَا فَسَدَتْ fasada sa'iru amali. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya jadi baik. Kalau sholatnya rusak, seluruh amalnya jadi rusak. Maka perhatianlah terhadap sholat. Terutama kawan-kawan yang sudah mengenal dakwah sunnah, yang sudah mengikuti dakwah salaf, sangat perhatian terhadap sholat. Jangan melalaikan sholat. Baik itu dengan meninggalkannya walau sekali. Mengerjakannya terkadang. Meninggalkannya terkadang, mengerjakannya terkadang. Atau sholat di luar waktu tanpa ada udzur syar'i. Atau sholat di akhir waktu tanpa ada uzur syar'i, atau sholat tidak tumaknina, atau sholat tidak khusyuk, atau sholat bagi laki-laki tidak berjamaah, atau sering terlambat berjamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, la yazalu qaumun yata'akharun hatta yu'akhiruhumullah finnar. Masih saja orang-orang terlambat berjamaah sampai Allah akhirkan dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan perihal salat. Kemudian, kalau ada yang bertanya, Ustaz, di sana ada hadis, awwalu ma yuhasabuhu bihil 'abdu yaumal qiyamah ad-dima. Sesungguhnya yang paling pertama kali Allah akan hisab di antara seorang dari seorang hamba adalah perihal darah. Bagaimana menggabungkan antara hadis salat dengan darah? Dua-duanya menjadi amalan atau perkara yang dihisab di hari kiamat pertama kali. Jawabannya adalah salat amalan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali di hari kiamat, pada hari kiamat atas seorang hamba. Karena salat berkaitan hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Sedangkan darah yang akan dihisab oleh Allah pertama kali di hari kiamat adalah darah, karena darah hubungannya antara seorang hamba dengan hamba lainnya. Jadi tidak ada pertentangan antara keduanya. Makanya jangan pernah berhubungan dengan darah manusia, nyawa manusia, meneteskan darah tanpa kebenaran. Meneteskan darah tanpa kebenaran atau penyebab jadi terenggangnya nyawa tanpa kebenaran. Hati-hati itu, jangan sampai. Saya pernah membuat status menasihati kaum muslimin agar jangan berdemo. Kalau itu tidak salah pada waktu kejadian 411. Jangan berdemo. Meskipun siapapun yang membolehkan. Saya ditelepon oleh seseorang. Ustaz Salafi, antum siapa yang nyuruh din? Saya bilang, enggak Ustaz. Ini yang kita pelajari. Bahwa diharamkan untuk melakukan demo. Karena itu bukan dari syariat Islam. Jika ingin menasehati pemerintah. Meskipun di negeri ini diperbolehkan. Dan lalu saya tantang beliau, siapa yang mau menjamin nyawa seseorang terenggut pada saat itu? Antum mau yang jamin? Jangan pernah ada hubungan dengan nyawa seseorang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la yazalur rajulu fi fushatin min dinih ma lam yusif daman haraman. Masih saja seseorang lapang hisapnya pada hari kiamat selama tidak ada kaitannya dengan darah seseorang yang diharamkan untuk diteteskan. Paham ini? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika berarti tidak ada pertentangan antara amalan yang pertama kali, perkara yang pertama kali dihisab, salat dengan darah. Salat hubungannya antara seorang hamba dengan Allah, darah hubungannya antara seorang hamba dengan hamba lainnya. Kemudian, pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah keutamaan mengerjakan amalan-amalan sunnah yang tidak wajib dengan syarat setelah menyempurnakan amalan-amalan wajib. Nah, itu jangan lupa itu. Keutamaan mengerjakan amalan-amalan sunnah dengan syarat setelah mengerjakan amalan wajib. Karena hadis ini ada awalannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya dengan sesuatu ibadah yang lebih aku sukai dibandingkan yang aku wajibkan atasnya. Kerjakan dulu yang wajib, baru setelah yang sunnah. Mengerjakan yang sunnah mendatangkan pahala, yaitu dapat cinta Allah dengan syarat setelah mengerjakan amalan wajib. Disinilah dikenal yang disebut dengan skala prioritas, yaitu al-aula, mana yang lebih utama, amalan wajib, setelahnya baru amalan sunnah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut. Penulis kemudian rahimahullahu ta'ala berkata, wa minha anna lil mutamassiki bis sunnati fi akhir zaman ajran kabiran li hadithi Utbah bin Ghazwan radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala sallam qala inna min wara'ikum ayyam as-sabr lil mutamassiki fihinna yawma idhin bima antum alaihi ajru 50 minkum qalu ya nabiy Allah awa minhum qala bal minkum, yang artinya Rasul sallallahu alaihi yang artinya adalah di antara keutamaan berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah di akhir zaman, dan kita di akhir zaman mendapatkan pahala yang besar. Apa pahalanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh di belakang kalian, yaitu nanti di akhir zaman, ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Apa maksudnya? Sabar berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis, ya'ti 'alan nasi zaman as-sabiru 'ala dinih kal qabidhi 'alal jamr. Akan datang kepada manusia suatu masa orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang batu api. Harus sabar. Ini yang dimaksud Rasulullah SAW. Sabar melawan, menghadapi syubhat seperti di zaman hari-hari terakhir ini. Ini sangat mengkhawatirkan. Yaitu orang-orang dengan masif menyebarkan ajaran-ajaran tidak bertuhan, ateis, tidak percaya Tuhan. Atau dengan masif menyebarkan syubhat, bingung masih mencari Tuhan ada atau tidak, yang disebut dengan agnostik. Ini banyak sekarang diserap oleh anak-anak muda. Kenapa anak-anak muda percaya akan hal ini? Salah satu sebabnya adalah malas. Mereka tidak mau beragama karena agama ada batasan-batasan. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mempunyai batasan-batasan. Ala wa inna li kulli malikin hima. Ala wa inna hima Allah maharimu. Ketahuilah kata Rasulullah SAW, setiap raja ada batasannya. Dan batasan Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Anak-anak muda suka ajaran agnostik, suka ajaran ateis, suka ajaran satanik karena tidak ada batasan, bebas, tidak ada yang diharamkan, semuanya boleh, tidak ada yang memberatkan, semuanya nyaman. Makanya anak-anak muda banyak ikut. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala harus sabar menghadapi ini, dan juga sabar menghadapi syahwat, syahwat perut, harta, syahwat tahta, dan syahwat wanita. Terutama syahwat wanita di zaman sekarang. Yang mana terkadang di sebagian sensus-sensus resmi, anak-anak yang perawan dari SD atau SMP, banyak sekali anak-anak yang sudah tidak perawan. Padahal keperawanan, kegadisan, kehormatan, kesucian seorang wanita muslimah adalah yang paling berharga setelah agamanya bagi seorang wanita muslimah. Tidak ada yang lebih berharga bagi seorang wanita muslimah setelah agamanya, setelah akidahnya, kecuali kesuciannya, keperawanannya, kegadisannya, kehormatannya. Tetapi di zaman sekarang, akhir hari-hari ini terakhir terutama, sudah menjadi normal bagi sebagian tatanan masyarakat, perempuan tidak suci. Perempuan berzina sebelum menikah. Bahkan perempuan yang masih di bawah umur sudah berhubungan badan. Ini sangat ironi sekali. Dan ini memerlukan kesabaran. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Saya jadi ingat hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhin madaw." Tidak pernah nampak perbuatan zina, keji di suatu kaum sampai mereka menampakkannya dengan terang-terangan. Sudah dianggap normal. Wanita tidak perawan dalam masa SMP bahkan SD sudah dianggap normal. Sampai mereka terang-terangan menampakkannya. Melainkan akan datang kepada mereka penyakit ta'un. Dan penyakit-penyakit yang mewabah dengan cepat yang belum ada sebelum masa mereka. Dalam riwayat yang lain, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat illa sallatallahu alaihimul halak." Tidaklah nampak di suatu kaum perbuatan zina kecuali akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka kehancuran, musibah-musibah bertubi-tubi. Tidak henti-hentinya. Nah, ini memerlukan kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Sabar dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Sabar tentang haramnya musik. Bagaimana kalau seandainya para kiainya ikut konser musik? Ketika mendengar itu, terjadi itu, terlihat itu, benar-benar kita semakin percaya dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti ala qaumun min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azi." Sungguh akan datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan sutra bagi laki-laki, perzinahan, minuman yang memabukkan, dan alat-alat musik. Belum lagi ada hadis Rasulullah SAW terakhir sebelum azan. Belum lagi ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Yakunu fi akhiri ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun." Akan terjadi di tengah-tengah umatku khasfun, tanah longsor, gempa, likuifaksi, wa maskhun, perubahan bentuk wajah, wa qadhfun, hujan batu, hujan-hujan yang lebat. Bahkan hujan-hujan es batu. Kapan itu wahai Rasulullah? Mata yakunu dzalika wahai Rasulullah? Kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "Idza zaharatil qayyinat wa syuribatil khumur." Jika nampak al qayyinat. Al qayyinat adalah biduan-biduan wanita. Di muktamar-muktamar, organisasi-organisasi Islam diakhiri dengan joget-joget biduan wanita. Ini harus kita nahi mungkar. Wal ma'azif, alat-alat musik. Dan yang mengatakan, ini perhatikan, yang mengatakan musik itu halalnya halal, haramnya haram, tidak bisa mengingkari ini. Tidak bisa mengingkari. Makanya mereka ikut-ikutan. Harus sabar. Inna min waraikum ayyama sabar. Di hari-hari belakang kalian ada hari-hari sabar. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan kembali dalam keadaan asing, dan berbahagialah orang yang asing. Harus sabar para ikhwan yang dirahmati Allah, memegang teguh sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh kepada sunnah, menjauhi bid'ah. Berpegang teguh pada tauhid, menjauhi kesyirikan. Harus sabar. Orang-orang yang berpegang teguh pada masa itu, dengan apa yang kalian berada di atasnya, baginya pahala 50 orang dari kalian. Yang sekarang berpegang teguh sebagaimana Rasul dan para sahabat yang berpegang teguh, dia akan mendapatkan 50 pahala dari amalan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ini keutamaan orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah azan? Baik, silakan azan.
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
2: Demikian Khuat al-Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafidhullah Ta'ala. Dalam pembahasan rutin kitab Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah, pokok-pokok dakwah salaf yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan ikhwat al-Islam dimanapun Anda, berikut kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudereunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah. Allah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota.
1: إن هؤلاء لشرذمة قليلون.
0: Firaun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ.
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ.
0: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ.
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya."

Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu.
1: Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin."
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh."
1: Waj'al li lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: Wala tukhzini yawma yub'atsun.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka.

0: yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahimu lil ghawin.
0: Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat.

dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"

0: Maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: Qalu wa hum fiha yahtasimun.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum bi rabbil alamin.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: Wa ma adallana illa al-mujrimun.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.

0: Mereka berkata, "Sungguh, jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam."
1: Qala rabbi inna qaumi kadzabun.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku."
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin.
0: Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.
1: Fa'anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mash'un.
0: Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: Thumma aghraqna ba'dul baqin.
0: Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi, kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang maha perkasa, lagi maha penyayang.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah azza wa jalla. Allahumma lakal hamd awalan wa akhiran. Ya Allah, hanya milik Engkau segala pujian pertama dan terakhir. Kita betul-betul menyadari bahwa kita hidup di satu era dan satu zaman yang berbeda dengan era dan zaman di masa yang lalu. Berbagai macam fitnah, godaan, rayuan yang kita lihat di dunia ini dan kita alami sungguh menjadikan seorang takut terhadap dirinya kalau terjerumus dalam fitnah di akhir zaman ini. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat, fitnah yang berkaitan dengan agama kita, akidah kita, yang terkadang seorang bisa terjerumus dalam fitnah tersebut dan dia pun na'udzubillah min dzalik, tidak mustahil dia bisa murtad dan keluar dari agamanya karena syubhat-syubhat yang demikian banyaknya. Kemudian yang kedua, fitnah-fitnah berkaitan dengan syahwat yang senantiasa merongrong kehidupan kita. Syahwat-syahwat duniawi, wanita, harta, dan tahta. Nah, oleh karena itu, ada hal yang patut kita lakukan dan langkah-langkah yang kita upayakan di dalam menghadapi berbagai macam fitnah ini. Dan Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'anul Karim, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah." Dan takutlah kalian kepada fitnah yang tidak hanya menimpa pada orang-orang berbuat zalim di antara kamu sekalian. Ini peringatan dari Allah Azza wa Jalla agar kita takut pada fitnah-fitnah itu. Walaupun fitnah dalam ayat ini disebut adalah azab, tapi secara umum kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mewaspadai fitnah-fitnah itu. Nah, di antara upaya dan langkah yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah hendaknya seorang selalu

0: memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seorang tidak akan selamat dari fitnah ini kecuali dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidak akan ada taufik. Aku tidak akan mendapatkan taufik kecuali dengan pertolongan dari Allah Ta'ala. Dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sudah sepatutnya seorang mukmin, seorang mukminah selalu memohon taufik pada Allah Azza wa Jalla agar dia tetap istiqamah di atas agama Allah, istiqamah di atas jalan yang benar, dan istiqamah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di antara upaya yang bisa kita lakukan dalam menghadapi berbagai macam fitnah zaman ini adalah kita selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar hati kita ditetapkan di atas jalan yang benar, agar hati kita dipalingkan kepada kebaikan dan ketaatan. Dan ini yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Doa orang-orang yang soleh, orang-orang yang takut menyimpang dari hidayah Allah, mereka selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah memelihara hati mereka. Karena pangkal dari fitnah itu adalah di hati manusia. Hati dapat merubah keadaan seseorang dari yang baik kepada yang buruk. Dan juga sebaliknya, dia yang buruk pada yang baik, dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Makanya doa mereka, orang-orang yang soleh itu, mereka mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau memberi petunjuk kepadanya. Dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sungguh yang kau maha pemberi rahmat. Jadi seorang minta, mohon pada Allah Ta'ala perlindungan. Agar jangan sampai Allah membalik hatinya. Na'udzubillah. Karena syubhat-syubhat. Karena fitnah-fitnah demikian banyaknya. Tidak mustahil seorang itu akan menyimpang dari jalan yang benar. Karena termakan oleh fitnah-fitnah itu. Kemudian doa juga yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang paling banyak beliau membacanya. Sebagaimana dikatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bahwa Nabi SAW di antara doa yang paling banyak dibaca oleh beliau. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Dalam satu riwayat. Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub. Sarif qalbi ala ta'ati. Wahai zat yang memalingkan hati manusia, palingkanlah hati aku agar senantiasa taat padamu. Kemudian yang ketiga, di antara langkah yang dengannya kita berupaya untuk dapat kita laksanakan dan kita lakukan dalam menghadapi berbagai macam fitnah adalah kita bekali diri kita dengan ilmu. Dan ilmu agama dan Quran dan Sunnah. Karena ilmu adalah benteng bagi seorang hamba. Dan ilmu dia mengetahui antara yang hak dan yang batil. Dan dia bisa membedakannya. Dan ilmu seorang mengetahui yang haram dan halal. Dan ilmu seorang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu bekalilah diri kita dengan ilmu. Terutama ilmu tentang akidah. Ilmu tentang Sunnah Rasulullah SAW. Yang merupakan sumber dari agama kita ini. Yaitu dua wahyu Allah Ta'ala. Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis yang sahih itu adalah bagian dari wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengikuti generasi yang terbaik dari umat ini. InsyaAllah seorang akan terhindar dan terpelihara dari fitnah zaman ini. Jadi kita bekali diri kita dengan ilmu. Dan kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Di zaman kita ini sarana-sarana ilmu untuk mengenal kebenaran dari Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, para pendahulu kita yang soleh, sangat banyak. Sangat banyak. Maka tidak ada alasan bagi seorang untuk mengatakan, aku tidak tahu. Dari mana aku belajar? Karena sarana-sarana ilmu sudah demikian banyaknya. Kita bisa mendengar dari radio-radio sunnah, dari televisi-televisi sunnah yang mengajarkan pada kita Quran dan sunnah dan agama yang benar. Kita bisa membaca dari kitab-kitab, baik itu kitab terjemahan bagi yang tidak paham bahasa Arab atau kitab-kitab yang lainnya yang banyak menerangkan dan menjelaskan kepada kita tentang agama ini. Jadi bekali diri kita dengan ilmu. Dan Allah Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quranul Karim, innama yakhshallah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Yani orang yang berilmu. Orang yang tahu kebenaran. Orang yang tahu ancaman Allah. Itu yang akan takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian langkah yang keempat yang bisa kita upayakan dalam menghadapi fitnah-fitnah zaman ini adalah dengan kita sibukkan waktu-waktu kita ini dengan amal soleh, amal kebaikan. Ini juga salah satu upaya yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar seorang terhindar dari berbagai macam fitnah di zaman ini. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil amal." Segeralah kalian beramal. Yang dimaksud oleh beliau dan amal sini adalah amal-amal saleh, amal kebaikan. Sibukkan diri kalian dengan amal saleh. Fitanan ka qit'il lailil mudhlim. Karena akan datang fitnah-fitnah yang bertubi-tubi. Ibarat potongan-potongan malam yang gelap. Yang mana ketika fitnah itu datang dengan bertubi-tubi dan menggelapkan suasana, gelap dalam tanda petik, yang menggelapkan hati seorang, menggelapkan pikiran seorang, menggelapkan akal seorang, karena fitnah-fitnah itu di saat itu yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang yang di pagi hari dia beriman bisa jadi di sore hari dia telah kufur. Wa yusbihu wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan di sore hari dia beriman ternyata di pagi hari dia telah kufur. Yabi'u dinahu min ardi dunya. Karena dia menjual agamanya dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, orang yang selalu sibuk dengan amal soleh, dengan amal kebaikan, aktivitas-aktivitas yang positif, ini akan menghindarkan dia dari berbagai macam fitnah itu. Maka upaya ini bisa kita lakukan dengan memperbanyak amal kebaikan, amal soleh, dan kegiatan-kegiatan lain. Kemudian yang terakhir adalah, sebetulnya masih banyak, tapi diantaranya yang bisa kita upayakan, yaitu mencari teman yang baik. Karena di zaman kita ini, banyak diantara teman-teman yang kita ajak berbicara, kita ajak berdialog, kita tidak tahu siapa dia orang itu. Contohnya dalam kita manfaatkan sarana-sarana ilmu pengetahuan zaman ini. Adanya WA, adanya BB, adanya Facebook, dan seterusnya. Ini semua kita ini tidak tahu siapa teman bicara kita. Ya. Nah, maka dari itu perlu kita ini lebih hati-hati dalam berteman, dalam bersahabat. Karena orang yang baik, kalau dia berteman dengan orang yang baik, maka akan membawa dia kepada kebaikan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis tentang teman, yaitu almar'u ala dini khalili, bahwa seorang itu berada pada agama temannya, kekasihnya. Maka hendaknya seorang melihat siapa orang dia berteman dengannya. Kemudian dikatakan dalam pepatah, anil mar'i la tas'al sal qarinahu, tentang seorang jangan kamu tanya, tapi bertanyalah pada temannya. Tetapi bertanyalah tentang siapa temannya. Maka dari itu, teman yang baik juga akan sangat bermanfaat bagi seorang dalam kehidupannya. Dan teman yang baik yang mengingatkan kita di saat kita lupa. Dan dia meluruskan kita di saat kita bersalah. Dan dia bangunkan kita di saat kita terlena dalam kehidupan ini. Dia bangunkan, dia sadarkan. Itu teman yang baik. Tidak setiap orang itu baik. Maka dari itu, kaum muslimin dan kaum muslimat, beberapa pedoman yang kita ambil dari Nabi SAW atau hadis-hadis beliau, dan juga dari tuntunan Al-Quranul Karim, sebagai bekal bagi kita dalam kehidupan yang penuh dan fitnah ini, marilah kita benar-benar menjadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan ini sebagai rambu-rambu kita dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetap menjaga dan memelihara agama kita, akidah kita, akhlak kita dan umat ini dari berbagai fitnah, baik itu syubhat maupun syahwat. Aqulu qawli hadza wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Undayan Mutiara Nasihat. قال الله تعالى إن

0: Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
1: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Rawahu Muslim wa ghairuh.
0: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid.
0: Ya Allah, berilah, yakni tambahkanlah solawat, sanjungan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu anhu annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wahum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kulla khati'atin min nablihim falamma ra'u ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
6: Ya Allah.
5: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh? Jalan apa yang harus aku tempuh? Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
7: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya impas, selesai. Nol-nol, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun.

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan malam yang berbahagia ini. Kembali kami hadir untuk sama-sama kita menuntut ilmu syar'i. Dan di kesempatan malam ini, kajian ilmiah akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Ali Nur Elsi Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ummat dan akhwat, alhamdulillah hari ini kembali kita berkumpul mengkaji kitab Umdatul Mar'ah yang isinya terdapat 100 hadis terkait dengan wanita, hukum-hukum yang terkait dengan wanita. Hadis yang ke-89 kita beri judul Jalan Pintas yang Terlarang. Seorang manusia pasti senang dengan jalan pintas. Terkadang jalan pintas itu hanyalah jalan setapak, tapi tetap dia akan lalui jika jalan itu lebih cepat untuk mencapai tujuannya, lebih cepat untuk mendapatkan ataupun mencapai tempat yang dia inginkan. Tapi terkadang jalan pintas ini jalan terlarang, di mana syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkannya dia sebuah terlarang. Jalan pintas contohnya yaitu jika ada seorang yang mau mendapatkan sesuatu, misalnya mendapatkan sesuatu ini apakah dia berupa pekerjaan atau untuk mendapatkan sebuah dokumen agar lebih cepat, maka biasanya ada jalan pintas. Apalagi kalau ada ordal. Apa itu ordal, Bu? Orang dalam. Di mana ordal inilah yang akan menuntun dia ke jalan yang pintas tersebut. Seperti kita katakan tadi, Namun ada kalanya jalan pintas itu jalan yang terlarang. Seperti dengan menggunakan suap misalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ar-rasi wal murtashi finnar, yang menyuap dan yang disuap, yang menyogok dan yang disogok, maka tempatnya di neraka. Itulah kesenangan kita dengan jalan pintas tadi itu. Bahkan bisa saja jalan-jalan pintas ini yang kita tempuh menjadi sebuah kebanggaan. Karena kita bisa melakukan dengan cepat sementara orang lain tidak bisa melakukannya. Jalan pintas yang terlarang ini terkadang ikhwah harus menzolimi orang lain. Karena kepingin cepat, harus dikorbankan orang-orang yang lain. Harus dikorbankan hak orang lain yang seharusnya dia mendapatkan haknya, tapi karena ingin orang-orang tertentu yang beruang, yang berduit, yang memiliki fasilitas, yang memiliki jaringan dengan kekuatannya, dengan hartanya, dengan backingannya, maka dia sanggup menggeser orang-orang yang seharusnya mendapatkan haknya. Dia mau jalan pintas sehingga lebih cepat untuk mendapatkan cita-citanya. Kalau sampai jalan pintas ini menzolimi orang lain, apalagi semakin banyak menzolimi orang lain, maka dosanya pun akan semakin besar. Bahkan akan semakin berat. Kalau seandainya jalan pintas ini terkait dengan sebuah ibadah, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah tapi harus menyingkirkan orang lain. Dia ingin beribadah kepada Allah tapi harus menghalangi hak-hak orang lain. Maka ibadahnya boleh dikatakan sah tapi tak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahayanya jalan pintas jika tidak diiringi oleh ilmu syariat kita. Karena ingat bahwasanya gak semua jalan pintas itu dibolehkan. Gak semua jalan pintas itu dibolehkan. Jalan pintas ini, ikhwah, bisa menghemat waktu kita. Artinya kita bisa lebih cepat. Ikhwah, lebih cepat lebih baik, betul. Tapi untuk jalur yang aman, untuk jalur yang dibolehkan. Karena Allah mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan jalan-jalan pintasnya supaya tidak terlalu lama untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kalanya tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu jatuh pada manhatnya syaitan. Karena Rasulullah pernah mengatakan al-ijlatu minasyaiton, buru-buru itu termasuk perbuatan syaitan. Ada dua orang sahabat. Ada seorang sahabat yang ketika dia datang bersama rombongannya ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun rombongannya karena sangat cintanya, sangat rindunya ingin bertemu dengan Rasulullah, begitu sampai mereka turun dari kendaraannya, langsung mereka berlari, bergegas bertemu dengan Rasulullah SAW karena rindu dan cintanya dengan Rasulullah. Tapi ada satu orang, dia tidak melakukan hal itu. Dia turun dari kendaraannya, dia ganti bajunya, dia bersih-bersih, lantas barulah dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Innalaka la khislatan yuhibbuhumullah. Kamu itu punya dua sifat yang Allah suka dengan sifat itu. Kemudian apa kata Rasulullah? Al-hilmi wal-anat. Yaitu yang bijak dan yang tenang. Dia tenang. Anat itu tenang. Jadi dia tenang dalam menghadapi satu permasalahan. Termasuk ketika dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan yang wangi. Pakaian bersih. Karena sudah diganti. Beda dengan rombongannya. Dan itu semua bukan dikarenakan kebencian dengan Rasulullah. Bukan. Tapi dikarenakan cintanya dengan Rasulullah, mereka tidak sabar lagi bertemu dengan Rasulullah. Tidak sabar lagi untuk bertemu dengan kekasih hatinya. Karena kalau orang sudah cinta yang sangat mendalam, sehari serasa sewindu, Ibu. Sehari bisa terasa sewindu. Jadi mereka ingin mendengar, ingin melihat, ingin bertemu dengan kekasih hatinya. Tapi yang satu ini tidak. Ya, dia bukan berarti dia tidak cinta dengan Rasulullah, bukan berarti dia tidak rindu dengan Rasulullah, tapi dia ingin bertemu dengan kekasih hatinya dalam kondisi yang terbaik dan yang paling prima. Sehingga yang dipuji Rasulullah, sahabat yang terlambat tadi. Demikian juga Rasulullah mensunnahkan bagi para suami, kalau dia pulang malam, maka jangan dia membuat terkejut istrinya. Jangan buat surprise yang tidak tepat. Rasulullah katakan, kasih tahu dulu. Supaya apa? Supaya para istri sempat bersisir, sempat istihdat, sempat yang mencukur-cukur, sempat bersih-bersih. Ketika dia bertemu dengan suaminya dalam jangka waktu yang sudah lama tak bertemu, sehingga ketika mereka yang pada saat itu sudah berapa lama memendam rindu, kemudian mereka sedang melampiaskan rindunya ketika bertemu pertama kali ketemu, tentunya ingin dalam kondisi yang prima. Coba bayangkan suami tiba-tiba datang, maksudnya buat surprise. Saat itu ibu sudah 3 hari nggak mandi, kemudian rambut acak-acakan, tiba-tiba suami lompat dari jendela, "Assalamualaikum." Saya yakin itu bukan, dia pun terkejut dengan ibu. Dia pun terkejut dengan ibu. Ibu apalagi terkejut. Itu bukan surprise namanya. Ya, itu bukan surprise namanya. Oleh karena itu, rahimallahu wa iyyakum, harus perhatian dengan jalan pintas. Di antara jalan pintas yang terlarang, ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ali radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-muhallila wal-muhallala lahu. Allah melaknat al-muhallil dan al-muhallal. Muhallil ikhwah, kalau bahasa orang dulu lebih masyhur dengan kawin Cina buta. Bukan orang Cina buta yang kawin, beda. Tapi istilah itu disebut dengan kawin Cina buta. Wah, ini sara ini. Sara apa? Enggak. Ini memang istilah. Ya. Hanya memang saya belum cari. Kenapa istilah ini dinisbatkan kepada Cina? Enggak Padang gitu, enggak Jawa. Ya. Tapi begitulah kondisinya. Di mana kawin Cina buta ini, Bu, atau muhallil, al-muhallil, yaitu apabila seorang suami mentalak istrinya sudah sampai pada talak yang ketiga, maka si istri, si suami tidak boleh rujuk kepada istrinya tersebut sampai si istri menikah dulu dengan laki-laki lain. Lantas laki-laki yang lain itu pun, atau kita katakan laki-laki si B itu pun, kemudian satu hari menceraikan istrinya, kemudian istrinya tersebut kembali kepada suaminya yang pertama, baru dibolehkan untuk menikah kembali. Saya yakin ibu sudah mantap lah tahu bahwasanya suami itu hanya punya 3 talak, ya, hanya punya 3 talak, jatahnya 3 talak. Talak 1 dan talak 2 disebut dengan talak roja'i. Talak roja'i itu kata-kata dari rujuk. Rujuk itu artinya kembali. Termasuk kata-kata muroja'ah. Biasanya ibu sebut-sebutan muroja'ah itu apa? Hah? Mengulang kan? Mengulang, kembali. Itulah muroja'ah dari kata-kata ro, jim, dan ain. Rujuk, kembali, mengulang kembali, mengulang-ulang. Itu muroja'ah. Ibu menghafal kembali ayat yang sudah ataupun surat yang sudah lupa, diulang kembali, itu namanya muroja'ah. Rujuk kembali, apabila seorang suami menjatuhkan talak istrinya, talak satu atau talak dua, maka itu disebut dengan talak roja'i, di mana setelah talak itu dia boleh kembali rujuk kepada suaminya, kepada istrinya. Dengan catatan, apabila rujuknya sebelum masa iddah berakhir, maka cukup rujuk begitu saja, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Dengan ucapan, dia katakan, "Dik, kita rujuk." Dengan perbuatan, malam-malam tiba-tiba dia masuk ke selimut istrinya. "Assalamualaikum, Dik." "Waalaikumsalam." Rujuklah itu. Ya, rujuk dia dari talaknya. Bahkan ada yang berpendapat, kalau dia sudah masuk kamar istrinya, maka itu dianggap sudah rujuk. Berarti sejak dia talak, pisah kamar. Ciri-ciri dia rujuk, dia masuk ke kamar istrinya. Itulah ikhwah. Ya, itu namanya rujuk. Tidak perlu dia melakukan akad pernikahan. Tetapi kalau rujuknya setelah selesai masa iddah, yaitu masa iddah wanita ini talak satu dan dua itu tiga kali haid, wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, wanita-wanita yang ditalak suaminya, maka dia melangsungkan masa iddah tiga kali quru, tiga kali haid. Kalau sudah selesai masa haid, tiga kali haid, selesailah masa iddahnya. Jika setelah itu suami mau kembali kepada istrinya, maka apa yang dia lakukan, Bu? Akad pernikahan yang baru. Berarti harus ada maharnya, harus ada walinya, harus ada dua orang saksinya, dan dia dinikahkan di situ. Sebagaimana dia menikah yang pertama. Harus akad pernikahan yang baru. Ya, mungkin walimahnya beda lah. Kalau dulu mungkin sewa gedung, kali ini nggak sewa gedung, makannya tadi mungkin prasmanan, ya sekarang nggak lah beli mie Aceh aja 3 bungkus atau 10 bungkus. Boleh, walimah dengan mie Aceh, boleh. Demikian, ya. Yang penting makan-makan, ya. Yang penting makan-makan. Baik, apakah harus pakai keyboard, Ustaz? Nggak usah pakai keyboard. Nggak usah pakai keyboard di akad yang pertama, kedua, ketiga, sampai 10 pun nggak usah pakai keyboard.

Ya, kalau dia menjatuhkan talak kedua, maka sama peraturannya dengan talak yang pertama. Yang akan kita bahas adalah bagaimana kalau suami sudah mentalak talak tiga. Mentalaknya sudah talak tiga. Kalau talak satu dan talak dua dikatakan talak, talak apa tadi, Bu? Roja'i. Talak roja'i, maka talak tiga dikatakan talak bain. Disebut dengan talak bain. Talak satu dan dua dikatakan talak roja'i. Roja'a, roja'i, ai, roja'i, ai, ai. Di sini. Ya. Roja'i artinya bisa kembali, rujuk. Adapun talak tiga dikatakan talak bain. Bana artinya pisah, sudah tidak bisa balik. Talak tiga dikatakan talak bain. Baik. Kalau seandainya suami berminat kembali untuk kembali kepada istrinya, padahal dia sudah jatuhkan talak yang ketiga atau talak bain, apa yang dia lakukan? Dia tidak bisa lakukan apa-apa. Tunggu saja nasibnya. Karena persyaratan dia bisa balik ke istrinya yaitu fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kalau dia kembali mentalak istrinya dengan talak yang ketiga, maka tak halal dia kembali kepada istrinya hatta tankiha zaujan ghairah, sampai si istri menikah dulu dengan laki-laki lain. Fa in talaqaha, apabila laki-laki lain itu mentalaknya setelah menikah, fala junaha alaihima, maka tidak mengapa bagi mereka berdua ayyataraja'a, untuk kembali balik. In dhanna ayyukima hududallah, apabila mereka menurut perhitungan mereka, mereka sudah bisa untuk menegakkan hukum Allah dalam rumah tangganya. Itulah dia. Ya. Jadi si istri bentar kita minum dulu ya, Bu ya. Kita ulangi. Kalau suami sudah mentalak tiga, jatuh talak yang ketiga. Tapi ingat Ibu-ibu sekalian, talak tiga itu jatuh kalau diselingi dengan rujuk ya. Talak satu. Maka suami tidak bisa menjatuhkan talak dua kecuali rujuk dulu. Misalnya ini, dia ngamuk di halaman. Suami, dek, ku talak talak satu. Ketemu dapur, sekarang talak dua katanya. Ya. Rujuk belum ada. Maka talak duanya belum sah. Kecuali rujuk dulu. Di halaman ngamuk dia. Karena dia lihat istrinya menjemur pakaian pakai jilbab, tapi ketika dia menjemurkan, nampak ketiaknya. Misal. Ya, misal. Kadang-kadang kan ada emak-emak begitu, Bu. Dia pakai cadar, tapi dasternya itu setengah betis keluar. Cadar. Yang nampak cuma bola matanya aja. Tapi yang dasternya, dia pakai daster keluar tuh. Setengah betis. Salafi ikhwan. Baik. Kemudian ikhwah, marah suaminya ditalak. Mungkin dikarenakan sudah dikatakan berkali-kali, enggak juga marah. Begitu masuk berdua ke ruang tamu, kita rujuk lah, yolah bang, rujuk lah. Oh, begitu, yuk kita makan. Begitu makan, belum ada apa-apa. Marah lagi dia. Ditalak kedua, dek. Itu sah enggak talak keduanya? Sah, karena apa? Sudah ada rujuk. Tapi yang pertama tadi tidak. Demikian juga tidak akan terjadi talak tiga sampai rujuk dulu dari talak yang kedua. Jadi kalau ada suami yang saking jengkelnya dia dengan istrinya, begitu talaknya, dek, abang talak kau ya, talak satu, dua, dan tiga. Maka yang jatuh hanya satu. Macam lomba lari. Dalam masalah ini para ummahat dan akhwat azzallahu wa iyyakum, sahlah talak tiganya ya. Sahlah talak tiganya. Tapi Afan, pada zaman khilafah Umar, sempat Umar menetapkan talak tiga jatuh talak tiga. Dengan talak yang tadi itu.
langsung

0: 3, ya. Kenapa? Karena saking banyaknya para suami yang main-main dengan talak, langsung talak 3, kata Umar bin Khattab. Sekarang ini aku buat kepkho, keputusan khalifah. Kan biasanya kita kepres kan. Ini keputusan khalifah. Kutetapkan barang siapa yang mentalak istrinya langsung talak 3, maka aku putuskan berlaku talak 3. Padahal pada zaman Rasulullah, Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau seorang suami talak 3 langsung, yang jatuh cuma talak 1. Tapi karena mulai para suami main-main dengan talak ini, maka supaya para suami itu hati-hati dengan lisannya dengan terkait dengan talak, maka Umar menetapkan yang berani mentalak istrinya langsung talak 3, maka kuputuskan talak 3 jatuh. Semenjak itu nggak berani para suami main-main dengan talak 3. Baik. Kalau sudah terjadi talak 3, maka istri harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Ah, di sinilah terjadi jalan pintasnya. Ada yang pakai drama, ada yang pakai dia mengadopsi dracin, dan ada yang mengadopsi drakor. Bagaimana caranya? Dia ngomonglah dengan orang lain, ya, orang lain, temannya, mungkin sahabatnya, atau mungkin adiknya, bisa nggak? Bisa kan? Boleh nggak? Bisa nggak seorang adik melamar kakak iparnya? Bisa, asalkan mantan. Ya, asalkan mantan. Jangan dia masih jadi istri abangnya. Kak, I love you, Kak. Halal. Ya, macam enggak ada akhwat lain. Tapi itu, Bu, karena masalahnya karena sering ketemu, karena bagaimanapun waiting Trisno jalaran sakukulino. Itu dia. Ya, apa namanya? Tadinya biasa-biasa saja, tapi yang namanya lintah itu kan dari sawah turun ke kali. Yang namanya cinta dari mata turun ke hati. Oi. Kok ih? Baik. Kita lanjutkan. Jadi dia bilang lah, "Dek, kau nikahlah dengan kakak iparmu. Abang mau balik." Loh, gimana, Bang? Caranya, peraturannya nikah nanti kamu cerai. Biar abang bisa balik. Inilah dia adanya didramatisir. Ya, tapi ingat. Nanti kamu ceraikan. Karena Allah mengatakan, apabila kamu mau balik, maka nikah dulu si perempuan dengan laki-laki lain. Nanti laki-laki lain itu mentalaknya baru boleh balik ke mantan suami. Dah. Inilah yang disebut dengan la'anallah al-muhallil. Allah melaknat al-muhallil, yaitu yang menghalalkan. Yang menghalalkan yaitu si adik. Kalau terjadi, oke lah bang, siap. Tapi ingat ya, jangan kau apa-apain kakakmu. Begitu akad, udah gitu aja. Habis itu ceraikan, awas ya. Siap bang. Udah. Tapi kalau takdir gak tahu lah bang ya. Dah. Jadi ya, si adik mencerailah, menikahi mantan kakak ipar. Bu, ada mantan kakak ipar? Kalau mantan suami ada, mantan mertua ada, mantan kakak ipar ada? Mantan kakak ipar? Apakah ada mantan kakak ipar? Hah? Ada. Yang enggak ada, mantan mertua. Jadi bisa mantan kakak ipar tuh bisa jadi kakak iparku, istriku. Bisa. Artinya dia tadinya kakak ipar dia. Tapi karena abangnya meninggal atau sudah menceraikannya, maka majulah si adik untuk menikahi lagi. Boleh, silahkan. Makanya mantan kakak ipar itu enggak ada. Ya. Kalaupun ada, artinya ya bisa berubah status. Ya, yang tadinya kakak ipar berubah menjadi istri, bisa. Ya, baik. Selanjutnya, maka dinikahilah kakak ipar tadi. Setelah itu diceraikan oleh si adiknya. agar abangnya bisa kembali kepada istrinya yang kakak iparnya tersebut. Maka si adik inilah yang dikatakan al-muhallil. Al-muhallil, dia yang menghalalkan. Kemudian wal-muhallalah, yang dihalalkan untuknya, dia adalah si abang. Ya, dia adalah si abang. Terus yang dilaknat si adik dan si abang. Si perempuan gimana? Hah? Tahu. Gimana? Apakah termasuk terlaknat? Termasuk? Sebenarnya drama ini peran utamanya laki-laki. Saya berikan contoh. Ada seorang teman waktu itu, dia cerita di Sudan. Jadi dramanya begitu sama. Nanti kalau kamu sudah nikahi, kamu ceraikan ya. Siap, katanya. Begitu sudah dinikahinya perempuan ini, cocok dia, Bu. Cocok. Padahal tadi niatnya mau ceraikan. Apa kata kawannya? Iya, udahlah, ceraikanlah. Katanya. Sementara istri kan nggak bisa. Nggak punya hak dia. Udah. Makanya peran utama di sini laki-lakinya. Oleh karena itu yang terlaknat itu laki-laki aja. Perempuannya bagaimanapun niatnya nggak akan bisa berlangsung. Nggak akan bisa berlanjut. Karena talak itu bukan di laki-laki, bukan di perempuan, tapi di laki-laki. Tapi kalau dia ridho ustad, ya dia ridho, dia berdosa. Tapi tidak seperti kena laknat bagaikan si laki-laki, dua orang laki-laki ini. Demikian. Itu yang dikatakan. Itulah yang disebut dengan Cina buta. Di beberapa daerah di Aceh, saya tahu, masih berlaku. Jadi ada yang disebut dengan keci. Apa, Bu? Kalau Aceh, keci. Keci apa koci? Keci. Nah, keci ini dia berperan sebagai kalau terjadi talak tiga, maka keci inilah yang menjadi pahlawan penyelamat. Pokoknya yang istri-istri yang pernah kena talak tiga, yang mau balik suaminya, nikah dulu dengan keci ini. Itu dia. Paten kali posisi keci ini. Demikian. Jadi dalam masalah ini, para ikhwatiddin azza itu disebut dengan la'anallah al-muhallil wal-muhallalah. Baik, kita rinci masalah ini. Hadisnya yang lain, ya, hadis yang lain, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, afwan, dari Abdullah bin Umar, dari Umar bin Khattab, qala, dia mengatakan, la uta bi muhallil wal muhallalah illa farajam tuhuma. Tidaklah aku didatangkan dengan dua orang yang muhallil dan muhallalah. Muhallalah itu, Bu, wanitanya. Kalau yang dihadiskan muhallil wal muhallalahu, kan? Kalau di sini muhallalah perempuannya. Tidaklah aku didatangkan dengan dua orang yang menikah ini, laki-laki perempuan, yang apa namanya, yang akan dihalalkan untuk kembali kepada suaminya, kecuali aku akan rajam mereka berdua. Aku akan rajam mereka berdua. Artinya, niat pernikahan seperti itu tidak sah. Pernikahan tidak sah. Lantas Umar bin Khattab menyatakan kurajam mereka berdua. Berarti menyatakan bahwasanya itu sebuah, kalau rajam biasanya karena apa? Kesalahan apa? Perzinahan. Perzinahan bagi orang yang sudah pernah menikah. Kurajam dua orang ini, kata Umar bin Khattab. Karena apa? Pernikahannya tidak sah. Dalam hadis yang lain, su'ila Ibnu Umar an tahlil mar'ah li zaujiha. Abdullah Ibnu Umar ditanya tentang menghalalkan seorang wanita untuk mantan suaminya. Qala, dzalika sifahu, itu merupakan perzinahan. Itu merupakan perzinahan. Dalam hadis yang lain, di sini kata, sawa'un fi hadha, baik masalahnya, ayyastaritu alaihi talakul mar'ah lituhallala li zaujiha awal, baik dari awal akad pernikahannya sudah ada persyaratan. Ini persyaratan qobla nikah, pranikah. nanti si laki-laki berhadapan dengan wanita yang akan dilamarnya, si wanita memberikan persyaratan bahwasanya persyaratan nanti kalau abang sudah nikahi saya, syaratnya abang harus mentalak saya. Si suami pun mengatakan, iya, saya akan mentalakmu. Sudah ada kesepakatan. Ya. Secara umum, para umat, nakhwat, rahimanallah wa iyyakum, yang namanya kesepakatan, al-muslimu ala syurutihim. Seorang muslim itu berlaku persyaratan yang sudah mereka sepakati. Kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Persyaratan yang halal misalnya apa, Bu? Pranikah. Misalnya ibu beri persyaratan kepada laki-laki yang melamar. Saya terima lamaran abang, persyaratannya saya nggak mau dipoligami. Sah nggak persyaratannya? Sah nggak, Bu, persyaratannya? Sah. Loh, itu kan berarti nggak membolehkan yang halal. Poligami hukumnya tidak hanya satu, sama seperti pernikahan. Kecuali saya bersedia abang nikahi persyaratan satu. Apa itu persyaratannya? Abang menjadi distributor BPK Yunus, itu baru nggak boleh. Karena BPK itu bukan badan pemeriksa keuangan, Bu. Mana tahu ada yang salah, kok nggak boleh pula jadi BPK ya kan? Babi panggang karo. Ini persyaratan yang jelas mengharamkan yang menghalalkan yang haram. Ini kan tidak. Jadi apakah dibolehkan? Boleh. Kalau suami mengatakan iya, maka berlakulah persyaratan itu al-muslimu ala syurutihim. Termasuk sirah taklik yang dibaca suami waktu ibu nikah. Rata-rata ibu suruh baca suami sirah taklik dulu? Enggak. Tapi yang nenek-nenek enggak sepertinya. Belum ada. Udah ada, Bu. Bu Pipin lu udah ada siwa talik itu? Udah ada. Saya baca nggak dulu ya? Tapi dia nggak wajib, Bu. Isi siwa talik itu begini. Apabila suami pergi selama 2 tahun tanpa berita. Yang kedua, apabila suami tidak memberikan nafkah selama 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, apabila terjadi KDRT. Yang tadi nafkah 3 bulan. KDRT. Yang keempat yaitu apabila suami tak mempedulikan dia selama 2 bulan. Dan istri pergi pengadilan agama dan memberikan duit 10 ribu. Maka diterima gugat cerainya oleh hakim. Maka jatuhlah talak satu dengan memberikan iwat. Iwat itu artinya sebagai ganti ruginya diberikan 10 ribu untuk suami. 10 ribu, dan 10 ribu ini akan diinfakkan ke yang berhak, seperti fakir miskin. Itu khulu. Khulu ini, Bu, dia seperti memulangkan mahar, ya, atau apalah kesepakatan yang harus dipulangkan. Maka pengadil agama akan jatuhkan talaknya. Tapi yang sudah membaca sirah ta'liq, jika dia melanggar kesepakatan Pak tadi, cukup dia membayar 10 ribu rupiah. Dan diterima gugatan itu oleh majelis hakim, maka jatuhlah talaknya talak satu. Adapun mahar nggak perlu dikembalikan lagi karena dia sudah baca sirah ta'liq tadi itu. Itu fungsi sirah ta'liq tadi. Jadi nggak perlu dia pulangkan mahar. Ya kalaupun pulang mahar ya seperangkat alat sholatnya, nggak banyak-banyak kali. Itu ikhwah. Ya. Kita kembali pada yang tadi. Persyaratannya, kalau nanti sudah nikah, abang talak saya, siap kata si suami, ya, maka ini persyaratan yang tidak sah. Tidak sah. Kemudian, au la yustar lakin yanwi ayyuhallilaha. Atau tidak ada persyaratan, tapi si laki-laki ada niat, nanti kalau ku sudah nikah, ku cerai dia nanti, supaya dia balik ke temanku atau ke abangku. Dia tidak pernah bicara dengan si perempuan, tidak ada pernah persyaratan. Ceritanya hanya kepingin menikah. Jadi si wanita hanya tahu si laki-laki ini suka dengan dia. Udah. suka dengan dia ya untuk membina rumah tangga, untuk mengayuh bahtera bersama menghadapi berbagai macam cobaan, goncangan dan ombak-ombak. Itu asumsi si perempuan. Si laki-laki ternyata dia punya niat terselubung. Dia punya misi. Nanti kalau sudah kunikahi, aku akan ceraikan dia. Sehingga mantan suaminya bisa kembali menikahi dia. Maka yang terlaknat siapa ini, Bu? Si laki-laki yang punya niat itu. Kalau mantan suaminya tahu dan dia setuju, gimana? Juga terlaknat. Juga terlaknat. Tetapi kalau wanita juga tahu, gimana? Cocok juga tuh, Bang. Awak pun gak suka juga, kenapa, Bang? Misalnya begitu. Semakin cepat semakin bagus nih, Bang. Misalnya begitu kan. Istri terlaknat gak? Enggak, tapi dia termasuk dosa besar. Tapi gak sampai laknat. Demikian, ikhwah. Dah. Dari Nafi. Qala ja'a rajulun ila ibn Umar. Fasa'alahu an rajulin talaqa imra'atahu salasan. Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Umar. Dia bertanya tentang seorang laki-laki yang sudah mentalak istrinya sebanyak 3 kali talak. Fatazawwajaha akhun lahu min ghairi mu'ammiratin minhu liyuhillaha liakhiha. Lantas si perempuan tadi dinikahi oleh adik suaminya. Dengan niat si adik ini menghalalkan dia nanti untuk abangnya kembali. Jadi niatnya diam-diam dia nikahi si A. Dengan niat yang selubung tadi itu, dia nikahi mantan istri abangnya. Kemudian rencananya dia akan talak. Supaya istrinya ini bisa balik ke abangnya. Tanpa diketahui maksudnya. Si perempuan gak tahu niat terselubung itu. Maka, hal tahillu lil awal? Pertanyaannya, kalau ini sudah terjadi, si perempuan gak tahu. Yang tahu hanya si laki-laki. Dan boleh jadi, boleh jadi mantan suaminya juga gak tahu. Jadi yang tahu hanya dia sendiri. Si adik inisiatif sendiri saja. Hanya dia yang tahu. Yang lain gak ada yang tahu. Pertanyaannya, apakah si wanita itu sah bisa dihalalkan untuk mantan suaminya yang pertama? Ini dia. Qol, jawaban Ibnu Umar, la, enggak. Enggak. Ya, tidak halal. Tapi Bu, begini. Mereka kan enggak tahu, si perempuan enggak tahu. Si mantan suami enggak tahu. Terjadilah perceraian. Baliklah mereka. Berdosa enggak mereka ini pernikahannya? Menikahnya mereka berdosa enggak? Saya ulangi pertanyaannya. Terjadilah pernikahan dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini punya inisiatif sendiri. Yang hanya dia yang tahu. Tujuannya kalau dia nikah, nanti dia ceraikan istrinya itu supaya balik pada kawannya. Kawannya gak tahu, si istri juga gak tahu niatnya itu. Akhirnya, terjadilah pernikahan. Kemudian diceraikan istrinya. Baliklah mereka kepada mantan suaminya. Udah? Sekarang, apa hukum pernikahan si istri dengan suaminya yang pertama? Sah apa tidak? Kenapa? Karena mereka nggak tahu. Baik, sudah menikah. Barulah yang tadi yang ngasih tahu. Sebenarnya, niatku dari awal sudah begitu. Biar tahu kalian. Gimana jadinya? Mungkin gini, Bu. Mungkin kita nggak tahu lah drama-drama. Ini kan dunia ini kan memang panggung sandiwara yang ceritanya bisa berubah-ubah. Jadi, mungkin terjadi clash lah. Baru diungkap rahasianya. Aku ada rahasia sebenarnya. Sebenarnya, pernikahan kami itu pernikahan terlaknat. Karena begini-gini, niat saya begini. Nah, berarti kalau pernikahan saya terlaknat, berarti pernikahan kalian juga nggak sah. Sementara mereka nggak tahu, bagaimana? Hah? Tetap sah. Dia sendiri yang terlaknat, ya? Dia sendiri yang terlaknat karena yang tahu hanya dia. Si perempuan nggak tahu, mantan suami juga nggak tahu. Itulah dia. Jadi dalam masalah ini, segala sesuatu yang tanpa diketahui, tak ada ilmunya, maka hukum tidak berlaku bagi orang yang tidak mengetahui. Itulah para umahat, azamullahu ayyakum. Makanya Ibnu Umar ketika ditanya masalah ini, dia langsung menjawab, tak sah. Pernikahan mereka tak sah. Yang tadi itu, yang pura-pura tadi itu. Walaupun hanya satu yang mengetahuinya. Kemudian, kunna illa nikah rohbah. Kecuali kalau pernikahannya pernikahan rohbah. Artinya memang si laki-laki tertarik dengan si wanita, wanita tertarik dengan laki-laki. Jadi dia niat nikah bukan untuk dicerai. Niat nikah yang untuk bersama-sama mengayomi bahtera rumah tangga. Together till jannah tadi itu. Jadi dalam masalah ini tidak ada rekayasa di situ. Tapi kalau seandainya baru 2 bulan ternyata pertengkaran gak cocok, cerai, barulah dia boleh balik. Jadi pernikahan benar-benar dikarenakan keinginan. Kemudian ada sedikit faedah. Yanwi zawajul mar'ati summa tatliquha litahliliha al-awwal sawa'un syurut ali amla fanikau hinan fasid fayakun mal'unan. Ini yang pertama tadi. Apabila dia meniatkan pernikahan wanita itu untuk dia cerai agar dia bisa halal pada suami yang pertama, maka baik ada persyaratan sebelumnya maupun tak bersyarat, maka pernikahannya batil dan keduanya mal'un, terlanat. Ayyusharritu 'alai tahlil mar'ah qabla 'aqdi. Dia mempersyaratkan wanita sebelum akad. Fayanwi huwa ghairu mastaratu 'alaihi. Dan dia berniat tidak dengan tidak persyaratan yang telah dipersyaratkan pada dia. Jadi begini nih. Si laki-laki mau menikahi si wanita tadi. Kata wanita begini, saya terima lamaran abang, tetapi persyaratannya nanti setelah menikah, saya mau abang cerai. Udah. Kemudian kata si laki-laki, ya udah. Tapi dalam hatinya enggak. Dalam hatinya enggak. Ya. Wayaksud nikah rohbah. Si laki-laki memang suka dengan tuh perempuan. Udah lama. Selama ini dia hanya memendam rindu. Dia itu bagaikan apa namanya? Bertepuk sebelah tangan. Hanya bertepuk sebelah tangan, cintanya tak berbalas. Ketika si istri ini sudah dicerai, berarti kan ada peluang untuk dia bisa menjalin cinta dengan wanita yang sudah membuat dia cinta dalam diam. Jadi, ini gimana? Iyalah kata si laki-laki. Karena kalau si laki-laki tadi tidak menerima persyaratannya, si perempuan nggak mau menikah dengan dia. Demikian. Ini nampaknya ini apa namanya, cinta sebelah pihak ini, ya. Apa namanya, bertepuk sebelah tangan, apalagi namanya, selain lain, punggung, nggak, itu nggak punggung. Baik, kemudian si laki-laki mengatakan iya. Kenapa? Khawatir kalau dia nggak katakan iya, nanti nggak terima nikahnya. Kemudian fan nikahu sahih, maka nikahnya sahih. Karena sebenarnya si laki-laki menikahi dia dengan keinginan, bukan untuk dihalalkan, bukan untuk dikembalikan kepada suami yang pertama. Li'annahu khala min niyati tahlil wasyur wasyartihi. Karena niatnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan penghalalannya. Sekali lagi, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amalan itu disertai dengan niat. Wa innamalikul limri'in ma nawa. Masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Demilah para ummahat, azwat, dan para akhwat, azzallahu wa iyyakum. Kemudian, ada satu kisah lagi. Dari Imra'atul Rifa'ah. Imra'atul Rifa'ah. Sebenarnya hadisnya hadis yang berikutnya, tapi ini hadis lengkapnya. Istri Rifa'ah Al-Qurazi, berarti dia dari Bani Quraizah. Inni nakahtu ba'da Abdurrahman bin Zubair Al-Qurazi. Aku menikahi mantan istri Abdurrahman bin Zubair Al-Qurazi. Wa inna ma ma'ahu mislu hudbah. Kata si wanita ini, ya. Kata si wanita ini, Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku Rifa'ah telah menceraikanku. Dah. Kemudian aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair Al-Qurazi. Wa inna ma ma'u mislu hudbah. Tapi sayangnya dia itu bagaikan hudbah. Hudbah itu ujung kain. Jadi dia pegang kainnya. Gini kan. Ini masih. Tak tidur dia. Nah inilah ini. Ya. Ya Rasulullah. Tapi si Abdurrahman tuh ini. Hudbah itu apa namanya? Rumbai-rumbai yang ada di ujung kain. Udah. Tapi si Abdurrahman tuh ya Rasulullah ini. Dipaksa-paksa. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah ini bisa membaca ini tujuannya. Rasulullah bisa membaca ini sebenarnya mau balik ke suaminya ke Rifa'ah. Apa kata Rasulullah? La'allaki turidina an tarji'i ila Rifa'ah. Kamu mau balik ke Rifa'ah ya, kata Rasulullah. La, enggak boleh. Hatta yadhuqu usailataki wa tadhuqi usailatahu. Enggak boleh. Sampai dia mencicipi madumu dan kamu pun mencicipi madunya. Oh, jadi dua orang ini agen jualan madu. Ini nggak ada yang jual madu di sini. Itu merupakan kiasan sampai dia merasakan kenyamanan, melakukan hubungan dengan istrinya dan suami juga sudah nyaman dengan dia. Baru kalau setelah itu ada masalah baru boleh. Demikian. Jadi dalam masalah ini itulah masalah al-muhallil atau bahasa di KBBI termasuk Cina buta. Seorang yang menikahi seorang wanita dengan tujuan supaya dia bisa balik kepada mantan suaminya yang pertama. Tapi dengan pernikahan bersyarat atau pernikahan yang memang tujuannya untuk berpisah. Kalau seandainya pernikahan itu dengan raghbah, memang suka. Si perempuan suka dengan laki-laki ini, laki-laki itu pun suka dengan perempuan itu. Tapi qadarullah ma syaa fa'ala, terjadilah satu accident, terlalu satu kejadian di masa membuat mereka bertengkar habis, kemudian si laki-laki mentalak istrinya, dah talak satu. Boleh nggak dia balik, Bu, ke mantan suaminya? Hah? Belum. Iddah dulu. Masa iddah dulu. Udah, suaminya yang ditalak ini. Berarti mantan suaminya tinggal menunggu masa iddah. Begitu mau habis masa iddah, suaminya itu rujuk. Gimana? Habis loh. Ya, lanyau lah kata orang. Gak bisa, kenapa? Suaminya rujuk. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna in arada islaha. Sungguh suaminya lebih berhak untuk rujuk. Kalau mereka mau berdamai, ya tunggu saja kesempatan lain. Ya, langsunglah pantau. Buat CCTV kalau bisa situ, kapan kapan talaknya. Itu ikhwah, ya. Jadi sulit untuk kembali dalam kondisi seperti ini. Harus natural dia, tidak ada rekayasa di sana. Ya. Tidak ada rekayasa pernikahan, harus natural ketika mereka bercerai, barulah mereka bisa balik ke suaminya yang pertama, tapi itu pun harus sudah melalui masa iddah. Terus kalau mereka balik, Bu. Balik ke suami yang pertama. Talak yang tiga gimana jadinya? Hah? Sudah seperti Pertamina dia. Kembali ke nol. Ya. Sudah kembali ke nol. Intinya, apabila seorang istri sudah sempat menikah dengan laki-laki lain, kemudian dia balik ke laki-laki yang pertama, maka berapapun talaknya sudah dikembalikan ke nol. Misalnya, si suami mentalak istrinya talak satu. Maka istri pun melangsungkan masa iddah. Ya, melangsungkan masa iddah. Berapa lama masa iddahnya, Bu? 3 kali haid. Udah. Ternyata di masa iddah, si suami tidak rujuk. Sampai selesai masa iddah. Begitu selesai masa iddah, masuk proposal baru. Laki-laki lain diterima oleh si istri. Menikahlah mereka. Ya. Dan tak lama kemudian bercerai mereka kembali. Setelah cerai, langsung kan masa iddah, gak rujuk sampai selesai. Suami yang pertama langsung masuk proposalnya, langsung diterima dengan cergas oleh sang istri. Laris sih, laris ini. Insya Allah, laris. Biasanya kalau sudah janda itu kan agak susah bu, lakunya. Udah. Jadi masuk si istri suami pertama, kan dia katakan ini peluang. Maka talak satu tadi gimana? Dianggap selesai. Karena dia sudah pernah nikah dengan laki-laki. Jadi kalau seorang seorang wanita sudah pernah nikah dengan laki-laki lain, kemudian dia cerai dan balik ke laki-laki pertama, berapapun talak yang sudah jatuh, maka kembali ke nol ya bu. Ya. Itulah dia standarnya. Termasuk talak tiga tadi. Demikian para umat dan akhwat azzallahu wa iyyakum. Baik. Bagi para umahan akhwat yang mau bertanya dipersilahkan. Silakan bagi yang mau bertanya langsung. Ada? Ya, mana silakan. Ya, silakan, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pertanyaan ini terkait dengan talak dan pernikahan, Pak Ustadz. Jadi di ada
0: pernikahan
1: di,
0: Pak Ustadz. Mau pernikahan saya dipertanyakan. Jadi
1: talak dan pernikahan, koma Pak Ustadz.
0: Oh iya, oh iya.
1: Di keluarga saya, ini kebetulan keluarga jauh saya, kayak sepupu-sepupunya orang tua saya gitu Pak Ustadz. Nah jadi si om ini istrinya sudah meninggal tahun lalu.
0: Ya.
1: Terus kemudian hampir setahun kemudian si om ini mau menikah dengan seorang janda. Tapi ibu ini tuh belum selesai masa iddah, tapi mereka sudah lamaran gitu Ustaz. Nah itu gimana hukumnya?
0: Oh, tapi nggak nikahan.
1: Menikah, tapi sudah merencanakan pernikahan, sudah lamaran, sedangkan ibu itu masih dalam masa iddah.
0: Tadi idahnya idah cerai, talak.
1: Iya.
0: Talak mening, idah idah ninggal apa idah idah, idah talak?
1: Udah cerai.
0: Cerai. Begini, pada dasarnya ketika ketika seorang wanita melangsungkan masa iddahnya, Allah masih menyatakan dia itu istri, suaminya suami. Oleh karena itu dalam ayat disebutkan ketika seorang suami menjatuhkan talak satu atau dua, apa kata Allah? Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna in arada islaha. Sungguh suaminya, jadi disebutkan kata suami, suaminya lebih berhak untuk kembali kepada istrinya in arada islaha, jika memang mereka ingin islah, ingin berdamai. Jadi lamaran itu sudah sebuah dosa. Itu termasuk dosa. Ya, seandainya seandainya ini akad pernikahannya terjadi di saat masih berlangsungnya masa iddah, maka akad pernikahannya tidak sah. Karena dia sedang menikah dengan istri orang. Tapi karena tadi itu pernyataannya lamaran. Ya, lamaran. Sementara akadnya setelah masa iddah habis, maka lamarannya itu berdosa. Ya, lamaran berdosa. Begini Ibu. Yang boleh spill seorang laki-laki kepada seorang wanita, yaitu apabila sudah jatuh talak tiga. Misalnya si kalau talak satu dan dua belum, kenapa? Karena dia tadi masih istri. Tapi kalau sudah talak tiga, dia kan tetap ada masa iddah. Ya, di mana masa iddah ini bukan fungsinya untuk si laki-laki tadi rujuk, tapi untuk lamaran laki-laki lain. Selama masa iddah, nggak boleh ada lamaran. Tetapi kalau spill boleh, kode-kode keras boleh. Misalnya, Masya Allah ya, kok tambah glowing ya sekarang. Itu kan spill namanya. Ya, ada kode-kode tambah menarik ya sekarang. Ya, demikian. Sepertinya akan bahagia dunia akhirat ini kalau berdampingan dengan dirimu. Misalnya begitu kan. Hanya gitu-gitu aja. Tidak ada niat, tidak ada ucapan jelas untuk melamar. Maka itu masih dibolehkan. Tapi ingat, itu di talak tiga. Adapun talak satu dan talak dua tidak boleh. Tidak boleh. Karena di itu isti orang. ya, karena itu istri istri orang. Makanya lamaran itu berdosa. Kalau seandainya akadnya berada dalam masa iddah, maka akadnya tidak sah. Tapi karena ini akadnya di luar masa iddah, maka akadnya sah. Lamaran yang berdosa. Ya, lamaran berdosa. Seperti ini, Bu. La yakhtub rajulun ala khidbata akhihi hatta yadharaha. Janganlah seorang itu melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya sampai dia putuskan. Maksudnya lamaran ini maksudnya sudah deal, sudah cocok. Misalnya si A melamar si Wati. Ada sini si Wati? Enggak ada kan? Kalau ada kita cari nama lain. Enggak ada ya? Si si Budi melamar si Wati. Sudah cocoklah Budi dengan Wati. Udah, tapi belum menikah. Tinggal menentukan hari hanya, tapi pernikah lama sudah terima. Maka si Joni tidak boleh melamar si Wati. Tapi kalau masih proposal aja masuk boleh. Misalnya si Budi melamar, diterima oleh si si Wati, tapi belum belum mengatakan diterima, masih terima filenya saja masih. Setelah itu masuk si si Joni misalnya, setelah itu masuk si Jontor misalnya. Maka ya terserah nanti si si Wati nanti memilih. Tapi kalau si Wati sudah memilih satu, maka tidak boleh laki-laki lain datang melamarnya. Karena bisa batal loh, Bu. Lamaran ini misalnya nih, ya. Misalnya lamaran yang pertama itu bisa batal loh dibuat keluarga perempuan. Misalnya si Budi orangnya soleh, ya. Kemudian ganteng, tapi pitihnya dado. Atau pitihnya dikit lah, sedang. Udah. Lamaran sudah terima, tapi belum tentu ada hari H. Belum tentukan hari H. Datang si Joni, orangnya soleh, kaya raya, kapal tanker 3. Kemudian orangnya, apalagi, ganteng. Kira-kira ada kemungkinan nggak si Wati ini membatalkan lamaran si Budi? Hah? Boleh nggak si Wati membatalkannya? Wati boleh. Aduh, begini ya Bapak Bapak Joni, eh Bapak, Pak Budi, ini ada yang lebih bagus. Udah. Pembatalan akad, pembatalan janji akad boleh. Tetapi si Joni berdosa. Ya goyanglah si Wati. Bang Joni lebih ganteng. Solehnya sama, tapi lebih kaya. Datang aja ngelamar pakai Alphard. Yang ini pakai sepeda janda. Memang soleh. Kemudian apa? Ganteng juga. Sama-sama ganteng, macam-macam bule gitu. Tetapi, yang ini duitnya kurang. Ibu, kalau pilih menantu, pilih yang mana nih, Bu? Joni kan? Jangankan Joni ganteng. Joni yang agak-agak tingginya cepek lempol pun, kayaknya Bu masih mau terima si Joni, ya kan Bu? Iya kan? Iya. Yang realistis saja dong, Bu ya, realistis. Apalagi ini sama, bedanya beda, beda duit. Itulah dia, ya. Makanya tidak dibolehkan. Tapi, kalau terjadi pembatalan lamar si Budi gara-gara si Joni, kira-kira yang berantem siapa nih? Yang sakit hati? Budi. Sakit hati dengan kedua belah pihak keluarga. Itulah dia. Ya makanya tidak boleh seorang melamar yang sudah dilamar. Itu tidak boleh melamar yang sudah dilamar. Ini yang dilamar istri orang. Istri orang dilamar. Marahlah suaminya. Maka nggak dibolehkan. Ya. Sedangkan suami yang dilamar oleh wanita lain aja, ibu-ibu nggak sanggup sabar kan, Bu? Ada wanita punya suami. Boleh nggak suami nikah lagi sebenarnya dalam dalam syariat? Boleh. Datang datang seorang janda. Bang, kalau abang berkenan, bisalah saya menjadi temannya kakak sehidup semati. Gak apa-apalah, bagian saya 2 hari, kakak 4 hari. Nah, kan gitu, awalnya gitu biasanya. Karena realnya itu begitu seringnya. Baru nanti setelah jadi, minta keadilan. Iyalah, kata Bang Joni tadi. Ya, udah. Berlangsunglah secara silent. Ketahuan dengan istri pertama. Marah gak istri pertama? Padahal dia tidak dikurangi haknya. Enggak dikurangi, Bu. Makanya kata-kata praktisi, kami itu hanya buat new folder. Tanpa mengurangi folder yang lama. Semua kasih sayang kami berikan full tanpa ada kekurangan sedikit pun. Semuanya. Hanya memang kami buat folder yang baru. Kata mereka tuh begitu. Jadi mohon dimaklumi. Itulah dia. Apalagi itu yang boleh. Apalagi ini yang masih istri orang dilamar. Maka tidak boleh. Baik. Bagaimana masa iddah bagi orang yang sudah tidak haid, menopause, tua, atau masih muda, tapi qadarullah menopause dini, hingga tidak haid lagi? Dia, Allahu a'lam bissawab, dikiaskan dengan haid dia ketika dia sehat. Ya, misalnya ada seorang nenek dilamar oleh kakek. Ya kan? Bisa kan, Bu? Bisa. Karena kan apa namanya? Yang sudah tua ini kan bukan lagi masalah romantis-romantisme, kan bukan begitu lagi. Hanya kawan ngobrol. Makanya kalau sudah kakek nenek ini berdua, meninggal satu, berikutnya ngikut. Gitu coba perhatikan. Kalau nenek yang meninggal, ngikut. Biasanya. Nggak semua. Nggak nuduh saya. Biasanya. Karena apa? Karena adanya sepi. Beda. Suami itu beda. Ya, suami itu beda. Jadi, terkadang dicarikanlah pasangannya supaya ada kena teman ngobrolnya. Dah. Ini bagaimana? Maka masa iddahnya itu, kalau untuk masa iddah meninggal suami, 4 bulan 10 hari. Dah. Tapi kalau dia dicerai si kakek, Masya Allah, kakek ipatin kali. Kakek-kakek masih cerai juga. Mentalak juga. Oke lah, kita nggak tahu lah kan. Maka, dikiaskan dengan masa iddah yang seperti, masa haid seperti biasa. Afan Ustadz ingin bertanya, apakah ada sunnahnya memakai baju warna hitam? Bolehkah seorang mengharuskan diri memakai baju warna hitam? Memakai baju warna hitam bagi seorang akhwat, para ulama mengambil dalilnya dari ketika pertama sekali turun hijab, maka para wanita-wanita pun mengambil gorden-gordennya dan kepala mereka ka'anna ru'usuhunna ghirban, seolah kepala mereka itu ghirban, burung-burung gagak. Dari burung-burung gagak warna apa, Bu, kepalanya? Warna hitam. Udah, itulah diambil dari warna hitam. Tapi apakah seorang akhwat harus berwarna hitam kerudungnya? Tidak. Aisyah radhiyallahu anha, dia punya gamis warna kuning. Jadi kalau ibu mau ngaji pakai kerudung warna merah, bajunya gamisnya putih, terutama nanti 17 Agustus, boleh silakan ngaji datang. Boleh silakan. Nggak bermasalah. Mau pakai yang French Himar setelan gitu kan? Red, white. Boleh silakan. Nggak ada masalah. Boleh ibu pakai warna-warna. Tapi jangan pakai warna-warna yang terlalu mencolok atau motifnya misalnya ada monyet di sini, gambar monyet. Ada, Bu. Ada. Kalau anak-anak muda ada, pernah saya sholat, dia pakai baju kaos, depan gambar monyet, ngejek monyetnya. Astagfirullah. Ganggu. Pernah nggak ibu melihat ada baju kaos, itu alumni tahun sekian? Nama-namanya. Lagi nyolotnya. Baca. Itu mengganggu betul. Itu mengganggu betul tuh. Ya. Jadi, upayakan jangan sampai mengganggu orang. Ya. Demikian, ikhwan. Makanya, seorang akhwat, sebaiknya warnanya bukan warna-warna mencolok. Tapi kalaupun dia warna mencolok, nggak apa-apa juga. Silakan. Ibu mau pakai biru tua. Silakan. Ya. Silakan. Mau apa ini? Kuning menyala sebagai seperti menjaring matahari, silahkan. Tidak apa-apa, boleh. Tapi yang tadi itu, dia harus tidak transparan dan tidak sempit. Boleh, silahkan. Ya, itu boleh ibu pakai. Baik. Satu lagi, mengenai warna ibu, terkadang terikut dengan, apa namanya, kearifan lokal. Makanya kalau di Saudi, umumnya pakaian-pakaian ibu-ibu, pakaian keluarnya itu warna hitam. Kalau laki-laki warna putih. Coba perhatikan di sana, nggak ada laki-laki pakai baju hitam. Nggak ada. Dan nggak ada yang akhwat-akhwatnya pakai baju putih. Kalau kita kan memang mukenanya putih. Kadang-kadang kalau mereka sedang mau sholat tasbih kepada cermin, putih semua. Ada yang pernah sholat tasbih kepada cermin? Itu dia putih semua, ya. Nah, tapi sekarang sudah beragama, alhamdulillah. Jadi tidak ada warna yang tertentu, tapi carilah warna yang memang tidak mencolok supaya tidak menjadi perhatian. Ibu-ibu ini keluar rumah saja, kata Rasulullah, itu istasrafu syaitan, akan dijadikan syaitan sebagai alat penggoda. Apalagi dia wajahnya cantik, kemudian apalagi dia pakai baju. Kan sekarang banyak tren kan, Bu, yang namanya gamis itu macam-macam. Kadang-kadang ada merek di depan nih, merek di depan, Sasisu, misalnya begitu kan. Kemudian, ah, ya itulah pokoknya. Udah. Kemudian ada motif-motifnya bertingkat-tingkat dan memang kelihatannya bagus memang. Kong desainnya memang desainnya apa memang memang nasional begitu. Bagus tingkatan-tingkat. Saya pernah lihat bajunya. Tapi ya gitu dia. Banyak motif-motifnya. Akhirnya mahal nih. Begitulah paling. Nah, kalau ibu pakai gini-gini kan gak ketahuan mahalnya kan? Paling makanya supaya ketahuan mahalnya dibuat asli mereknya. J. Itu dia. Supaya ketahuan. Nanti kalau pakai cadar, di sini ada Karaz, ya kan? Itu. Kalau di dalam nggak nampak. Alasannya apa? Pemberat, Ustaz, pemberat. Itulah dia. Allahu a'lam bissawab. Ya itu dia, ya. Jadi tidak harus berwarna hitam. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz, apabila kita mengetahui ada yang menyelewengkan kotak infak, apakah kita harus tegur atau bagaimana cara terbaiknya? Jangan tegur, Bu, dinasehati. Ibu datangi nasihati. Tapi ibu harus tahu bahwasanya apa yang dilakukan itu betul-betul menyimpang. Jangan sampai hanya asumsi. Maaf, Pak, Bapak telah melakukan penyimpangan. Apa itu, Bu? Bapak menggunakan infak untuk perkara yang nggak dibolehkan, loh. Saya ini hanya menyalurkan ke anak yatim, nggak ada ngapa-ngapain. Salah, kan? Jadinya ya, asumsi ibu. Jadi pastikan dulu asumsi ibu itu benar. Sehingga nasihatnya tepat pada sasaran. Allahu a'lam bissawab. Ada yang mau langsung, Ibu?
1: Assalamualaikum Ustadz.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai sekarang, Ana sudah menikah dengan suami sekitar 12 tahun. Dulu, di waktu kami sebelum hijrah dan belum belajar agama, di awal pernikahan kami sering cekcok dan terjadi pertengkaran. Terkadang keluar kata cerai atau bahasa
0: Kinayah.
1: kinayah. Ya, kinayah yang lain seperti pulanglah ke orang tua dan sebagainya dari suami. Seingat suami Ana saat itu, perceraian tidak terjadi kalau belum dibawa ke persidangan urusan agama. Setelah kami belajar agama 4 tahun belakangan ini, Ana dan suami jadi tahu sedikit hukum-hukum sah tidaknya talak. Suami tidak pernah lagi jika marah menyinggung cerai dan sebagainya. 4 tahun ini hubungan kami baik-baik saja. Namun rasa khawatir tentang kehalalan hubungan ini selalu membayangi Ustadz. Lalu mulailah Ana dan suami hitung. Ada 2 kali yang jelas dan diingat. Yang satu samar lupa-lupa atau mungkin lebih dari 3. Karena ada bahasa kinayah dan lain-lain. Dan cenderung ada perasaan was-was sudah 3 kali. Qadarullah suami dan Ana benar-benar lupa. Jadi, mana mudorot yang lebih besar, Ustadz, melanjutkan hubungan ini atau menyudahi? Afwan, Ustadz, kalau Ana merepotkan dengan pertanyaan ini.
0: Yang baca siapa?
1: Saya.
0: Oh, baik. Pertama, ibu-ibu sekalian, ada satu kaedah, al-yakinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan hanya dengan keraguan. Dah. Baik, kita kembali kepada permasalahan. Talak, itu ucapan talak ada 2. Ada yang soreh, jelas. Ku cerai, ku talak, itu jelas. Ada yang bahasanya gairu soreh. Gairu soreh yang gak jelas seperti pulang saja, kita pisah saja, kita masing-masing aja, abang pulang aja, udah kita masing-masing. Itu bahasa-bahasa yang gak jelas. Untuk bahasa-bahasa yang gak jelas ini, dia kaitannya dengan niat sang suami. Kalau niat sang suami maksudnya dengan lafaz tidak jelas itu adalah talak, maka jatuhlah dia. Udah. Kemudian tadi dihitung ya. Dihitung-hitung, maka yang jelas 2. Yang tak jelas, entah tahu tak berapa. Maka, seperti yang kita katakan tadi, al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan gak bisa dihapus dengan keraguan. Pernikahan sudah sah dan itu yakin. Maka terputusnya pernikahan tidak boleh diputuskan kecuali dengan keyakinan juga. Makanya tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang ragu tadi dianggap tidak ada karena ragu. Tapi yang yakin itu dihitung. Tapi jangan yang sudah yakin pura-pura diragu-ragukan. Sepertinya enggak juga yang dua ini. Agak ragu awak. Begitu. Itu kan hati yang berbicara. Hati yang berbicara, iman yang ditepuk. Jujur apa enggak dia? Karena kalau dia enggak jujur, maka kembalinya kepada perzinahan. Makanya hati-hati. Ibu-ibu juga bolehlah cerita-cerita kepada suami, walaupun enggak, bukan untuk dipraktekkan. Karena Uzaib bin Yaman pernah mengatakan, kana an-nas yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'alu 'anil syarr makhafatan ayudrikani fi. Orang-orang bertanya tentang kebaikan. Aku bertanya tentang keburukan. Kenapa? Aku khawatir nanti jatuh kepada keburukan itu. Makanya aku tanya keburukan. Ibu boleh cerita dengan suami bahwasanya talak itu begini-gini, itu hak suami. Supaya apa? Supaya enggak jatuh pada keburukan. Demikian, Ibu ya. Jadi yang samar enggak jatuh, yang jelas, yang yakin itu jatuh. Apa tadi, Bu? Kaidahnya? Al-yakin la yuzalu bisyak. Al-yakin la yuzalu bisyak. Ya, Bu. Satu lagi. Suami, ada yang bisa memberikan mikrofon kita?
2: Pak Ustadz, jadi kalau sudah talak tiga, sang yang laki-laki itu, apakah dia juga enggak dibebani untuk menikah lagi? Baru bisa kembali gitu?
0: Enggak, Bu. Kalau kami kaum laki-laki, kalau mau nikah lagi, enggak nunggu si perempuan nikah lagi. Sudah nikah pun kami, masih bisa kami nikah lagi. Slotnya 4, Bu. Slotnya 4. 200 apa? 128 apa mega. Itu ada 4 tuh slotnya. Jadi enggak perlu nikah dulu dia. Enggak perlu, ya Bu ya. Itu hanya untuk perempuan. Adapun untuk laki-lakinya tidak harus menunggu nikah dulu baru cerai dulu enggak, Bu? Langsung boleh. Ya, langsung dia menikah langsung boleh. Baik silent maupun terang-terangan boleh. Dalam syariat, sah laki-laki yang menikah dengan diam-diam sah. Tapi pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan undang-undang kalau suami istri menggugat, maka akan diancam 5 tahun penjara. Kalau diam-diam. Makanya kalau suami ibu diam-diam, bilangin jangan sampai ketahuan. Hanya itu solusinya. Ya, diam-diam tapi jangan sampai ketahuan. Sampai meninggal. Pernah, Bu. Ini pengalaman nih, bukan saya. Jadi jamaah juga dulu lama, waktu dulu masih tahun apa ya, 889 gitulah, 1989. Udah pada lahir belum? Nenek-nenek lahir lah ya, nenek-nenek lahir. Jadi pada waktu itu ada jamaah kajian saya. Saya ngaji di rumah dia, suaminya itu Pertamina, tapi Pertamina di Aceh. Udah, sebulan sekali datang seminggu, balik. Dan sampai sekian tahun, meninggallah dia. Begitu meninggal, datanglah istrinya yang di Aceh. Jadi memang silent sampai seperti itunya, ketahuan hanya ketika sudah meninggal. Biasanya datanglah istrinya, mau ngapain dia? Iya, minta harta, warisan. Permasalahannya, ya, dalam Islam iya, kalau dia sudah menjadi istri, dia punya hak. Kalau sekarang ini semuanya harus ada legal standingnya. Kamu mengaku sebagai istri, ya mana buktinya? Mana legal standingnya? Mana buktinya sama pemerintah? Kalau enggak, ini enggak dikasih. Demikian ya. Ibu sekalian, ada lagi? Habis? Ya. Jangan, Ibu udah, ini Ibu ini. Ini Ibu ini, belum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Tadi mengenai judul Jalan Pintas yang terlarang. Ini kan lagi musim haji, Ustaz. Bagaimana dengan yang haji furoda-furoda itu, Ustaz? Apakah itu merupakan jalan pintas?
0: No comment. No comment. Kaidahnya, apabila dia jalan pintas dan menggeser yang harusnya sudah menjadi giliran dia, maka itu zolim. Zolim. Saya ulangi. Baik yang apa namanya, yang bayar percepatan. Ada, Bu, percepatan, tapi yang menarik mahram, Tapi terkadang percepat nggak

0: masih hidup nggak ya? Begitu. Digeser setahun lagi. Allahu Akbar. Sedangkan COVID yang menggeser, nggak rela kan? Kemanfaat menggeser gara-gara COVID. Ini orang pula gara-gara fulus. Itu zalim, nggak boleh, haram hukumnya. Kalau seperti itu. Kalau seperti itu. Apa itu, Bu? Yang menggeser lah, Bu. Pihak yang merasa berwenang. Kita yang terzolimi, doa. Ya Allah, engkau mengatakan doa orang terzolimi itu makbul ya Allah. Cepatkan jatahku, hajiku. Itu doanya. Jangan, ya Allah matikan yang menzolimi. Ya Allah matikan dia. Jangan. Matikan dia, keluarganya, semua basmi ya Allah. Itu zolim doanya kalau gitu. Orang satu orang, keluarganya kena semua. Ya itu zolim. Jadi doanya ya Allah, engkau katakan bahwasanya Rasul kan mengatakan fattaqud da'atal mazlum. Hati-hati dengan doa orang terzalimi. Fa'innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena enggak ada hijab antara dia dan Allah. Doanya itu dia, ya Allah. Cepatkan ya Allah. Saya sudah terzalimi ya Allah. Gitu doanya. Cepatkan 10 tahun. Biar terkabulkan. Ya Bu ya. Ibu nanya lagi. Bu, ada yang mengatakan ayo percepatan tapi bayar. Ibu tahu lah kalau namanya bayar. Bayar itu yang pemulus-mulus itu. Itulah dia. Kalau dia mau, boleh saya dipercepatkan. Tapi boleh nggak bayar? Mau nggak dia? Mana mau. Itu dia. Itu bayar tanda-tanda. Ya. Oke lah Ibu, jangan nyelempet kemana-mana. Ya. Karena kalau dibiarkan nanti kemana-mana ini perginya. Itu dia. Sudahlah artikulasi Ibu nggak jelas tadi. Terima kasih Ibu sekalian dan para umahat. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku luka lihat wa astaghfirullah li walakum wa lisal muslimin. Innahu wal ghafur rahim. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kembali kami pancarluaskan dari Kompleks Apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung, 104.3 FM, Radio Roja Menebar Cahaya Sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan malam ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Ali Nur Elsi Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Nurun minal Qur'an.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya

0: tidak berubah, sungai Khomar-Khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik. Oh.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka hanya satu Allah.

0: Ya akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wa nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
4: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain.
1: Adhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadaik. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan. Bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati.
3: Aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

Lejeng Wangi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق

0: وهي فلان ابن فلان فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. ولم

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه,
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
3: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
4: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekerik.
4: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita perbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
3: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
2: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah. Tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Raja Bandung, Anda masih di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah sesaat lagi kita akan kembali menyimak program kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah yang terus mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat, yang senantiasa mencurahkan kepada kita kasih sayangnya yang tiada terhingga, kasih sayangnya yang tiada tara, yang dengan menggunakan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada itu kepada kita itu, kita bisa menjalani kehidupan kita di permukaan bumi. Tanpa rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada apapun juga yang bisa kita lakukan. Tanpa rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada apapun yang bisa kita kerjakan. Karena seorang muslim, seorang muslimah harus menanamkan di dalam dirinya la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan dan kemampuan apapun illa billah, kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia dengan apa yang mereka kerjakan tidak akan mungkin bisa, kecuali kalau Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepadanya rahmat dan nikmat yang digunakan oleh manusia itu untuk melaksanakan apapun yang ia lakukan. Walau hanya sekedar berbicara sepatah dua patah kata la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya dan tidak ada kekuatan kita untuk berbicara kecuali dengan Allah. Karena memang lisan ini anugerah Allah, dan Allah tabaraka wa ta'ala yang menyehatkannya puluhan tahun kita gunakan. Kalau Allah seketika berkehendak untuk menjadikan lisan itu tidak mampu untuk berbicara, Allah bisa. Namun ketika Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan nikmat lisan, dengannya kita bisa berbicara puluhan jam, belasan jam, padahal untuk sepatah dua patah kata itu bukanlah kemampuan kita. Anugerah murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan penglihatan. Kita bisa melihat, kita bisa memantau dengan mata kita apa yang ada di hadapan kita. Itu bukan karena kemampuan kita. Demikian juga dengan berjalan. Bukan kemampuan kita, selangkah dua langkah, anugerah Allah. Karena Allah yang telah menyehatkan kaki dan tulang itu untuk berjalan. Oleh karena itu, hidup seorang muslim harus senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas anugerah dan karunia yang Ia berikan. Ia tahu bahwa itu bukan karena kemampuannya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan kita menuju ridho Allah. Suri tauladan kita menuju surga Allah. Suri tauladan kita di dalam penghambaan diri kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Beliaulah manusia yang paling sempurna dalam penghambaan dirinya kepada Rabbnya. Bahkan tidak hanya untuk umat akhir zaman. Kalau dalam kesempurnaan, maka Rasulullah SAW adalah manusia yang sempurna dalam penghambaan dirinya kepada Allah dari seluruh manusia yang pernah ada di permukaan bumi. Oleh karena itu, Allah tabaraka wa ta'ala berikan keutamaan dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang berhak untuk memberikan syafaat ulama, syafaat yang paling besar di yaumil mahsyar, dan satu-satunya hamba Allah yang menikmati tempat di surga yang tidak bisa dimasuki oleh manusia manapun, bernama Al-Wasilah. Karena beliau adalah a'badun nas, manusia yang paling pandai menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliaulah suri tauladan kita, dan beruntunglah manusia yang benar-benar menjadikan beliau suri tauladan. Rugilah manusia yang tahu bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan, kemudian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rasa malas, dengan penuh rasa tidak yakin, setengah-setengah, kadang iya kadang tidak. Dan celakalah orang-orang yang menentang suri tauladan yang telah Allah turunkan kepada mereka sebagai suri tauladan. Karena di akhirat seluruh yang tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat mereka adalah neraka jahannam. Kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa meneguhkan hati kita untuk benar-benar berusaha meneladani kehidupan Nabi kita, Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kebersamaan kita bersama kitab Thalathatul Usul atau Al-Usulul Thalatha. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita memasuki qauluhu ta'ala, perkataan muallif rahimahullah, wa qauluhu ta'ala, dan demikian juga dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ahlal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Demikian juga dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-64, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul ya ahlal kitab, katakan wahai nabi, katakan wahai rasul, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab adalah Al-Yahud wa Nasara, orang Yahud dan orang Nasara, Yahudi dan Nasrani. Mereka lah ahlul kitab. Yang satunya mengaku pengikut kitab Taurat, yaitu Yahud. Yang satunya mengaku pengikut kitab Injil, yaitu Nasara. Dan mereka merasa berpegang teguh dengan dua kitab yang Allah tabaraka wa taala turunkan ke permukaan bumi kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Akan tapi kitab Taurat yang mereka anggap Taurat dan Injil yang mereka anggap Injil sudah banyak dinodai oleh tangan-tangan manusia, sebagaimana yang Allah katakan, yuharrifunal kalima amma wadi'i. Mereka telah merubah-rubah kalimat-kalimat yang Allah turunkan, wahyu-wahyu yang Allah turunkan dengan tangan-tangan mereka, telah mereka rubah dari tempat-tempatnya sehingga tidak suci dan tidak lagi murni. Telah banyak terjadi perubahan, telah terjadi sesuatu yang dirubah dari kitab Taurat dan kitab Injil. Namun mereka masih menyatakan diri mereka pengikut kitab Taurat dan kitab Injil. Mereka lah yang dipanggil di dalam ayat ini, Qul ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Mari kemari, wahai ahlul kitab, ila kalimatin sawa'in, kepada sebuah kalimat yang pertengahan, kepada sebuah kalimat yang sama antara kami dan kalian, sebuah kalimat yang adil, sebuah kalimat yang berada di jalan yang lurus. Ini makna kalimat sawa, kalimat yang lurus, kalimat yang tidak memiliki kemiringan ke kiri dan ke kanan, kalimat yang adil dan tidak memiliki kezaliman. Apa itu? Alla na'buda illallah, agar kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a, dan agar kita tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah, dan agar sebahagian kita tidak menjadikan sebahagian yang lain sebagai rob selain Allah. Rob sering diartikan Tuhan. Agar jangan sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain Tuhan selain Allah. Fa in tawallau, kalau seandainya mereka berpaling, wahai Nabi, mereka tidak mau mengikuti itu, tidak mau mengikuti kalimat yang paling adil di permukaan bumi, kalimat yang paling benar dan paling lurus di permukaan bumi. Faqulu syhadu bi anna muslimun, katakan kepada mereka, kalau begitu saksikan bahwa kami adalah orang yang berserah diri, kami adalah orang yang menerima kalimat tersebut sebagaimana yang diharuskan, kami adalah orang yang patuh dan taat kepada kalimat tersebut. Ayat ini adalah ayat yang kedua yang dibawakan oleh pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bahasan bahwasanya makna daripada la ilaha illallah adalah penghambaan diri kepada Allah semata dan meniadakan penghambaan kepada selainnya. Bahwa makna la ilaha illallah isbatun ibadati lillahi wahdah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata dan tidak beribadah kepada selain Allah. Ayat yang pertama sudah kita bahas pada awal, pada pertemuan sebelum ini, yaitu wa idz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Sudah kita bahas pada pertemuan kita sebelum pertemuan ini. Dan ini ayat yang kedua. untuk menerangkan kepada kita inilah makna la ilaha illallah. Mari kita lihat apa yang terkandung di dalam ayat ini. Qul ya ahlal kitab, katakan wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, mari kemari kepada kalimat yang lurus, kalimat yang adil. Kalimat ini antara kami dan kalian sama. Kenapa? Karena ini adalah dakwahnya seluruh para nabi dan para rasul. Dan ini ditegaskan oleh para ahli ilmu dari dahulu sampai sekarang. Bahkan Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menegaskan dengan tegas, wa hadhihi da'watu jami'ir rusul, ini adalah dakwahnya seluruh para nabi dan rasul. Dakwah kepada kalimat ini, kalimat yang lurus ini, kalimat yang terkandung di dalam ayat ini, ini dakwahnya seluruh para nabi dan para rasul. Dan ini sering kita ulang, bahwa agama para nabi dan para rasul satu, agama tauhid, menyerah diri kepada Allah semata dan mengingkari penghambaan diri kepada selain Allah. Inilah agama para nabi dan para rasul. Seluruh para nabi dan para rasul

SAW, agama para nabi dan para rasul satu. Syariat berbeda-beda. Syariat bisa saja berbeda-beda, akan tetapi agama para nabi dan para rasul satu. Oleh karena itu, ketika diajak wahai ahlul kitab yang mengaku pengikut para nabi dan para rasul, mari kepada sebuah kalimat yang adil, yang antara kami dan kalian sama. Karena nabi yang kalian ikuti, nabi yang kalian anggap kalian adalah pengikutnya, berdakwah kepada kalimat yang seperti ini. Berdakwah kepada kalimat yang tidak ada bedanya antara apa yang kami dakwahkan dengan apa yang mereka dakwahkan. Kalimat yang sama, kalimat yang lurus, kalimat yang adil, kalimat yang paling utama di permukaan bumi. Ini dia. Terjadi kesyirikan pada pengikut-pengikut, pada orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Isa, sebagaimana terjadi kesyirikan kepada orang-orang yang mengikut-pengikut mengaku pengikut Nabi Isa, itu bukanlah ajaran Nabi Isa dan bukan juga ajaran Nabi Musa. Akan tetapi penyelewengan-penyelewengan yang terjadi setelah itu, karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah berjanji menjaga kesucian Taurat, dan Allah tidak pernah berjanji menjaga kesucian Injil. Oleh karena itu Taurat dan Injil dirubah-rubah oleh manusia. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, yang merubah-rubah itu adalah ulama-ulamanya mereka. Yang merubah-rubah itu adalah ulama-ulama mereka, ahli-ahli ilmunya mereka, orang yang dianggap adalah orang yang ahli Taurat dan ahli Injil. Sehingga para ulama menegaskan bahwa seandainya orang-orang yang dianggap ahli ilmu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perubahan-perubahan terhadap agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki sifat seperti sifatnya mereka-mereka yang merubah kitab Taurat dan Injil. Karena tugas para ahli ilmu harusnya menjaga kesucian agama Nabi Muhammad, menjaga keasliannya, bukan menambah-nambahkan sesuatu kepadanya. Akan tetapi Al-Quran Allah berjanji untuk menjaganya, sehingga Allah senantiasa mewujudkan di permukaan bumi orang-orang yang menjaga kesucian Al-Quran itu, baik secara hurufnya ataupun secara syariat yang terkandung di dalamnya. Kalau secara huruf sampai sekarang tidak terbantahkan. Apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berubah satu harokat pun. Jangankan satu baris. Satu harokat, kasrah ke dhammah, dhammah ke fathah, tidak berubah. Allah tabaraka wa ta'ala telah menjaga agamanya, telah menjaga Al-Quran dengan penghafal-penghafal Al-Quran yang Allah tebar di permukaan bumi, sehingga tidak punya celah sedikit pun orang untuk melakukan kesalahan di dalam penulisan Al-Quran, di dalam pembacaan Al-Quran. Sampai zaman kita sekarang, satu harokat berubah dari sebuah Al-Quran yang dicetak, umat Islam tahu. Walaupun kadang-kadang perubahan harokat itu tidak merubah arti. Begitulah Allah menjaga nas Al-Quran. Di museum

Masjid Mekah dan Madinah, ada sebuah mushaf Al-Quran, tulisan Al-Quran, yang kembalinya di tahun 70-an Hijriah. Sudah berapa abad? Ayat yang ada di dalam mushaf itu sama persis dengan ayat yang ada di mushaf pada tahun kita ini. Tidak ada yang berbeda. Maka Allah menjaga kesucian Al-Quran. Kemudian juga Allah menjaga kesucian syariat dengan adanya para ulama-ulama yang senantiasa menjaga makna, menjaga syariat Nabi Muhammad SAW untuk dikembalikan kepada syariat yang asli, yang sebenarnya. Setiap 100 tahun Allah bangkitkan lagi seorang ahli ilmu yang mengembalikan umat kepada pemahaman asli yang sebenarnya. Kemudian umat mulai menyeleweng, dibangkitkan lagi oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala takdirkan lagi ada ulama yang mengajak kembali kepada keaslian dan kesucian agama Allah tabaraka wa taala. Selalu seperti itu, dan itu sudah menjadi janji Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Namun ahlul kitab tidak, sehingga mereka memiliki penyelewengan dan terjadi kesyirikan di tengah mereka. Sekali lagi, bukan agama Nabi Musa dan juga bukan agama Nabi Isa. Akan tetapi penyelewengan yang terjadi di tengah-tengah mereka, yang merusaknya adalah orang yang mereka anggap ahli ilmu. Maka di sini ada bahaya besar yang akan menimpa umat manakala ahli ilmunya tidak mengajak kaum muslimin kepada kembali kepada ayat Allah, kembali kepada pemahaman ayat-ayat tersebut, kembali kepada sunnah Rasulullah, kembali mengamalkan agama seperti yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mereka hidup. Karena yang rusak itu adalah agamanya. Pernah suatu hari di zaman Harun al-Rashid, seorang Yahudi yang sangat pintar, cerdas, luar biasa. Dan Harun al-Rashid sangat ingin si Yahudi ini memeluk agama Islam. Dinasehati, didakwahi, tidak kunjung masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya Harun al-Rashid dengan dia berpisah lama. Lama terpisah, akhirnya bertemu dalam satu kesempatan sudah memeluk agama Islam. Apa yang diinginkan oleh Harun al-Rashid terwujud setelah sekian lama berpisah, sehingga Harun al-Rashid tertarik untuk bertanya, apa yang membuat engkau masuk agama Islam? Dari dahulu kala saya selalu menasihatimu, dari dahulu kala saya selalu mengajakmu, kamu enggan untuk memeluk agama Islam. Katanya, saya mencoba untuk melihat kesucian kitab suci. Saya menulis Taurat 10 nuskhah, 10 buah, dan saya masukkan apa yang mau saya masukkan, saya kurangi apa yang mau saya kurangi, lalu saya jual ke pasar. Dan 10 kitab Taurat itu dibeli orang, tak satu pun yang protes. Lalu saya menulis Injil. Saya lakukan seperti hal yang sama di atas. Saya tambahkan apa yang mau saya tambahkan, saya kurangi apa yang mau saya kurangi, saya jual di pasar. Injil itu dibeli orang dan tak seorang pun yang datang kepada saya dan protes. Saya lakukan hal yang sama kepada Al-Quran. Saya tambahkan apa yang mau saya tambahkan, saya kurangi apa yang mau saya kurangi, saya jual di pasar. Dibeli orang 10-nya. Ke 10-10-nya itu kembali kepada saya dan yang membeli marah-marah. Saya yakin bahwa ini adalah yang sebenarnya, dan ini yang membuat saya memeluk agama Islam. 10-10-nya itu marah dan orang mencaci maki saya yang telah merubah-rubah kitab suci.
saya yakin bahwa inilah penjagaan Allah yang luar biasa terhadap terhadap kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sebenarnya agama para nabi dan para rasul satu. Ketika perang Hunain, Nabi Muhammad selesai menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Kemudian Nabi Muhammad pergi untuk berjalan ke Taif, karena kaum di Taif belum beriman. Di dalam perjalanan menuju Taif itu, Nabi dan para sahabat melewati sebuah pohon yang besar, dikenal dengan sebutan Dhatu Anwat. Dikenal dengan sebutan Dhatu Anwat, tempat di mana orang-orang musyrikin menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon itu dengan penuh keyakinan bahwa pohon itu memiliki berkah, yang kalau pedang-pedang digantung di pohon itu, nanti kalau pedang itu dibawa untuk berperang akan punya kekuatan, akan punya sesuatu yang berbeda dengan pedang yang tidak digantungkan di sana. Ada berkah, ada sesuatu yang kekuatan tambahan yang ada pada pohon tersebut. Dan ini kesyirikan. Ketika Nabi Muhammad melewati pohon tersebut, berkata sebahagian orang yang baru masuk Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat." Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan untuk kami mana pohon dhatu anwat untuk umat Islam, sebagaimana mereka orang-orang yang bukan Islam memiliki dhatu anwat. Artinya, buatkan juga untuk kami, tentukan juga untuk kami mana dhatu anwatnya kita. Tunjukkan kepada kami pohon untuk kita yang mana. Kira-kira begitu pertanyaannya. Jadikan untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat. Lihat apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Yang kalian tanya ini demi Allah persis seperti yang ditanyakan umatnya Musa kepada Musa. Ketika umat Musa mengatakan kepada Musa, tunjukkan untuk kami mana ijil yang akan kami ibadati sebagaimana mereka punya ijil. Ijil itu adalah sapi samiri yang memiliki suara, patung sapi yang kemudian dianggap orang memiliki karomah dan yang lainnya di zaman Nabi Musa. Kemudian umat Nabi Musa bertanya, meminta kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, wahai Musa, mana ijil kita? Mereka punya ijil, mana ijil kita? Mereka punya sapi yang mereka, patung sapi yang penuh berkah. Kami juga ingin engkau menunjukkan untuk kami, membuat untuk kami ijil seperti ijilnya mereka. Yang kalian minta ini," kata Nabi Muhammad SAW, "persis seperti yang diminta oleh umat Nabi Musa kepada Musa. Ij'al lana ilahan, tunjukkan untuk kami ilah sebagaimana mereka memiliki ilah." Qala innakum qaumun tajhalun. Jawaban Musa kepada Musa adalah, kepada umatnya adalah, kalian kaum yang jahil. Kalau kalian meminta sapi sembahan seperti sapi sembahannya mereka. Lihat, Nabi Musa mengingkari adanya mengambil berkah dari sapi, sebagaimana Nabi Muhammad mengingkari adanya pengambilan berkah dari pohon. Dan itu sama-sama sudah menjadikan sapi ini, menjadikan pohon ini sesuatu yang diibadati selain Allah. Agama yang sama, subhanallah. Agama yang satu. Sebagaimana Nabi Musa mengingkari sapinya Samiri, Nabi Muhammad mengingkari dhatu anwatnya orang-orang Quraisy. Agama yang sama, tidak ada beda. Oleh karena itu, sawa'im bainana wa bainakum. Kalimat yang sebenarnya sama antara kami dan kalian. Dibawa oleh para nabi dan para rasul kalimat yang satu. Apa itu kalimat itu? Alla na'buda illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Cukup sampai di sini? Belum.
wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Baru sempurna dia. Kita beribadah kepada Allah baru setengah la ilaha illallah, yaitu baru ada pada kalimat illallah. Beribadah hanya kepada Allah. Walayat wala nusyrika bihi syai'a, kita tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Ini kandungan makna daripada la ilaha. Beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sempurnalah tauhid. Sempurnalah tauhid. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Ketika beribadah kepada Allah tidak diiringi dengan kalimat wala nusyrika bihi syai'a. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Boleh jadi ibadah seseorang kepada Allah juga ada peribadatan kepada selain Allah. Oleh karena itu tidak sempurna la ilaha illallah seseorang sampai dia menyempurnakan dua poin ini. Dia harus beribadah kepada Allah dan dia harus menjauhkan dirinya dari penghambaan, dari peribadatan kepada selain Allah. Dia harus menghambakan dirinya hanya kepada Allah dan dia harus menjauhkan penghambaan dirinya kepada selain Allah. Dengannya dia menyempurnakan tauhidnya yang lurus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia jalan yang lurus itu. Ini dia jalan para nabi dan para rasul itu. Ibadatullahi wahdah, beribadah hanya kepada Allah wahdah semata-mata, dan menjauhi peribadatan penghambaan diri kepada selain Allah. Dengannya sempurna kalimat la ilaha illallah dan sempurna pengamalan la ilaha illallah. Mengajak kepada menghambakan diri kepada Allah adalah sesuatu yang secara umum tidak mendapatkan rintangan, secara umum tidak mendapatkan perlawanan, karena hampir semua yang mengajak berdakwah di jalan Allah, berdakwah di medan dakwah, mengajak kepada menghambakan diri kepada Allah. Tapi perlawanan akan datang dari kalimat yang kedua. Hapuskan penghambaan diri, hapuskan ibadah kepada selain Allah. Di sini perseteruan antara para nabi dan para rasul dengan kaumnya. Di sini perseteruan antara Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dengan orang-orang Quraisy. Di kalimat jangan melakukan syirik. Beribadah kepada Allah, orang-orang Quraisy juga beribadahnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka juga beribadah kepada Allah dalam arti kata penghambaan diri mereka. Mereka juga mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Ahlul Kitab juga demikian. Mereka juga menuju Allah. Akan tetapi perseteruan ada pada kalimat wala nusyrika bihi syai'a. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Memohon hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Meminta hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Minta berkah hanya kepada Allah, seperti Datu Anwat. Permohonan berkah kepada pohon enggak boleh, kecuali hanya kepada Allah. Di dalam praktek menjauhkan kesyirikan, di sini terjadi perseteruan yang luas antara para nabi dan para rasul dengan kaumnya. Akan tetapi ingat bahwa tidak akan sempurna penghambaan diri kita kepada Allah sampai kita benar-benar menafikan penghambaan diri kepada selain Allah. Tidak akan kita menjadi hamba Allah sampai kita benar-benar kufur, ingkar kepada seluruh kesyirikan yang dilakukan manusia
yang dilakukan orang dan kita berlepas diri dari semua itu. Seperti yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam, innani bara'um mimma ta'budu. Dari apa yang kalian ibadati selain Allah saya berlepas diri. Illa alladhi fatarani, kecuali Allah satu-satunya saja yang telah menciptakan saya. Kemudian wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan agar sebahagian kita tidak menjadikan sebahagian yang lain sebagai rob-rob selain Allah, sebagai Tuhan selain Allah. Ini detail daripada syirik. Ini adalah bahagian daripada syirik. Salah satu contoh bahagian daripada syirik adalah yang ini. Sebenarnya kandungan kalimat ini ada pada kalimat wala nusyrika bihi syai'a. Ini adalah kalimat yang khusus yang datang setelah yang umum. Dzikrul khasi ba'dal 'am, di dalam istilah kalimat Arab, di dalam istilah uslub Arab, menyebut kalim hal yang khusus setelah menyebut hal yang umum. Hal yang umum adalah jangan kita berbuat syirik. Ini kalimat umum. Kemudian didatangkan kalimat khusus yang sebenarnya dia adalah kandungan daripada yang umum itu, yaitu jangan sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Itulah dia syirik. Itulah dia syirik. Dan ini adalah sebahagian dari khusus, hal yang khusus, hal yang sebahagian daripada kalimat umum, yaitu kalimat syirik, yaitu manusia menjadikan sebahagian yang lainnya Tuhan. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir ayat ini mengatakan mayoritas para ulama memaknakan ayat ini menjadikan sebahagian orang adalah rob selain Allah manakala dia dipatuhi dalam hal maksiat kepada Allah. Dia dipatuhi dalam hal maksiat kepada Allah. Menjadikan seseorang yang orang itu yang menentukan ini halal, ini haram, ini yang wajib, ini yang harus dijauhi, dan benar-benar dia ditaati dan dipatuhi dan tidak boleh diselisihi, itu dia kesyirikan. Itu dia kesyirikan yang dibantah di dalam ayat ini. Menjadikan seseorang sebagai ilah selain Allah, menjadikan seseorang sebagai Tuhan selain Allah, di saat dia yang menjadi sumber hukum, dia yang menjadi sumber penentu, ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram, ini hal yang harus dilakukan, ini hal yang harus dijauhi. Ini makna yang dibantah di dalam ayat ini, kata para ulama ahli tafsir. Dan ini adalah sebahagian daripada kesyirikan, yaitu kesyirikan yang disebut dengan syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Seseorang kalau telah menjadikan seseorang yang lain, kalimat dia yang didengar, pemutus perkara hanyalah dia, yang halal yang dia katakan itulah yang halal, yang haram yang dia katakan itulah yang haram, yang boleh untuk dikerjakan apa yang dibolehkan oleh orang ini, yang tidak boleh untuk dikerjakan adalah apa yang dikatakan tidak boleh oleh orang ini, maka orang tersebut telah dijadikan ilah selain Allah. Dan ini penyakitnya Yahudi dan Nasrani. Kenapa ini didatangkan di dalam ayat ini? Ini penyakitnya Yahudi dan Nasrani. Penyakitnya Yahudi dan Nasrani adalah hukum halal dan haram tidak dikembalikan kepada Allah, namun dikembalikan kepada rahib-rahib mereka, dikembalikan kepada pendeta-pendeta mereka. Turun ayat Al-Quran khusus dalam masalah ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka, mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka rob Tuhan selain Allah. Salah seorang sahabat Nabi yang pernah berada di atas agama Nasrani heran bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kami tidak pernah menganggap rahib-rahib kami, pendeta-pendeta kami Tuhan. Tidak pernah.
betul bahwa Nabi Isa dianggap Tuhan, tapi pendeta tidak. Keyakinan kami, mereka adalah ahli ilmu, mereka adalah orang yang mengerti agama. Tempat kami bertanya, tempat kami, kami tidak pernah menjadikannya Tuhan, kami tidak pernah menjadikannya Rob. Nabi Muhammad mengatakan, bukankah kalau ia mengatakan halal, itu yang kalian katakan halal? Kalau ia mengatakan haram, itu yang kalian katakan haram? Bukankah begitu keadaan kalian bersama rahib-rahib kalian, bersama pendeta-pendeta kalian? Kata sahabat ini, benar wahai Nabi, itu keadaan kami. Nabi mengatakan, fatilka ibadatukum iyyahum, itulah ibadah yang telah kalian lakukan kepada mereka, itulah penghambaan diri kalian kepada mereka, kepatuhan kalian kepada mereka atas apa yang mereka katakan, itu yang kalian jadikan syariat. Maka dengan kepatuhan yang seperti ini, kalian telah menjadikan mereka Tuhan. Karena hukum halal dan haram tidak boleh kembali kepada manusia, itu haknya Allah. Hukum halal dan haram kembali kepada Allah dan dikembalikan kepada utusan Allah yang menyampaikan dari Allah. Itu haknya Allah yang telah kalian berikan kepada pendeta kalian, yang telah kalian kembalikan berikan kepada rahib-rahib kalian. Hak Allah telah kalian selewengkan. Lihat sahabat Nabi yang pernah di atas, berada di atas agama Nasrani, tidak merasa itu adalah penghambaan diri. Dan ternyata dia adalah penghambaan diri, adalah perbuatan syirik. Kenapa? Karena telah mengambil haknya Allah. Haknya Allah bahwa hukum halal dan haram, yang menghalal dan mengharamkan itu hanya Allah. Maka apapun yang kita katakan halal, harus kita memiliki argumentasi daripada syariat. Ini dia ayat-ayatnya, ini dia daripada hadis-hadisnya yang menghalalkan. Sesuatu yang kita katakan haram, kita harus ada argumentasi, ini dia ayat-ayatnya atau ini hadisnya yang mengatakan haram. Tidak boleh halal dan haram itu dikembalikan kepada seseorang, dia yang memberikan keputusan halal dan haramnya perbuatan kita. Enggak boleh. Harus dikembalikan kepada Allah dan harus dikembalikan kepada Rasulullah SAW yang pemberi perkara hukum halal dan haram. Dan ini ingat, siapapun yang telah menjadikan seseorang, siapapun yang telah menjadikan seseorang betul-betul kata-kata dia yang didengar soal halal dan haram, yang lain gak akan didengar, maka dia telah menjadikan orang ini tandingan selain Allah. Kenapa? Karena itu haknya Allah, bukan haknya manusia. Ketika haknya Allah telah diberikan kepada manusia, maka orang itu telah menjadikan manusia tersebut tandingan bagi Allah. Maka disebut di sini bahwa ini adalah sebahagian daripada syirik. Syirik tidak hanya ini, namun syirik maknanya luas seperti yang pernah kita bahas. Namun ini adalah sebutan sesuatu yang lebih khusus setelah bicara umum. Dan ini penyakitnya Yahudi dan Nasrani. Penyakitnya kaum Yahudi dan Nasrani adalah itu. Karena agama mereka hanya dikembalikan kepada ahli ilmu di antara mereka, sehingga ahli ilmu di antara mereka yang mereka anggap ahli ilmu berhak untuk merubah-rubah, sehingga terjadilah perubahan-perubahan yang banyak di dalam agama, dikarenakan agama, kepatuhan dan ketaatan dalam halal dan haram dalam syariat diberikan kepada manusia. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau. Kalau kalian tidak mau, kalau kalian berpaling, kalau mereka berpaling wahai Nabi, mereka tidak mau menerima kalimat ini, kalimat beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan tidak memberikan hak halal haram kepada selain Allah. Kalau mereka tidak mau menerima ini, biarkan mereka. Faqulu syahdu bi anna muslimun. Cukup katakan kepada mereka, kalau kalian tidak mau, kami tetap akan berjalan di atas ini. Kami tetap akan berpegang teguh dengan kalimat yang lurus ini. Urusan kalian, urusan kalian. Akan tapi kami akan tetap muslimun, berserah diri kepada Allah,
patuh dan taat kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kami, seperti kalimat yang di atas. Kami tetap akan menerimanya, kami tetap akan mengamalkannya, kami akan patuh dan tunduk kepadanya. Maka ini penekanan yang kuat agar kita senantiasa berada di atas agama ini. Yang ingkar biarlah ingkar, yang tidak terima bila silakan mereka tidak terima, urusan mereka dengan Rob mereka. Urusan kita adalah kita tetap berusaha untuk tetap di atas kalimat la ilaha illallah. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah dia Islam. Kapan kita Islam? Kalau kita menyempurnakan kalimat tadi. Faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakan bahwa kami adalah kaum muslimin. Kami orang Islam. Kami orang yang patuh dan taat dengan kalimat tadi. Ingat, apabila telah terjadi perubahan daripada yang garis lurus tadi, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a, boleh jadi kita mengaku muslim di sisi Allah, Allah tidak lagi mengakui kita sebagai seorang muslim. Karena orang Islam itu orang yang patuh kepada kalimat yang tadi. Maka berhati-hati, karena di akhirat akan banyak orang-orang yang masih mengaku dirinya muslim di dunia, begitu kembali kepada Allah ternyata sudah berbuat syirik. Orang yang sudah berbuat syirik, di ilmunya Allah sudah dicap musyrik, bukan lagi muslim. Orang yang muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah dengan mengamalkan ketentuan daripada ayat yang tadi. Lihat, di dalam ayat ini Allah mengatakan, kalau kalian tidak mau menerima ini, kami orang muslim. Kami muslimun. Muslim maknanya orang berserah diri. Orang yang menerima apa yang Allah turunkan. Dan yang paling besar yang Allah turunkan adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Ini kalimat yang paling besar, yang tidak ada lagi yang lebih besar daripada itu, dari agama Allah dan Rasul dan agama Rasulullah SAW. Maka orang muslim harus selalu berada di atas jalur yang lurus ini. Orang muslim harus berada di atas garis yang lurus ini. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Kalau ingin kita berstatus muslim dunia akhirat, tetap harus berada di jalur yang lurus ini. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Makna la ilaha, la ilaha. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Makna la ilaha. Dan beribadah hanya kepada Allah. Makna daripada illallahu. Ini dia la ilaha illallah. Maka kalau kita ingin berada selalu di atas la ilaha illallah, menjadi seorang muslim, amalkan apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah, yaitu jauhi perbuatan syirik, perintah daripada kalimat la ilaha, kemudian beribadahlah kepada Allah, perintah daripada kalimat illallahu. Kalau dengan dua kalimat ini kita amalkan dan kita pertahankan di dalam hidup kita, kita mengatakan diri kita muslim dan kita berharap di sisi Allah di akhirat kita masih sebagai seorang muslim. Ini berbahaya. Manakala kita sudah berbuat syirik, tidak berada lagi di jalur yang lurus ini, boleh jadi kita masih dianggap muslim. Bahkan mungkin kita masih dianggap ahli ilmu di kalangan kaum muslim, boleh jadi. Namun yang paling utama di sisi Allah nanti kita dianggap muslim atau tidak. Di sisi Allah kita masih orang yang punya la ilaha illallah atau tidak. Karena kalau la ilaha illallah kita sudah batal dengan perbuatan kita, di sisi Allah kita bukan lagi muslim. Di sisi Allah orang musyrik. Dan tempat orang musyrik di neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka berhati-hati kita. Kita tidak ingin memusyrik-musyrikkan orang, tapi kita ingin menerangkan kepada orang hati-hati dengan kesyirikan agar kita tidak menjadi musyrik. Kalimat-kalimat yang seperti ini sering disalahfahami kaum muslimin. Anda suka membuat mengatakan orang syirik, Anda suka mengatakan orang musyrik. Tidak. Kami tidak ingin orang berbuat syirik. Oleh karena itu kami terangkan inilah dia syirik, supaya tidak terjerumus ke dalam syirik. Dakwah kita dakwah itu menjaga umat Islam, bukan menjaga, maaf.
berusaha semaksimal mungkin menerangkan kepada umat Islam apa itu tauhid, apa itu syirik, supaya umat Islam tauhidnya lurus dan tidak terjerumus ke dalam syirik, supaya di akhirat mereka selamat. Namun sayang, kalimat-kalimat seperti ini sering dianggap oleh sebahagian orang, kalian suka mensyirik-syirikkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Enggak, kami ingin berusaha bagaimana orang tidak terjerumus kepada kesyirikan, bagaimana kaum muslimin tidak terjerumus kepada kekafiran, supaya di akhirat kita dan mereka sama-sama selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, kepada siapapun kaum muslimin yang merasa kok dakwah kalian keras, ini enggak keras, ini bahkan justru dakwah kasih sayang. Karena kalau Anda, saudaraku, saudariku, sudah terjerumus ke dalam kesyirikan, dan ketika Anda terjerumus ke dalam kesyirikan, Anda bawa mati syirik itu, Anda di sisi Allah tidak dianggap muslim, dan di akhirat akan di neraka untuk selama-lamanya, tidak pernah keluar dari neraka untuk masuk surga. Dan kami tidak mau itu terjadi kepada Anda. Oleh karena itu kami terangkan, ini dia yang syirik itu, ini dia yang tidak boleh dilakukan, dosa yang paling besar yang dikatakan Nabi paling besar ini dia. Betapa banyak orang sekarang melarang orang berzina, melarang orang minum khamar, melarang orang korupsi, melarang orang khianat, melarang orang berbohong, melarang orang syirik. Harusnya lebih besar daripada itu, harusnya lebih dikoar-koarkan daripada larangan korupsi, karena syirik jauh lebih besar. Orang yang datang kepada Allah dengan bawa dosa korupsi bisa masuk surga. Kalau Allah ampuni, dan kalau tubuh Allah adab di neraka, sampai batas waktu Allah akan angkat dan kemudian Allah masukkan ke surga. Kalau dia tidak seorang muslim yang tidak memiliki dosa syirik, hanya memiliki dosa korupsi. Namun kalau seorang muslim yang mengatakan diri dia muslim datang kepada Allah membawa dosa syirik, Allah sudah mengatakan tidak akan aku ampuni untuk selama-lamanya, di neraka untuk selama-lamanya. Itu perkataan Allah, bukan klaimnya para ustaz, bukan pernyataan para ustaz, bukan. Allah yang mengatakannya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampunkan dosa kalau dia disekutukan, namun akan mengampuni yang selain itu. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Ada lagi yang lebih keras daripada ini? Yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Di atas ayat ini kita berpegang. Wahai kaum muslimin, jaga diri Anda daripada kesyirikan. Kalau Anda terjerumus ke dalam syirik dan syirik itu Anda bawa mati, Allah haramkan untuk Anda surganya. Dan Anda pasti tidak mau. Kami juga tidak mau Anda seperti itu. Kami juga tidak mau untuk diri kami, juga tidak mau untuk Anda menjadi orang-orang yang Allah haramkan untuknya apa? Surga. Itu pernyataan Allah. Kalau ini dikatakan keras, ya katakanlah keras. Tapi yang jelas kita menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada kita. Yang jelas kita ingin berusaha semaksimal mungkin bagaimana umat Islam tahu bahaya syirik yang luar biasa. Allah akan haramkan untuknya surga, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya hanya neraka. Wa ma lidzalimin min ansar, tidak ada yang bisa menolong orang-orang zalim yang berbuat syirik itu. Tidak ada yang bisa menolong mereka untuk dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sudah selama-lamanya neraka untuk selama-lamanya, khalidina fiha. Dan ini yang kami tidak inginkan untuk diri kami, untuk keluarga yang kami cintai, dan untuk Anda saudara-saudari kami kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai. Jadi tidak ada keras di sini, karena ini dosa yang paling besar, dosa yang paling Allah benci, dosa yang paling berbahaya, dosa yang paling harus ditakuti. Oleh karena itu harus didakwahkan, harus disampaikan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah kaum muslim yang benar-benar berpegang teguh kepada jalur yang lurus tadi, alla na'budu illallah, tidak beribadah kecuali kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab sampai waktu yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala.
Allah menjaga syariat dengan memunculkan ahli ilmu setiap 100 tahun. Artinya periode itu selalu berulang setiap 100 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah periode kita saat ini termasuk dalam periode yang berulang tiap 100 tahun tersebut? Bagaimana ciri-ciri ahli ilmu yang dimaksud? Apa yang tadi dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah akan membangkitkan setiap satu tahun, setiap satu abad dari umat ini orang-orang yang memurnikan kembali agama Islam. Jadi setiap satu abad akan ada seorang Muslim yang Allah takdirkan benar-benar mempelajari agama ini dengan baik dan benar dan mendakwahkannya seperti yang murni yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Ada satu orang dalam setiap satu abad. Namun permasalahannya adalah kita tidak tahu siapa orangnya dan tidak tahu kapan waktunya. Namun ini sebagai ilmu bagi kita bahwa dengan ini Allah menjaga kesucian dan kemurnian agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad wafat. 100 tahun ada sesuatu yang berubah. Allah datangkan seorang ahli ilmu yang benar-benar ahli untuk memberitahu kepada kaum muslimin, ada yang berubah loh. Mari kita kembalikan kepada yang sebenarnya. 100 tahun berikutnya terjadi perubahan. Ada lagi yang Allah takdirkan seorang yang benar-benar menguasai agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengajak umat, ayo kembali kepada agama itu, agama yang asil, ke agama yang asli, yang tidak ada imbuhan, tidak ada tambahan, tidak ada seperti itu. Jadi terus dikembalikan kepada kesucian dan kemurnian agama Islam. Namun permasalahannya adalah kita tidak pernah tahu siapa orangnya. Karena itu ilmu gaib. Allah yang tahu. Wallahu ta'ala alam. Apakah ibu mendapatkan warisan ketika anaknya meninggal dan berapa jumlahnya? Dan ketika ada harta si ibu termasuk di dalam harta warisan tersebut, apakah harus dikeluarkan terlebih dahulu baru dibagi? Ibu termasuk ahli waris dan bahagian ibu adalah 1/6 apabila si yang meninggal punya anak. Kalau dia tidak punya anak, masih punya saudara-saudara, maka jatah ibu adalah 1/6. Dan ini mayoritas orang meninggal masih punya anak atau punya saudara-saudara dan punya ibu ketika dia meninggal. Jarang-jarang orang meninggal tidak punya anak dan tidak punya saudara. Kalau ataupun ada kemudian orang meninggal tidak punya anak, tidak punya saudara, maka jatah ibu berubah menjadi 1/3. Sisanya untuk ayah dan yang lainnya. Kemudian kalau ada harta ibu di dalam harta waris, ada harta ibu di dalam harta waris, harta ibu harus dikeluarkan dulu, tidak dihitung harta waris. Mungkin sebagian kita bertanya-tanya, bagaimana caranya harta ibu ada dalam harta waris? Mungkin cara apanya, di dalam kehidupan nyatanya adalah yang meninggal ini dia punya hutang ke ibunya. Dia pernah berhutang kepada ibunya, pinjam uang ibunya 100 juta. Harta warisnya ada 1 miliar. Berarti dia punya hutang kepada ibunya. Itu yang ana fahami dalam pertanyaan, ada harta ibu dalam harta waris. Si anak pernah pinjam uang ke ibunya sehingga ketika dia meninggal
salah satu yang harus dikeluarkan sebelum dibagi adalah hutang. Maka kalau memang ada hal yang seperti itu, hutang ibu, hutang kepada ibu sama dengan hutang kepada yang lainnya, harus dikeluarkan dulu hutang-hutang itu, baru kemudian harta yang murni tersisa itu yang menjadi harta waris. Kalau seandainya habis, kalau seandainya habis harta itu untuk membayar hutang, berarti tidak ada harta waris. Kalau seandainya harta si mayit habis untuk membayar hutang, itu lebih dahulukan dibanding warisan. Wallahu ta'ala a'lam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, pembagian harta waris itu, min ba'di wasiyati yusa biha audain. Pembagian harta waris itu setelah mengeluarkan harta wasiat atau hutang. Setelah mengeluarkan harta wasiat atau hutang, itulah dia harta waris. Setelah dikeluarkan dulu harta wasiat dan dikeluarkan dulu harta hutang, kalau masih ada tersisa, baru itu dianggap harta waris. Di dalam ayat ini Allah mendahulukan pengeluaran wasiat, mendahulukan kalimat mengeluarkan harta wasiat dan dibanding hutang. Lihat ayat ini, Allah mengatakan min ba'di wasiyati yusa biha aw dain. Harta waris itu setelah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkan dan hutang. Mana yang disebut duluan, wasiat atau hutang? Wasiat atau hutang? Jawabannya adalah wasiat. Wasiat itu adalah misalnya begini. Saya wasiatkan harta saya 100 juta untuk pesantren ini, atau 10 juta untuk si fulan yang bukan ahli waris, atau infakkan 500 juta untuk masjid. Itu wasiat. Harta waris, kata Allah, setelah dikeluarkan wasiat dan hutang. Mana yang dulu didahulukan Allah, wasiat dan hutang? Wasiat. Namun Nabi mempraktekkan pengeluaran hutang dulu baru wasiat. Nabi mempraktekkan pengamalannya adalah hutang dulu didahulukan, baru wasiat. Karena Nabi faham, Nabi yang mengerti Al-Quran. Walaupun Allah menyebut wasiat lebih dahulu daripada hutang, tetapi hak hutang lebih kuat daripada haknya wasiat. Haknya hutang lebih kuat daripada haknya wasiat. Hutang itu kewajiban, sementara wasiat adalah amalan sunat. Hutang ada yang nuntut, sementara wasiat tidak ada yang nuntut. Hutang adalah hak orang yang ada pada si mayit, sementara wasiat tidak seperti itu. Nabi di dalam pengamalannya sallallahu alaihi wasallam mendahulukan membayar hutang dulu baru wasiat. Dengan ini kata para ulama, Allah sengaja menyebut wasiat dulu baru hutang, supaya kita benar-benar menjaga wasiat. Karena dikhawatirkan si anak ahli waris menyepelekan wasiat karena tidak ada yang nuntut. Oleh karena itu Allah dahulukan penyebutannya, bukan karena dia harus dibayar terlebih dahulu sebelum hutang, namun karena ditakutkan ahli waris dengan keinginan mereka menguasai harta menyepelekan wasiat. Padahal wasiat itu wajib untuk dikeluarkan dari harta dan bukan hak lagi ahli waris kalau sudah ada wasiat. Maka didahulukan penyebutan untuk diperhatikan dan bukan untuk didahulukan dalam di dalam aplikasi harta waris. Wallahu ta'ala. Maka kalau ada harta ibu pada harta ahli waris, yaitu harta hutang, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu. Bagaimana kalau si mayit memberikan wasiat untuk ibunya beri sekian, gak laku? Ini wasiat yang tidak boleh, karena Nabi mengatakan la wasiyata li warith, tidak boleh memberikan harta wasiat kepada ahli waris.
Ahli waris tidak berhak mendapatkan wasiat. Yang boleh mendapatkan wasiat adalah orang yang tidak akan mendapatkan harta waris. Apakah dia masjid, apakah dia yayasan, asrama yatim piatu, pesantren, atau orang tertentu, boleh individu. Namun dia tidak termasuk dari ahli waris. Itu boleh dapat wasiat. Namun orang yang ahli waris tidak boleh diberikan wasiat. Maka banyak wasiat-wasiat di zaman kita sekarang yang batil. Wasiatnya untuk ahli waris, untuk anak si anu sekian, anak si anu sekian, anak si anu sekian. Itu wasiat kepada ahli waris dan hukumnya dalam agama kita batal. Pertanyaannya panjang, kita ringkas saja. Apa hukum sholat memakai parfum yang berasal dari alkohol? Ada kandungan alkohol, bukan berasal, ada kandungan alkohol. Khilaf para ulama, apakah alkohol itu adalah zatnya najis atau tidak? Tidak ada khilaf di dalam ketika dikonsumsi dia haram. Ketika dikonsumsi dia haram karena muskir, bahan yang memabukkan. Namun zatnya itu najis atau tidak? Khilaf di situ. Ada yang mengatakan najis dan ada yang mengatakan tidak. Kalau yang mengatakan najis berarti tidak boleh dipakai untuk sholat karena zat alkoholnya adalah najis. Yang mengatakan tidak berarti boleh dipakai untuk sholat karena dia tidak najis. Zatnya itu tidak najis. Dia berasal dari sesuatu yang tidak najis. Maka zatnya tidak najis. Jadi ada dua pendapat para ulama dalam hal ini. Wallahu alam, pendapat jumhur mayoritas ulama bahwa alkohol itu zatnya tidak najis. Zatnya tidak najis. Namun sebagian ulama mengatakan najis. Wallahu alam. Salah satu bentuk kesyirikan adalah menjadikan seorang ulama sebagai sumber hukum secara taklid. Penyakit orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana hukumnya orang awam yang taklid dengan satu mazhab fikih dikarenakan ilmunya yang terbatas? Kalau seandainya seseorang dengan sesuatu benar-benar tidak mau menerima di tempat yang lain, selain itu enggak, pokoknya itu, sudah datang ayat Al-Quran berbeda dengan apa yang ada di dalam mazhab, enggak, yang penting ini. Sudah datang keterangan hadis Nabi seperti ini, berbeda dengan apa yang diamalkan di dalam mazhab, enggak, saya penting mazhab. Ini bisa sampai kepada titik yang tadi. Siapapun selain Allah, termasuk yang tadi, kalau sudah seperti itu dijadikannya, maka orang ini telah menjadikan mazhabnya lebih daripada Al-Quran, lebih daripada hadis. Enggak boleh. Akan tetapi dia mulai menuntut ilmu dengan mazhab, hatinya tidak pernah goyang. Kalau ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berbeda, pasti Al-Quran dan hadis Nabi lebih mulia daripada ini, karena mazhab adalah pendapat manusia, sementara ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW adalah sumber agama. Tidak mungkin lebih rendah daripada pendapat manusia. Mazhab pendapat manusia, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Abu Ahmad bin Hanbal, pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat manusia. Dan tidak mungkin ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW di bawah itu posisinya. Maka orang yang benar-benar taklid, dalam arti kata menolak seluruh ayat, menolak seluruh hadis, yang penting bertabrakan dengan mazhab dia tolak, maka ini berbahaya. Telah menjadikan para ahli ilmu sebagai orang-orang seperti rahib dan pendeta tadi. Wallahu a'lam. Saya seorang PNS yang bekerja di sebuah instansi yang bukan pajak, di mana salah satu tugasnya adalah mengajak, mengarahkan pelaku usaha agar menjadikan bank, lembaga pinjaman yang bersistem riba sebagai sumber permodalan untuk usaha. Bagaimana sebaiknya sikap saya agar bisa selamat dari dosa? Tidak menjalankan tugas itu. Kan salah satu tugas. Di sini disebutkan salah satu tugas. Amalkan tugas yang lain dengan maksimal. Tugas yang ini diplesetkan.
Diplesetkan dalam arti kata ngajak juga orang untuk berusaha, tapi sampaikan kepadanya bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memerangi riba. Kenapa? Karena tidak ada boleh ada kepatuhan kepada siapapun dalam hal maksiat kepada Allah. Kalau kita sudah tahu lalu kita masih kerjakan dengan alasan ini tugas kita, kita tetap bertanggung jawab di akhirat dengan tugas kita itu. Di akhirat nanti enggak laku ketika kita mengatakan kepada Allah, enggak bisa lagi saya mengelak ya Allah, itu tugas saya sebagai PNS. Di sisi Allah enggak laku. Tidak akan berlaku di sisi Allah. Anda tahu itu salah, Anda mengerjakan, tanggung jawab. Amalan kita masing-masing, pertanggung jawabannya masing-masing. Oleh karena itu lebih baik kita bersih tegang di dunia untuk tidak melakukan yang haram dibanding nanti di hadapan Allah tidak memiliki argumentasi untuk berlepas. Istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari seluruh yang mengikutinya. Nah, di akhirat orang-orang yang mengikuti mengatakan kepada orang-orang yang mereka ikuti, inna kunna lakum taba'un, kami mengikut kalian. Tapi itu enggak laku. Allah sudah terangkan di dalam Al-Quran, amalan masing-masing. Mengikut, pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka setelah kita tahu, dan itu salah satu tugas kita, tugas yang satu itu secara hukum syariat tidak boleh kita jalankan, dan kita harus berusaha menghindarnya walau sampai kepada titik terakhir. Wallahu a'lam. Ustaz, apa hukum sholat fardu di masjid yang di dalamnya diletakkan jenazah yang akan disolatkan setelah selesai sholat fardu nantinya di masjid tersebut? Wallahu a'lam, yang Anda tahu boleh, tidak membatalkan sholat, walau sebaiknya jenazah tidak dimasukkan dulu ke dalam masjid. Namun soal batal dan tidak batalnya sholat, sholat tidak batal. Wallahu a'lam. Apabila seseorang mengingkari atau membantah apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis karena kejahilannya sampai akhirnya dia meninggal dunia, apakah dia telah keluar dari Islam? Allah yang nanti maha menakar soal seseorang membantah Al-Quran dan hadis apakah keluar dari Islam atau tidak. Ilmunya ada pada Allah, keluar atau tidak keluar. Ilmu kita adalah itu salah, jauhi. Menentang Al-Quran, menentang hadis, sesuatu yang bisa membuat orang keluar dari Islam, hanya sampai di situ kita. Mengklaim orang itu keluar tidak keluar, kita gak bisa. Jadi perlu diingat bahwa kita memberikan keterangan kepada kaum muslimin akan bahaya sesuatu. Soal mengklaim dia sudah keluar tidak keluar, ini bukan lagi tugas dan wewenang kita. Di sisi Allah, hukumnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita tahu orang yang mengingkari Al-Quran, sengaja mengingkari Al-Quran, sengaja mengingkari hadis dan tidak mau benar-benar mengingkari seperti pertanyaan tadi, ini sesuatu yang berbahaya yang bisa membuat dia keluar dari agama Islam. Tapi kadar yang dilakukan orang itu, apakah sudah karena kejahilan tadi, kadar yang dia lakukan karena kejahilannya tadi, apakah di sisi Allah sudah membuat dia keluar atau tidak? Di sisi Allah hukum itu nanti akan berlaku. Allah pasti akan mengadilinya dengan seadil-adilnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu bukan haknya kita. Apakah kalau kita ngomong sama orang apa yang diprediksi BMG, bahwa hujan atau gempa akan terjadi bulan depan, apakah itu termasuk musyrik, Ustaz? Perkiraan Badan Meteorologi
geofisika memperkirakan bulan depan akan terjadi ini. Kalau di

0: akan terjadi gempa dan semacamnya. Ini diyakini umat Islam, prediksi apa ilmu gaib? Prediksi. Kalau prediksi dia bukanlah kesyirikan. Namun mereka memiliki perhitungan sesuatu yang bisa saja iya, bisa saja tidak. Namanya juga prediksi. Sama dengan gini misalnya, karena ketidakmampuan kita dalam ilmu alam, kita melihat di atas awan sudah mulai hitam dan angin sudah mulai berhembus. Kita katakan kayaknya nanti mau hujan. Prediksi enggak? Prediksi. Kemampuan kita menakar karena melihat awan dan angin. Angin sudah berhembus kencang, awan sudah mulai gelap. Kita katakan kayaknya nanti mau hujan. Ini bukan ilmu gaib. Ada sesuatu yang dilihat yang memprediksi akan terjadinya sesuatu. Namun sebaiknya orang muslim mengatakan kayaknya nanti hujan insyaallah ini. Ikatkan kepada Allah. Karena ketentuan itu Allah yang menginginkan. Allah inginkan hujan. Enggak. Karena betapa seringnya kita juga bertemu dengan keadaan sudah gelap, angin sudah berhembus, enggak turun juga. Allah, ketika Allah katakan tidak, balik lagi tenang, terang lagi kondisi di atas kita. Kalau Allah mengatakan tidak, tetap tidak. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau itu hanya dalam hal yang bersifat prediksi, maka itu bukanlah kesyirikan. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya kita memakai gigi palsu yang permanen, dan jika kita wafat nanti, apakah gigi tersebut harus dicabut? Yang ana tahu boleh, tidak ada larangan, dan tidak mesti harus dicabut. Gigi tersebut tidak mesti harus dicabut. Wallahu a'lam. Mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, kita tidak bisa melanjutkan pertanyaan yang ada karena memang ana juga ada kegiatan yang ada setelah ini. Dan sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga kita dan orang-orang kita cintai untuk tetap mempertahankan la ilaha illallah dalam kehidupan kita, dan tidak jadi masuk dalam kesyirikan hingga akhir hayat. Dan semoga orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan, Allah berikan kepada mereka taubat sebelum wafat. Karena kalau tidak taubat sebelum wafat, bahaya besar mengancamnya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala pertemukan kita di akhirat di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azanillahu wa yakum, program kajian Islam ilmiah di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah bersama pemateri Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafidzallahu Ta'ala. Semoga kajian yang telah kita simak tadi menjadikan ilmu yang bermanfaat, menjadikan amal soleh, dan kita dimudahkan untuk taat kepada apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami pamit undur diri, kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: داخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisaa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amri bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat besar di zaman ini dengan banyaknya dai-dai, dengan banyaknya para pendakwah, orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan dan orang-orang yang memperingatkan kita dari keburukan. Namun ada hal yang perlu kita sadari. Di sana ada dai-dai yang tenar. Di sana juga ada dai-dai yang tidak demikian. Saya ingin mengingatkan bahwa tenar bukan berarti benar. Tenar belum tentu benar. Oleh karenanya, kita harus berhati-hati dalam mengambil maklumat-maklumat yang datang dari para dai tersebut. Maklumat-maklumat tersebut harus kita sesuaikan dengan dalil. Lihatlah di zaman Fir'aun, bagaimana tenarnya Fir'aun. Fir'aun sangat tenar di zamannya. Dia adalah raja, tapi dia menjadi pemimpin kesesatan. Menjadi pemimpin kesesatan di zamannya. Lihat juga bagaimana Abu Jahal. Abu Jahal sangat tenar di kaumnya. Bahkan di kaumnya, Abu Jahal dijuluki sebagai Abul Hakam, orang yang mempunyai kebijaksanaan, orang yang sangat bijaksana sekali. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya. Dia adalah Abu Jahal, orang yang bodoh. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dalam sebuah hadis, hadis yang sanadnya hasan, bahwa Abu Jahal adalah Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Padahal dia tenar. Dan dia tenar dengan julukannya Abul Hakam, orang yang bijaksana. Tapi ternyata itu bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah dalil. Dalil yang benar. Dalil yang difahami dengan benar dan dalil yang diterapkan dengan benar. Ketika kita melihat dalil, kita lihat dahulu apakah dalilnya sahih ataukah tidak. Kemudian ketika dalilnya sudah sahih, apakah dalilnya tersebut difahami dengan benar sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau sudah difahami dengan pemahaman yang benar, apakah pemahaman tersebut diterapkan dengan penerapan yang benar? Itulah yang menjadi tolak ukur kebenaran, bukan ketenaran. Memang orang yang tenar belum tentu tidak benar. Orang yang tenar belum tentu tidak benar. Lihatlah para nabi, mereka juga tenar, tapi mereka benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenar dan beliau benar. Lihatlah para imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Mereka tenar, mereka juga benar. Oleh karenanya, untuk mencari kebenaran, untuk melihat sesuatu itu benar, tolak ukurnya bukan ketenaran, tapi tolak ukurnya adalah dalil. Apabila perkataan tersebut sesuai dengan dalil, maka kita terima sebagai kebenaran. Kita terima sebagai kebenaran dan kita jalankan. Seorang yang tenar belum tentu berilmu tinggi. Ada orang yang ilmunya sangat tinggi tapi tidak tenar, karena memang mungkin tidak mempunyai retorika yang bagus, mungkin tidak mempunyai gaya bahasa yang menarik, tapi ilmunya sangat tinggi. Sebaliknya, orang yang tidak tenar belum tentu perkataannya tidak benar. Ya, ada banyak orang yang berilmu tinggi dan dia menyampaikan ilmunya kepada masyarakat tapi tidak dikenal oleh masyarakat, kecuali hanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, ya, kalau kita mendengar ada seorang dai yang tenar menyampaikan sesuatu yang ganjil, menyampaikan sesuatu yang menyelisihi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi ayat di dalam Al-Qur'an, maka hati-hatilah, jangan sampai kita menjadi melenceng karena ketenaran seseorang. Apalagi di zaman ini, banyak orang yang mencapai tampuk pimpinan dengan cara yang tidak baik. Akhirnya dia menjadi sangat tenar, padahal keilmuannya tidak bisa dibuktikan. Keilmuannya tidak mendalam, padahal keilmuannya melenceng. Oleh karenanya, berhati-hatilah dalam menerima pengetahuan tentang agama dari orang lain, agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan dalil, agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah perkataan yang sangat masyhur dari seorang ulama yang sangat tenar, Ibnu Sirin, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka lihatlah dari siapa kalian mengambilnya, dari siapa kalian mengambilnya, dan sesuaikan perkataannya dengan dalil yang ada. Demikian para pemirsa yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata pengingat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berkahi, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: داري أنس رضي الله عنه dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukummu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya lakukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan.
1: Yahdi ila rusdi fa amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada.
0: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami.
1: Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada.
0: Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.
1: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syaqata.
0: Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.
1: Wa anna dhanna lan taqula al-insu wal-jinnu 'alallahi kadhiba.
0: Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dan sesungguhnya mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun.

Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

Dan sesungguhnya, kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

0: Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.
1: Wa anna minna as-salihun wa minna duna dzalika kunna tara'iq qidada.
0: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.

Dan sesungguhnya kami, tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: rasyadah.
1: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
0: Wa ammal qasifun fakanu li jahannam hataba.
1: Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahannam.
0: Wa allam istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa.
1: Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di antara jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rizki yang banyak.
0: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
1: Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat.
0: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
1: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah.
0: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
1: Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya.

0: Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum dharran wa la rashada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu, dan tidak pula sesuatu kemanfaatan.
1: Qul inni lan yujirani min Allahi ahad, wa lan ajida min dunihi multahada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah, dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.
1: Il-

Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

0: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
1: Qul in adri aqaribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada.
0: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat, ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.
1: Alimul ghaib, alimul ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu.
1: Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
0: Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya.

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

0: mubin.
1: Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni lahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."

0: ذبت الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.
1: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.
0: Waja'u abahum isya'an yabkun.
1: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ

dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, "Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan Yusuf termasuk orang yang berdusta."
1: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin.
0: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: وَدَخَلَ مَعَهُ

0: خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik.

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: تشكرون.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibai sijin a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?
0: Ma

Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

0: الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

0: orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf.

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku." Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."
1: Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin.
0: Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadzibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.
0: قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ

Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa in

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran.

0: Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Wa tawalla 'anhum wa qala ya asafa 'ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzn fa huwa kadhim.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin.
0: Mereka berkata, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.
1: Qala

Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
1: Yusuf berkata, pada hari ini, tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
1: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Falam

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Rabbi.

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Hatta idza istai'asa ar-rusulu

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Dulu kota itu kota sunnah, terkenal dengan nama kota sunnah. Ahlu sunnah banyak di situ. Selain dari ahli bid'ah juga ada. Dia di situ singgah. Maka disambut oleh orang. Orang belajar sama dia, dia meriwayatkan hadis. Ya, di antara yang belajar Imam Muslim. Kemudian terjadilah fitnah di situ. Maka dia pun meninggalkan Naisabur, pulang ke kampung halamannya, ke negerinya Bukhara. Dia pulang ke Bukhara. Nah, di sana ada Amir. Amir, ya, penguasa atau wali kota Bukhara atau gubernurnya, ya. Amir itu minta kepada Bukhari agar membawa kitab sahihnya

0: Tidak boleh. Kecuali kepada yang bisa dikhususkan mengenai ilmu. Misalnya ini majelis khusus ahli ilmu, majelis para ustadz untuk belajar, boleh. Karena pemisahannya dengan ilmu, sama juga dengan sekolah. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu yang memisahkan uang, kekuasaan atau ilmu. Ilmu. Ada S1, S2, S3. Yang memisahkan apa? Ilmu. Itu boleh. Tapi kalau yang memisahkan ini majelis orang-orang kaya, misalnya satu tempat, bayar, jual tiket, itu terlarang di dalam Islam. Tidak boleh. Menyelisihi perjalanan kaum salaf. Nah, sekarang ada berbayar, tiket dijual seperti konser. Itu menyelisihi perjalanan kaum salaf. Tidak ragu lagi. Dan itu bukan atas nama sunnah. Pemisahan tidak boleh, pemisahan majelis tidak boleh dengan uang. Kalau berbayar, berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut? Uang sangat berharga. Orang 100 ribu saja sangat berharga. Ini tiketnya berapa? Berapa tiketnya? Hah? Tiketnya? Jadi jual tiket. Nah, ini atas nama sunnah menyelisihi sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memisah-misahkan orang dengan uang dan kekuasaan, kecuali dengan ilmu dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bisa memisahkan. Perhatikan kisah Bukhari. Amir itu manggil. Dia ingin sendirian bersama anak-anaknya belajar kitab Sahih Bukhari dan kitab tarikh. Agar aku dengar langsung darimu. Apa kata Bukhari? Pada barangkali ada utusan datang. Katakan kepadanya, aku tidak akan merendahkan diriku dengan membawa kitab Jami' dan Tarikh agar engkau mendengarnya. Kitab Jami', Jami'us Sahih, kitab Sahih Bukhari, beliau tulis 16 tahun lamanya. Saya tidak mau merendahkan begitu saja saya bawa-bawa kitab saya untuk aku dengarkan kepadamu. Aku tidak akan membawanya ke pintu-pintu sultan, penguasa. Jika dia punya hajat, sesuatu, maka silakan datang ke masjidku atau ke rumahku. Silakan. Jika dia tidak mau, maka engkau sultan, penguasa. Engkau dapat melarangku mengajar, membuat majelis. Silakan, agar aku punya uzur kepada Allah pada hari kiamat bahwa aku tidak menyembunyikan ilmu. Begitu kata Bukhari. Berani tidak? Itu keren. Itu berani ya. Saya tidak mau merendahkan ilmu, membawa-bawa kitab saya ke pintu-pintu sultan. Silakan kalau antum ada hajat, datang ke masjid.
1: masjidku.

0: belajar atau datang ke rumahku. Tapi engkau sultan. Silakan, kalau engkau mau larang majelisku, silakan. Engkau larang, engkau punya hak, engkau punya kekuasaan, sultan. Agar aku dapat uzur, agar aku bisa uzur kepada Allah bahwa aku tidak menyampaikan ini karena dilarang oleh sultan ini. Dia punya kekuasaan, dia akan melakukan sesuatu. Aku tidak akan menyembunyikan ilmu. Maka jadi liarlah antara Bukhari dengan penguasa itu. Bukhari diusir. Keluar Bukhari dari Bukhara. Singgah di satu tempat dan di situ beliau wafat. Begitu Bukhari. Dia tidak mau memisah-misahkan ilmu sehingga dia mengatakan, aku tidak akan menghususkan sana, menghususkan untuk mendengar hadis ini kauman duna kaumin akharin, satu kaum dari kaum yang lain, karena hadis untuk manusia. Ini kan penguasanya mau khusus di sini. Nah kalau antum buat majelis berbayar, antum mengkhususkan orang-orang tertentu yang sanggup bayar. Itu bukan perjalanan Ahlus Sunnah. Apalagi antum buat seperti teater drama, antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Disorot di ini, kan ada begitu katanya sekarang. Ya, saya tidak main di media kurang, jadi saya dengar dari min turuk, dari berapa jalan, mutawatir katanya. Ada begitu atas nama sunnah menyalahi sunnah. Jangan ikut ikhwan. Itu pemisahan dengan uang. Tidak boleh. Yang dipisah itu dengan ilmu. Saya ini majelis para pelajar ilmiah, majelis para ulama, ahli ilmu, majelis para asatid. Boleh, karena yang memisahkan ilmu. Seperti Nabi SAW mengkhususkan sebagian sahabat dengan hadis. Dan Bukhari memberikan bab khusus tentang itu, bahwa pemisahan itu dengan ilmu. Bukan dengan uang, bukan dengan kekuasaan. Kecuali penguasa itu ingin meminta fatwa, ingin bertanya, boleh. Tapi kalau khusus, tidak yang lain. Datang ke masjid atau ke rumahku, kata Bukhari. Kejadian yang sama, kalau Bukhari ini amirnya marah dia. Gengsi. Marah dia. Diusir Bukhari. Keluar. Ya ini dia tidak langsung demikian, tetapi dia persempit. Mungkin gerak Bukhari dan terfitnah, difitnah, tertuduh, dituduh. Mau tidak mau, Bukhari keluar. Berarti pengusiran secara tidak langsung, tapi dipersempit. Keluarnya Bukhari. Bumi sudah sempit bagi dia. Dia singgah di satu tempat dekat Samarkand. Dari Uzbekistan ada daerah Samarkand. Sebelum Samarkand kalau tidak salah. Sakit. Akid. Akid. Lalu dia baca doa, doa. Dia minta hadap kiblat, doa. meninggal. Tidak banyak orang, hanya satu, gharib. Ditinggalkan oleh manusia. Tapi Rabbuna, setelah kematiannya, sebagian musuh-musuhnya menyesal. Dan harum namanya terus sampai hari ini. Siapa yang tidak kenal Bukhari? Dia tidak mau merendahkan hadis. Dia tidak mau memisahkan satu orang dengan orang yang lain karena kekuasaan, karena uang. Kejadian yang sama ada pada sahabatnya, Imam Abu Daud juga, oleh Amir juga. Tapi Amirnya beda dengan Amir Bukhara. Ini Amir Basrah. Amir datang ke Imam Abu Daud, minta tiga perkara. Pertama, agar Imam tinggal saja di Basrah. Kata Imam Abu Daud, "Tayyib, baik, saya tinggal sini, tidak masalah." Yang kedua, saya lupa, tidak ingat sekarang. Yang ketiga, agar Al-Imam mengajarkan dia, sama seperti permintaan Amir itu, mengajarkan dia kitab sunannya, kitab hadisnya. Kata Imam Abu Daud, "Oh, kalau ini tidak boleh. Tidak boleh dihususkan." Nah, Amir ini tahu diri, "Oh, tidak boleh." Tidak boleh, taat dia. Tidak marah-marah, tidak gengsi. Nanti Imam Abu Daud, "Tidak boleh menghususkan ini di rumah antum." Sama kejadiannya dengan Bukhari. Begitu para imam kaum salaf, tidak mengkhusus-khususkan orang. Lihat di masjid ini, siapa saja bisa hadir. Ini majelis. Antum buat majelis di satu tempat, orang-orang awam ngumpul, orang-orang kaya yang bisa bayar duit. Itu pemisahan, menyalahi perjalanan kaum salaf. Saya tidak ragu lagi bagi saya. Hati-hati antum. Ya. Apalagi antum, wah, hadir spot disorot seperti di teater, seperti di drama. Dan kalau di tempat-tempat teater, di drama seperti itu, disorot. Itu antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Apa? Ta'zimu syuyuh. Untuk membesarkan syuyuhnya. Bukan da'wah, ad-da'wah ilallah. Antum berlagu bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Saya tidak ragu lagi, saya. Karena begitulah sebagian dari ahli bid'ah agar dibesarkan oleh murid-muridnya. Ta'zimu syuyukh. Tidak demikian kaum salaf. Bahkan kaum salaf itu kalau ada orang mengikuti dia, dia lari, jalan sendiri. Kecuali dalam rangka mengajar, ada banyak orang. Ya, nah ini menyalahi sunnah atas nama ahlus sunnah. Ikhwan, antum perlu banyak, kita perlu banyak belajar manhaj. Nah, kalau antum pengajar, antum mengatasnamakan ahlus sunnah, tapi antum belum cukup ilmu. Antum menodai ahlus sunnah itu. Ya. Latihan. Buat majelis yang berbayar, Ini tidak bisa dikiaskan dengan sekolah yang berbayar, pesantren yang berbayar. Keliru. Itu kan sekolah ilmu. Ya. Asa dikiaskan begitu. Ini tidak pernah belajar usul atau terjadi kerusakan yang parah pada usulnya.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya pembunuh diri.
4: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
2: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukan ini tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah, supaya kita tidak salah? Sebab kalau kita salah seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
3: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
2: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
3: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas. Betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
6: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
7: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
8: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Yakadu zaituha yudhi"
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun ala nur.
0: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.

0: hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya.
0: Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: hamba, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Surah At-Taubah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم ولم يظاهروا

أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوا

أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة

بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما

0: هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
2: Undayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kebahagiaan mutlak di dunia dan di akhirat. Tentu saja setiap kita, dan alhamdulillah setelah kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang hak, yaitu agama Islam, kita ingin bahagia. Bahagia di setiap kehidupan kita. Dan kehidupan yang akan kita arungi, subhanallah, kita masih akan melewati kehidupan-kehidupan dengan alam-alam yang berbeda. Ada tiga alam yang harus tetap, yang harus kita arungi mau tidak mau. Alam yang pertama, sisa kehidupan kita di alam dunia. Alam yang kedua, subhanallah, setelah kematian, umur kita dibatasi kurang lebih antara 60 dan 70 tahun lagi. 60 atau 70 tahun. Setelah itu ada kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang abadi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati wahai Muhammad, dan mereka pun akan mati, subhanallah. Kita akan diwafatkan sehingga kita pindah ke sebuah alam namanya alam barzakh atau alam kubur. Ya, sebagaimana kekasih kita Rasulullah SAW sekarang sedang berada di alam barzakh. Beliau hanya tinggal di dunia 63 tahun. Lalu di alam barzakh sampai kapan? Sampai kita menunggu Israfil diperintahkan oleh Allah meniup sangsakala. Maka akan ada alam selanjutnya yang lebih dahsyat dan kekal lagi, itu alam kiamah, alam akhirat, alam huru-hara. Kaum muslimin rahimakumullah, ketiga alam ini semuanya alam huru-hara. Ketiga alam ini ya alam yang subhanallah, di sana ada yang disesatkan oleh Allah dan di sana ada yang mendapatkan petunjuk. Di sana ada yang bahagia, di sana ada yang celaka, di sana ada yang lurus, di sana ada yang menyimpang. Di sana ada yang bercahaya, di sana ada yang gelap. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Sementara kita ingin bahagia, makanya doa seorang muslim, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzaban nar. Dan jauhkanlah dari kami api neraka. Allahu akbar. Naam. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan memberikan sebuah tips yang sangat sederhana, ringan. Bagaimana Anda bisa bahagia di tiga alam? Ya, yang tersisa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang menginginkan kita kebaikan, yang menginginkan kita cahaya, yang menginginkan kita surga, telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan tips bagaimana kita supaya bahagia. Sederhana tapi memiliki makna yang sangat luas, makna yang sangat agung, bobot yang sangat berat, yaitu terdapat dalam sebuah hadis. Terdapat dalam sebuah hadis, plus hadis ini merupakan doa, bahkan zikir yang dianjurkan setiap hari kita ucapkan. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan Abu Sa'ud Al-Khudri, dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, wajabat lahul jannah." Subhanallah. Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya, ya, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Allahu akbar. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man qala hina yusbih, siapa yang mengucapkan ketika di waktu pagi, raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya, Ya, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Maka kata Nabi, fa'ana za'imun, aku berjanji, aku menanggung, aku berjanji, la'akhudanna biyadihi, akan aku tuntun tangannya, hatta adukhilahul jannah, sampai dia masuk surga. Subhanallah, dituntun oleh Nabi SAW sampai masuk surga. Siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Begitu juga dalam riwayat yang lain mengatakan, ya, dari Sauban bin Bujdud, naam, Rasulullah mengatakan, man qala hina yusbihu salasan wa hina yumsi salasan, siapa yang mengucapkan di waktu pagi 3 kali, di sore hari 3 kali, makanya zikir yang satu ini dan doa saya ini salah satu dari masuk dalam salah satu zikir pagi dan petang. Siapa yang mengucapkannya 3 kali di sore hari, pagi hari 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina, maka kata Allah Subhanahu wa taala, haqqan 'alallahi ayyurdiyahu yaumil qiyamah, kata Nabi, maka Allah wajib meridainya di hari kiamat. Allah wajib meridainya di hari kiamat. Subhanallah. Lihat 3 riwayat. Pertama, wajib masuk surga. Yang pertama, wajib masuk surga. Ya, yang kedua, wajib Allah meridainya di hari kiamat. Dan yang ketiga, Nabi SAW akan menuntunnya. Nabi SAW akan menuntunnya sampai masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masal muslimin rahimakumullah. Itu di alam akhirat. Naam, kita dijanjikan surga. Subhanallah, ternyata ya, ketiga perkara ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, adalah jawaban dari pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita oleh malaikat di alam kubur, di mana Nabi SAW mengabarkan bahwa dalam riwayat-riwayat yang sahih, dalam sahih Muslim, dalam Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya, ya, dengan sanad yang sahih, ketika seseorang dikuburkan, maka atahu malakan, dia akan didatangi dengan dua malaikat. Fayus'alanihi, dua orang malaikat ini akan bertanya kepada dia, kepada yang baru saja dikuburkan. Apa pertanyaannya? 3 pertanyaan. Man rabbuk, siapa rabbmu? Madinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Masya Allah, maka dengan seorang mukmin menjawab dengan lantangnya, kata Nabi SAW, ketika ditanya, man rabbuk, siapa rabbmu? Dia mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Man nabiyuk, siapa madinuk, apa agamamu? Dia mengatakan, agamaku Islam, dinil Islam. Man nabiyuk, siapa nabimu? Dia mengatakan, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ternyata doa tadi adalah kisi-kisi jawaban. Man rabbuk, raditu billahi rabba. Madinuk, wabil islami dina. Waman nabiyuk, siapa nabi? Wabi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Subhanallah, itu di kuburan. Masya Allah, siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan itu? Maka Nabi mengatakan, akan ada panggilan dari langit. Benar jawaban hambaku, maka berikanlah dia permadani dari surga, baju dari surga, celah menuju surga walaupun belum bisa masuk surga, bau wangi wewangian dan segarnya surga masuk ke kuburannya dan diluaskan kuburannya searah memandang, searah mata memandang. Masya Allah, ketika dia bisa menjawab, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, ma, dia mengatakan, raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammad nabiyya. Maka ma'asyar muslimin, itu kehidupan alam barzah. Alam barzah membutuhkan 3 kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammad nabiyya, sebagai kisi-kisi jawaban untuk pertanyaan 2 malaikat. Kemudian kita pindah ke alam dunia. Masya Allah, Nabi SAW mengatakan dari jalan Ibnu Abbas, dalam sahih Muslim, kata Nabi, man qala, siapa yang mengucapkan dhaqa ta'mul iman, seseorang akan merasakan manisnya iman. Seseorang akan merasakan manisnya iman. Kapan? Tatkala dia mengatakan, raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, Islam sebagai agamaku, wabi muhammadin nabiyya, dan Muhammad sebagai nabiku. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Bahkan kata Nabi dalam sebuah riwayat, siapa yang mengucapkan kalimat itu setiap setelah mendengar adzan, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang setelah mengucapkan adzan anda dikumandangkan, dia mengatakan, raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Maka ma'asyal muslimin, 3 kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, merupakan tips, ya, adalah tips kebahagiaan bagi kita di 3 alam yang tersisa, alam dunia, dalam alam kubur dan alam akhirat, alam akhirat. Namun barangkali yang darurat untuk kita ketahui bahwa, ya, mengucapkan kalimat itu tidak sekedar dengan lisan. Maksudnya tidak cukup dengan mengucapkan, tapi betul-betul kita harus pahami dan kita realisasikan dalam kehidupan. Dan tiga perkara ini, tiga perkara yang dahsyat agung, yang salah satunya tidak boleh lepas dari kita. Perkara yang pertama, raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku. Alhamdulillah. Aku ridho Allah wahdahu la syarikalah, al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, yang maha satu, maha tempat kita bergantung, tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu baginya, baik dalam penciptaan alam semesta, alam dunia ini, baik dalam kepemilikan alam semesta ini, baik dalam pengaturan alam semesta ini, tidak ada yang menyertai Allah. Wahdahu la syarikalah. Baik dalam penghambaan kita kepada kepada zat yang hak disembah, tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Kita tidak sujud, tidak ruku, tidak meminta, tidak menyembelih, tidak berjanji, tidak bersumpah, ya tidak melakukan nazar dan lain sebagainya. Dan kita tidak tawakal, ya kita tidak menggantungkan urusan-urusan kita, dan tidak memiliki kekuatan cinta di hati kita, dan tidak memiliki kekuatan takut di hati kita kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak memanggil-manggil nama-nama selain Allah, ya syekh, ya wali, ya jin, ya malaikat, ya nabi fulan, tidak ada. Ya kita hanya berdoa dan menyamat-nyamat, walillahil asma'ul husna, Allah memiliki nama yang baik, maka kita diperintahkan untuk hanya berdoa kepada Allah. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai satu-satunya Rabb yang aku sembah. Dan di sini konsekuensi terbaliknya, aku tidak pernah ridha di alam semesta ini ada Tuhan yang disembah selain Allah. Aduh tidak ridha ada gunung yang disembah, ada matahari yang disembah, ada bulan yang disembah, ada bintang yang disembah, ada makhluk yang disembah, ada nabi yang disembah, ada orang soleh yang sudah wafat yang disembah, datang ke kuburannya meminta-minta di sana. Ya, ada dewa-dewi, ada jin yang disembah dan sebagainya. Aku tidak pernah ridho karena aku yakin tidak ada yang berhak disembah dan tidak ada ilah di alam semesta ini yang hak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari singkat dari raditu billahi rabba. Wabil islami dina, aku ridho Islam, is my religion. Islam adalah agamaku dan aku bangga, wa ana minal muslimin, aku termasuk orang Islam. Alhamdulillah alladhi hadana lil Islam, yang telah memberikan kita hidayah Islam, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang Allah katakan inna dina indallahi al-Islam, agama yang ajar sisanya Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam diinan, dalam surat Al-Imran ayat 25, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima apapun amal yang dia lakukan kalau dia bukan muslim. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang yang merugi. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innallaha idza arada bi ahli baitin khaira, Allah kalau menginginkan sebuah keluarga ada kebaikan di sana, adkhala alaihimul Islam, Allah masukkan Islam ke dalam keluarganya atau ke dalam rumahnya. Islam agama keselamatan, agama yang hak, agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hubungan kita dengan sesama kita makhluk. Masya Allah, Islam agama yang sempurna, agama yang isinya subhanallah menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Ya, tidak ada sedikit pun kebaikan kecuali setelah diajarkannya, tidak ada sedikit pun keburukan kecuali setelah diperingatkannya. Agama Islam, alhamdulillah, yang kita sedang berada di dalamnya. Islam dibangun lima rukun, dengan lima rukunnya kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa iqamis shalah, negakan salat, maka muslim harus salat, harus menegakkan salat. Ya, bagi laki-laki salat berjamaah dengan khusyuknya, dan jangan sampai kita salat tanpa ilmu, harus mengikuti sunnah tuntunan dari mulai takbiratul ihram, bagaimana mengangkat tangan sampai kita mengucapkan salam. Sallu kama raaitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita wajib mempelajari bagaimana kita salat. Puasa sebentar lagi di bulan Ramadan, kita lakukan puasa dengan sebenarnya. Zakat, kita tunaikan zakat. Haji, semuanya yaitu kita lakukan dengan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian Islam dibangun di atas iman, rukun imannya, iman kepada Allah, wa malaikati dan kepada malaikatnya, wa kutubi dan kitabnya, wa rusul dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan kita beriman kepada hari wal qadar khair wa syarri, dan beriman dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita ridha dengan Islam, kita bangga dengan Islam, wa bil Islam ridha, dan kita tidak ridha sama sekali, tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Kita tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Karena agama di hari ini Di luar Islam disebut agama kekafiran, agama yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, kufur tidak mau beriman kepada kitabullah azza wajal. Naam, kemudian ayol ikhwah, yang ketiga wabi Muhammadin nabiyya, dan kita berido bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul dan utusan nabi dan rasulku, kita rida, kita senang, kita bangga, kita cinta, ya kita muliakan, kita mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nabi dan rasul kita. Alhamdulillah, Muhammad sosok juru penyelamat. Ya ittabi'uh, ikuti Muhammad la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Ittabi'uh la'allakum tuflihun, ikuti Muhammad agar kalian bahagia. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku. Subhanallah, makanya password kehidupan itu cuma dua kalimat, ikuti Muhammad. Dalam gerak di kehidupan kita, ikuti Muhammad, kita akan selamat, kita akan bahagia. Ya, karena Rasulullah SAW adalah pemberi hidayah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, maka jadilah, maka kita mengimani Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Kita mempercayai seluruh kabarnya, melaksanakan semua perintahnya. Karena perintah Muhammad, perintah Allah, meninggalkan seluruh larangannya. Karena seluruh larangan Muhammad adalah larangan Allah. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak ada sama sekali tuntunan dalil contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan man amila amalan, siapa yang melaksanakan sebuah amalan laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, raddun, maka amalan itu ditolak. Maka ma'asyar muslimin, ketiga perkara ini wajib kita pelajari. Wajib kita imani, wajib kita pelajari, wajib kita amalkan. Dan ini tiga perkara pokok dalam kehidupan kita. Ma'rifatullah, kita wajib mengenal Allah. Ma'rifatul Islam, dan wajib kita mengenal Islam. Wa ma'rifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya bil adillah, harus kita kenali dengan dalil. Dalil dari Al-Qur'an, dalil dari sunnah, dan juga dari pemahaman yang sahih, dari pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu ta'ala alam, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Untayan Mutiara Nasihat.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup.

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya? Wala

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bagaimana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan?
3: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
2: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
4: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik.
5: Alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
4: Oleh karenanya para ulama ijma. Ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
2: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
6: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, 1000 meriam.
2: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
7: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
5: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
4: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
8: Musik membuat orang lalai, jamaah.
5: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Qur'an.

0: Amin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
2: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
2: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
3: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
2: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat di akhir-akhir dalam perjalanan sejarah Indonesia, banyak kriminalitas yang terjadi yang itu didominasi oleh para pemuda pelakunya. Mungkin kita berpikir, kok bisa seperti itu? Kemana orang tua mereka? Kemana bapak mereka? Kemana paman mereka? Bahkan kita lihat sebagian orang tua tidak percaya ketika anaknya membunuh, ketika anaknya merampok.

0: وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لو قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. Andai kata tatkala seorang suami mendatangi istrinya itu berdoa mengatakan bismillah Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan dari kami syaitan, jauhkan dari kami syaitan, jangan sampai menggoda kami, dan jauhkan syaitan dari anak keturunan kami. Andai kata dikasih rizki sama Allah anak pada hari itu, pada pertemuan itu, pada perkumpulan itu, syaitan tidak akan menyakiti, mengganggu, dan menggoda anak yang dilahirkan. Jadi bisa jadi yang kita lihat sekarang ini, karena orang tua tatkala mendatangi istrinya, dia tidak membaca doa. Atau sebagian mendatangi istrinya yang bukan istrinya. Sebelum menikah dia sudah berzina. Jadilah anak-anak yang seperti ini. Yang orang tua tatkala ingin kebaikan anaknya, dia merasa berat karena sudah terjadi. Maka mulai sekarang, tatkala seorang suami hendak mendatangi istrinya, seorang istri mau datangin suaminya, berdoa. Perlu kita belajar, kita hafalin tuh doa. Maka pengantin-pengantin baru, jangan sekedar nafsu, syahwat yang menjadi pemandu dia tatkala mendatangin istrinya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Kau mendatangin istrimu dapat pahala sedekah. Subhanallah. Tapi jangan lupa untuk berdoa. Kalau kita meninggalkan doa, terus gimana? Kita akan memohon kepada siapa? Maka ma'asyiral ikhwah, hafalkan doa itu. Bacalah doa itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga generasi muda yang akan datang, sehingga negeri kita di negeri yang makmur sentosa dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan
1: yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, awal ilmu adalah diam, kemudian mendengar, lalu menghafal, kemudian mengamalkan, dan lalu menyebarkan.
5: Surah At-Tahrim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, wallahu maulakum wa huwal alimul hakim.
0: Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu untuk membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Kemudian Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepada Nabi. Kemudian Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepada Hafsah, dia bertanya, "Siapakah yang memberitahukan hal ini kepadamu, wahai Nabi?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti."

Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah adalah pelindungnya, dan juga Jibril dan orang-orang yang beriman yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya.

Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yaitu perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

0: Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu menyampaikan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ya.

Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka."

Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."

0: dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, dan kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Untayan mutiara nasihat.
2: Untayan mutiara nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Banyak orang mengeluhkan kondisi hidupnya. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Kalau perbuatannya B, maka ganjarannya pun akan serupa dengan B. Ketika orang telat rezeki, telat jodoh, telat macam-macam, maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Orang yang suka menunda-nunda sholat, maka ganjarannya dia akan ditunda-tunda dalam segala urusannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat salat. Telat salat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Ya, sukanya pada di mana? Belakang, tekan masjid ngobrol nang buri. Atau maksudnya adalah betul-betul telat. Imamnya sudah salat, ini baru datang. Faqala lahum. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, taqaddamu. Ayo pada maju. Isi dulu shof yang depan. Atau kalau maknanya adalah telat berjamaah, ayo mangkate sing gasik. Berangkatlah lebih awal. Fa'tammu bi. Yang shofnya di depan, ikuti apa yang aku lakukan. Karena yang namanya makmum itu kan mengikuti imam. Walyatamma bikum man ba'dakum. Adapun yang di belakang kalian, di belakang shof pertama, di belakang shof kedua, maka dia mengikuti gerakan shof yang ada di depannya. Karena saat itu belum ada belum ada pengeras suara, sehingga bisa saja suara imam itu tidak terdengar sampai ke belakang. Terus bagaimana makmum mengetahui ini ruku, ini sujud, dari mana? dari saf di depannya. Begitu saf di depannya ruku, oh berarti kewis ruku. Yang paling belakang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, sampai saf yang pertama. Nah, saf yang pertama itulah yang ngelihat imam langsung. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi. La yazalu qawmun yata'akharun. La yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat. Ketika ada orang biasa telat sholat. Hatta yu'akhirahumullah. Orang tersebut akan dibikin Allah telat. Akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Gak disebutkan telat dalam apa. Bisa kita simpulkan, kalau seandainya dibikin seperti itu, tidak ada telat A, B, C, D, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Di dunia ini, rezekinya akan ditunda. Di dunia ini, jodohnya akan ditunda. Telat rezeki, telat jodoh, telat mikir. Tell me. Si kebrew saya tell me. Diwulang orang mudeng-mudeng, gue tell me jenengi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Teman saya kenapa belajar sebentar langsung? Jos dadi lenyuk. Teman saya kenapa malah jadi rebutan akhwat? Lu aku ngeliat akhwat siji wangel banget. Ada apa ini? Teman saya rezekinya Masya Allah, tabarakallah. Saya ini sulit banget dapat rezeki. Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Barang siapa yang suka nunda-nunda sholat, maka akan ditunda seluruh urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda rezeki, tertunda jodoh, tertunda apa lagi? Belajar. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tertunda nanti di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, la yazalu qaumun yata'akharuna 'anil saffil awwal. Ketika ada orang biasa mundur-mundur dari saf pertama, tidak bersegera untuk memenuhi saf pertama. Bisa jadi orang ini sudah berangkat ke masjid tapi dia tidak mau memenuhi saf yang pertama, atau bisa jadi memang babar blas orang ketemu saf pertama mau salatin nang omah. Ketika ada orang biasa mundur-mundur, hatta yu'akhirahumullahu finnar, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Telat keluar dari neraka. Artinya golem mlebu surga ya telat. Jadi efeknya itu bukan hanya di dunia saja, di akhirat pun ada efek. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Kebiasaan menunda-nunda sholat itu bukan urusan ringan, urusan gampang, bukan. Ini urusan berat. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat.
3: Paling telat sedina Ustaz. Masya Allah. Telat sedina. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Sedina nang akhirat pada karo 1000 tahun nang dunia. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat 1 hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Wis warek. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian. Wis geseng. Ya. Sudah gosong. Dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya 1 hari. Kalau telatnya 1 minggu. Berapa tahun? 7000 tahun. Kalau telatnya 1 bulan. Bintang? 30.000 tahun. Nek telatnya 1 tahun. 360.000 tahun. Bukan urusan ringan jamaah. Bukan urusan remeh. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun gue proses. Ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Makanya dahulu diceritakan para ulama kita ada di antara mereka yang la yu'adzinul mu'adzinu li salatin illa wa huwa fil masjid. Ada ulama kita dahulu setiap azan sudah di masjid. Setiap azan sudah di masjid. Dan beliau bertahan untuk disiplin seperti itu 40 sanah selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Jadi lebih gasik sekarang muadzini 40 tahun tidak pernah kalah cepat dibandingkan muadzin. Masya Allah. Padahal Nabi SAW mengistimewakan manusia yang tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram itu maksudnya ketika imam Allahu Akbar, makmumeh sudah berada di saf. Berarti kalau misalnya imam Allahu Akbar makmumeh nembe munggah tangga, itu enggak masuk dalam kategori tidak ketinggalan takbiratul ihram, enggak masuk. Apa maning nembe tangi orang lebih berbelas. Jadi levelnya ulama yang tadi itu di atas apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menjanjikan orang yang tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 hari 40 malam dijanjikan oleh Nabi SAW akan dibebaskan dari neraka dan sifat kemunafikan. 40 hari 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihram. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Tidak masbuk ya maksudnya minimal ruku bareng sama imam. Itu tidak masbuk. Jadi kalau jenengan itu sudah berlatih tidak masbuk, mending. Tapi urung patia ideal. Belum ideal banget, belum. Jadi kalau alhamdulillah aku sih alhamdulillah wis ora tau masbuk. Artinya ya begitu imam ruku ya aku wis cepet-cepet ben bisa ruku bareng. Ya. Itu lumayan ya. Tapi masih ada yang di atasnya. Apa itu tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Dan masih ada yang di atasnya lagi. Apa tadi? Muadzin di masjid jenengan sudah datang sebelum muadzin. Apa itu Ustaz ya? Latihan. Makanya sudah dilatih dari orang masbuk di sit. Ya. Nanti sudah terbiasa naikkan grade-nya. Di atasnya apa tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. sudah settle, sudah bagus, naikkan lagi grade-nya. Sebelum azan sudah berada di masjid. Sampai-sampai ada seorang ulama yang berkata, "Idza azzana al-muadzinu fa illam tajiduni fil masjid fatlubuni fil maqbarah." Kalau sampai muadzin sudah azan, kok kalian tidak lihat aku berada di masjid? Gimana? Kalau sampai azan dikumandangkan, kok kalian tidak ngelihat aku ada di masjid? Belum ada di masjid, cari aku di kuburan. Cari aku di kuburan. Lagi gali kuburan apa? Bukan. Aku sudah mati. Kalau kalian sudah mendengarkan azan, lalu aku tidak ada di masjid, gue tandain yang wis mati. Berarti dia itu selalu sebelum muadzin datang, dia sudah di masjid. Nek siki, nek wis azan aku ora keton, berarti nyong nang kasur lagi turu. Pamaning nang pasar urung rampung. Pamaning nang sawah. Maka ayo perbaiki. Ayo kita perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: نور من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
5: khususnya pada sholat isya dan subuh.
4: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dayan Mutiara Nasihat. Dayan Mutiara Nasihat.
1: Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah?" Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Qala dzikruka akhaka bima yakrah, kata Nabi, yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu tentang apa yang tidak dia sukai untuk disebutkan. Faqila, maka dikatakan kepada Nabi, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, bagaimana menurut Anda wahai Rasulullah jika apa yang aku sampaikan tentang saudaraku ternyata benar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu. Kalau apa yang kau sampaikan tentang saudaramu yang keburukan tadi ternyata benar, maka itulah ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Tapi kalau kau menuduh yang tidak-tidak, ternyata tidak ada pada saudaramu, hanya tuduhan, maka itulah dusta. Maka itulah dusta. Baik. Ghibah dalam bahasa Arab diambil dari ghaib, suatu yang tidak ada. Kenapa? Karena ghibah itu kita membicarakan kejelekan saudara dan dia tidak ada di depan kita, itu namanya ghibah. Kalau kita maki-maki dia depan dia, itu namanya bukan ghibah, namanya maki. Paham? Ghibah itu dia tidak ada. Makanya dia tidak bisa membela diri. Makanya Allah menyamakan orang ghibah seperti makan bangkai orang yang sudah mati. Ya, tatkala ada orang mati, kita robek-robek badannya, kita potong, kemudian kita goreng dagingnya, dia tidak bisa apa-apa. Ya, kenapa? Dia sudah gaib, dia sudah mati. Sama seperti orang yang ghibah. Tatkala dia mempreteli kesalahan saudaranya, saudaranya tidak ada, sebenarnya tidak bisa bela. Tapi kalau dia hadir, dia bisa bela. Saya tidak demikian. Kamu su'udzon, kamu salah, bukan begitu misalnya. Nah, dia menjatuhkan harga diri saudaranya sementara saudaranya tidak hadir. Itu namanya ghibah. Ya. Dan benar kesalahan tersebut ada pada saudaranya, itu namanya ghibah. Keburukan tersebut ada pada saudaranya, itulah ghibah. Kalau ternyata dia menyebut tentang saudaranya yang tidak benar, namanya dusta. Lebih parah lagi. Namanya dusta, lebih parah lagi. Tayyib. Perhatikan di sini, itulah definisi ghibah. Nabi SAW mengatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan tentang keburukan saudaramu yang dia tidak sukai. Di situ kalau antum perhatikan, dzikruka akhaka bima dengan apa, ma di situ, ma al mausulah, dan dalam kaidah usul fikih bahwasanya ma al mausulah menunjukkan keumuman. Jadi engkau menyebutkan tentang apa saja yang berkaitan dengan saudaramu yang dia tidak suka. Saya para ulama mengatakan kalau ada saudaramu rambutnya keriting, dia tidak mau dibilang keriting, jangan bilang dia keriting. Tapi jangan bilang wahai rambut lurus, bohong juga. Jangan, udah diam aja, jangan sebutin tentang rambutnya. Kalau dia rambutnya keriting, tidak suka disebut keriting, jangan bilang keriting. Tapi jangan panggil dia wahai yang berambut lurus, ya. Jangan. Ya sudah, sebut dia dengan sebutan yang lain. Jadi semua yang tidak dia sukai, maka tidak boleh kita sebutkan. Ini mencakup umum, mencakup apa saja. Makanya para ulama jelaskan, baik yang berkaitan dengan badannya, kekurangan yang ada pada badannya, atau kekurangan yang berkaitan dengan nasabnya, atau akhlaknya, atau perbuatannya, atau agamanya, atau masalah duniawinya, atau anaknya, atau saudaranya, atau istrinya, ini semua termasuk ghibah. Contoh, seorang membicarakan, menggibah orang lain berkaitan dengan badannya, misalnya berkata, oh dia itu si buta, si tuli, oh dia itu sumbing, yang perutnya besar, yang pantatnya besar, juling, hitam, pesek, kurus, gembrot, agak miring dikit. Ini semua apa? Ghibah. Berkaitan dengan apa? Badannya. Ini badannya semuanya. Yang tai lalatnya besar misalnya. Yang jenggotnya Pancasila cuma 5 helai. Semua ini ghibah. Ini semua apa? Ghibah. Berkaitan dengan apa? Tubuhnya. Suatu hari Aisyah bercerita dia pernah salah. Aisyah berkata, "Qultu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Sofiyati kadza wa kadza, ay innaha qasira." Aisyah pernah cemburu kepada Sofia. Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, cukuplah engkau dari Sofia, semuanya dia begini-begini, yaitu dia pendek." Maka Rasulullah SAW marah, Rasulullah SAW berkata, laqad qulti kalimatan law muzijat bi ma'il bahr la mazajathu. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat yang sangat buruk, kalau tercampur dengan air laut akan merubah air laut tersebut. Ini kalimat ungkapan yang berat dari Nabi SAW. Aisyah salah, dia bercerita kepada kita sebagai kita agar kita mengambil pelajaran. Ini kesalahan Aisyah atau bukan? Yang cerita siapa? Aisyah sendiri. Sebenarnya ini aib, harusnya dia tutup. Tapi demi untuk kemaslahatan dia ceritakan ini. Bosnya dia pernah bersalah. Ya, jangan orang malah mengatakan Aisyah lisannya kotor. Tidak, dia justru menceritakan kesalahan dia agar kita tidak terjerumus seperti kesalahan dia, sebagai pelajaran bagi umat Islam. Ya. Jadi Aisyah pernah cemburu kepada Sofia, dia mengatakan Sofia pendek. Maka Nabi mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri la mazajathu. Sungguh kau telah mengucapkan satu kalimat yang sangat buruk, kalau dicampur dengan air laut akan berubah. Padahal kita tahu air laut itu sangat susah untuk berubah. Karena syiddatu al-muluhah, karena begitu asinnya air laut, kadang masuk bangkai anjing juga tidak berpengaruh, kadang masuk bangkai ini tidak berpengaruh, karena begitu kuatnya air laut. Tetapi kalau kecampur dengan ghibah, air laut bisa berubah. Ini berarti menunjukkan ghibah itu sangat parah. Kalimat yang sangat kotor, kalimat yang sangat keji, lebih keji daripada bangkai-bangkai tersebut yang tidak bisa merubah air laut. Tapi bangkai ghibah, jijiknya ghibah, kotornya ghibah bisa merubah air laut. Tadi saya sebutkan Ibnu Sirin pernah berkata, jika seorang benci, engkau berkata kepadanya rambutnya keriting, maka jangan bilang rambutnya keriting. Jangan. Ada orang enggak suka. Ya. Keriting, jangan bilang-bilang keriting. Ya sudah, ente sudah tahu dia tidak suka dibilang keriting, ente malah sebut apa? Si keriting itu, si keribo. Dia enggak suka dibilang si keribo. Ya sudah, jangan. Ada orang yang keriting bagi dia bukan tercela. Ya, bagi dia keribo bukan celah ya. Ya sudah, enggak apa-apa. Tapi ada orang yang tidak suka kalau dibilang rambutnya apa? Keriting. Maka jangan. Taib, tadi keburukan yang berkaitan dengan tubuh. Terkadang ada keburukan berkaitan dengan nasab. Ini juga tidak boleh. Seorang berkata tentang saudaranya, ah dia itu keturunan orang rendahan. Oh dia itu keturunan maling. Oh dia itu keturunan pezina. Bapaknya orang fasik. Dan lain-lain. Nih. Oh dia itu memang keturunan orang-orang pelit ya. Dia pelit, bapaknya lebih pelit lagi. Gitu. Seperti itu. Bapaknya pelit, dia lebih pelit lagi terkadang. Tidak boleh kita bicara nasab orang, mencela nasab orang. Baik ibunya, baik bapaknya, baik kakeknya. Tidak boleh. Ya. Oh dia itu keturunan PKI. Tidak boleh. Kalau dia baik, nanti tidak boleh bilang gitu. Tidak boleh. Bisa jadi bapaknya PKI, dia orang baik. Ibrahim bapaknya kafir, anaknya baik. Tidak boleh mencela nasab seseorang. Meskipun kita tahu memang bapaknya atau kakeknya dulu penjahat, tidak boleh kita mengungkit-ungkit hal tersebut. Ini berkaitan dengan nasabnya. Kalau dia yang salah, ya dia yang dicela, bukan orang tuanya, bukan anaknya. Kemudian berkaitan dengan akhlaknya ya. Seperti, oh itu penakut dia. Penakut ini mencela. Kenapa dia penakut? Enggak berani poligami. Ya kalau begitu semua orang penakut. Enggak boleh bilang penakut ya. Apa namanya? Pelit itu semua akhlak, enggak boleh. Itu oh itu pelitnya, kebangetan pelitnya. Ini berarti menggibah dia. Tapi benar ini, ya benar, tapi itu namanya gibah. Itulah gibah. Kalau benar itu namanya apa? Gibah. Sering orang bilang sama saya, "Ustaz, tapi benar seperti itu, Ustaz." Ya itulah namanya apa? Gibah. Kalau enggak benar namanya dusta. Oh kalau sholat itu apa telat terus, itu akhlaknya. Atau terkadang kita mencela orang ya, misalnya tadi temperamen orangnya, temperamen orangnya bahlul misalnya, akalnya nggak nyambung, kalau diajak ngomong selalu nggak nyambung, ini itu mencela dia, mencela kekurangan dia tentang akhlaknya, temperamental apalah macam-macam ya. Ini ghibah. Di antara ghibah berkaitan dengan agamanya, seperti itu pendusta, peminum khamar, itu pengkhianat, ya. Itu orang zalim. Ya, kalau sholat rukuknya enggak beres, ya. Sholat selalu terlambat, ya. Selalu jemaah kedua kalau sholat. Ini semua berkaitan dengan apa? Agamanya. Ini juga tidak boleh. Bahkan orang lebih benci kalau agamanya dicela daripada dunianya. Orang tidak suka kalau agamanya dicela. Dia tahu dia salah, tapi dia tidak suka dicela. Ya, tidak suka dicela. Tapi di antara termasuk ghibah kata para ulama yaitu mengikut-ikuti gaya orang lain. Ikut cara ngomongnya ya. Ngomongnya misalnya dia ikut-ikuti akhirnya itu ngejek namanya ya. Ngomong itu ngomong diejek juga, itu enggak boleh juga. Niru-niru cara omong orang, niru-niru jalan orang, niru-niru gaya orang yang dia tidak suka untuk ditiru, maka ini juga termasuk ghibah. Ada yang selamat dari ghibah? Enggak ada. Ya. Kadang yang paling jadi sasaran untuk digibahi ustadznya sendiri. Iya. Ustadznya jadi bahan apa? Ghibah. Ustadz, ini ustadz itu begini, ustadz itu gini ya. Ustadz apa saja dilihat ya. Ganti mobil, ustadz gonta-ganti mobil ya. Misalnya. Ustadz pindah rumah, ustadz gonta-ganti rumah. Ustadz cerai, gonta-ganti istri. Siapa suruh jadi ustadz ya. Jadi terkadang orang yang paling sering digibahi adalah ustadznya sendiri. Harusnya dijaga kehormatannya, malah dijatuhkan kehormatannya. Seakan-akan ustadz gak boleh salah ya. Ustadz juga manusia, bisa salah. Taib. Hal ini hadirin subhanahu wa ta'ala. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang model-model para penggibah. Model-model para penggibah. Saya sebutkan di antaranya. Yang pertama, ada orang yang menggibah ya, untuk menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Agar ngobrolnya asik, agar ngobrolnya nyambung. Ya. Jadi kalau para sahabat sedang ngumpul, kerabat sedang ngumpul, saudara-saudara lagi kumpul. Ya. Silaturahmi, tapi silaturahmi plus gibah. Itu bahaya. Sering orang kumpul-kumpul kerabat, ternyata bergibah apa? Ria. Jangan, nanti silaturahmi pahalanya besar, tapi jangan dikotori dengan apa? Bergibah ria. Jangan. Jadi terkadang dia gibah, kenapa? Karena untuk menyesuaikan diri. Jadi orang, dia tahu itu gibah, tapi dia ikut nimbrung, ketawa ke TV, supaya apa? Supaya ya nyambung ngomong. Kalau lagi gibah, kemudian dia diam-diam sendiri, dia tidak enak. Maka dia ikut gibah. Dia khawatir teman-temannya ninggalin dia. Dia khawatir dibilang apa. Akhirnya dia ikut ketawa ke TV, ikut bergibah ria. Terkadang seorang bergibah, ya, dengan menampakkan dia kasihan kepada orang tersebut. Oh, kasihan si fulan. Sholat selalu terlambat, ya. Gibah itu. Menunjukkan rasa kasihan. Padahal niatnya bukan begitu, ya. Jadi, hati-hati, ya. Terkadang gibahnya seperti itu. Terkadang seorang menggibah dalam rangka untuk menjatuhkan orang lain. Ya. Menggibah, ya. Menjatuhkan apa? Orang lain. Dia gibah orang untuk menjatuhkannya, untuk merendahkannya, untuk menghinakannya. Terkadang seorang gibah karena hasad dan dengki. Ini banyak terjadi. Orang kalau sudah hasad dan dengki, dia menggibahi orang yang dia hasati, yang dia dengki tersebut. Dan banyak, Ibnu Taimiyah menyebutkan hampir 8 model ya. Itu diantaranya yang saya sebutkan tadi. Jadi seorang jangan gibah, jaga lisannya. Sadar bahwasanya gibah adalah dosa, dosa besar. Ustaz, bagaimana kalau yang digibahi orang kafir? Nabi SAW mengatakan, "Dzikruka akhak atadruna mal ghibah." Tahukah kalian apa itu ghibah? Kemudian Nabi jelaskan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak sukai. Di sini Rasulullah SAW mengatakan saudaramu. Berarti kalau bukan saudara kita orang kafir, apakah boleh kita gibahi? Yang jelas kalau kita menyebutkan keburukan orang kafir, ya, maka tidak seperti dosa ghibah. Karena Rasulullah menyebutkan akhok. Engkau menyebut tentang apa? Saudaramu. Kehormatan orang Islam tidak seperti kehormatan non-muslim. Tapi apakah kita boleh menggibah-gibah orang kafir? Kita katakan kalau enggak ada masalahnya buat apa? Jangan juga kita mendolimi orang kafir. Kalau ada masalahnya enggak apa-apa. Hukumnya tidak sama seperti menggibahi orang muslim. Tapi jangan sampai kita terjerumus dalam mendolimi apa orang kafir. Ya. Kalau ada enggak ada masalahnya, maka tidak perlu kita menggibah-gibah juga orang kafir. Ustaz, bagaimana kalau yang kita gibahi suka disebut dengan gibah tersebut? Ya. Contoh dia menggelar dirinya si kribo. Bolehkah kita menggibah dia menyebut si kribo? Karena kata Nabi, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Dia engkau menyebutkan sesuatu yang dia tidak suka. Bagaimana kalau dia suka? Ya. Berdasarkan hadis ini, kalau ada sesuatu kekurangan pada diri seorang yang dia tidak benci kalau disebut kekurangan tersebut, bahkan terkadang menjadikan gelar bagi dirinya, maka ya itu bukan termasuk ghibah. Itu bukan termasuk ghibah. Tetapi khawatirnya kita termasuk dalam larangan memberi gelaran yang buruk. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanabazu bil alqab." Janganlah kalian saling menggelari dengan gelaran yang buruk, ya. Kita sebaiknya hindari. Kita sebaiknya hindari. Demikian juga bagaimana kalau yang kita sebutkan tadi tidak diketahui orangnya. Kalau tidak diketahui orangnya, maka itu bukan ghibah. Contoh kita mengatakan, "Ih, saya ketemu seorang parah orangnya." Ini bukan ghibah. Yang mendengar tidak tahu siapa yang kita maksud. Maka itu bukan apa? Ghibah. Ya, kita bercerita tentang seorang, ada orang seperti ini, yang mendengar tidak tahu siapa yang dimaksud, maka itu bukan ghibah. Maka itu bukan ghibah.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. القراءات القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Jabirin radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.

كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah.

Hidup di dunia adalah ujian. Ujian di mana manusia akan mendapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat.

0: يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
1: Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat, nanti pada hari kiamat.
1: Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil, sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bersabar dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan dunia. As-sabr itu, sabar itu adalah menahan jiwa ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika menghadapi cobaan, menghadapi musibah yang tentunya menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab.
0: Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa batas.
1: Tanpa batas.
0: Tanpa rumus.
1: Tanpa rumus.
0: Amal-amal kebaikan yang lain dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.

Tapi sabar tidak masuk dalam rumus tersebut, karena begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
2: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
1: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Para wargi kaum dangu Radio Roja Bandung, alhamdulillah dina enjing-enjing ieu urang tiasa deui patepang sora patepung dangu di Galura 104,3 FM Radio Roja Bandung. Mudah-mudahan enjing-enjing ieu para wargi sadaya aya dina kawilujengan, oge aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Teka kantun Syekhna Mahabah anu singgah dina manah ngalangkungan rumpaka shalawat miwas salam. Sagem lengna mugia dilimpah curahkan ke junjunan alam Habibina wa Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atu kapara kula wargina, oge kapara sahabat-sahabatna, kapara tabiin, tabi'u tabiin, anu belapati tuhu kalayan tumut kana jejak langkah anjeuna dugi ka yaumil qiyamah. Pala wargi kaum dangu Radio Roja Bandung insyaallah ta'ala dina enjing-enjing ieu urang sejadei nyuprih ilmu syar'i. Milari pangarti kanu masagi nyar luang jeng pengalaman kanu jemar ku pangabisa sareng pangersa Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullah Ta'ala. Mugia pengawasan anu bade dikapidangkeun dina enjing-enjing ieu sing aya guna sareng manfaatna. Mobil khusus kanggo sim kuring oge kanggo palawargi sadaya. Mangga urang sami-sami regepkeun. Barakallahu fikum. Kasanggakeun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Al-Khattab nuku Allah dimuliakan sareng radio-radio sanes anu ngiringa relay kita di pemirsa sabar stasiun TV oge para netizen. Alhamdulillah orang tepang deui orang teraskan ngabahas siji hadis anu teu acan rengse dibahas. Hadisna ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasalam khutbah. Ini disebut khutbah aridhah. Khutbah anu dadakan. Aya hiji masalah penting, langsung Nabi sallallahu alaihi wasalam naik mimbar teras khutbah. Si khutbahna ayuhan nas innakum mahsyuruna ilallahi ta'ala huffatan uratan ghurulan. Hei manusia aranjen bakal dikumpulkan ke Allah dina keayaan tenganggo alas kaki, tenganggo anggoan, ogehente dikhitan. Terus ala wa inna awal al-khalaik yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Jalmanu pangawitana dipasihan acuk dina dinten kiamat nyaita Nabi Ibrahim. Dugikan kakak dia ku orang tos dibahas. Ala wa innahu sayuja'u birijali min ummati fayu'khadu bihim dhata shimang. Bakal ayak sabara orang umat kami bakal dicerak dipalih kensa'na bade diazab. Fakul teras kuring nyarios ya Rabbi ashabi, ya Allah etate sahabat abdi. Fayuqal dijawab innaka latadri ma ahdathu ba'dak. Anjeun teu terang naon anu dilakukeun ku maranehanna sabada anjeun teu aya. Terasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh sapertos naon nu diucapkeun ku jalma soleh samemehna nyaeta Nabi Isa. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Abdi teweleh jadi saksi kanggo maranehanana salami abdi aya di tengah-tengah maranehanana. Falamma tawfaitani kunta antar raqiba alaihim. Sabada anjeun ngamautkeun abdi, anjeun ya Allah anu janten pengawas kanggo maranehanana. Tatrasweh diucapkan innahum lam yazalu murtadina ala aqabihim mundu faruqtahum. Maranehanana sahabat-sahabat anjen tehei Muhammad teuleh murtad sabada anjen pisah jeung maranehanana. Tah ieu kaayaan di alam mahsyar. Urang khusus ngabahas kalimat nu terakhir, nyaeta bakal didatangkan sababara urang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terus diserek badai digebruskan kana neraka waliyadzubillah, ya umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hayang masihan syafaat kamaranehanna terus cumarios, ya Allah, ieu teh sahabat-sahabat abdi naha digebruskan kana neraka. Diwalar anjen teu terang naon nu dilakukeun ku ieu jalmi sabada anjen teu aya. Akhirna Nabi sallallahu alaihi wasallam ngangken yen anjeunna teu terang naon nu dilakukeun ku para sahabatna sabada anjeunna ngantunkeun. Terus ngucapkeun naon nu diucapkeun ku Nabi Isa. Nabi Isa dina dinten kiamat ditaros ku Allah. Kan Nabi Isa disarembahnya ku para pengikutna anu nyimpang. Dianggap putra Allah. Kata Nabi Isa ditaros di akhirat. Sakumanu kaunggal dina Al-Quran na surah Al-Ma'idah 116. Surah Allah. A anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Hei Isa, baheula nuju hirup di alam dunia anjen kantos nyarita ka manusa jadikan kuring jeng pun biang tuh dua sesembahan saja bi Allah. Ya sembah kuring, sembah pun biang. Saha ibu nate? Maryam. Sebab nu aina disarembah ku pengikut-pengikut Nabi Isa anu nyimpang-nyimpang ya. Eta dua. Eta Isa sareng ibuna oge. Aya nu nyembah ibuna aya. Anjeun baheula Isa nyarita kitu teh ka manusa. Kumaha saur Nabiullah Isa, subhanaka. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Maha suci anjeun ya Allah. Teu pantes kanggo abdi cumarios naon anu teu pantes diucapkeun. In kuntu qultuhu faqad alimta. Lamun tema sim kuring baheula kantos nyarios kitu pasti anjeun terang. Allah makan lagu uning ya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la'alamu fi nafsik. Anjeun terang naon anu aya dina jiwa abdi. Abdi mah teu terang naon anu aya dina jiwa anjeun. Innaka anta allamul ghuyub. Sebab anjeun mah maha terang karena perkara anu gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. An i'budullah rabbi wa rabbukum. Abdi tanyarios nanaon ka pengikut-pengikut abdi kajabi anu diperintahkan ku anjen ka abdi ya Allah. Nyata sembah Allah rabb abdi sareng rabb araranjen. Tah iya nu diucapkan ku Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Iya oge anu diucapkan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabada anjeunna masian syafaat ka umatna tapi ditolak. Dan sababna ditolak anjeun hei Muhammad teu terang naon nu dilakukeun ku sahabat-sahabat anjeun sabada anjeun teu aya. Terus Nabi alaihi salatu wassalam nyarios wa kuntu alaihim syahida ma kuntu fihim. Abdi jadi saksi kang umat abdi. Salami abdi ayah di tengah maranehanana. Falamma tawfaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Sabada abdi tos maut, anjan ya Allah jantan pengawas kang arancena. Terus saur Allah Azza wa Jalla maranehanana teh sahabat-sahabat anjen teh teu waleh murtad. Sabada anjen misah ti maranehanana. Jadi aya anu malalurtad. Hadis ieu ku orang-orang Syiah Rafidhah. Ahlakahumullah. Dijadikan dalil yen sadayana sahabat Nabi murtad sabada Nabi wafat. Kalau buat Abu Bakar, Umar, sareng Utsman dianggap malalurtad. Saena sahabat murtad kajabi opat. Salah sawiasna nyata pasti Ali henteu nya teras oge Abu Darda. Aya dua sahabat tosanes. Tah dumasar kana naon kana hadis ieu. Hadis ieu leres teu? Hadisna mah leres. Ngan pemahaman orang-orang Syiah Rafidhah anu kalintang sesatna. Naon sababna? Sabab Khulafaur Rasyidin anu opat Abu Bakar, Umar, Utsman teu diragukeun deui aranjeunna henteu murtad sabada Nabi wafat. Kitu deui umumna para sahabat teu malalurtad sabada Nabi wafat, mung memang aya nu murtad. Contohna orang-orang Arab Badui. Sabab aranjeunna mah kurang kabina, nu dimaksud Arab Badui teh Arab gunung di pasisian. Tebih di kota Madinah. Di kota Madinah nama masyarakat tak kabimbing langsung ku Nabi SAW. Tapi anu di pelosok-pelosok tebih kirang rada kabina. Nah karena orang Arab Badunya sikap naoge rada kasar, poksang. Sabab naon kirang kabina. Tah ayah oge anu murtad sabada Nabi wafat. Di perangan ku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aya oge anu alim masih an zakat saatos Nabi wafat digantos ku Abu Bakar alim. Di perangan oge ku Abu Bakar. Aya nu malurtad araya. Tapi tos sadayana. Deukeun ka Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sumpah wallahi la uqattilanna man farraqa baina shalah wa zakah. Demi Allah, kukuring pasti diperangan jalmi anu ngabedakeun kewajiban salat jeung kewajiban zakat. Salat mah osok kene tapi zakat alim diperangan ku Nabi sakku aku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tah jadi seueur para sahabat anu murtad leres. Tapi langkung seuri sahabat anu istiqamah. Dumasar kana hal eta maka kaliru. Kayakinan orang-orang Syiah Rafidhah kusabab maranehanana ageng. Kacicib kangewa ka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirna nuduh para sahabat murtad. Anapun ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah netalakan inna hadhal hadith amun yuradu bihil khas. Hadisnya lafadna umum tapi maksudna khusus. Ayat memang jalmi-jalmi tertentu anu murtad sabada Nabi wafat laras. Tapi itu sadayana. Masih suur kan nih anu naon. Anu istiqamah dina kaislaman. Jelas Khulafaur Rasyidin opat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mah pangsaesana jalmi. Kitu deui para sahabat anu ngadukung kana kekhalifahan araranjeunna. Sing saha jalmi anu nuduh para sahabat sarena murtad bereta eta jalmi tos nuduh ka opat pihak. Sahawe opat pihak teh kahiji nuduh ka para sahabat. Yang para sahabat sadena murtad. Kedua nuduh karena syariat Islam. Lamun sahabat-sahabat dianggap murtad tadi percanten. Berarti syariat Islam ieu teh bohong alias teleres naon sababna. Sabab syariat Islam ieu dugi ka urang ngalangkungan saha? Ngalangkungan para sahabat. Ku para sahabat dijelaskan ka generasi tabi'in. Tabi'in ka tabi'un tabi'in. Terus duikin ka urang. Lamun para sahabat dianggap murtad atau ya ajaran murtad merenan. Jadi syariat teh lamun kitu teleres. Sabab di sana ku jalma anu murtad kan gitu ya. Disebarkan ku jalma anu murtad. Nuduh karena syariat. Katilu nuduh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaopat nuduh ke Allah subhanahu wa ta'ala. Opat iya nu dituduh. Nah, ayana orang hiji-hiji rinci. Naon sababna jalmi anu nuduh ke para sahabat yang para sahabat yang murtad. Berarti dianggap nuduh yang syariat iya teleres. Sabab Allah dina Al-Qur'an ngadawuh ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hei jalma-jalma nu ariman, lamun datang jalma fasik mawa beja ka anjeun tong dipersaya, silidiki heula. Nah sedangkan para sahabat ke orang Syiah dituduh murtad. Langkung tifasik. Lamun gitu masa dayana ucapan anata udah dipercaya. Gitunya. Lamun gitu mah syariat. Anu dijelaskan ke para sahabat dugi kakak orang itu. Tekengeng dipercaya. Lamun gitu mah ya. Aduh lamun gitu mah syariat Islam. Tetes. Tetes asli deh ya tuh. Bahaya. Eta kahiji berarti nuduh karena syariat. Kedua, berarti nuduh oge ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naon sababna? Lamun para sahabat dianggap kafir, murtad, fasik. Berarti Nabi oge teu benten ti kitu. Sabab Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun Al-mar'u 'ala ad-dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Jalmi teh agamana gumantung kana agama sobatna. Maka perhatikan ku anjeun jeung saha anjeun sosobatan. Lamun Nabi sallallahu alaihi wasallam nyandak para sahabat anu murtad dianggap sobat. Laras henteu. Teleras, tekeng orang sosobatan sareng jalma kafir. Sebab sosobatan ini bakal dugi ke akhirat sasarengan. Almar'u ma'a man ahabba. Jalmi teh bakal sasarengan sareng jalmi nu dipika cintana. Dipika cinta di dunia dugiin ke akhirat oke okay, bakal sasarengan. Lamun sobat orang di akhirat nak kana neraka, orang yang bakal sami tiga berusta. Tekenging na sosobatan sareng jalma kafir, sareng ngandung hartos ngamusuh, teras orang na mikangewa, teras orang na jahat sanes. Kenging bergaul biasa. Ibarat naonnya, ibarat obat sosobatan sareng jalma kafir mah. Obatnya ku orang dituang lamun orang ayah kabutuhna. Muntus tebutuh ulah dituang obat lamun sehat mah. Orang ke jalma kafir kengeng muamalah lamun ayah kapriyogian. Jual beli mangga ya bisnis mangga. Tapi lamun terus beres mah atus mah. Tekeng sosobatan teras. Kepengaruhan ke agama orang. Talamun para sahabat Nabi dianggap murtad sadayana. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sosobatan sareng jalmi anu murtad. Namun kita mah Nabi itu gagal dina ngabina umat. Kan sahabat-sahabat ya binaan Nabi gagal. Isarena malah lurut atau kan gitu. Berarti terus tah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dina ngabina umat. Kan gitu tah. Namun tuduhan orang-orang Syiah yang para sahabat sana murtad berarti Nabi gagal dina ngabina umat. Nuduhkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Etanu kaduana, katiluna nuduhogi ka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naon sababna? Sabab Allah salah nganilai sahabat. Sar Allah kuntum khaira ummatin. Aranjen teh pangsaesana umat. Aranjen anu dimaksud di dieu teh sahabat Nabi. Ku Allah dipuji sahabat Nabi teh pangsaesana umat, ku orang Syiah dianggap murtad. Ku Nabi geus disebutkeun khairun nas qarni, pangsaesana manusia teh manusia nu sazaman jeung kami eta para sahabat. Saur Nabi para sahabat teh pangsaesana jalmi, saur Allah ge pangsaesana umat, saur si Syiah mah malah lurtad. Penilaian Allah sareng Rasulna ngeunaan sahabat patojaiah sareng penilaian si Syiah eta tah. Maka tekenging nyawad mencela ngahina ka para sahabat. Saur Nabi solusan la tasubu ashabi. Aranjan ulah ngahina nyawad gogoreng sahabat-sahabat kami. Ku orang Syiah mah digogoreng. Saris digogoreng dia dianggap murtad. Dianggap murtad na panggoreng-goreng na kagorengan atunya. Jadi patojaiah tah penilaian Nabi. Oh, penilaian Allah ngenaan para sahabat sareng orang-orang Syiah ahlakahumullah. Malihma Allah ngajamin sahabatnya pasti leres, dijamin surga, dipikarido ku Allah. Malah sanes para sahabat tungkul nu dijamin kitu teh jalmi saatos para sahabat tapi nuturkeun ajaran para sahabat kengiring dijamin, dijamin leres, dipikarido, dijamin surga. Sanos zamana tebih siga urang. Urang sareng para sahabat teh zamana teh kapisahkeun 1400 taun. Tapi salami urang nuturkeun ajaran para sahabat dijamin leres, dijamin surga, dijamin dipikarido. Saur saha eta teh? Saur Allah. Ulah aya nu nyeureus usad wae ngajamin, salesih kuring ngajamin Allah dina Al-Qur'an. Sim kuring mah ukur ngadugikeun. Mana jaminanana? Salah sawiusna suryo ayatna teh. Salah sawiusna At-Taubah ayat 100. Allah ngadau wassabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi'isan radiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Jalmi-jalmi anu pang awal-awal nalebet Islam di kalangan muhajirin sareng ansar. Muhajirin teh saha? Para sahabat nu ti Mekah ngalih ka Madinah. Ai ansar saha? Para sahabat anu urang Madinah nu nulungan nyambut kasumpingan orang Mekah. Dua nana sahabat Nabi. Muhajirin, ansar, dua nana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tah muhajirin sareng ansar sareng jalmi-jalmi nu nuturkeun maranehanna, nuturkeun dina ngamalkeun agama ieu. Allah ridho ka maranehanana, maranehana ge ridho ka Allah. Allah ngajanjikeun surga anu ting kolocor walungan-walungan dina handapeunana. Tuh, jaminan Allah ka para sahabat sareng jalma nuturkeun para sahabatna tuh. Dijamin ku Allah, Allah ridho.
3: Dijamin surga.

0: Ya, tanpa sahabat tak mungkin Islam ia dugi ke orang, tak mungkin. Tapi anu ngalantarankan orang-orang Syiah teh ku para ulama dianggap sebagai furqah dhalah, firqah anu sesat. Sebab naon? Kahiji nganggap para sahabat kafir. Kadua ieu anu langkung hebat, nganggap Quran anu dugi ka ayeuna teh palsu, tos dirobah, ditambah, dikurang, dirobah ku para sahabat. Ari Quran marana naon? Aya Quran disebut Quran Mushaf Fatimiyah. Fatimah, ieu mah Quran Mushaf Utsmani kan, itu mah Fatimah. Seuna tilu kali lipat tebatan Quran nu aya. Benten Quran naon ya tuh? Ah, aya nu nyarios tuh. Kuring pernah ka Iran negara Asia. Quran sami jeung urang teu benten. Muhun. Tapi marena nyari salami Quran anu Mushaf Fatimah teu aya, masih dicanake deh ku Imam Ghaib anu Al-Muntadhar. Al-Muntadhar nu ditunggu-tunggu kaluarna, masih gaib dicanak sa. Nyumput di hiji guha duka di mana. Salami Quran ieu teu acan muncul, Quran nu aya mangga dianggo heula. Kitu. Tapi dina kayaan keyakinan marana ieu teh palsu. Ulah di yakini nu asli nama engke. Sementara mangga baca ieu. Tuh, benten Quran. Hadis nage benten. Aisar ula, saur ahlus sunnah namanya, saur orang. Hadis teh ucapan, perbuatan, sarang ketetapan Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ketetapan Nabi teh ucapan, perbuatan sahabat. Anu diantep teh disalahkan ku Nabi. Eta oge hadis. Aisar orang Syiah teh hadis teh ucapan, perbuatan, ketetapan para imam nu 12. Imam nu kahiji Ali bin Abi Thalib, kadua Hasan, katilu Husain, katilu kaopatna Ali Zainal Abidin. Terus aya 12. Nu ka 12 teh masih gaib, nyumput di hiji guha. Engke bakal keluar, disebut Imam Al-Muntadhar. Eta sanayana ucapan imam, imam nu 12 eta hadis. Cerfian, tuh gitu tuh. Benten kan hadisnya, benten Qur'ana, benten hadisnya, benten keyakinan. Orang mana disembah Allah, mana disembah ku Syiah mah, Ali, Hasan, Husain, sarang turunan. Ah, terus benten agama, weh. Demasar karena itu para ulama dihantasna ayah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ditanya. Aisyah tos murtad dacan, tos dianggap keluar tina Islam dijawab. Ente murtad, sebab te pernah Islam. Sanes Islam aja sanes murtad atau. Demasar karena hal eta ma agama. Anu benten ti agama Islam, agama Syiah. Sabab sumberna benten, Qur'anna benten, ya. Hadisna benten, nu disembahna benten, ya berarti tos benten agama eta mah, ya. Tapi anu ngalantarankeun para ulama ngajelaskeun yen orang-orang Syiah kalebet anu tebih pisan penyimpanganana tina ajaran Islam. Salah sawias kejahatan maranehanana nyaeta nganggap yen sadayana sahabat murtad kajabi mung opat urang. Taya penjelasan urang ngeunaan hadis anu ieu insyaallah engke urang teraskeun penjelasan hadis anu salajengna dina pertemuan anu bade dongkap, ayeuna cekap sakitu heula anu kapihatur, urang nema ayeuna kana tanya jawab, urang ngawitan ti bapa-bapa heula.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah orang-orang Syiah itu nyembah Allah?
0: Iya. Nah, nyembah Allah. Mungkin nyembah Allah, tapi nyembah OGK para imam. Para imam Syiah anu 12.

0: Mana ngadoana sareus ka Allah, ngadoana ka Imam Husain, Imam Ali. Aya kan videona perbedaan sikap Ahlus Sunnah sareng Syiah nuju numpak kapal. Ahlus Sunnah nalika numpak kapal pesawat ngalaman turbulensi. Turbulensi teh goncangan. Kadang-kadang nya dina pesawat tuh gruk-gruk-gruk. Aur teh. Siga orang numpak mobil dina jalan nurenjul ngebut gitu. Abrug-abrugan. Kadang dina pesawat gitu. Kadang pesawatnya nuju teng anteng kia tiba-tiba tok. Siga nubade ragrag tok sawara kilo terus naon deui stabil deui. Orang tuh sampai ngalenyap. Sampai pernah pramugari anu nuju nyandak tuangun. Pruk, wow. Akhirnya mah para rahe. Aya anu mastakana doikeun kapotong sabab pas nuju kieu kitu nuju stabil tiba-tiba murag sakedap kitu doikeun ka penumpang teh lamun teu nganggo sabuk si mastakana ngajedak kana atap pesawat. Aya nu potong. Lihat, makanya dianjurkan salami dina pesawat nganggo sabuk. Sanos dina kayaan stabil. Sebab kadang-kadang ngadadak. Nalika Ahlus Sunnah ngalaman turbulensi. Goncangan. The power atuh lah. Makanya kita sabara ribu kakinya di atas. Sabara kilometer di atas permukaan tanah gitu. Menurang tetos lah mulai harapan gitu. Ahlus Sunnah mah takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sengah doa ya Allah selamatkan. Allahumma salimna. Allahumma salimna. Gitu nya. Seatas stabil day gitu. Alhamdulillah Allah tos nyalamatkan orang. Ahlus Sunnah. Ngadoana ke Allah. Ayah day hiji rombongan Syiah. Ngalaman turbulensi. Ya Hasan, ya Husain, ya Ali salimna. Gitu tuh. Sana sekalau ngadoan itu. Ke Ali, ke Hasan, ke Husain. Ali, Hasan, Husain. Jalmi-jalmi saroleh. Sahabat Nabi, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallamnya. Ahli surga aranya. Tapi tak kengi ngadoa kepada manusia. Kepada manusia. Kemanutosmo. Tongboro ke manusia. Ke malaikat anu masih hirup oge. Anu sakti mandraguna tekenging orang ngadoa ya Jibril selamatkan tekenging kamu kajal minutus maut terus akhirnya tenang deh naon yaisna orang terus diselamatkan ku Ali Hasan Husain tinggorowo kakarekam ya tete ucapanan dina YouTube aja. Eta ibadah sanes ibadah addu'a wal ibadah. Ngadoa teh ibadah. Namun orang ngadoa ka Allah berarti ibadah ka Allah. Namun orang ngadoa ka Ali Hasan Husain berarti ibadah ka Hasan Husain dina bentuk ngadoa. Jadi mungkin orang-orang Syiah nyembah Allah mungkin. Tapi sajabi nyembah Allah nyembah oge ibadah oge ka para imam. Nah gitu. Jadi demasarkan hal eta maka mungkin nyembah Allah, mungkin nyembah Allah. Tapi saja nyembah Allah oge maraneha nyembah ka para imam. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu di penggera ya. Dupa jalmi terus kapangaruhan ku Syiah. Terus bari tobat nah kada Islam itu. Ayat dua. Ayat murni Syiah. Ayat tasyayu. Tasyayu itu mengukur kepengaruhan sekedik dua sekedik pola fikirna ku orang-orang Syiah. Tapi henteu sadayana henteu dugi karena akidah anu fundamental, anu mendasar. Lamun nama tasyayu ke Syiah-Syiahan, tiacan murtad. Tapi utus jadi Syiah beneran. Nah ini ajaran Syiah kan kamari setiap Muharram. Mereka tengah yakun wah ritual. Di Bandung ayah. Video lagi ayah nyembah. Aduh karena foto-foto Hasan Husain Ali, mereka gaduh foto tanya di Sarembah gitu ta. Jelas-jelas ya, dengan KMU ya oke. Berkomentar gitu di Geger Kalong tuh itu ayahnya. Nah, jadi etama terus jadi Syiah ngerasan terus murtad tina Islam. Namun mana asalnya Islam? Ya, lamun taubat dua kalimat syahadat deh. Sebab terus nyembah saja miti ke Allah Azza wa Jalla. Daya tarik Syiah terutama para pemuda seur. Kehiji akal. Ayat Al-Quran di utak atiku akal. Jadi weh, lamun ayat ditakwil, lamun hadis aku maha sohena oge ditolak. Kadang-kadang dilecehkan hadis, disengserikan. Contoh kan orang ngebahas kisah Nabi Musa disumpingan kumalakul maut pada dicabut nyawana malah dikumaha ditonjok dugikan ka socana keluar. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya hadis disengserikan ke orang Sia. Sebab akal mana teh akal nu dangkal. Mak iya Nabi Musa alim maut. Mak iya malaikat biasa ditonjok gitu kan. Ku akal dah. Kurang terus pernah dibahas. Kaduana kau para pemuda ayah nikah mut'ah. Nikah mut'ah teh. Nikah we paduduaan ulah ayah saksi ulah ayah wali. Nikah mutlak teh kawin kontrak nikah yuk samingguan terus minggu samingu mah otomatis pisah we cerai. Paduduaan we teh kada ayah saksi. Umpama pernak jang hiji istri orang resep ka itu resep ka orang nikah yuk hayu. Langsung we duaan. Si istrinya Rios Abdi nikahkan diri Abdi ke anjen samingguan. Kalauan mahar 100 ribu dianjuk. Jadi Abdi nampi nikah ke anjen samingguan. Kalauan mahar 100 ribu dianjuk. Jadi ya atas. Jadi suami istri nganggap nate. Gitu ta. Saminggu atas otomatis remi lari deh. Iya, pikir resepkan para pemuda teh. Mohon ahli fasik menganggap eta teh ibadah langkung sering ngutana langkung agung pahalana. Zina dianggap ibadah, bayangkan. Sahna teresep nu kitu teh. Dumasar kana hal eta maka pelacuran di Iran dianggap ibadah. Sabab naon dinikahkeun heula ku muluhna di dinya. Sok milih lah nu mana tuh nu itu. Tapi maharna sakituan ya. Ditikahkan sajam dua jam. Terus beres mah dua jam. Leos dia otomatis. Ngerasa ibadah padahal zina. Tak gitu tanya. Na'udzubillah min dalik. Ya sim kering kan terus gaduh rerinsangan. Ya rinsangan teh. Paling fanatik kasyah tuh. Terus mereka angkat ke Pakistan. Setahun, dua tahun. Wih deka dia pepenak dia. Jadi anti pisan kan Asia. Heran, kunaon itu. Dah kering meninggal di pengamalan marana di ditu atu. Wah, asur lah macam-macam. Bahwa nama sana terang mah pasti bakal gila lah jijik. Ya masalah agama lah. Gitunya. Serta ada kisah-kisah na temung. Terlalu vulgar upami ke orang. Dijelaskan di genre ke. Nah nuka tinggal ke ya jalminya. Walhasil. Lamun laras terus gitu. Terus murtad syahadat deh. Ya. Wallahu alam bisawab. Ke bapak-bapak deh. Mangga bila apa tarosan deh. Ya, barakallahu fiik. Tadi upah memang terus murni siah ulah tekenging. Kadua, nah orang bakal jongjon tuh. Namun orang pamagat nikah ke istri siah. Ngaku gadis. Padahal terus nikah mutah puluhan kali. Tinggal hampas nak kalapa temanya. Cipatina terus ayah daik tuh. Kayaknya gitu. Kadua, salami jadi istri orang. Kenging nikah mutah deh kabetul. Kenging gitu tuh. Tapi pasti susulumputan. Tenang tuh. Izin heula Pak Badeka Bandung ke Wisonten. Mungkin Badeka mutah sajam dua jam di Bandung. Gitu jadi lamun ahlus sunnah na istri pamegetna Syiah nikah. Percaya tuh. Ya kureng istri na di bumi. Ayo di tuh nikah mutah tuh seberapa puluh istri meureunan. Jong-jong tuh tah nu kitu. Demasar kenal eta. Teu mungkin lah aya kepercayaan katengtreman nikah jeung jalma-jalma Syiah. Tanah sah teu, lamun Syiah nanami tasyayu sah. Tapi berisiko. Risikona kitu tadi. Ya. Nah, tapi lamun Syiah natos laras-laras jadi aktivis da'i na nu ngajak batur kana agamana maka ulah. Wallahu a'lam. Mengapa Husain?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si A anu di Bandung teh naon marginan teh dibubarkan ku pemerintah. Sedangkan sepertos Al Zaitun kan dugikeun ka heboh. Ieu si A anu langkung-langkung ngabahayakeunana ku pemerintah kunaon teh dibubarkeun tad. Mengucap itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan apa dibubarkan, Pak? Warga, oke. Tapi heboh nate terus beres. Tapi nanti berlangsung ke warga setempat dibubarkan. Terus muncul komentar di aparat di MUI, duikan ke gubernur oke ngiringnya Rios. Anapun Syiah sebagai akidah, sebagai agama, sebagai keyakinan, tetiasa dibubarkan. Sebab naon tos ayah dina hati maranehanana. Lalu bubar mana yang ulah jadi Syiah? Abdi bahasanya Syiah. Taqiyah namina. Taqiyah itu naon ya gak bohong lah. Dina raraga mencari keselamatan diri. Itulah menditaras. Mana Syiah? Soalnya abdi ahlus sunnah. Dina mulutna. Nah hati nama. Sebab taqiyah kalimat bagian tina akidah maranehanana. Nah jadi laras dibubarkan ritual keagamaan anu ngaresahkeun nama. Isi pamegat pagaliwota kolaborasi sarang budayawan sarang segala rupi gitu. Anu kala itu mah dimanfaatkan pisan. Nah jantan kegiatan-kegiatanana anu ngaresahkeun dibubarkan. Ku pamarentah, ku aparat, ku warga. Tapi sebagai akidah, sebagai keyakinan tetiasa. Kajabi kada didakwahan, dibongkar kasesatanana, kasalahana, kekeliruanana. Ya. Itu paling Pak, Allahu a'lam. Mangga ku bahasa Indonesia. Jawabannya ku bahasa Sundawi. Ya. Orang gaduh hiji kajian namina Kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Sunan Imam At-Tirmidzi. Tapi saya di Bandung. Di Cikarang. Setiap ahad kahiji kamari. Itah kadah namanya. Yang tadi ngejelaskan ngenaan pribadi Nabi Sosam. Kalebat masalah fisikna. Kumaha rambutna nya panjang nasa kumaha, kumaha kulitna, kumaha pangambungna dijelaskan. Sehingga orang biasa ngabayangkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siga kumaha. Ngarah orang ulah katipu ku setan dina pangimpenan. Orang ngimpen pependak sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina pangimpenan. Ya teu laras teu Nabi Muhammad. Sebab setan tetiasa nyaru-nyaru. Nggak nyarupakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sena mimpi. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Sajalmi anu ninggal kami dina pangimpenan. Berarti laras tos ninggal kami. Fa inna syaitan la yatamathalu bihi. Faina syaitan la yatamathalu bihi. Syaitan tetiasa nyaru-nyaru kakuring. Itu suruh Rasulullah SAW. Tapi syaitan tiasa ngarupakan batur. tapi ngaku nabi. Namun orang terang karena kondisi fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dar umpama ngimpen ayah aki-aki janggutna putih rambutna putih ngaku kuring teh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah pasti bohong. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rambutna henteu putih henteu uban teh naon bahasa Sunda teh. Tehuisan kajabi telangkung ti 20 lembar. Ayah huisan ayah. Tapi maksimal diatangku sahabat telangkung ti 20. Lamun telangkung ti 20 katingana bodas hideung. Hideung kan ayah hiji dua. Bikin ke 20 lembar telangkung ti 20 lembar. Jadi lamun umpamana dina pangimpenan penak jeung aki-aki bodas sadayana kitunya ngaku nabi pasti setan. Tapi setan kan teu tias nyarupakeun nabi. Iya, tapi ieu mah teu sarupa jeung nabi ngan ngaku hungkul. Ieu pentingna urang terang kana fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalmi teh hoyong dianggap hebat kitunya. Jadi nyaritakeun para pengalaman spiritual aneh-aneh ngimpen kitu ngimpen kieu nu paling kacau nganggap nabi teu teu weleh aya di gigireun abdi. Abdi nang hunyar nabi ge dilahun. Halu ya tukang ngahayal gitu. Nah sampeun nyarios kitu supaya dianggap hebat ku batur ku jamaah dianggap soleh luar biasa. Duh kan nabi ge dilahun. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ayah wisan ayah. Tapi telangkung ti 20 lembar. Nah, anjeunna disemir. Tapi teu warna hideung. Tur ieu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiji waktos aya bapakna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tos barona sadayana. Leres bapakna Abu Bakar nawai oge sapantar atau hampir sapantar sang Nabi mengukur benten 2 tahun. Komo bapakna Abu Bakar. Sebaru dasar. Nabi SAW kalintang saya nalamun ia teh disemir. Akhirnya disemir ke warna beureum. Sunnah nyemir huis anutos bodas. Asal ulah kuarna hideung tiasa coklat, tiasa pirang, tiasa beureum sareng segala rupi. Kalebet Nabi sallallahu alaihi wasallam muhun disemir. Saras mah ukur 20. Teu langkung ti 20 yeuna teh naon huisna teh. Ye kalebet sunnah nya. Anapun lamun jalmi tiasan huisan masih hideung, teras dicet ku warna anu sanes maka teu kenging. Kumaha kitu? Tekenging ngecat rambut anu masih hideung ku warna-warna anu sanes sapertos koneng sapertos aya oge hideung kana dicat jadi bodas ayanya. Aneh batur manu bodas hayang hideung ieu manu hideung jadi bodas trendy gitu maka tekenging lamun sanes wis telas dicat ku warna anu sanes mun wis disunnahkeun. Boh janggot, boh naon rambut. Sanes anu ngecat rambut, micentil hoyong dianggapun ente. Ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallamnya. Sakumaha parentah anjeunna ka ramana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Bapak-bapak ya deh.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah keterangan ala masyar ayah anu nyebatkan satu mil atau 3 mil.
0: Sadunia? Matahari leres. Matahari cakatna 3 mil leres. Cakat ke cidaknya malah sesnama sanes sepakat samil atau 3 mil. Tapi ayah mail iya teh 2 hartosna. Kahiji jarak samilna teh sajarak kira-kira 1,8 kilometer. 2 kilo kirang samil nate. Ya. Ini mail teh hartosna tutup botol celak. Ya celak, celak mata, non. Shadow, eye shadow lamun bahasa orang namanya. Tapi ya mah celak tina tumbuh-tumbuhan. Dibubukkan warnana ayah hideung, ayah rada biru. Dicelak, diikan karena mata. Sanes karena lebat mata, nah karena kelopak. Atau karena mata, nah maaf kapereng-penan. Kelopak mata, nah. Seperus eye shadow, kanggo istri gitu. Tapi ya pamegat. Istri pamegat sunnah kanggo celak, celak mata ya. Takalabat Nabi Sallallahu Alaihi celak mata. Tah celak mata itu simpen botol mengrupi bubuk. Botol nanti ayah tutupan. Tutup nate ayah tihangan. Dilebetkan tutup nate tihang nate dicabut tengke narempel celak nate terus diulaskan. Tutup botol anu ayah tihangan eta namina mil. Sapalik sahabat netelakan samil teh sajarak gitu. Matahari teh caket pisan hampir anto. Sapalik dia netelakan samil teh 3 kilo kira-kira gitu nya. 2 kilo kirang kira-kira teh sajarak gitu. Jelas ulama ikhtilaf mung jelas mah aya keterangan yang memang matahari di alam mahsyar sajalak gitu. Caket pisan nuikin ka salina kepanasan nuikin ka keringetan aya nu keringetna teh nuikin ka cakeng nuikin ka tuur aya oge nu nuikin ka cepilna ya. Kajabi jalmi-jalmi tertentu ku Allah diiuhan dihanapun aras Allah sehingga te kapanasan. Tak itu, wallahu alam bisawab. Sekap sakitu halanya, insya Allah orang teraskan din nubari dongkap. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Galura 104,3 FM Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
4: Khuatal Islam, Rahimani Allah wa Iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung. Alhamdulillah parantos kadangu kurang sadaya pangosan anu nembe dikapidangkeun sareng pangersa Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan naon anu didugikeun ku pangersa Ustaz sing tiasa janten ilmu oge tiasa janten bekal kanggo urang sadaya dina nyorang kahirupan di alam dunya oge jaga di akhirat. Allahumma amin. Rupina sakitu anu tiasa kapihatur, mudah-mudahan urang sadaya tiasa patepang deui dina Galura 104,3 FM Radio Roja Bandung. Hatur nuhun tina segala rupi perhatosanana, hapunten tina sadaya kahilapan sinareng kalepatan. Salajengna urang sami-sami danggukeun deui sababaraha jeung nasihat Islam oge galindengna kalam ilahi anu baris nyarengan di palawargi sadaya dina enjing-enjing ieu. Sim kuring anu nuju mancen tugas pamit undur ti rohangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
5: Lamun urang ngadoa ka Allah, pasti doa urang dijabah.

0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
6: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah